0: Agib gulengkan kami pagi tu.
1: Ya tentu ya abang. Dua pagi wai. Pagi area tiga. Area ke 13 megak. Dalam bulan 5 2026.
0: Ya. Okey. Jadi ngarap ke pagi tu. Kita sama bela gemuan tucum. Sama bela ransiang. Ngarap ke nadai ya. Ke kena sindrom KG cak.
1: KG nama KG cak.
0: Kagawai.
1: Oh kagawai.
0: Iya kai SDT cak.
1: Kamu ko kilogram tadi cak.
0: SKG.
1: KG itu tadi ngenang ke di bulan 5 tu mood kita tahu ke tadi cara kita ngerjam tadi jauh rasa jauh beza di bulan-bulan bukai pernah aku kalau bagi kita ke Dayak tu cak.
0: Amat.
1: Lama Siti terubah ya. Kita itu kak Evan dulu ngajuk ngaduk ngawak.
0: Ya.
1: Laban satu ya pemisi ngai dikacau. Adanya tadi utai mesti ketemu adanya gawai itu mesti ati kengau kau ati kelantang mamat.
0: Awak harap ke pagai harap ke pagai ngai ku. Harap kena dailah pagi tu benong ngeluai kupi nak. Adanya temu terdengar ke bunyi tawa.
1: Amai.
0: Bunyi bebendai je.
1: Mesti ngira.
0: Amun gawai dah mesti dah.
1: Amun gawai ngira kupi lu temu ngajat ka.
0: Nah.
1: Tok cek dulu kupi yang lain nak kupi. Datang tanya apa kedipan lah menyanyi ke kami dua yang kita ya ke benuang kiruah megah ya kelebih lagi balas sudah di O tu cak dapur officer ya atau nang ya critical time ku kita itu jam ya ke cukup sibuk nar dua dah ngerja utai kelebih lagi dua nang kira maya itu pengerami gawai daya tika dah telaban ukai sebenarnya gawai daya cak maya bulan 6 tu megas kedap pengawak pakar pengawak gawain tu dekat diatur ni ke dekat Melah Pinang bulan 6 semua kita kan di Selampur magang ya kepada bulan 5 bulan 6 6 bulan rami kita iban.

0: Okey, umah tu kenang pasal gawainya cak.
1: Ya.
0: Ngai ke bisi bala pagi tu tadi nyongai gawah deh. Genang gawai.
1: Nang gawai, nang gawai. Aku nangis ke pagi talu berarak sekedar lu kan kalau ketemu gawai.
0: Aku kan nanya di setiap tadi tu, Cak. Tu, bukan pasal hutang.
1: Okay.
0: Bukan nanya pasal ni, maya di kemisi, Cak.
1: Okay.
0: Tang, kan nanya, dek. Kawal, kau ingat, dek. Maya jeban kita di sekolah, sobat, Cak. Nanti kita ada beri duit belanja. Gini berapa sobat beli, lah?
1: Aku coba. Aku mayo
0: primary dan secondary.
1: Nanti primary aku coba lagi primary tahap 1, 1 sampai 3 nya belanja aku dah pusing
0: dah. Tahap 2.
1: Tahap 2 upgrade dah.
0: Yang mesti
1: ekonomi dah pusing.
0: Lima pusing. Masuk ke secondary?
1: Masuk ke secondary kira dalam lingkungan menengah rendah. Berapa ringgit?
0: Ringgit? Banyak. Banyak. Form 4, form 5, form 6?
1: Form 4, form 5. Lepas aku udah sekolah asrama aja. Beri udah RM30 ungkup 2 minggu.
0: Apa 2 minggu?
1: 2 minggu,
0: ya. Ini RM30. 30, ha?
1: RM30.
0: Wih, asalnya orang kaya lah banyak.
1: Kena kita. Aku boleh kakak MLM rupiah sebab. Bapak, asrama apa? Main hoi kami.
0: Nanti ke kentian ku dek. Riga-rigang, mai RM30 ya. Boleh sponsor kaban ke?
1: Mai kan ya. Pasal ya ke nyantang laku sebab. Lepas ada RM30. RM10 tu lah, cak. Lepasnya tambang pulih mansang.
0: Apa? Tinggal RM20 dah, gimana?
1: Tinggal RM20.
0: Kena 2 minggu.
1: Kena 2 minggu.
0: Kira RM10 seminggu lah.
1: Nanti di Bansi, kena bah Ari, cak. Sehingga sehari, ya sama, ini berubah.
0: Oh,
1: lepas aku, bah Budiang tu, makai rehat aja deh. Kebuka beri orang ke sekolah deh.
0: Ya.
1: Makai pagi beri orang. Dunia tadi, nanti baka dia udah nemu ketinya foto ngau-ngau boleh meterin pada por ya bisa lebih ekstra reses ni bukan ni makai lah mesti ekstra beri orang
0: hanya sobat nanti dia tu mai 20-30 ringgitnya asai ko ukai 2 minggu cah
1: pulai
0: 2 hari pernah datai pulai hari pulai hari 20 ringgit
1: nyawa kebab nyawa mai amunyi kita itu tu tadi naga kita itu ulai nyala harga barang mata lepan citi lagi citi dibanding kerja diman gaji pun menjadi ki
0: segi amat nah jadinya utai kakak kenang kita pagi itu nanti subak mai RM50 ke pasar pulai mata bakar pulai gawainya
1: itu mai RM50 ke pasar salah hari mai direknya pulai mai diri nanti cepai
0: kunci ke cerita kita pasal barang ke subak ke kita suah meli ya. Kini tong deh tu dengar harga barangnya japan gua maaf leban aja.
1: Ya, sedekan
0: sedekan leban ya. Utai kemurah subak tau dia tu nyombar harga. Nak kira mai barang ke atau ke servis ke?
1: Servis atau kerja tadi ba utai ya ke bukai.
0: Ya.
1: Subak semua kerja ku sipak batisi jalai. Ngambil ku contoh paling tu waktu sebut tes magang cak. Apala manua minta aja berkilang ku ba.
0: Ya, subak ai nyur ba panggul cak. 20% dah gelap sai.
1: Oh, 50%.
0: 20%
1: gelap. Saya cakap 50%. Dah penuh. Dia tahu berapa aja tinggal. Okey, jadi terus komen di Facebook kami tentang semuanya. Terus merinang kita pagi hari 3 kita pagi tu.
0: Ya, yeah. Mood gawai ya?
1: Mood gawai.
0: Joget lah.
1: Gawai is coming.
0: Lenyau sikup 1000 ganti. Lalu dah lepas tu kita bisa lagu hari Gwen. Sanggup aku.
1: Terus mulai syalai 2 pagi.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukan hati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Kes culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzi dak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Anang dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun ke tau nyadi bak sebarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta, tali kereta termegak uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tak jepat penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
3: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai dengan kami pagi tu 22 minit dah lepas pukul 8 pagi.
2: Sanggup sama baru kita dia cak. Sanggup dah sanggup tiada sebab mudah dia tu nyomar. Kati sanggup kita melihat dia tau.
1: Ya. Okey. Cerita kita pagi tu pasal barang kemurah sobat tang dia tu nyomar rega. Kita mesti peningat kita tu Richa Unuap cak. Ya. Ya, nak jauh nyemak ku ya. Bakal telur manu andai sobat 9 atau ke 10 ringgit ni tiah ke grade sepapan.
2: Sepapan ke sepapan ya?
1: Maharnya sobat ku ya. Tang dia tu 18 ke 20 nanti kita beli sepapan atau ke seperangguan ya. Harga telur manu. Ya mai mar juga telur manu.
2: Nyo beli pat. Aku ngenang ke tu nanti ingat lalat aja. Tentang saya dalam tahun 97-98 aku selalu ngalu ke kantin ini amui atau ke kantin amin kami perlu bantu cak. Ini amui pas manggang cak telu usi jual sigi-sigi banyak cak. Harga sigi telu mayanya 30 sen sigi.
1: Ya.
2: Sigi 30 sen dia.
1: Grade nama aja.
2: Oh saya. Oh, sobat, sobat nanti. Sebab nanti sebut gereja ya dua pas saja. Terlalu saya terlalu miat kalau kita nanti terlalu miatnya 50% lagi. Terlalu saya 30% lagi 5% beda ya. Mayanya sobat lepas mayanya kak beli boleh beli emergency bakal ikan makan mie mie gila lebih lagi bakal ikan makan mie gila telur naik di rumah boleh beli sigi dua nak berkira bakal dia tahu dia tahu pernah kena kedai nyual telur sigi-sigi
1: kena runcit lah selalu bisa kan
2: kedai runcit
1: di dia sepuluh paket lain beli telur sigi-sigi
2: dia tahu saya ke kedai runcit 87 ke 80 sen kah depan cerita yang jarang beli sigi-sigi itu cak selalu beli nanti beli seperang wom beli seperang wom yang mau sigi telur tu ya udah jadi makanan wajib sisi koga
1: ya ya kena main lah. Namanya rebuah sedikitnya di guriang kanya di ke.
2: Oh dia tu panggang boleh macam.
1: Panggang pun kanya di.
2: Semua waktu boleh megang ngau teluk dia tu. Lalu sama pagi megang ngagai peninga bukai ke pagi tu ini tadi Daniel J. Brody ke. Nadi utai bukai ti balat ngasuh fras mendak rega utai kemaya hari. Soba rega janik dalam puatnya tukar sadin babi. Bakal contoh melancun je tadi subah harga ya sepuatnya RM2 RM3 aja sepuat dia tahu pamai yang nak manggai 10 nak manggai 15 bukan lancun nama ya bisa ga harga kelima 6 kentang hui asai nyamai gi sepuar aja makai nyamai tu makai tepuang aja tu ada asai ni lalu amat cak subah tahu pernah ke berkenang ke sadian kaku deh bakal aku siku orang yang kerindu makai sadian bisanya mungkin sadian ikan bisanya ya ke king cup kita ya okay, king cup kita lagi smelling piece-nya sadian smelling piece-nya kemit sadian pot kemit ya suba harga ya sehingga 30 sen sepuat dia tahu 4 ringgit
1: ya bari lebih ada tahu bari
2: lebih ya yang mana nanti balik mandi ke bisa beri orang duit ternyak arinya duit budi nyatanya 50 ringgit nyak kena beli kena gak saya mantap ketengua nanti beli yang banyak paling gila lebih nyamai aku tak beli ikan ikan fresh ya
1: beli ikan sekali nak
2: ikan gembuang ya
1: cepat kau cabai ya nyak, sama lah tadi pakai sembilan piece
2: lepas subah kita makan beli sadian lepas kita nak tulis beli ke daging dia tu nyutup balik kita nyau beli daging lah kita nak beli kesadian lagi
1: ya coba lihat dia subah makai sadian je kita enak
2: lepas nyau alternatif lepas kita nak beli kedagian fresh deh
1: makai sadian je kira bersenak lah tadi dia tu tidak makai sadian dia berkaya makai sadian
2: yang udah pusuk orang kaya makai dia tu sebab beli sak main dia makai pusuk aja kami hari tu dia tahu jadi beli pusuk berapa harga
1: ok David pagi tu mana ke subah berjalan pasal malam duit seringgit boleh beli kuih pau kacang dia pau namanya pau abi boleh beli kena duit RM10 nya harga sebab baru segi setengah sigi ni goreng seringnya dua sepinggai kampuan 70 sen tu jaman ni tu cak lama tu dah
2: 70 sen kampuan dua cuai gari tua saya ku cak lepas ingat ku kampuan paling murah nanti aku segi setengah
1: segi lebih ha segi setengah
2: 70 sen nya kerana setengah
1: tahun 70-an tu saya ku
2: saya ku maya ni apa yang ku ngunceng naik ku saya ku jaman
1: rega mana tuai RM3 ke RM5 sih kok puan amat 70-an tu
2: amang apakah peningat kita tu Jimmy Hassan pagi tu mie sepinggai sebab dia lipat ya Mis pinggai RM2.50. Ngau kopi takum RM2.50. RM5 pandan atai. Nanti suba. Dia tu selambar kertas nak uli nantinya. Abang nanti buka kita kucing ni tu cak. Nanti aku siko deh. Ekonomi aku tu cak. Package ekonomi aku siko je makai RM9.
1: RM9 lah.
2: Package ekonomi standard. Aku lah.
1: Oh, standard lah.
2: Standard ya.
1: Jadi agak kedai kebetul baru RM10 uli ya.
2: Baru uli ya.
1: Dia ni kan kita ya ke special lagi. Nanti uli ya RM10 nak.
2: Mudik pada agak anak aku sekali cak. Bah, uli kita makai special. Nah, kini ni makai special kerja. Kau makai celap, jadi makai celap ke tu ikon. Luar itu si ikon jadi.
1: Okay, makai BC lah.
2: Okay, yang mudah kaya BC ada makai celap. Kau mudah kaya sekali kau bayar kau open air, bertengahnya calek tutup. Dan celap nak special menurut aku mudah.
1: Bebesuat angin tu bebesuat kau deh.
2: Ya, baru bebesuat. Ada kontrol kontrolnya. Pendekat yang nyepu ya.
1: Okay, komen teringa. Bah dua pagi kita pagi tu harga ya. Kembar subak barangnya dan dia tu namanya murah subak dan
2: suba.
1: Dia tu nyembar.
2: Tengok kamu nak beli memang menyukui naikku. Okay, jadi terus kulajalah dua pagi.
1: Lagu Ripol Erika, Enti Bisik Duit Berjuta.

0: Hashtag nemi aktif dia tu. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss. Boleh dengar kita Intel hari 2
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM mulai sejalan 24 jam sehari.
2: Kami cuba nak mu nak utang nak lusian nak kau rendah tau apa dan mu jadi kupurnya 2G ya teluk mana waktu kurang besai 5 ringgit tu cuba ku memarnya kemar tu bisa ga kupu ke merahnya jod pakuyo tu apa-apa nak ulah mayu mu nuna anta ino melayu kami kapiat dia teladan dia marnya cuba penuh ku jaku 15 ringgit semua seputar maru tu cuba setiap mulut kami tau daun nana dan pertas ya ga pertas tu penuh penjaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buncut tanya nak ya dia gemesik kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya marnya kena micu mulut
3: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nada. Bah, tak mak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai ni depan. Tepen kok, ini untuk pintu malam.
0: Bah, yo. Lama tergenung. Haram, lupa tu.
1: Ada eh. Terperundi yang kedi ni, kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

0: Gerak Pagi.
1: Why? FM.
2: Gerak Pagi YFM pagi hari 3 tu.
3: Okey, jadi pagi tu kita lalu ke Peninga, kita ke Benung beberapa hari bahasa Melajau Joshua Embal ke pagi tu sekejung komen ke cak. Jadi dia tu tak semua mal menggambar yang dia tu. Nah dia tu muda-muda ya. Tu sana nanti kita mandi yang utai ke subak ngau utai ya kita tahu leban. Nanti pulai kita mandi yang utai ke subaknya tadi tak apa pedih hati kak yang ngenang ya. Tanggari segitunya cak. Kita ada ngira ke bak penggemar barang aja. Bak gaji atau ke duit kita sebab apa kita patut ngira. Sebab baru gak berapa gaji sebab. Aku hampir kerja ngurah kerja kedai baca. Jadi helper bak kedai. Sebulan baru ke 300.5. Dia tahu jajai ya ke duduk-duduk gaung lalu kerja di maskot bus pemakit. Dah 1,700 gaji.
2: Ya. Dia tahu kerja bus pemakit nak. Amat 1,700 gaji ya. 1,800 ke 2,000.
3: Ya, kemudian nanti depan dia ngurah gaji sebab. Jadi patut mereka sadin sebab lagi sengit lebih. Kalau aku boleh beli 20 sen. Amiginya paling pingat cak. Mesti kerah kita. Nanti brandnya ke tanya segi ke import bu. Sebab pemadu mudah kalau beli 40 sen. Jadi lokal brand kita ya ke Capanua ni cak. 30 sen. Sebab.
2: Dia tu lain gigi kerja ya.
3: Dia tu. Nadinya nanti dia nak beli borong paket. Nadai punya.
2: Merlin peningat kita pagi tu jadi ngari ke inai-inai ke jadi D.O. Dari zaman tahun 80-an yang tu kerja tu jadi ini apa lagi menjadi D.O. ku ya. Namun amat harga barang dapur harga barang ke dikenal sehari-sehari bekas dah bicing garam beras ku ya. 80-an sebab sida garam bicing sida beras tu garam alusnya 20 sen sebungkus. Bicing bungkus mesti tak jari 60 sen. Berau ya ke jenama ke wanginya ko ya 16 ke 16 ringgit 10 kilo 18 ke 21 ringgit hanya subak ko ya kerja bus pemakit 180 ringgit gaji zaman 80-an saja. Itu 1,000 lebih pan gaji ya. Baik. 180 ke ya.
3: Undang berkenang ke banyak mega beberau tadi cak. Nanti lagi 90-an 80-an kita jarang beberi berau cak. Aku ngasih ke pulau pun mainnya coba. Tadi apa dapat ikut kerja pencapai ku ngor bumai cak.
2: Iya.
3: Part time bumai lemai hari.
2: Coba sikit ya mai mayo orangnya ke namanya bisi umai derimpo. Nak pan bisi tanah kena tanah orang mana ya?
3: Injak tanah orang.
2: Injak tanah orang.
3: Alai bumai dunia setahun. Bayar pupu alai berau maya baru cak.
2: Ya.
3: Bayar 2-3 guni berau pulai ke sidaya.
2: Dia tu nyolayan lagi ke penghidup kemayari tu kage tau ke tebal lagi dari segi bumai berketai.
3: Aman, lepas siti cak. Lepas kita bersebut bahasa bah. Penanggul nuk kita ke bumai itu tadi. Nada itu jadi isu lepas kita boleh minjau tanah orang bumai.
2: Ya.
3: Yeah. Kita ni boh bukai. Pinjau di mimik kena pakai yang ngajauran dengan nuk.
2: Ya, amat tu.
3: Pakai yang cerita aja nya bukan mana bumai dia.
2: Bisa lah up status lagi WhatsApp. Ngobah Facebook. Kalau kena viral.
3: Nada mesti kali. Biar pun pakai kena pakai pemor rumah kita. Kau ya. Hanya penanggul. Lepas isu tanah kita tu nyok dia berdah
2: ubah ya namanya ubah gaya utai kemari hari tu nyok lain geri subak dah
3: aman nya meda tu kelbagi ba kusin berita kemari cak bas tentang projek ya ke kangaga nur bumai dan nama saya tu cak dekat jatuh baru noban menyika ke subak ada isu ada isu lawa kita mai bumai napa kita nyual padi goreng tak kempak di posisi cukup dan dia tahu menyika nyok ngawak bumai tu tau pada kenyok apa nak makanya aku cak
2: ya tidak ada orang kerja dari nadain nanya nah. Tidak ada namanya menua pesisian rumah panjai pun kadang ya dalam namanya
3: serumah
2: kan, serumahnya dua tiga pintu jahe kebising
3: aman bukan mana naik tanah tebal lagi tanah ya, kena pesawit
2: ya kena pesawit macam time tanam getah lada semua nak
3: awnya nanti ngemerat ke pengawak bumai tahu ni sama pagi enggak gaya peningah gitu Utai Joan Johnny Sir ke pagi tu. Utai dikenang pagi tu. Ukai ke Utai tu lama nar. Kira si dalam 12 tahun sebab mereka dia bawa KL lalu mulai diri dalam kemiri dalam tahun 2022. Amat terkenyit yang benda harga Utai di menua miri dia. Kok kita di KL dan mal semua Utai labannya tadi penghidup udah upgrade deh. Tang udah mulai ke menua. Nemunya maragi ga ari menua KL dian sekedar utainya tadi ka ke Sibu aja meh. Agi bisi utai ke memudah di sepi ya.
2: Laban pakai lah.
3: Nanti pakai ke. Laban ba KL nanti meli terus papan ya kemudian dia udah coba rega adalah 10 ringgit grade A. Pala nguat-nguatnya udah dibersih semua baru 5 ringgit. Ati perut adilah dipelabak dalam 2 ringgit setengah dia bak KL aja. Mano tu wai udah buai bulu pun 5 ringgit. Nyak cerita 2022 lah saya pakai KL. Dia tu nanti mandi yang ngau rega di kita di Sarawak tu. Ngai ngenang kwa. Ngai ngenang.
2: Lemau. Lemau, lemau.
3: Lemau cita, lemau kanusi.
2: Ya. Ya, ma. Richa Uno pagi itu hari Simpang Sembunyat. Ya, madah ke Teluk Manua. 9 udah baca tu sendiri ni cak. Udah baca Richa Uno tu. Anak Peter. Semua barang dia tu Umar magang lah pakai subak tu ya. Subak barang murah. Duit gak pedias ngega. Dia tu barang bar duit naderga. Ini dah bisa lagi. Nasib bisik break orang 100 dalam mesinnya. Pamame gak beli sida brau kenok ya. Tiap bulan.
3: Aku jadi sebut kenya cak. Aku teringat keingat dalam tahun 99 atau ke 96 punya kempen sifar inflasi baca.
2: Sampai tujuh saya kok.
3: Sampai tujuh ya. Sifar inflasi. Yeah. Apa salah kasus saya buatan gombak?
2: Iklannya nak?
3: Iklannya. Jadi dia tu baru kita nemu nama arti kumai orang inflasi. Sebab kita nemu nama arti inflasi inflasi ke sumai.
2: Inflasi sifar. Selanjutnya.
3: Inflasi sifarnya inflasi sifar. Nama arti ke inflasi. Buat apa meh? Asal agak kerangan kempen inya inflasi gagak kerangan tanda nemu nomor titik gagak kerangan dia tahu kita nemu nomor titik inflasi
2: ya
3: utai kesamaan antara gaya jauh berbeza ketinggalan siti hari daya hidup megak ya, hari gaji kita megak
2: betul perhatian pemisik kita ya sebab ngau dia tahu nak sama hari batu ni ya kita bisa peringat kita bulan pengerindu yang ada ke contoh ya kaya ke ku berarti ke sadian ikannya. Sebab tian ke besar harga baru 3 ringgit setengah, 4 ringgit setengah.
3: Ah, kami mihun ke? Kami mihun apa nama tanghun?
2: Mihun.
3: Tanghun-tanghun.
2: Tanghun.
3: Nemu ku sadin sebenarnya.
2: Udah nya dia tu amat enggak jadi ku ya, 8 ringgit setengah. Kenya merga ya. Kemiat sebab 3 ringgit, dia tu 5 ringgit ku ya.
3: Nyaman ya. Belikan kali ni.
2: Oh, nyaman belikan dekat sadin diri na. Sadin ikan gagak kumpul.
3: On me. Apa yang megah James Mirana pagi tu? Nanti sebab beli ikan pusuk, tahu dijepot dulu tokes belau bayar. Usi tes, ni tes baguni ya.
2: Oh tu kayak pasal harga barang ya tu na.
3: Harga yang kenang ya.
2: Oh.
3: Dia tu dia beli sebelum ngetes beli dulu baru ni pendeka deh mapa ngetes kerti tadi suba kira lagi maya beli maya pusuk suba oleh empat dulunya bayar kerja pot jadi
2: oh, empat lah sini ke beli nak
3: sini sini ke beli dia tu nyampau lah kerti pak penggemar gacha
2: nanti dia ngetes ya tadi ya lu bayar terus
3: asal luar baru kita bang baru dia baru tu kumulah baru
2: apa apa dia stylenya.
3: Oke, atau berdia dulu wah pagi tu cak. Lagu ya kenangkan gitu.
2: Lagu dari Shazlena Baby ke sekali tu. Terus mulai kami pada 2 pagi.
3: YFM.

0: Ya. Ambiah namanya pagi-pagi tu tuang kenang pasal harga barang tu naik tu ambiah cak.
1: Ya, amatnya cak. Lebih na bisik ke peninggal kita di tahu ya ke di pedak aku cak. Siap dia rintai lagi. Bida atau kelias barang hari tahun ke tahun cak.
0: Oh, tang tebal gitu sudah begitu. Ngayan ke bida harga barang pemakai. Sudah sadian, sudah telur. Nah, tang yeah, yeah. Kita berarti kemari yuk kita bukai bakal servisnya. Tinggi cuba kita nuci kereta harga 5 ringgit 7 ringgit dia tu nyow namanya murah-murah pan 20 ringgit saya kunci kereta itu. Nah,
1: ambil ada ya ke pancet air body aja. 10 ringgit cak. Pancet air aja nya body aja cak.
0: Nanti sabun.
1: Nanti sabun. Panjat-panjat darahnya adalah 10 ringgit. Nah. Lalu pihak mengganti kita mendak pengawal servis tukang. Kita ke ngengau orang ngadu
0: rumah. Ya, ngadu rumah.
1: Itu sebab itu kira gaji hari, cak. Nanti sebenarnya ke nyemen-nyemen-nyemennya. Baru ke 25, 20 ada gaji orang sehari.
0: Ya, itu ada berganya.
1: Eh, ada cakuang aja, ada 80 lah.
0: Nah.
1: Cakuangnya masak semian jadah 80. Berarti mana di ngengau tukang, cak. Nyak meh, adunya ya ke dia tu. Cukup keras.
0: Betul. Hidup ini keras, Roy.
1: Lepas Siti, menyikap aku. Majak kita itu tadi nyingkang. Kemudian jadi pengingin nanti kita mensia. Atau demand kita mensia. Ini majak tinggi, cak. Sebab kita ini nanti kira nanti rumahnya sebenarnya tutup ke ngau seyeng. Atau kiri tampal kita yang ngau kayu playwood. Apa. Playwood ngapa. Nanti kira kita nak. Yeah. Dan itu semua orang nyuka hidup bersetyle, cak.
0: Iya, sikit amai. Ya, ya, mengubah dunia kemayari itu. Pengingin nanti kita pun. Nyonda bakal suba ge.
1: Ya man. Dunia ada pertanyaan kita nanti kita bisa entah mesti kau mesti owning nomor dia.
0: Iya. Orang bisik kita kan tak bisik kenyak ka.
1: Oh, lepas dah owning tu suba, lepas kenang ni doang kita di tengah cak. Owning tu pantau pada ke aksesori rumah cak.
0: Betul. Oh my. Di mana rumah mesti owning nak?
1: Oh. Tanya pun ada nak tak ada babnya ke mana.
0: Okey, jadi jom eh berkenang ke berkawal ngau daya pergi dua periau kita ya. Sebenarnya ubah ba namanya ekonomi perantai pemisi ruang bilik. Jadi menteri nya atau apa gitu nah, cak?
1: Ya.
0: Menteri ruang bilik nama cak?
1: Menteri ekonomi, keterjaminan makanan, semua dia megang sapu tu bersih, semua portfolio cak. Nanti kau makin gurah. Tak tanya berkeni megaya kita itu mesti gak nitiah ke atau penginginan lah dunia kemari gak jadi ketika kita kalau tinggal ke
0: iya segi betul
1: lepas campur lagi kita bumi pun juga nyak aku
0: iya betul.
1: Nanti gak saya ke diri tengok ke makan saya kau pernah beli meh
0: iya
1: simpel cerita
0: hey, saya di ikan boleh gak terimpu bah beli ikan beli di tin
1: dunia dia wajah dalamnya lancur pun boleh gak terimpu
0: uli okey, mumpung berdua ya pagi itu.
1: Bertemu baru kita bari ya kebukai ngaunya. Kemudian nyurut ke diri.

0: Ekonomi negara kekal stabil meskipun pasaran tenaga global masih tidak menentu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, harga minyak mentah Brent menunjukkan penurunan pada minggu pertama Mei. Menurutnya, pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama 2026 dianggarkan 5.3%, manakala kadar inflasi kekal terkawal.
1: Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya.
0: Bagi membantu peniaga kecil dan usahawan mikro menghadapi peningkatan kos operasi, agensi persekutuan telah melaksanakan pengurangan sewa premis. Menurut Akmal, langkah itu dimulakan MARA menerusi pengurangan sewa 20% bermula bulan ini. DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember 2027.
1: Pada akhirnya,

0: wilayah Tehran Mazandaran. Kegaran turut dirasai di beberapa kawasan sekitar termasuk bahagian timur wilayah Tehran dan bandar berhampiran wilayah Mazandaran. Setakat ini tiada kemalangan jiwa atau kerosakan dilaporkan. UAE mengecam tindakan merampas sebuah kapal tangki minyak di luar pantai Yaman yang membawa sejumlah pelaut warga Mesir. Dalam satu kenyataan, Kementerian Luar UAE menyatakan solidariti penuh kepada Mesir dan keluarga pelaut yang diculik serta menyokong segala usaha bagi memastikan keselamatan serta menjamin pembebasan mereka. UAE menegaskan tindakan jenayah sedemikian merupakan ancaman langsung kepada keselamatan maritim dan laluan perdagangan antarabangsa. 10 individu maut manakala puluhan lagi cedera susulan letupan besar menggegarkan Bazar Naurang di barat laut Pakistan. Pihak berkuasa Pakistan percaya kumpulan pengganas yang berpangkalan di Afghanistan bertanggungjawab terhadap serangan dan mengecam Kabul atas tindakan tersebut. Kerajaan Taliban menafikan melindungi mana-mana kumpulan pengganas dan mendakwa serangan yang berlaku di Pakistan adalah masalah dalaman negara tersebut. Sukan siaran langsung Piala Dunia 2026 boleh ditonton secara percuma menerusi RTM Klik. Sehubungan itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menyarankan orang ramai untuk membuat turun aplikasi berkenaan.
1: Dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan bagi World Cup tahun ini. Tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: Bagi edisi kali ini, RTM dan Unify TV diumum sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Semua perlawanan bakal disiarkan melalui pelbagai platform termasuk siaran percuma melalui MyTV serta platform OTT melalui RTM Klik dan Unify TV. Akhir sekali aksi bola sepak La Liga Spanyol, Levante mencatatkan kemenangan sensasi 3-2 ke atas Celta Vigo di tempat lawan. Keputusan tersebut menempatkan Levante di tangga ke-16 Liga. Seterusnya, menyalakan harapan untuk mengelak daripada tersingkir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat mula pilih gaya hidup lebih cost efektif. Jangan cemar kemuliaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: warnai harimu.
1: Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah. Tetapi hidup mereka kaya raya. Dia mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu, kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman. Kan ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Maka kita pun bawalah kereta tu sampai terlanggar. Jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan dan puan-puan. Dunia ni, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai, kan? Tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah, kan? Orang yang ambil dadah sebagai contoh ni, kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua, kan? Dan hari ini kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja, kan? Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan, kan? Ketagihkan. Dan media sosial, dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut. And ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati. Kan? Ada orang ketika miskin, dia tak sabar. Dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus. Allah bagi sikit-sikit-sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu'alam. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita sekiranya kita susah ataupun kita senang. Tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar? Adakah kita perlu bersyukur? Adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya? Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, waktu sekarang pukul 9.28 minit pagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Ya. Selamat bersama dan bersiaran di Sri Aman FM pada waktu tu. Dan mudah-mudahan hari itu memberikan perkhabar yang bagus, menggembirakan untuk anda semua. Ya. Sihat sejahtera. Kita doakan dan dipermudahkan segala urusan. Baik, dengarkan Sri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. 3 jam kita bersiaran ya. Untuk macam-macam platform media sosial yang boleh kita ikuti ya. Yang nak mendengar kita melalui portal Radio RTM, akseslah melalui radio.rtm.gov.my. Kita tambah-tambahkanlah ya. Kita sebagai pendengar tu, khususnya untuk siaran tempatan, klik aja siaran Sri Aman FM. Okey, jangan lupa kita bersiaran secara langsung juga menerusi Facebook Sri Aman FM. Like dan juga share Facebook kita ya, rakan-rakan Facebook. Like dan juga share sebelum kita orang kirim ataupun hantar pesanan, komen, ucapan kita orang di Facebook Sri Aman FM ya. Dan menerusi TikTok Live. Okay, terima kasih atas perhatian anda. Sebelum kita meneruskan untuk hiburan yang selanjutnya ya, untuk hari ini, hari Rabu 13 Mei 2026 bersamaan dengan 25 Zulkaedah 1447 Hijrah, kita sama-sama berkongsi maklumat mengenai info cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong ya, yang berkuat kuasa di pukul 9 pagi tadi selama 12 jam yang akan datang. Baiklah, diramalkan pada sebelah pagi tu hujan di beberapa tempat di kedua-dua bahagian, manakala pada sebelah petang tu diramalkan berlakunya ribut petir di beberapa tempat di kedua-dua bahagian. Dan pada sebelah malam ini diramalkan juga tiada hujan di kedua-dua tempatnya. Okey, di kedua-dua bahagian malam tu diramalkan tiada hujan ya, tiada amaran cuaca buruk. Dan keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Dan angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 kilometer sejam ya, 10 hingga 20 kilometer sejam. Suhu di antara 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang berkongsi maklumat mengenai info cuaca ataupun ramalan cuaca bagi bahagian Sri Aman dan Betong ya, yang berkuat kuasa di pukul 9 pagi selama 12 jam.

setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4.15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click. Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei.

0: MHz. Baik, terima kasih kepada semua yang mengikuti siaran kita secara radio online pun ada. Ya, secara langsung kita bawakan di Facebook Seriaman FM, ya, TikTok Live dan juga siaran radio kita. Jadi untuk seterusnya, kita nak maklumkan beberapa hebahan mengenai apa yang berlaku di sekitar Siaman tu yang bakal diadakan. Ini mengenai Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SMK Simanggang, ya, untuk kali yang ke-29. Yang akan berlangsung pada hari Sabtu tu, 16 Mei 2026. Bertempat di Dewan Rafflesia SMK Simanggang. Bermula dari pukul 7.30 pagi sehingga 11 pagi. Dan ia akan dihadiri oleh semua para ibu bapa, penjaga pelajar arus perdana dan tingkatan 6 serta Exco PIBG SMK Semanggang dan warga SMK Semanggang. Itu salah satu aktiviti yang akan berlangsung pada hari Sabtu ini, 16 Mei 2026. Mesyuarat Agung Tahunan PIBG SMK Semanggang kali yang ke-29 dan seterusnya. Juga daripada pihak Sekolah Menengah Kebangsaan Semanggang, ini berkenaan dengan pendaftaran kemasukan pelajar tingkatan 6 sesi 2026-2027, khususnya kepada pelajar yang ditawarkan kemasukan ke tingkatan 6 SMK Semanggang. Jadi pendaftaran tu akan diadakan pada 8 Jun 2026, hari Isnin, di Blok Pusat Tingkatan 6 SMK Semanggang, bermula dari pukul 7.30 pagi sampailah ke pukul 11 pagi. Ya, 7.30 pagi sehingga 11 pagi. Jadi ini untuk makluman semua, khususnya kepada para ibu bapa, penjaga pelajar, ya, dan pendaftaran ini nanti akan berlangsung pada 8 Jun 2026 hari Senin. Kiranya dah selepas bercuti panjang gelak. Jangan lupa tariknya tadi 8 Jun 2026 untuk sesi pendaftaran kemasukan pelajar tingkatan 6 sesi 2026-2027 di SMK Semanggang, ya. Jadi makluman semua. Dua perkongsian yang kita ambil, yang kita muatkan untuk Spektra 912 Wanai Harimu, banyak lagi yang akan kita kongsikan, insyaAllah. Dan untuk selanjutnya, kita berhibur seketika dengan lagu ini.
1: You busy tak malam ni? Jom keluar.

0: lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Jangan lupa adik kakak dengar rancangan Loya Meno Kita Tu setiap Rabu, minggu kedua dengan minggu keempat 10.30 pagi di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
2: Jam 10 kelak kita akan sama-sama mengikuti Dunia 10 pagi dari National FM ya. Dan kita akan kembali lagi untuk bersama dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Siaran secara langsung di Sri Aman FM. Eh, jangan lupa adik kakak, kita akan sama-sama mengikuti rancangan Loya Meno Kita. Apa nak di kelakar gitu. Nantikan siarannya 10.30 pagi kelak untuk minggu yang kedua bagi bulan

dan No. Ya. Ceritanya dua hari tu cerobeh je rupanya. Okey, 10:30 pagi janji temu kita. Rancangan yang kita siarkan setiap minggu kedua dan juga minggu yang keempat. Setiap bulan insya-Allah kita akan siarkan dengan topik-topik yang

untuk perkongsian yang seterusnya, ini juga berkaitan dengan salah satu perayaan, iaitu sempena dengan Hari Gawai. Bandar Semanggang Tok Kelak akan meriah dengan empat acara utama untuk bersempena dengan sambutan Mantar Gawai Dayak Peringkat Bahagian Seri Aman 2026 yang akan bermula pada 15 Mei sehingga 25 Mei kelak, ya. Jadi Bazar Gawai Dayak tu yang akan diadakan di Mini Stadium Seri Aman, ya. Dan seterusnya sambutan sambutan Mantar Gawai Dayak bertempat di Dewan Suara Seri Aman pada 23 Mei 2026 dan akan diadakan pertandingan kumang dan keling. Ini untuk acara ketiga, ya, utama, ya. Dan yang keempat, Perakan Niti Daun yang dikendalikan oleh Majlis Daerah Seri Aman, ya, pada 15 Mei 2026 hari Jumaat. Jadi tujuan sesuatu tujuan mengapa, ya, sambutan untuk diadakan adalah untuk memperkasakan warisan budaya masyarakat Iban di samping menjadi platform mempromosikan identiti kaum tersebut kepada masyarakat luar. Itu salah satu daripada objektif utama yang diadakan, ya. Empat acara utama sebenarnya dengan sambutan Mantar Gawai Dayak Peringkat Bahagian Seri Aman yang akan bermula 15 Mei sehingga 25 Mei 2026 tu lah. Baik, kita sama-sama dengarkan lagu tu. Sweet dengan artisnya Merzat Marshi dan Mark Medlock, ya, untuk pilihan seterusnya.

Putin turut mengesahkan jarak penerbangan peluru berpandu Sarmat melebihi 35,000 km. 10 individu maut manakala puluhan lagi cedera susulan letupan besar menggegarkan Mazar Naurang di barat laut Pakistan. Pihak berkuasa Pakistan percaya kumpulan pengganas yang berpangkalan di Afghanistan bertanggungjawab terhadap serangan dan mengecam Kabul atas tindakan tersebut. Kerajaan Taliban menafikan melindungi mana-mana kumpulan pengganas dan mendakwa serangan yang berlaku di Pakistan adalah masalah dalaman negara tersebut. Sukan dimulakan dengan kabar dari India. Atlet angkat berat Muhammad Arif Kasdan membawa pulang pingat perak pada kejohanan angkat berat Asia 2026 kategori 60 kg. Beliau yang juga mendapat julukan sebagai badang negara membuat jumlah angkatan keseluruhan 277 kg. Jumlah tersebut diraih selepas melakukan angkatan 122 kg dalam acara snatch dan dikalungkan pingat perak sebelum menambah satu lagi perak menerusi Clint Encher dengan angkatan 155 kg. Badminton terbuka Thailand, dua gandingan baharu beregu lelaki negara Muhammad Haikal Nazri, Brian Jeremy Gunting dan pasangan profesional Chia Weiji Teo Yi memulakan aksi mereka dengan langkah kanan selepas mara kepusingan kedua. Turut mara satu lagi beregu lelaki negara Nur Muhammad Azrin Ayub Tan Wee Kiong. Namun dua pasangan beregu wanita Malaysia Ong Shi Yi, Carmen Ting dan Chon Ji Yu, Vanessa Ng tersingkir pada aksi pembukaan semalam setelah masing-masing tewas kepada pasangan Indonesia dan Jepun. Akhir sekali, bola sepak La Liga Spanyol, Levante mencatatkan kemenangan sensasi 3-2 ke atas Celta Vigo di tempat lawan. Keputusan tersebut menempatkan Levante di tangga ke-16 Liga, seterusnya menyalakan harapan untuk mengelak daripada tersingkir. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: warnai harimu.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
2: Tebak-bak dah suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
3: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
3: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
3: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Hari itu teh hari Rabu nak dayang?
1: Oh, betul. Kena teh.
0: Minggu ke berapa tu? Oh.
1: Ai, minggu kedua dah tu.
0: Ah, rancangan loyang mendang kita ngi siaran FM kita tu.
1: Benar ke?
0: Oh, siarannya minggu kedua dan minggu keempat.
1: Kau ibu apa ya, Teh?
0: 10:30 pagi.
1: Ah, pagi? Sama dengar lah kita rancangannya.
0: Oh ya, benar kita. Bersiaran setiap Rabu, minggu kedua dengan minggu keempat. Jam 10:30 pagi di siaran FM.
2: Oh, Ji. Assalamualaikum. Sedar ke si mbiak tu ditunggah kita kah? Oh, Ji.
3: Eh, kita ada kak?
2: Sampai je kita si nengah kami nunggah. Hai, apa di pola kita tu? Bersapu-sapu kat kain pelikat tu.
3: Maaf kak, nang si nengah te. Nah tu, mun kita nak tahu, kain pelikat tu diberi oleh mak kami berserta bunga lagi diberinya.
2: Eh, sepatutnya kita meriknya bunga. Tuk terbalik, mak kita lagi merik.
3: Macam tu kak, kami beri bunga pakai beri ucapan selamat hari ibu sebenarnya.
2: Oh.
3: Bunga diberinya memang bunga hidup.
2: Oh.
3: Tengah kita tu, bunga kaktus yang kecak tu.
2: Oh, awak eh. Berlalu hari ibu. Tapi si salah kita nyambutnya je. Bertuah kita, kain dapat, bunga pun kita dapat. Mun di tangga dari kelenda kita ya, banyak nak perisewa sambutan di pola dalam bulan Mei tu Ji. Baru je lepas sambutan hari ibu.
3: Betul kata kita Eka.
2: Oh.
3: Banyak program bulan tu. Semalam udah jua sambut hari jururawat sedunia.
2: Oh, yalah.
3: Nak ucapkan jua selamat hari jururawat sedunia kepada seluruh jururawat semua atas pengorbanan dan kesetiaan sidaya.
2: Oh.
3: Mun kita nak tahu kak.
2: Oh.
3: Mun kita nak tahu kak.
2: Oh.
3: Sidak jururawat tu lah merupakan aset yang sangat berharga kepada seluruh masyarakat Malaysia.
2: Benar kata kita Ji. Selamat hari jururawat sedunia. Semoga sentiasa bersabar dan tabah dalam kerjaya kita orang sebagai jururawat yang si ngira kita tu jururawat perempuan, mau pun jururawat lelaki. Si lama gigi sambutan hari guru. Setiap tahun bertarikh 16 Mei disambut. Tema hari guru tahun tu Ji mungkin tak nak tahu. Guru bitara nadi negara. Ji, mungkin kita mau tahu Ji, antara objektif sambutan Hari Guru setiap tahun pada 16 Mei tu adalah menitik beratkan peranan guru dalam pembinaan kebangsaan. Nah tu termasuk perpaduan dan integrasi, pembangunan negara dan perkhidmatan kepada masyarakat. Nak kedua Ji, nya menarik perhatian ibu bapa, murid dan orang ramai kepada peranan penting kaum guru dalam masyarakat Malaysia. Nombor tiga, memupuk perasaan perpaduan, iktisas dan muhibah di antara guru. Selain ya Juak Ji, nya meningkatkan martabat dan taraf guru dalam masyarakat. Sainya memberi peluang untuk memajukan kecekapan guru melalui seminar-seminar, persidangan-persidangan dan sebagainya yang diadakan pada hari guru. Last kali Ji, menilai secara objektif peranan guru dengan berlatar belakangkan Malaysia dan mengambil langkah-langkah supaya peranan tu boleh berkesan.
3: Apa maksud tema sambutan Hari Guru 2026 ya kak?
2: Mungkin tak nak tahu, maksud guru bitara tu ialah keunggulan profesionalisme, keteladanan dan integriti. Pas ya, maksud nadi negara itu ialah menggambarkan peranan penting guru sebagai penggerak utama kemajuan dan kesejahteraan negara. Keutamaan KPM Tok Ji pada ketika tu adalah untuk melahirkan lebih ramai lagi guru bitara yang berilmu, berkemahiran tinggi, berfikiran kritis serta berakhlak mulia.
3: Kak, oh kak,
2: oi.
3: Selamat gina beraya lah kita.
2: Oh, yalah.
3: Munsi 27 hari bulan tu, kita nyambut hari raya haji atau hari raya Aidiladha.
2: Oh, benar kata kita Eji. Banyak juga perayaan nak disambut no. Semoga kita tu dipermudahkan dalam segala urusan kita.
3: Amin. Dan 30 hari bulan Pesta Keamatan di Sabah, 31 Mei tu juga hari Wesak. Jadi kiranya adik-adik kita yang bersekolah akan bercuti panjang cuti sidak kelak sampailah 7 Jun 2026.
2: Hai, padat jua kalendar bulan Mei kita tu ji.
3: Oh, iyalah Tika, kepada para jemaah haji kita semoga mendapat haji mabrur.
2: Amin.
3: Semoga sidak berada di Sinun selamat, sihat semua.
2: Iyalah ji.
3: Pulang ke tanah air pun dapat keadaan selamat jua.
2: Amin, amin, amin. Amin. Sama-sama kita doa untuk sidak ji. Adik-adik kita selamat bercuti sekolah. Berehat jua, jangan lupa tangga-tangga jua buku sekolah ya. Jangan ditinggal loh.
3: Nang benar ya kak. Bah, kami nak hantar kuih bingkai loh. Kelak kita pergi kaki kat pemain jalan lo.
2: Awak lah cik. Okay, bye-bye dia.
3: Okay, kak.

7:47 minit pagi, masih lagi bersama dalam Spektra 912 Warnai Harimu di Sri Aman FM ya, untuk edisi Rabu 13 Mei 2026, bersamaan dengan 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Untuk pagi ini, jam yang kedua tinggallah ke penghujungnya, ditemani Amy ya. Baik, ini berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026 ya. PRTM dan juga Unify TV diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 ya. Dan ia akan disiarkan melalui pelbagai platform, termasuk siaran percuma melalui MyTV serta platform OTT melalui RTM Click dan Unify TV ya. Ini untuk memastikan akses menyeluruh kepada penonton di seluruh negara. Jadi kesemua 104 perlawanan akan disiarkan secara langsung. Ini menerusi Unify TV. Dan RTM pula menyiarkan sebagian besar secara langsung atau yang tertunda. Ya. Yeah.

like, share dan komen Facebook Sri Aman FM. Selamat bersama dalam Spektra 912 Warnai Harimu.

demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka.

0: Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click. Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
2: Tadi kat kepala.
3: Lampalah. Ha, ada rumah di sana.
2: Tak hantar, rumah sana tu ada hantu.
4: Siapa awak ni?
2: Korang tahu apa benda ni?
3: Apa dia?
2: Belut sama belalang kunyit.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK. Oh, istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
5: Alhamdulillah dapat
1: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
3: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
1: Terima kasih, wahai guru, atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
5: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Farhan dengan guru. Oh guru, memangnya pengorbanan dan jasa guru si mampu kita ungkapkan dengan kata-kata ya. Apa kata orang tu? Guru yang sentiasa dikenang ya, budi baik guru yang memang kita tatangkan ya. Bersyukurlah dan berbanggalah sebab kita ada seorang guru dalam hidup kita tu lah. Kita bersekolah dulu mari. Ya, sekianlah kita orang sekolah rendah ke, sekolah menengah ke. Jadi kita hargailah dengan sedaknya ya. Apapun diucapkan selamat menyambut Hari Guru hari Sabtu tu 16 Mei 2026, 11.19 minit pagi. Kita teruskan lagi perjalanan Spektra 912 Warnai Harimu di Sri Aman FM ya, dengan perkongsian komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita yang telah menghantarkan komen masing-masing ya di Facebook Sri Aman FM. Baik, untuk komen yang pertama datangnya daripada Robert Ganja Robert. Selamat pagi, selamat bertugas pagi ini, semoga ceria selalu dan salam kepada semua rakan-rakan dan peminat setia Sri Aman FM. Double Line K Baja, selamat pagi dan selamat bertugas ceria selalu. Cuaca panas di Batu 15, Kuching Serian. Terima kasih Double Line dan juga Robert. David Ikom, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sihat dan murah rezeki. Cuaca panas di Saratok pagi tu. Okey, terima kasih David Ikom. Dan seterusnya Timbul Tawau mengucapkan assalamualaikum, selamat pagi semua rakan-rakan Sri Aman FM. Dan untuk penyampaian tugas, selamat tugas Nichols Stairs. Selamat pagi, selamat bersiaran. Okey, selamat pagi untuk anda Roy Kwang, selamat pagi, selamat tugas ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM. Warnai Harimu, kerja sambil dengar Spektra 912 tu. Terima kasih. Baik, berikutnya Brody Muyang, sahabat rakan Facebook kita yang seterusnya, selamat pagi, selamat menjalankan tugas dan salam ceria selalu. Hujan di Engkelili sekarang katanya. Okey, terima kasih Brody. Azlan mengucapkan assalamualaikum, selamat bertugas, selamat pagi. Terima kasih Azlan. Pram Lili, assalamualaikum, selamat bertugas, semoga sehat ceria bersama rakan pendengar setia Sri Aman FM yang pasti yang terbaik. Bekas hujan gambit di sibu, dah berhenti yang berlekat hujan. Okey, dah berhenti katanya. Okey, terima kasih Ram Lili. James Pengiran, selamat pagi, hujan di sibu. Udah reda nak. Okey, terima kasih banyak atas perkongsian komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita di Facebook Sri Aman FM ya. Dan untuk pilihan lagu yang seterusnya, Ajay dan juga Aina Abdul, Hati Ini Telah Dilukai. Dan selepas itu anda akan dihiburkan oleh Black dengan Hijab Rindu Sri Aman FM.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Lagu baru?

0: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Baik, kita teruskan dengan jadual waktu solat fardu bagi Zon 6 untuk hari ini, Rabu 13 Mei 2026 bersamaan dengan 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Masuknya solat fardu zuhur pada tengah hari ini 12.33 minit tengah hari. Dan seterusnya fardu asar 3.55 minit petang. Dan berikutnya fardu maghrib 6.38 minit petang. Dan fardu isyak pada sebelah malam nanti pada pukul 7.51 minit malam. Untuk keesokan pagi, maksudnya solat fardu subuh 5.14 minit pagi dan syuruk 6.25 minit pagi. Jadual info solat bagi Zon 6 itu tadi telah disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
0: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

dengan Sireh pulang ke gagang. Dan kita hampir ke penghujung ruangan Spektra 912 Warna Iharimu di Sri Aman FM. Sekarang ini ingatlah tengah hari ya, bersama Wah FM Sri Aman. Hingga ke pukul 3 petang, siaran dalam bahasa Iban ya. Dan insyaAllah kita akan bersua lagi untuk pertemuan yang seterusnya. Sama rakan penyampai kita, Iza esok. Dalam Spektra 912 Warna Iharimu. Baik, ini pilihan kita yang terakhir. Penghujung Rindu, Datuk Jamal Abdillah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Salam Malaysia Madani, Jiwa Merdeka.

Joni, berita tengah hari, hari 3, 13 hari bulan 5, 2026. Berambu undang-undang tau ke RUU Upis Padi Nga Beras Sarawak 2026 ti dikemendal ke kemari. Disadang oleh nyawab nyungkap pemansang sektornya serta negap ke agi agenda penglikun barang pemakai menua tu. Menteri Industri Pemakai, Komoditi Nga Pemansang Wilayah, Datuk Seri Dr. Stephen Runi Utum madah ke ngena perambu undang-undangnya ekosistem industri padi kemoden bersepadu serta meruan dekat di Kemansang ke. Pengawak berjalai ke undang-undangnya mega diatur ngau perintah besai, kelebih lagi ngau upis Menteri Bertanam Bertupi ngau jamin pemakai. Industri nyamaga dekat dikemansang ke ngenak cara ti berarti ke pemanah tanah, gaya geografi ngau guna perengkau infrastruktur. Ia maksud ke Jakutuk ngagai penggeram berita bak Kompleks Kaunsel Negeri Sarawak. Berebak ngaunya tujuh kanando ke buliah 1,089 hektar pemesai dalam sita Kaunsel Negeri Opal sudah dituku ke dekat dua numbuh ke Dandang Umai. Kaban Kaunsel Negeri Sita Opal, Billy Sujang, madah ketuk dekat mungkul Kampung Jungan, Terbaru, Rukam, Sedayeng, Biawak, Sebako, Ngau Jangkau. Duit RM23 juta mega udah diagih ke kena ngadu ke rengka infrastruktur tinyengkawam penyiding, sistem parit ngau entali air serta jalai umai. Pengawak tu patut semampai di kemata serta diiring upis menterinya ngau upis Bertanam Bertupi serta upis Padi Ngau Beras Sarawak Maya Jemah Ila. Kelebih lagi, laban Sarawak dia tu benong jingkang nyadi tibang padi ti berplasa ke teknologi atau kemeruan ngau pengawak ke dikerja ngenak cara dagang. Projek ngangkat ke pemanah Stadium Negeri Sarawak udah dikemendal di pejalai kengena agih belanja RM7.05 juta. Sapit Menteri Nembia Lumbak Ngau Main serta pemansang urang dagang Datuk Jero Rentap Jabu madah ke upis Lumbak Ngau Main Sarawak udah dipadu nyadi agensi tip jalai ke projeknya. Projeknya dikerja ngau cara komprehensif dikena nentu ke perengka ti disedia ke bak stadiumnya likun, moden serta nitih ke standard jam ke dia tu. Sekedar ari batang pengawak bak projek tu ianya ngangkat ke pemanah kerusi, masang sistem lampu LED ke baru, ngau counter tiket, kelimpah hari tingadu ke pemanah bilik dua bertukar garik, agu ngau surau. 27 ekor raya menua luar sudah ditan ke bak operasi selera ke diatur upis Immigration Malaysia Sarawak bak sekedar kedai makai di Kuching Ensana. Penerang dari upis Immigration Malaysia Sarawak madah ke kedai ke bisik dipersa bak operasi itu ianya kedai di Tabuan, Taman Samarinda, Jalai Song, ngau Taman Berjaya. Operasinya diatur nangkan ke pansir tingayan ke kedai makainya di pelabak ke ngaji rakyat menua luar tinadai permit gawak tiksa. Sidak tiditan beroperasi itu datai hari mayuh bengkah menua serta di pelabak ke ngereja penyalah salah guna pas kelimpah hari tidiau di menua tu lebih hari timpuh ke dikemenal ke. Lima

0: Belas ikut bomba dianjung ngagen dua penusahnya kenyadi. Api mujo dipadam ke urum pukul 12.20 minit tengah malam. Nadai orang direput ke bebadi nyawa lalu ke buah penusah angusnya kenyadi bendung di pansir. Yang nak berita tengah hari dari YFM Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani. Selamat tengah hari peningat dia tu kita bergulai dengan pengeluar program kami dari YFM Seri Aman berawak ngela tengah hari.
1: Ya, terima kasih yang agak DJ Emelda Johnny Mbak Wifi Makucing.
2: Gelat, gelat.

0: Kulengo kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ya, pendengar yang meraya selamat tengah hari. Ya, selamat berjumpa baru ngau kita bawang lah tengah hari-hari YFM Sri Aman ke tengah hari itu. Tengah hari-hari 13 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi bawang lah tengah hari ke tengah hari itu. Pendengar kita boleh ngaku insin. Nah, kibuang berengkah dia tu nyentuh agak pukul 3 ngali hari tau lagi.

Ya, Malaysia ku selamanya lagi waria lepas satar mai jam kita itu 12, 10 minit lalu pukul 12 tengah hari. Terima kasih yang kita ke bulan kami, milih kami bawang lah tengah hari. Hari wifi Sri Aman kita ke tengah hari itu. Nih, jadi tengah hari itu dengan ngarap ke kita ya sama lantang, lebih jalan ke pengawak, lalu pihak mereka ngarap ke sama mujur mereka semua pengawak ke di kerja kita ya Sarito ya. Okey. Terima kasih maka kita ke bisa merakami live apa Facebook Sri Aman FM ngelih hari itu anda nak ingat au like udahnya tinggal ke nama atau komen kita lalu share Facebook Sri Aman FM ngelih hari itu awak kemai lagi orang boleh medak lalu ninga YFM bawa ngelah tengah hari kita hari Sri Aman ngelih hari itu nih. Okey, jadi tusun program kita bawanglah tengah hari-hari WiFi Sri Aman tengah hari top dengan ada mayuh berubah tau kentang ada berubah laban bajam kecubah tu lagi luar aku dekat kunci ke berita lebih lagi sekedar di pengawak ke udah nyadi bedau nyadi tau ke ya kebenung nyadi di bagaimana Sri Aman di Betung lalu dekat megang lansak sekedar di berita bukai lebih lagi utai kenyadi di strata menua ya. Jadi kelimpah ringan mega dekat berkunci ke kelimpah dekat berkunci ke berita ku dekat mega merindang kita ngau lagu ngali hari tu lalu piam ka ngarap ke semua lagu ke dipilih aku nya lagu ke tahu merindang rindu kati kita ngali hari tu ne. Jadi pukul 12 setengah tengah hari itu lagi dekat berengkah macam pesan berat jaku gerah ke bisnis diterima kami bawa FM. Pukul 1 ngali hari kita dekat mulai buat program ruai kita kalau aku dekat mai dua ikut temuai ngakai konti YFM Masri Aman tengah hari itu dengan ke randau kami tiga ngenang setiap hari pengurami ke bisnis dekat diatur di Masri Aman itu nya program Niti Daun berserimai dengan pengurami hari gawai daya peringkat bagi menua Sri Aman 2026. Okey, lalu pukul 2 ngalih hari yang kita ke rindu mendiang ke lagu-lagu lama kita dekat mulai buat program seruan di Kenang. Lalu jam 2.30 ngalih hari itu lagi aku dekat berengkah maca pesan rindu hati ya ke bisa dikirim ke kita buat Facebook ke Sri Aman FM buat program terima pesan. Lalu pukul 3 ngalih hari itu lagi pertingah kita dekat terus mulai ngau pengeluar program kami buat WiFi Kucing terus kawak kami kuliah di dengar kita 24 jam dalam sehari. Okey, jadi makanya aku arintai program ia ke dekat di keluarga hari WiFi Masri Aman tengah hari itu. Lalu api yang megap sambil ke semua kita itu sama gerai. Lalu api yang megap ngarap ke program kami about WiFi Masri Aman ngelah tengah hari itu terang di dinga kita. Okey, semina kita ke ninga ke kami bak menggeri besai je. Tang megap kita ke ninga ke kami bak ntigi sulu sungai. Terima kasih main-main agak ya semua kita. Nih. Jadi kita terus mendiang ke lagu kecubah dikenal aku ngemun kawak ngelah tengah hari-hari YFM Sri Aman tu lagu hari Mariana Jara Abujang Ulu Sungai.

Ya, nama berita Habujang Ulu Sungai. Ha, pelabaku di atau benuang bestia dekanya muari gawai Habujang Ulu Sungai ne. Nanti kelia lah, nanti kita ingat ke kelia. Jam ke dia tu nyata dek bala sidak ke lelaki, sidak ke bujang, benung bagi kak kagang, kayu kena nama tu tadi nyambut pengrami hari kawai ni. Lalu mayu mega nanti kita ingat ke pengawak lama sobat ni sebentar hari kawai berketu mayu bala bujang, bala sidak ke lelaki, ya ke dia bermapanya itu bagi kak. Ngika nama tu tadi ngika jelo udah nyak tadi ngika ikan salai sidaya laban lebuh maya pengurami rigawai tu tadi utai tu mai kedempak ukai baka jam ke dia tu kita dia tu nya tadi nyu makai utai kue ke ditunjuk ke sebelah pasarnya tang kadang-kadang nantu kak nyawa ne kita ngika salai ni pulai ngagai nama tu tadi nama tu utai kedekat nyawa kita itu tadi ni pulai ngagai nama tu pemakai ke subah-subah ne. Kadang-kadang kita medak beli ke kue tu tadi marga udah kita ini udah lama on utainya kadang-kadang dikena kita bertampi dikena kita bertundik jadi gawai tu anang ngerwa belanja laban kita nemu perkara ekonomi jam kreatornya cukup ya mar rega barang pak pasar. Okay, terima kasih yang kita ke bisnis mereka kami ba live Facebook Streaman FM Selampur Menua bisnis tinggal ke komen megas dari peringat kita. Terima kasih mayu-mayu yang kita. Lalu pihak mega kelimpari ke meda ngau dinga ke ba Facebook Streaman FM kita mega uliah ninga ke WiFM ninga ngena radio ba frekuensi ke semak ngau kita ya. Lalu pihak mega kita bisi nyedia ke siti area platform ke cukupnya muntang luar kita ninga ke WiFM ianya ba RTM klik atau ke ba radio online kita ini senang sedak ke dia ba nama tu tadi menua luar sobat nak kalau ninga ke radio Iban dia tahu udah nyamai benar ne. Lalu pihak mega portal RTM mega atau didinga ke kita WiFM ba radio.rtm.gov.my. Jadi nya sekedar platform ke uliah nur kita ninga ke WiFM Sri Aman. Ngeliar itu ngarap ke kita terus mulai ngaku mangaliar itu pentingnya tadi meh nanti kita bisa muka Facebook Sri Aman FM kasih kakula like udah nya tinggal ke komen kita ngau share ngau kabar-kabar kita kebuka wak ke sama ninga ke berita lalu berperindang nak lagu muka iya aku dah disetia kakau bawa ngelah tengah hari kita ikut tengah hari tu.

Setia la Korea Wardrock Kaban sampai mati. Bisti ramadah tau pertadip ninga tang ante baru niang ko kamamat gane. Ante nuan kada murang nyamamat kaban nuan. Kaban ke manah ngau nuana peda lebuh maya nuan tusah. Sapa orang dulu ngesah nuan. Ya ke ngesah nuan ya ma. Kaban nuan ke Anang ditinggal ke sekali-kali kaban manya. Anang kaban mayuah ta lebuah kita itu sahnya tadi. Siko nada yang mendatang ngesah kita nama guna ne. Okey, hasil lagu ke cukup mana di kenam rinang kita ngali hari itu peninga ne. Lagunya tadi nanti kita berarti ke tau jadi ke ajar tau jadi kelalau kita mau. Okey, jadi yang ada peluang tu mereka peninggal mayuah mereka pengagati ngaka ya klub boxing ya Sri Aman ya ke bernama klub tinju Tidal Ball TBBC laban udah mujur jadi champion ba ke Johanan tinju bakat junior dan remaja jemputan peringkat negeri Sarawak ke diatur ba pentas utama Sri Kelaka ujung minggu ya ku dah lalu tu tadi ya. Jadi tim tu tadi sudah mujur tuliah ke 10 item medal emas, 8 item medal perak, 5 item medal kerajo. Lalu sedak tu mega sudah dipilih ngari ke menua Sarawak bak sukan Malaysia ke dekat diatur di Selangor nangkan ke toilah. Tania. Okey. Lalu kita ngarap ke mayu hage lah tim-tim Maria bagi menasri aman itu lebih hage sidak ke bisa masuk pekiat barengat negeri kini tuliah ke pemujur baka ke nyadi bakla boxing boxing Sri Aman tu ne. Okey, nyadi 2 minit dah okay, dekat pukul 12:30 tengah hari, nyadi 12:30 tengah hari lagi aku dekat berengkah macam pesan dan beratau ke jago gerah ke bisi terima kami bawa FM tang sebenarnya aku mai kita mendiang ke lagu hari Lucy M ngai tu lek dek.

Yalah ko ari Lucy M like ko ngai tundek dek ko ya. Okay, jadi terus macam pesan na berat ke bisa terima kami ba Wivan. Jadi pesan ke terubah tu ianya pesan pemati, kalai pesan pemati tu dituju ke semua kang pelayan ya kang ala Kovita anak Satiang. Kovita anak Satiang tau ke Tadung, ia ke diau di Kuching, piam gadi lubang tu, batu lintang, lubau, nangak ajau, entana, bangai kibak, ngau semua. Kabar belayan ke nak uleh megah diurintai ke bak pesan tu, kelebih lagi yang kita kenglala Kovita anak Satiang tau ke Tadung ya. Jadi ya pesan tu ngasuh kita datai ngagai rumah Richard Pai bakas Sibuti laban Kovita anak Satiang tau ke Tadung laban Kovita anak Satiang tau ke Tadung. Udah nadai kena 11/5/2026 ini hari 1 ya. Jadi ini yang Kovita Nasatiang tau ke Tadung dekat di Sungai Balamayuah ya. Kena 14/5/2026 lalu dekat di Anjung kena pagi hari 5/15/2026. Jadinya aku asyik hari pesan berat. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sili lagi berkawal dengan pemati ni yang Kovita anak Satiang tau ke Tadung tu. Kita tau telefon ke 019-9446-643 atau ke ngagai lumur 019-496-9990. Jadinya aku asyik hari pesan berat ya ke bisa terima kami bawah FM. Jadi pesan kedua tu peningapan pesan pemati megah. Kalau pesan pemati tu dituju ke semua kaum layan ya ke diau di Miri, piam ke di Bintulu, di Tatau, Kuching, nanga Kesit, nanga Kumpang, Sekayuk, Batang Undup. Lalu pihak mereka ngagai semua kaum layan ya kenglala ex atau rumah serit anak Tambun ya. Anak Tambun. Okay, ex tu rumah seriat anak Tambun. Jadi kita dibinta datai ngakai rumah Rembat, Titikah, Undup, Batu Lintang. Laban ex tu rumah seriat anak Tambun. Udah nadai kena 13/5/2026. Lalu niang ex tu rumah seriat tu dekat di Intu tau ke di Sungai Balamayu bar rumah Rembat. Tingkah Undup. Lalu niang tu dekat di kubur tau ke di Anjung kena pagi hari 5/15/2026 ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sili lagi berkawal dengan pemati ex tu rumah serit tu kita tau telefon ke lumur 019-818-9285 tau kan ke lumur 013-946-0229 tau ke ngagai 013-831-0021. Jadinya aku asyik dari pesan berat megah ya ke bisa diterima kami bawah FM. Lalu pesan ke Siti tu pesan pemati, kalai pesan tu madah ke lai anak malung, madah ke lai anak malung dan hadai kena 12/5/2026 ya. Jadi ini yang lai anak malung tu dekat di Sungai Balamayu malam hari 5/15/2026 bak rumah anak ya, nya bak rumah sena nak aja bak lot 628 kampung Melayu Lubuk Hantu lalu dekat di Anjung kena 16/5/2026. Jadi pesan tu tadi ditujung ke semua kaum layan, kebih lagi kita ke dia berkampung Iban di Sukong Pudai Tapang Punggak Skim. Kaum layan ke dia di Bulo Nangasan Tintiang Lalang Wong Panjai Wong Panak Nyemungan Sibarba Batu Bebini Nangak Kumpang Kelili pihak megat di Skim Lamir Miri ngau semua kaum layan ia kena ulih megat diurintai kabar pesan tu ya. Jadi ya pesan tau kisah pesan tu tadi madah kelai anak Malung, madah ke lai anak Malung. Udah nadai kena 12/5/2026 lalu niang lai anak Malung tu dekat di Sungai Balamayu malam hari 5/15/2026 bak rumah anak ya, ianya bak rumah sena anak aja bak lot 628 Kampung Melayu Lubuk Hantu. Lalu niang lai anak Malung tu dekat di Anjung kena 16/5
2026. Jadi punya aku sekedari pesan berat ke bisa terima kami bawa FM. Jadi kita buka yang kami bisa pesan berat yang kepatut dipengungsi ke ngau balap ninga atau ke kabar belayan kita. Nada salah tahu terus kirim ke pesan berat kitanya ngagai Facebook Striaman FM ngali hari itu.

Ya, jadi hanya ke Siti Lekori Heli Habado Akiro 17 minit lagi dekat pukul 1 ngali hari. Pukul 1 ngali hari itu lagi kita dekat mulai program ruai kita ya. Jadi terus macam pesan ya ke bisa terima kami bawa FM. Kali pesan ke Siti tu nya pengawang tak sulit ngau muain terbalu bini niang Petrus Ayu anak kebam ya nya niang Madeline Santa anak bikang. Kalai pengawang tak sulit ngau main terbalu tu dekat diatur baru rumah panjai rumah Jenny di Semurubi Bekenu Sibuti kena 16 hari bulan 5 2026 berengkah hari pukul 7 pagi. Jadi semua kablayan ya ke dituju ke pesan tu inya kablayan ya ke diau bagudang piam gadis loy di tiris liam sungai tulang ngau di suai serta semua kablayan kebuka ya kena oleh dirintai ke bab pesan tu ya. Jadi minta kita datai nguluk pengawang tak sulit ngau muain terbalu niang bini Petrus Ayu anak kebam nya Madeline Santa anak bikang kalai pengawak tu dekat diatur baru rumah Jenny di Semurubi Bekenu Sibuti 16 hari bulan 5 2026 berengkah di pukul 7 pagi. Jadi pesan tika Siti tu pan pesan ngetas seuliat mega kalai pesan tu datari Denny Rajau anak Iduat Sadai madah ke pengawang tas seuliat Inai Sidaya ianya Veronica Idiang anak Cundi kalai pengawang tas seuliat tu dekat diatur 16 hari bulan 5 2026 nyari 6 tu ilah pukul 10 pagi ba rumah nomor 458 lorong Kedandi 4 Tabuan Jaya Kuching ya. Jadi pesan tu nesau kabar belayan kelebihan kita ke diau ba rumah mangat di Pelanduk Paku piam ke rumah Nelson Rentap di Beduru Paku piam ke rumah Anyi di Matu Paku rumah Jelian Tanjung Lama rumah James Semeling di Tanjung Baru Paku ngau semua kabar belayan ke bukai kena oleh dirintai ke bab pesan tu kelebih lagi yang kita ke ngelala Veronica Idi yang tahu ke Inai Boy jadi kita dipinta datai ngakai pengawang tak sulit ya ke dekat diatur 16 hari bulan 5 2026 yang nyari 6 tilak pukul 10 pagi bak rumah nomor 458 lorong Kedandi 4 Tabuan Jaya di Kuching ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sili lagi kita tahu telefon ngakai lumur 017 228 8447. Okey, nyadinya ko sekedari pesan berat ke bisa diterima kami bawa FM. Jadi ngarap ke semua pesan ku dah dibaca akunya tadi terang didengar lebih lagi bagi tak ke dituju ke pesan nyali hari tau.

Yalah ke wari Gwen sanggup aku kena kumrinang kita ngalih hari itu peningan deh awalnya di sebenarnya mai kita mendiang kerana aku mulai ngau temu aku bapak program ruai kita apa kalau satu ngalih hari itu aku dekat kena taik duite hari jaku gerah ke bisa jima kami ba YFM jadi jaku gerah ke Trubatu ianya awam besain intian tahun SMK Semanggang kalai jaku gerah tu dituju ke ngagai semua apa indai pihak mega bala penjaga nembiak ke bisik bersekolah bisik anak bersekolah ber SMK Semanggang exco PIBG ngau semua sidak ke gawak bersekolah tu jadi tersau tu ngasua kita ratai ngagai sekolah SMK Semanggang ngulu awam besai nintiang tahun gerempuang apa indai nembiak SMK Semanggang kali di ke 29 ia ke dekat diatur 16/5/2026 tu ialah berengkah di pukul 7:30 pagi ngagai pukul 11 pagi bak dewan dewan Reflesia SMK Semanggang ya. Jadi nyak ko Siti Ari jago gerah ke patut ditemu kelebih ngagai bala painai pian mengga bala penjaga nembia dia ke bisi anak bersekolah by SMK Semanggang ya. Lalu jago gerah di kedua tu di cuma kami dari SMK Semanggang Megak tu berkawal dengan pengawal ngerjista ya. Balan biak ke masuk bapum 6 SMK Semanggang kalai jakuk gerah tu dituju ke semua painai ngebala penjaga biak ya ke bisin rima tawaran eh masuk ngagai pom 6 SMK Semanggang jadi pengawal ngerjista balan biak tu dekat atau ke udah ditetapkan kena 8/6/2026 berengkah di pukul 7:30 pagi hingga pukul 11 pagi bab blok pusat tingkatan 6 SMK Semanggang ya. Jadi nanti kita akan memperang ke si lagi berkawal dengan pengawal tu kita tahu terus telefon dengan Encik Abdul Rahim bin Ajit Balumur 01-279-4327 jadi nyako duit hari jaku gerah ke diterima kami hari sekolah SMK Semanggang. Okey. Jadi apa Facebook ke Striaman FM ngali hari itu mayuh peningah kita itu tadi minta tebah kaku lagu gawai. Wana ngasak ke bala peningah. Laba aku nemu mood gawai kita nya nama udah hatai beberapa lima sikit. Mayuh sedak madah tubuh aja dia ubah negeri tang ati udah dia berumah panjai. Jadi awak ke semangat gawai kita nya semampai bisa belama sebetul kita nya buat hari gawai ke dekat datai dila. Aku mai kita mendiang ke sitik lagu hari Alexander Julius boleh ngau Shaliza ngiga peluang maya gawai.

0: Ya, yes, itu lagu kawai ngika peluang maya kawai hana ngena baju kuning ko kaban ko kawai to ketika ngau dia tu udah meli baju kuning. Oke, semina lagu dikena merinang kita ngali hari itu Siti cerita dalam lagu Sige bakaya, lebo maya kita ke cemburu. Cemburu gane, lapan kita sayau ke pengadiri tanganang kelalu cemburu sampai kita dikumai orang cemburu buta. Oke, jadi jam kita dia tu peninga. Udah ratai bapak maya kita ke bulai bapak program maruai kita. Jadi nanti kita bisa medah kami live bapak Facebook Suyaman FM ngali hari itu. Tentu kita nyata dia udah nemu pagi temuai ke dekat di baik aku bak program ruai kita ngali hari tu ne. Jadi ngelalu ke temuai aku, jadi ke cuba tu aku ngelalu ke Tuan Anthony Abel, ianya pengerusi Majlis Daerah Sri Aman. Jadi PMK lalu ke Kaunselor Michael Pilo Analanjin, pengerusi program Niti Daun Gawai Dayak 2026 bagi Menua Sri Aman. Jadi munyi ke bapuan program tadi aku nama tu Ranau, kami tiga tu nama tu tadi ngenang berkawal ngasih hari program ke diatur berserimai ngari gawai peringkat bagi Menua Sri Aman ianya program Niti Daun Netuan.
1: Ya, terima kasih Zain.
0: Terima kasih Tuan, apa boleh ngelimpang ke Drempu ngagai konti YFM ngali hari itu ne mulai program Y kita. Lalu ngarap ke semua ranau kita di gatu tadi lebih lagi ngenang program kita tu uliah lalu biar enggak terang di dingap dingam ngali hari itu ne. Awalnya di nama tu tadi terus angkai ranau kita itu Tuan Anthony ne.
1: Okay Zain.
0: Awalnya di program Niti Daun Gawai Dayak Tikas sebagai Menua Sri Aman 2026 tu kati ko program tu nanti kita berarti ke sejarah ya keterubah ya diatur tau ke kalak diatur sebenar tu tadi Tuan.
1: Okay keterubah ya mari selamat tengah hari ngagai bala peninga, terima kasih ngagai RTM kedah mari peluang kami doai konselor Makai Pilo bertemu dengan kita Pak Randau RTM sekali itu. Jadi mana nak tanya Nona Enzen. Jadi program Niti Daun tu tu ke dua kali sudah digagak kita di Sri Aman itu. Jadi keterubah ya sebab ianya tahun 2023 nya siti program ke keterubah ya di dadu kita Pak Sri Aman itu. Ke bisa ke paut ngau gawai kita. Jadi lebih menyatu sebab siti persatuan lah hanya RPKS Kengadu artinya Raban namanya Raban Club Community Semanggang. Jadi kes kali itu hanya kedua kali kita ngadu ke program tu. Jadi jadi kami hari konsul tu dah diberi tanggungjawab ngadu ke program tu. Kena kita berserimbang dengan gawai tahun 2026 tu.
0: Ya, kena kita ngerami ya, okay, Tuan. Ya,
1: betul.
0: Okay, jadi nyak ke sejarah ya, dua kali sudah diatur, 2023 sebab ngau tahun tu 2026. Okay, jadi nak pakai ya kata tadi Tuan, kena biti pengawal program ke diatur kita nak bisa tuju tau ke objektif. Jadi, Pak Niti Daun tu tadi, nama nak objektif program kita tu Tuan, tau ke tuju ya kebenar, Mai.
1: Okay, pengawal Niti Daun tu saya nak pengawal tu leban nama yang Niti Daun tang ia kena dalam jago kita ke dekena ke desa sari ianya perarakan rami ngelai gawai kita. So jadi objektif program tu ianya ngemansang keadaan ngau budaya gawai daya ngambil ke nak lenyau di telan kati koran di telan jaman lah, yeah. Zaman lah. Mm-hmm. Jadi yang kedua nguat ke semangat bergulai sejalai perpaduan korang ngau penghidup kita bergulai dalam komuniti masyarakat mayung bangsa di menua kita itu lah ngau pengharap. Mm-hmm. Jadi ketiga merangsang namanya pengibuh generasi baru ngelala nyaga ngau nerus ke adat tradisi kita bangsa Dayak lah lebih bagi bekal kita iban di Semanggang itu lah. Mm-hmm. Jadi yang keempatnya jadi sebagai pengawal ngau masyarakat bergempuruk lah, bergaul ngau nyertap pengelantang budaya kita.

0: Ngau pemakai kita lah terisi, ngau pengawa tangan kita orang kita iban itu, bakal di semangat itu, ngagai mandang ke ngagai mesia mayu. Jadi kelimpahnya meri peluang ngagai sida ke ngadu ke program nunjuk ke bakat atau tu pengelandia dalam pengawa budaya bakal ngajat berpantun. Ngau memain traditional bukai. Kena aku tujuh ya.
1: Ya, awak. Okay, jadi bisa kira tahu di kumah kita tujuh hitet lah. Tujuh tahu ke objektif program ini tidak untuk ke diatur kita hari nama tu tadi komiti besar. Pengrami gawai daya peringkat bagi Menteri Aman tu tadi tuan eh.
0: Betul.
1: Ya, jadi ba tentatif program tu tadi tuan tentu ya peningat tu kat nemu ke maya udahnya tadi dini jam lalu atau muai ke di pebasa ke diadang dekat datai nyangka nama tu tadi menjadi ke niti daun tu lah. Jadi terus sengkes tuai.
2: Okey, terima kasih Insen. Aku Rito sebagai pengurusi program lah. Aniti daun tahun 2026 tu peringkat bagian Seri Aman. So tentatif ya begitu ya. Pengawal tu kah diatur kita 16 hari bulan 5 tu kena ke hari 6. So masa ya pukul 6:30 pagi kita sudah berkumpul Nur di kita terap kita ya Nur ya di mini studio majlis daerah Seri Aman eh. So ya orang ke pebasa kita yang mayanya ianya tamu hormat kita ianya yang berhormat Datuk Francis Hadian Olis, Timbalan Menteri Pembangunan Bakat Kementerian Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, merangkap adun in 32 Semenggang. Orang YB nya kedatai lah.
1: Jadi Nur ya tadi apa mini stadium
2: ya.
1: Oh, mini stadium dia. Okey, jadi nya ko nama tu tadi tentatif program kita ne hari bulan ya, jadi 16 hari bulan 5 berangkat pukul 6 pagi ba mini stadium Seri Aman. Jadi harap ke sida ke udah ngau atau ke sida ku udah nganjur ti, udah nganjur ti mayo orang udah nganjur ti.
2: Iya ya, mayo.
1: Oh, mayo ne. Jadi ba kategori nama tu sida ke ngau ba niti dawan tu aku meda bisi kira baka dipekiat kan niti dawan tu tadi ne counselor. Iya ya. Jadi kati ko kategori pekiat ba niti dawan tau bakal
2: ni kunya. Okey, kategori kita itu bisik dibagi kita yang nitih ke agensi ya orang tanggungjawabnya lah. So empat kita kategori ada gagak kita hanya keterubah ya kategori sebagai agensi kerjaan. Pekiat tu tadi deh. Ya keduanya ngagai kategori rumah panjai. Ya ketiga ngagai kelab lah persatuan NGO lah.
1: Okay.
2: Ya keempatnya ngagai meniak sekolah kita ya ke bisi ngau mayanya ila.
1: Okey, jadi kira empat itu kategori nah kaunselor ni.
2: Ya ke dia tu.
1: Awaknya ni apa prayas tu tadi kira kita itu minta ampun boleh nyebut prayas datang nanti sidakan nemu penerang ke sili atau tadi kaunselor. Bakal ni ko sidak yang kakak nemu nama nak prayas ke diungkup ke ngagai sidak kemenang tu. Siapa orang boleh ditanya sidak atau tadi kaunselor ni?
2: Okey, kena ngau prayasnya tadi sidak tahu telefon ngagai kami lah. Kami ke pengelola tu ngagai aku pun tahu kan. Kena nombor telefon aku 019 607 3898.
1: 3898.
2: Iya, iya,
1: 019 607 3898.
2: Okey.
1: Awalnya ni nama tu tadi tu dibuka ke sidak ke di Seri Aman aja atau ke dibuka ke orang di Serata Menas Sarawak bukan ni tu tadi kaunselor?
2: Ya kita tu kita buka laban kita bisa nyemput hari pejabat daerah Lingga ngau pantau lah. Bisa jemput kita lain dari kawasan tempat Seri Aman tumpu.
1: Awaknya ni batur masuk bapa kiat tu tadi atau ke syarat penyertaan tu tadi. Bukan ni ko pakaian sida atau tadi kaunselor ni sekali kena fokus dengan kita iban aja atau ke tahu ngena pakaian bangsa bukai atau ke bahkan ni tu tadi kaunselor lalu piam ka nemu gitu pemayuh tubuh orang positif tiam tu angka bisa minimum maksimum.
2: Okey, berkenaan dengan pekiat tu tadi pekiat tu

0: nitiah ke pemanah baju lah. Bisa kategori personal.
1: Okay.
0: Adanya kategori kumpulan, kumpulan tim cedak lah.
1: Okay.
0: Pun bisa adanya kategori plakat cedak, plakat kategori baik.
1: Oh, bannernya.
0: Ya, ya, bannernya okay. Tadi.
1: Kategori tim, ngau banner.
0: Okay, untuk niti daun tu tadi. Kita terbuka agai semua bangsa Dayak kita.
1: Oh.
0: Okay, kita iban aja.
1: Okay.
0: Bedayu, Ulia, Ulang, Ulu, Ulia. Semua serakop Dayak lah.
1: Oh. Okay. Jadi tiem bahas itu tiem pemayuh tubuh lah.
0: Pemayuh tubuh kita kita hatkan satu timnya 20 orang.
1: 20 ikau. Nggak tahu kurang rinya lah.
0: Nggak tahu kurang lah.
1: Ati mayuh agai Ulia?
0: Mayuh lagi dalam mesima 25 lah. Nah, terlampau panjang lagi. Terlampau panjang kita susah kan ngatur apa parakannya lagi.
1: Ya, betul. jadi kati tu nih mengal program dulu kita tiga atau konslau sebentar kita nama tu tadi terus ngekai tanya tiga lapan. Ngau ujung ke nama tu tadi Randau T3 atau lagi ne. Jadi mereka peluang guys tu wala berundia nama utai ke yang kau utai ke nama tu tadi ya ke utainya patut ditemu orang tang nak kena tanya aku ba tanya tu tadi tau guys tu wai madah lagi tu tadi konselor ngau tuan eh. Jadi sebetulnya kita dulu mendiang ke lagu hari lagu hari Juniaman lagu apa orang.

0: Oke, sudah lagi dari John yang mana gua pai orang di kena merindang menggala program Roy kita yang hari itu. Kalau kita lagi mengkang bulan Tuan Anthony Abel, anak cendan yang pengurusi majlis daerah Sri Aman, ngau Councillor Michael Pilo na Lancin ya, yang pengurusi program di tahun gawai daya peringkat bagi Menua Sri Aman 2026. Kalau kita dekat ngenang, tahu ke benung ngenang program niti daun ungkup bagi Menua Sri Aman tahun 2026 tok ne. Awaknya di tok konselor barang seduai mas siapa bagi seduanya
1: aku.
0: Okey, jadi ante tadi kita nemu berkenai atur masuk bapa kita udahnya tadi kelimpah di ke perayaan nomor 1 sampai nomor 3. Kita maka nama tu nemu bisa ke kategori bukai ba program niti daun tu tadi ne. Baka kategori tim kepemadamanah, pekayaan kepemadamanah na konselor.
1: Ya.
0: Siti hari utai ke tahu merangsang lebih ke bala sidak ke dekat masuk ba niti daun tu lah. Jadi ya ke siti tu tadi konselor ne ba sidak ke nyangka bisa hati dekat nganjuan tim tu. Bukan ni cara sidak yang nganjuan tu tadi konselor ne.
1: Okey ya. Jadi kami ke jadi penganjur ataupun ke diberi peluang ngadu itu. Benar-benar harap ke semua kita yang KBC di Genturong Sri Aman itu sama belah ngau. Jadi itulah peluang ke setahun sekali kita boleh bergulai. Jadi pasal borang tu kami nak bisik
2: DOP
1: atau dia. Jadi borang tu mayung tadi sadong ke rumah panjai ke agensi, agensi kerjaan. Jadi harap kita sama-sama ambil peluang tu lah ngau sama bergulai ataupun niti daun lebih maya tu elak. Jadi itulah peluang kita daya di Sri Aman tu mandang ke kita yang kun ke pengawal kita yang kun ke adat kita waka Araban kita menjadi bukai kita nemu. Kita itu tadi nang bisi adat kemiana kemeruan.
0: Ya. Jadi kira nama tu ambil formnya bau pias kita bau majlis daerah dia ni tuan. Okey, jadi ke dia tu ni kenyawari program di tidawan tu dah ditesau bau radio tu tadi bau media ramah bahkan ni kau sambut dari mensemanya apa itu dia mudah nganjuang nama tu tadi konselor ni.
3: Okey, terima kasih ya. Kananya ke penyertaan ya ke setakat ke dia tu, kita bisik 24 tim lah udah nganjuang gagai kita ya lah. Agensi kerjaan 8 dia tu, rumah panjai 6, tim NGO baru 7, sekolah baru 3. So kita lagi mengalu-alukan sidak penyertaan tu, kita buka sampai ilak lah penyertaan tu sampai 14 hari bulan lemai lah penyertaan kita lagi dibuka siapa-siapa kak berminat bisi timnya tadi uliah ngambil borang tu di pejabat menjadi daerah Sri Aman lah. Bertemu dengan Puan Regina dengan staff ya dia lah.
0: Okey. Jadi ya ke dia tu nya tadi konselor ya ke nyengah lamanya 24 itu tim lah. Oh, mayu hadir re to konselor.
3: Ya ya.
0: Awah, jadi ngarap ke nama to pengawak tu ialah mujur meh lalu piam ke agi bisi nambah lah tim laban pagi lah hari ke penudian ya tuan. Awah 14 hari bulan 5 2026 leh. Awah jadi sebenarnya nama to ngujung ke nama tu ranau kita tiga tu tadi tuan yang ke bisi utai ke patut ditemu ramanya berkawal dengan program ni tidak wan tu kan nak nama tu nak kena tanya aku ba skrip kita sekali tu bahkan ni aku bisi kini tuan mari peluang kan tuan.
1: Okey lebih banyak tu ialah kelimpah hari kita ni tidak wan jadi bazar gawai pun bisa dibuka. Jadi aku minta bala kita mayu baiknya di dini-dini indo kita diau. Nang ya rami laban kita mayuh bala datai jadi ku harap ke kita lebih mayang kita niti daun tu ialah kita kena pakaian tradisional kita lah. Okey termasuk kita muka jangkung
2: menjadi-menjadi kita daya bukai bala bedayu sungguh kita sama mai pakaian tradisional kita lebih banyak mandang ke tradisional kita. Jadi kelimpah harinya biar kita berami jadi lebih banyak tu ialahnya hari 6 jadi nama suasana gawai bermain gawainya si sudah fisik tu dia. Jadi aku harap kita sama-sama datai bala mayo lalu nyukung pengawak ke sudah di aduh kita atau dah dirancang kita.
0: Jadi ya terima kasih agak dengan tuan. Jadi yang agak dengan tuan konselor.
3: Okey ya terima kasih. Aku tu bisi kan nando mungkin tidak tu nak bisi nantu ninga kan nando tu syarat-syarat tu lebih sila agak lapuan izin eh.
0: Okey.
3: Okey. Syarat-syarat penyertaan kita ke niti dawan gawai daya tahun 2026 tu begitu ya. Kita itu melibatkan semua ke agensi kerjaan. Sekolah-sekolah, rumah panjai, engkau tim-tim NGO lah. Nyak di lalu kita ada nyak syarat kedua setiap kumpulannya mesti ada komuniti sidang pula. Okay, nak ukai personal, syarat ya.
0: Nak tahu import orang bukai lah.
3: Ya. Kita beraban betul. Ada nyak ahli kontingennya mesti mayat 20 orang, ulih 22 pun ada yang awak 23 kira kita ulih sangkuang lah. So setiap kejadiannya mestinya dia ke papan tanda cirampu lah. So papan tandanya tadi kena dia cak mana lah. Lawannya bisi dalam pertandingan kita. Plekat cirin tadi. Mesti dia cak mana.
0: Bisi prayes.
3: Bisi prayes ya, dalam pertandingan kita ini. So ia ke penudi itu ianya kos lah. Kos penyertaannya, kita yang pengangkut, penginapannya, semua kita tak tidak tanggung dari empu lah. Bukannya ya.
0: Pemakai tanggung dari empu mah.
3: Pemakainya, kita bisi yang jadi ke breakfast lah. Paginya.
0: Okay, jadi penyewa sudah tu berjalan berapa kilometer yang tambah engkau tu tadi konselor?
3: Okay, penyewa yang tadi 2.2 kilometer kita berengkah di ministerium dia paginya selepas kita miring adanya ucapan dari Tuan Pengerusi adanya kita lu berengkah berarak lah so berengkah dari ministerium tadi kita keluar mansak Sarawak Energy lah.
0: Okay.
3: Adanya terus ngagai waterfront. Adanya data di kubu ilisnya bisa simpang kebaruannya ngagai pejabat perintahnya kita terus nurun ke baruan lah.
0: Okay.
3: Masak sekolah abang ayang. Adanya kita niti belakang hotel Sri Semanggang. Bak jalai unicornnya tadi deh.
0: Okay.
3: Adanya kita terus ngagai terus ngagai robot baru.
0: Okay.
3: Mulai ngagai rambut dan baru kita masak tandang sarinya depannya terus masuk ke ministerium so last jalan kita lah untuk sarinya.
0: Okay, jadi berengkah di ministerium pada buat ministerium
3: ya.
0: Jadi kita harap ke lebih banyak tu lah ne sidak ke bertengah ke jalalun nama tu tadi sama ujimat mata dek konselor pelawa aku bisa ke jalan tutup banyak tu lah saya ko
3: ya kita akan keluar ke notis untuk tutup jalan lah
0: banyaknya
3: so pengiriman kita bisi bala kita polis traffic.
0: Ya.
3: Iri yang kita ini banyaknya ilah.
0: Ya kepada ya berguna amat atau nanitiah ke nama tu tadi lalau hari sidak ke hari upias pulias ke gawat lebih banyak atau traffic lah tadi konselor ne. Berjiman-jiman lah ngakai apalah kita ke bertengah ke jalur banyak tu ilah. Merek laluan kita ke sidak ke ngau masuk apa program ini tidak wonton ne konselor. Okay, jadi tuan Anthony ya ke penudi aman nama aja ke pesan tuan awak ke bala kita yang tadi mayuah kita datai ngemata ke nak ngau ba di tidak awannya pantau datai ne konselor. Nah tuan.
2: Okay, aku sekali lagi lalau kita bala mayuah ba genturuang kita itu sama-sama lah kita datai mada pengerami itulah maya kita bergawai jadi orang ke hari luar pun dipindah datai lebih banyak maya orang berjual jadi Siti Aginda tersebut lebih banyak bisi pengerindang sudah kita pulai hari namanya Niti Daun datai dari Mini Stadium kita bisi orang merindang kita lokal local singer kita lah, bukan artis lah.
0: Okay. Okay, Nuan Counselor.
3: Okay, aku ditok merik selamat gawai lah. Kepala kita ke bisik ni dengan siaran kesari itu sebedau kita gawai so belanja berhemah korang jaga keselamatan kita so gawai tahun 2026 ngarap ke kita gayu guru gerai jamai boleh limpah rezeki korang Melayu nyajak puan.
0: Awah, jadi tuan mari peluang ke nuan tu ngatai ke pesan gawai ke?
2: Okey, aku bukannya agak aku ngokok aku mari selamat gawai ngagi kita semua. Jadi harap ke tahun tu kita murah rezeki, boleh utai, boleh reta, ya ke bujang, boleh bini, ke darah, boleh laki. Jadi ngajak ke kita sama gerai, lebih maya bergawai tu. Terima kasih aja.
0: Ya, awalnya di terima kasih mayu-mayu hangai sedua itu tuan Anthony ngau counselor Michael ne ke berita ke di bai sedua setiap program ke cukup mana kena kita itu tadi nama tu ngeriang kaki kelebih gi adat ngebudaya arba bangsa kita ianya program di tahun gawai daya tika sebagai Menteri Aman 2026 jadi hari ke penudin wangan yang tiap pagi lah ne 14 hari bulan 5 2026 lagi bisa peluang yang kita nyata di bisa hati dekat nganjung tim deh. Jadi aku ngari ke YFM lebih lagi ngari ke RTM menurut saya terima kasih yang kalian wanto tuan Anthony ngau counselor Michael deh lebih boleh ada tay ngakai nama tu tay konti nama tu tadi madah ke program ke cukup mana tu ngakai peninga bah YFM jadi aku ngarap ke program kita tu tadi nama tu mujur diatur, lancar diatur, nitiah kajulu arti kita kena di komiti besar pengatur program niti daun peringkat bagi Menteri Aman 2026 berserima yang mari gawai tahun tu. Jadi ya, terima kasih mayu-mayu selamat mari gawai yang gestuai nanti bisa peluang nemuai ngabang kami dengkari dia. Awak, okay. Jadi apa dengan Mayu? Kena korang tahu aku mulai ngau adui kau temu aku ke BC datang ke konti YFM Masri Aman ke tengah itu. Ianya Tuan Anthony Abel nak cendan. Ianya pengurusi Majlis Daerah Masri Aman ngau Councillor Michael Pilo Analancin pengurusi program Niti Daun Gawai Daya peringkat bagi Masri Aman 2026. Ya, kita sama-sama nyukung program sedaya. Ngai kita ke nama tu tadi lepas pengawak nada salah datai ngakai pengawak tu leban ukai seminar ni tedawan tu aja kebenar ya diatur bisa nya program-program bukai ke ngerindu katis pemanyai carnival gawai bagi Menteri Aman ambil kebandingan baka bazar gawai berengkah hari 5 adalah 15 hari bulan 4 15 hari bulan 5 2026 ayuh artis dekat di baik ne pihak mega habis dia atau pergi kumang gila nak apa Dewan Suara Menteri Aman jadi taniah ngagai kita komiti pengatur carnival gawai peringkat bagi Menteri Aman 2026. Kita terus ngujuang kerana kita kita sebuat ngeliar itu to lagu ri Gil Begawang ngau Jessica Timah lagu gawai tang to ngenang orang ke belaki tau ke bebini ngumai muai.

Ialah kori Gilbert Gawengau Jessica Timah lagu Nemuai. Nanti kita tanya belaki ngawai gawai tau-tau. Nitiah ke tahu yang kita. Pula yang ke menua tahu yang kita mah ke berayai mata ne. Nama ke deh nanti nengah jalai balak bekan kami. Tanah awan nanti kita ngawai ke kami. Berantak ngawai yang manis happy hidup kita amatku. Okey, jadi nyakku Siti lagu ke dipilih aku kena aku merenang kita ngali hari itu dengan terima kasih mayu-mayu angge kita ke game kamu boleh aku bawanglah tengah hari kita ke tengah hari itu ne. Okey, terima kasih mengangkai para pendengar kita ke game kamu boleh kita ba Facebook ke Suyaman FM ngali hari itu Sendi N N Lee Pia Mega Merdan Asadi Segam Nyanang Puna Selapu Michael Johnny Ujuah Cawang Pihak Mega Jimun Kujai peningat kita hari Tatau madah ke hujan sedak di Tatau sarito ko ya minta lagu gawai DJ ko siapa tu ko Jimun Kujai tu nak berita kita ber Tatau dia. Lalu api yang megah, terima kasih yang genuan Alistair Juin Tania. Udah nyadi laki orang gawai tahun tu ne. Sebenarnya gawai lah. Nama tu tadi Brami 9/5/2026 tu tadi. Tania yang genuan Alistair ngarap ke panjai buku lain yang tuak ke sebut lelak badada. Okey, jadi itu kenang pengrami yang makai lemai mantar gawai dayak peringkat pelirah menua lebahan itu 2026. Jadi pengrami makai lemai itu dikadiatur 22 bulan 6 2026 Badewan Kompleks Sukan di Lebahan itu berkari pukul 6 lemai. Lalu pihak megas kedari pengawak main asal ke dekat di bantai ke lebuh maya pengrami itu ilak. Maka ngajat pihak megas bisa mantai ke kenapa bagi Kumang Gawai 2026 bisa nama tu Kumang Gawai ngau program-program ke bukai ke ngerindu kati ya. Lalu pihak mengganti kita ke nemu penerang ke sili lagi ya. Kelebih lagi bas kedari pengawak atau ke pengrami ke diatur lebih maya tila nada salah kita telefon dengan CR Puan Erni bak 013-576-7605 atau ke dengan Kathleen bak 013-808-8274 laban kita bisa menerima nama tu Siti Tersau ia akan merangsang kita masuk bak pengrami tu kelebih lagi pengawak ke berjual. Jadi kita nak boleh nyebut tu tanya jadi penerang ke silik lagi tahu tanya bak orang ke nama tu dipadah kena tadi lah. Okey pendengar jadi kita terus sama dengan kelagori Leo James lagu Setengah Gila.

Tengah gila lagu dari Leo James kena merindang kita ngali hari itu peningat tu Siti hari berita ke cukup ya mana nama kebuah ya mana kaku tu ngenang bekawal ngau pemansang projek Padang Biluan baru bebuli yang sepawah ya ke selalu ditanya koran ni Padang Biluan tu ni Padang Biluan tu. Okay, jadi hari Minggu tu tadi ni hari Minggu yang sudah lalu tu tadi dia yang berhormat Dato' Amar Douglas juga Mas bisi datai nemuai ngagai sepauh nuri abis tengah bahasa projek ngaga Padang Biluan baru berbuling ia kebungkus 248 juta ringgit ya. Jadi nitya ke penerang ya ke dipansut ke Sapit Premier Sarawak tu ianya yang berhormat Dato' Amar jadi projek tu ku ya kira tembok ya 99.9% lalu diadang dekat tembok dalam bulan 6 tahun tu ne bulan 6 tu ilah. Okay, jadi yang berhormat Dato' Amar Douglas juga madah ke Drempu Anal Mat Ati ke pemansang projek tu ku ya. Laban projek tu mai empas ke cukup ya besar ya, lebih lagi yang pemansang sepawah ngau betuang ya. Lebih lagi yang kita ya medak bak sukut pekarang angkat ke ekonomi lalu projek tu megas dari projek ke ngerandang jalai ya ke lebih besar lagi bak sektor dagang temuai ngau meranak ke pukuk di menua Sarawak di tau ya. Jadi penemuan yang berhormat Dato' Amar lebuh maya tu kemari sama belak muka disempulang ke Kaban Parlimen Betuang yang berhormat Dato' Dr. Richard Rapu yang megah sama datai ianya Tuan Residen bagi Menua Siaman Dato' Richard Michael Abu Nawas ngau pemesai-pemesai bau upis-upis perintah ke bukai ke di Betuang ya. Jadi ianya aku Siti Ari ya berita pemansang ya ke cukup yang mana kelebih lagi yang kaya sedak ke dia di Betuang ngau di sepawah kan ianya aja kebenar ya peningat tu projek pada Biluan tu tentang nama tu Siti Ari projek ke cukup ya besar impas ne kelebih agak bab perkara ekonomi kita ke diau di menua Sarawak di tau. Okey jadi terus mai kita mendiang ke lagu tu peningat lagu Resuelin agak terlihat dalam hati.

Ya, lagi hari ya, Suelin lagi ya, terlihat dalam hati 12 minit lagi deh, dekat pukul 2 ngali hari. Jadi ya, pukul 2 ngali hari itu lagi pentingnya kita dekat mulai buat program seruan di kenang setiap hari program kendor kita dekat nebah lagu-lagu lama buat Wi-Fi Mas Sri Amanal. Ya, jadi aku mai kita berhati ke Siti Arya program ke bisir kadiatur di Sri Aman itu tu endang dibuka kelebih yang gaya kita mayu ke dia di Sri Aman pihak muka kita ke dia di Sultan Menau Sarawak yang kan kita nya lepas pengawak lebih maya tu ilah tahu ngelimpang ke direk nguluk pengawak tu ianya pengawak hari begulai ngau pias bomba ngau penyelamat Sri Aman bersrimai ngau prami nyambut hari bomba dunia 2026 ya. Jadi pengawal tu dekat diatur 17/5/2026 dekat diatur bau pias bumbang penyelamat Sri Aman berangkat pukul 8 pagi untuk agak pukul 1 ngali hari lalu pengurami atau ke pengawal tu ialah dekat di penyadi ke yang berhormat Datuk Sri Doris Sofia Brody ini akaban Parlimen Sri Aman ya. Jadi sekedar aktiviti ke dekat diatur lebih banyak tu ialah kau makimpian merek darah bisa ceramah berkawal ngau pekarawang hari ia sepengkah bank ke terbilang di Sri Aman itu pihak mega bisa ceramah penglikun penuh sangus demonstrasi madam kapi ngena perengkah kena madam kapi laban kita nemu ne tajak pan nama tu tadi perengkahnya bisa tang mayuah kita itu nak nemu bahkan ni cara madam kapi ngena perengkah pemadam api itu ne lalu pihak mega bisa dekat diatur pameran hari upiasa bomba Sri Aman pihak muka pukit tanyura ngau aktiviti bukai ya ke ngerindu kati kelebih lagi ngai kai kita ke bisa datai ngai kai pengawak tu ya tujuh minggu tu ilah. Jadi ngai kai bala kita ya ke bisa anak tu tadi tu aman di perangsang tu tadi lepas si daupis sebuma tu tadi bisa nama tu mandang ke nama tu tadi jentera bomba sedak ya awak ke bala anak kita nya uliah minatnya di bomba nama tu tadi belajar benar udah pandai besar lah uliahnya di pegawai bomba tu setiap hari utai ke cukup aneh lah. Okay, jadi beri awak lah ngagai bala anak kita mai bala anak kita ngulo program hari begulai ngai upis bomba ngai penyelamat Sri Aman ke dekat dia tu 17/5/2026 berengkah hari pukul 8 pagi ngai pukul 1 ngali hari ba upis bomba ngau penyelamat Sri Aman itu ya. Jadi bisa peningat kita ayah unol tau ke Mr. Linggi tau tadi sebulan ada pula ke menua nama tu aura bujang tau ni minta tebak ke lagu Ari Remjana pula ke sarang di Kenaya Merenang semua bala barantak mayo manis ngau semua orang ke dia di Batang Kari ko ya ngarap ke semua kita gerai selamat rigawai ko. Jadi nang asak kati peninga kita itu nya Mr. Linggi tau ke undul kita terus mendiang ke lagu Rirem Jana pulai ke sarang angka lagu to mangka ya kini. Okay.

Ya lagi orang yang remjana pulai ke sarang selamat pulai ke sarang kaya Mr. Lingi tau ke ayah unol. Okay, jadi sebentar kita mulai bawa program seruan dikenang kita ke minggu tu. Aku dulu mai kita mendiang ke cerita lagu gawai. Cerita cerita dalam lagu Ari Anderson ngalai ngau Ricky J. Lagu ngabang ngagain tua rumah. Siapa bagi kita ya ke mesti kena pangkak mimi-mimi lagu tu. Okay, kita sama mendiang lah.

0: Ya lagu hari Andrew Sengalai Bapadu Nyawa Ngau Ricky J Ngabang Gain Tua Rumah Nanti lah Nanti amat Bisa Sidak Ngabang Gain Tua Rumah Itu amat Kental Majiwanan Bro. Okay. Okay, jadi jam kita dia tahu dah pukul 2 kali hari kita terus mulai program seruan di Kenang.
1: Nadai ke lama, tentu nadai ke baru. Dengan program seruan di Kenang, Bawai FM Sri Aman 89.5 MHz.

Yang nyerinya ke lagu ke Cerubah Dikenang Kita ya, mungkal program seruan Dikenang Kita ke sekali itu. Ini Siti lagu dari Steven Kanang, mulai original Seloma, lagu Aram Tua Bepadu. Mana dia ke lagu jogetnya tadi ini, kok kubak kaki ku dengan lagunya. Oh, okay. Jadi terima kasih kakai bala kita ke Gitrus mulai ngaku ngali hari itu. Terima kasih mungkin kita ke rindu ke program seruan dia kenang tajapan mayuah lagu ke dipinta kitanya nadai ba sistem kami. Jadi aku ngarap ke lagu-lagu ya ke ditebah ku ngali hari itu nak ngasak hati kita lah. Oh. kita peningannya kanya bisa minta tebah ke lagu ka atau siapa lagunya nadai ba sistem kita nak gelejo minta baru lagu tahu terus pinta lagu kita nya ba Facebook Siaman FM ngali hari itu neh aku ngana uliah lagi ka lagu ka di kerindu ke kita kena kita mulai ke pengingat au kadang-kadang lagu tu tadi nemu ge ngasuh kita itu sinu ati nemu ge ngasuh kita tucu melebuh kita ingat ke Drempo sebab lebih mayanya lagunya keterbilang lah ne. Okay, jadi kita terus mendiang ke lagu hari ini Michael Jumato lagu Gawai tu peningan ne lagu lama ngabang Ari Gawai.

mana nya peminat pakai sida ke jemaat sida nya kliapor indo ninga pati ninga sida ngalai sida anu namanya tidak bunijip mural amak mana magang orang kliap baru rindo ninga.

Yang lagu dari John Yaman yang Josephine Najalin Sino ngelengkak ke nuanehnya ada beda aku ujo bilik kami baru lama berantau ke mayu mania subaneh abah ujo bilik nanti kita duduk mayu main peringat namun kita peringat nama tu tadi ngerakap sebelah ujo biliknya tadi deh nama ringat-ringat sobat lalu semak kesedak yang peringat-peringat kurang nanti udah juga peringat nama dah ke kita nyaringan lah tadi deh. Okey, jadi nyak lagu lama ya ke mulai ke pengingat lah ngali hari itu deh. Jadi kita terus mendiang ke lagu lama atau lagu Joget Selamat Gawai Dayak lagu dari Wilson Empening.

Ya lagu hari Jonathan Jubin, lagu selamat nyintu hari gawai. Ha, okay. Agi nama tu tadi ukai agi memuat tentang segi benuang muat gawai mai dia tahu ne. Anda sabar nganti mai hari gawai. Ini masa bola sida ya kadiau kerja apa benda bukainya tadi. Udah temu hari bulan mulai ke drempo ke medua amat tak ngajawab biak. Kadang udah ngkiras kena deh. Oke, lagu gawai kena kita mulai ke pengingat. Aku lebih ingat ke maya gawai itu nih. Nama kebuah dia tau gawai nanti ngabayang nih. Ngabayang kok aku tuh angka apa menua. Angka nak sama ke kita itu tadi. Nah, nanti apa menua kami kelia. Gawai kelia lah aku tuh tadi. Ukai 31, ukai 1 hari bulannya. Tang bisa hari bulan ke bukai. Udah nama tu dalam bulan 6. Udahnya kita meda orang nama tu ngabang kita yang ngambil orang ngabang udahnya pengabang tu datai ke rumah panjai kita itu tadi berengkah hari pengawak berancau udahnya tadi untuk Papua yang untuk pat pendawah nyentuh ke ngagai hari kita kenyadi yang tadi pengabang dia memalam berumah kita kadang sampai seminggu jadi dia tu nada lagi meda budayanya ne aku bisa ke nama tu nanya sidaya nama aku bah nada lagi ngabang style subalan jadi nama tu sawat sidaya kak ngatu rute berkenyatang mayu harga gawa na gawa kemisi yang tadi kita ada mula kemisi na bisa takat ya jadi na ya kalau panyai kemisi jadi nyadilah kita itu gawai 31 01 2006 2026 ning tiap tahun tang rindo kalaban gawai dia tu nya tadi kelimpah di kita ke Abrami kita meka bisa ngatur segala aktiviti ame ke mana meka suka neka kena ngisi pengrami gawai lebannya uliah meka ngerat ke kawal kita bagulai ngia diri serumah jadi ba rumah panyai kita gawai tahun tu nama nak program tu ke aktiviti kita. Kami merantau ke Maya Manis tahun tu kami itu nerima pengabang artinya tadi kami itu jadi tuan rumah jadi sidak ke dia berumah panjai dia tahu nya tadi jadi pengabang kami nya aktiviti kami jadi dia tahu udah berjalan lah EJK kami itu tadi bahkan ni cara kami itu nyambut bala sidak ke dia berumah panjai nya nike ke sidak tu ilah. Uji hati kita bisa ideanya mereka aku idea site idea kini nama nak utai patut dia kerja kami semua ada pemain atau lapan site nak kami tu ada orang tukar miau udahnya ai ansah pun ada orang nemu nah dia tahu semua kena skrip magang kami dua DJ Melati tu tadi udah tu tadi udah plan macam-macam lah. Okay, ilah kita ya berami bari gawai. Okay, jadi ya kita terus mendiang ke lagu ya Jonathan Jangan. Tuh lagu kemenudi dekena aku nutup nama tu tadi nutup program seruan dikenang kita ke minggu tu lagu apa inai endak seati.

0: MHz. Sarikai 94.6 MHz. Di Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Mukah 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Priaman 89.5 MHz.
1: Ya, YFM Sri Aman 89.5 MHz lagi terus sebulan waktu. Ngalik hari itu, kita terus nyingkang ke program ke penudi. Bawang latihan hari-hari YFM Sri Aman. Ini program terima pesan. Jadi, program itu lagi aku ngangka uliah maca besar Indo Ati ke BC. Di tinggal ke kita Facebook Sri Aman FM. Jadi, hari tadi aku berarti ke pesan Indo Ati kita nyamai. Malah kita minta lagu gawai nih. Terima kasih ya. Agi mengkang mulai lagu ngaliar itu nih. Okay, jadi kita terus maca pesan ke diterima kita di peningkat kita di Facebook Sri Aman FM ngaliar itu. Terima kasih yang kehidupan Anita Nawai. Sikup peningkat kita hari Paku Spau madah ke mambam di Paku atau DJ. Kue minta tebah ke lagu gawai dikenak merinang semua peningkat ke bisa dengar ke radio ngaliar itu. Sama di gawai nucunuan DJ Insian ngau semua peningkat kuya au sama tadi gawai Anita Nawai. Lalu PMK Alexander Rugi dan selamat tinggal hari DJ IK Ujan di Bintangor to kuya minta tebah ke lagu Sempekat Pengrindo Ari The Crow. Terima kasih DJ. Sama-sama. Lalu PMK James Anyau selamat tinggal hari Insin berjalai sama berjalai ke pengawak kuya minta tebah ke lagu Ari Edi Utai Urang kena merinan Rempo Mah kuya PMK tujuan ke Mary Ubon Martin Emilia Sam Indo Kenawit Serena Sandau Janang lama aku nama tu tadi nama tu nak terima pesan Indo Atiari Serena Janang tu deh PMK Rostiau Margaret Unci yang Annie Jimmy Maria Rita Boniface IP Sindon Edi PMK Shandy N Juni Ben Catherine Robin Nancy Sema Agnes Lima Iva Vincent ngau semua kaban Facebook ngau grup WhatsApp ku ya madah kena empori kenawian hujan di to DJ ku di kenawian to bye bye. Terima kasih yang kena antenio ego ngali hari itu hujan di long lama tu DJ ku minta tepah kena lagu orang ketiga di by Henry Abin. Terima kasih au Antonio hujan kita di long lama dia ne. Terima kasih mengangkain untuk Catherine Robin Perinci yang panas di kucing tu DJ ku sama jalan ke mengawal. Terima kasih Iva Vincent dari Sibu Jaya agi beda hujan kami di tu DJ kertinya agi mengkang hujan lah tu tadi ne. Agi ngarap ke berjimat meh nanti kita bisa mindah ke bukai laban gaya hari kena manah tu tadi kelimpah hari ke nanggul pengawal kita ke bukai atau megang hujung ke penusah bukai megak ni berlupa-lupa ngai ke bisa lupa air yang tadi uliah ngerancar nama kereta lah banyak nak perniang kita pun nanti uliah jauh hikak jadi berjimat barang tahu je lah ngai kita ke gaya hari benar hujan jam kiri atau ok jadi bisik peningah mayuah peningah minta tebah ke lagu gawai tau lagu pulai gawai dewai ke lagu restep ni G. Cherry ngau Pat Mimin.

cuti sebenarnya 2 hari aja nih. Nah sempat ke Pulau Gawai mana, mana sempatnya 2 hari aja. Utai kemana ya pedias nih, lepas maya Gawai itu tadi. Nah utai madu ya pedias nanti cuti kita nak di kemenar kurang. Udahnya kita gintir kita nak Pulau Gawai. Apa namanya batu aja. Oke, kita terus mendiang ke lagu. Tau lagu Ria, Playmob, Lengo, Ezroy. Lagu Tumu Datai, Tumu Melempat.

Ya la que ori ya play manga Ezra la que atu mo data eta mo to mo tu mo data ro lom lom pai ke ya. Okay, jadi terus maca pesan Rino Atika bisa di terima kami di Facebook Terima FM hari itu. Okay, terima kasih yang kain waniofu panas di serupai itu di JKM tak pasang kena lagu di Matthew Francis semina penyangkai di Kenayam Rindang bala grup WhatsApp rumah sendiri serupai tengah tatau ngau jaku pesan rindu-rindu me selalu. Terima kasih mengganggu Elisa Spencer ngarap ke Elisa lagi boleh kita emeh ngali hari itu au mari sama tengah hari lalu pihak muka sama berjalan ke pengawal di jari paku sepawah tu ku ya minta tebak ke lagu kena berindang Entimua Inai Ellen setua itu banangan lop rimbas pihak muka Inai Mau Inai Bunda Bak Tanjung Baru Paku Sidas Rumah Bang Kerbai Paku Isan Ya Mak Lani Bak Sungai Besai Lacau Inai ya megak ku ya ngau semora kenala ngau jago pesan jaga pengurai rindu-rindu mis lalu okay. Lalu sinun Edi sama jalan ke pengawak di jari miri tu ku ya minta tebah ke lagu ya janji tinggal mimpi dari William Awing kena yang merindang Ricky Ribot Dublin ke baja bulan pegari Rusin Gunyau Stamus Stevie Stelov pihak megah Mary Ubon Martin Peter Tingkau Kujam Wellington Imai Serena Sendai Janang Lina Bugis Jeffrey Jeb James Anya Amelia Amy Richard ngau dituju ke megah ke DJ Gawak Sarito Ari Sungai Merit Sungai Merit Merudek tu DJ ko ya jauh meninggal kita tu. Terima kasih orang Merudek. Terima kasih mengganggain wanita Richa Uno sikap ningakan tak kalah tinggal ninggal ke komennya apa Facebook Sriaman FM hujan sedap bajalah simpah semuanya untuk DJ aku ya minta tebak ke lagu rima-rima ke jalan pulai meh hari gawai kena merindah kapan Facebook semua peningat ke benom dia ke YFM ngali hari itu ok terima kasih yang peningat-peningat kita kebuka yang bakal sedang Marnik Anita Sapieta Kandau Piam Gajuni Ben Sendi N Kennedy Ama Betterina Natasha Indok Kenawit Pan Bisi ninggal ke komen Alin Panit Francis Kamit ngau peningat-peningat kita kebuka terima kasih mayu-mayu harga ya kita deh. Ok kita terus mendiang ke lagu gawai leban mayu-mayu kita minta lagu gawai nama lah. Okay, itu lagu dari Ricky El Ngosima ngabang ke rumah kami.

Terima kasih. Laban lagi mengkang, bawa awak ngelah tengah hari. Ari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.

Ya lagu kena merenang kita ngali hari itu mendengar setiap lagu gawai ga lagu Ria Christina Bulenggo Joseph nyimpul kaul maya gawai. Okay, jadi tentu ya gawai tahun tu mayuh kita nya tadi kita nyangkanya betunang tahunnya kemari gawai itu kita dekat berami lalu pihak mereka nyangkanya tadi tahun tu tentang tahun ditetap ke kita nya tadi luar kita nya melah pinang selama melah pinang guys. Ya kita ngarap ke pengurindu kita nya terus nyentuh ke nama tu sebut padam badada. Okay, jadi terima kasih agai semua kita ke nama tu tadi agai muka mulai aku ngali hari itu peningat-peningat kita ba Facebook ke Sri Aman FM agai muka mayu mega habis ngirim ke salam terima kasih agai Mary Nanta sama jalan ke pengawal DJ sama hari pengadaan Ujo Nuan oi. Terima kasih Mary Nanta. Okay, harapkan wangkerai muja lantang senang selalu DJ kau. Terima kasih. Okay, minta tebakan lagu kena merina dirimpu ngau semua orang ke ngelala kawan Facebook ke WhatsApp ngau sedas rumah baru masigi di Sarek Serikai pihak mega di Kuching ngau di nengah setaman kari lubang tu ngau jaga pesan selamat dari kawai daya nuju semua. Okay ya. Okay, lalu pihak muka kalian temawa MJ, terima kasih. Pihak muka Dennis Greenang, bisa muka ngirum ke salam, ngeli hari itu. Sama hari gawai, nuju kita sebilik DJ. Kuih nanti mana hari kami diawi astra tua tu. Minta pasang kenua lagu hari santai, udah kalak sangkai bahati. Kena merinan rempu, ngau semua orang ke ngelalam ke ngeli hari itu. Sama hari gawai, gayu gerai nyamai, nak tinggal muka ngai balana. Baju hal baru ngau di Kuching, ngau jago pesan. Mujur belama pas semua pengawal aku ya. Okay, jadinya aku askedari ya pesan-pesan ke bisa terima kita hari ya balap dengan kita di Facebook Sreman FM. Terima kasih Mayu angkai ya balap kita ke utah boleh aku kenyang hari pukul 12 tengah hari itu tadi nyentuh angkai pukul 3 atau lagi ya. Jadi minta ampun kita bisa minta tebak lagu tang lagunya nak ditebak aku sehari itu nak awak maya bukai kita dekat nampak lagu ke di kerindu ke kita. Okay, jadi 3 minit lagi dekat pukul 3 ngalih hari bukan selama muka peninga pukul 3 ngalih hari itu kita akan terus mendiang ke YFM Kuching bawa rentak ngali hari ya. Jadi hari YFM Sri Aman ngali hari itu hari 3 tu nak kata bergulai. Jadi terima kasih Mayu-Mayu mumpul lagu bertemu baru kita Maya Bukai. Aku ninggal kita ngau lagu Shazliana Baby Indo Gemayari. Jadi ngau lagu tu mumpul lagu bertemu baru kita Maya Bukai. Bye bye.

0: Bangsa Jalan.
1: Kata ini dari penerbangan pilihan kami, YFM 101.3 MHz. Terbaik, aku jatuh terbaik. Penerbangan kami, 18 jam sehari, bahas barang 2.7.
0: 3.000 kaki di langit biru.
1: Menu kita ke sehari itu, pagi, program minu. Mulai tengah hari, rencang alih hari, sadar lemai, ngapa merenang malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bukulah dengan kami, Bapak FM 101.3 FM.
2: Bisa ngenah mantuan kita ujau.
3: Dia akan tak buat nyom yang sepintar deh. Nak usai kerenah orang, nak mutin pakai tayo. Nak hidup di luar dan nak tahu ya anak.
4: Rentang dari hari.

serata menua. Kau boleh mendiang ke kami banyaknya. Kita mendiang ke kami dengan radio atau ke RTM Klik. Bakal ke ngalih hari itu. Terima kasih ya. Kaban ku insin ki buang. Kau dah mulai ngau kita. Bawang lah tengah hari. Dia datang bawa aku dekat bergulai kita 3 jam. Bawa rentak ngalih hari. Kalau aku lagi dekat perkongsi sekedar info. Ngau program-program. Kau dah disedia ke pengelola program kami. Biar mereka balap peningat. Lagi kita ya dekat ninga ke berita ke baik menteri hari kapit ya. Yang nama pengawak kita jam ke dia tu. Bisiknya babas ke bubu. Lalu sekedar hari balap peningat kita benar berundiang ke gawai tu. Tinggal beberapa hari lagi ya. Atau ke beberapa minggu kebenar ya. Dua kita nyedia ke diri bergawai. Merik pemutus dini no kita gawai. Kelebih lagi kita di Semenanjung mulai kena. Ya. Amin dia reka tambah biluan kemal. Ya. Perundian-perundian ke dia mah. Bagi-bagi dia mah belanja ya. Ngarap ke kita pintal. Sebuah kita bagi belanja kita aku bagi harga barang ke mal tau ya. Kai bala pinai ke di rumah panjai kapan belan suku julu tentu nak sabar nanti pemulai kita bapak aku ya. Laban kita udah muat gawai laban aku ninga. Pas pula pasal udah ditebah lagu gawai. So tadi lagu gawai. Mood gawai. Jadi aku dekat menebah lagu gawai kena mungkal awak rentak ngalih hari.

0: Aku Elsie Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntuk, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak kat datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu bak 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
2: Ya, nang abad bala peninggal maiwah macam pengrami dia tu nyerumak gawai ke dekat data ya.

rinyak tadi baru buat di pendia kita nya tadi ya. Harap ke Bala Ketelik sama sampai datai ya. Sama nyukung pengawak silat tu ya. Kalau aku sekedar hari Bala Peninggal kita benung intik jam ke dia tu. Untuk berkenan ke tebing tasik belawai itu peningat ke cukup mana kebuah oleh pihak laban palannya palan mana dua ngatua pekit ngintai pihak Kuala Kabupaten Parlimen Tanjung Manis Dato' Yusuf Adu Wahab mana ke tak boleh diperhatikan di pemalas sambut ke diberi ngagai pekit ngintai bertebing tasik belawai 2026. Yang ambil ke kita nemu bisa 278 ikut orang bisa ngau masuk pekit tu. Jadi tu nyari ke pelasal dia kena ngangkat ke tebian tasik belawai jadi sebengkah tau ke sebuah palan dagang temuai ngau dua ke cukup mana alai ngelantang kati di Tanjung Manis. Ini pekitnya megah ulian arit mayu agi bala temuai datai ngagai tebian tasik belawai serta berarti kasih barang ke dikeluar ke orang bak nulnya. Ini perintah megak kerana dekat angkat ke pemanah palan ngau perengkah guna bak nulnya. Lutuk yang kaum ngemenda ke belanja lebih 160 juta ringgit. Dia kena muta ke penanggul kebian tasik kemaja kumpul kelimpah hari tik ngangkat ke pemanah kandang menuanya.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Ya, kena terus ke awak rentak kan leh hari tok lagu hari Ricky Anderson. Lalu leh telai belalai.

yang tinggal 6 minit lagi, alai kita ningat ke berita Bata Rajang, berita ke dekat di baik menti. Ya, nama kini atau pengawak atau ke nama kini pengawak ke benuang diatur di kapir ya. Sama-sama kita ngantik lagi peningat. Dan sebenarnya kita berperindang dulu kalau kita mulai ngomenti sikit ya. Udah lagu ke di baik. Kep jelma kita dekat bulan ngomong ke sikit.

0: BCS Bank Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah.
0: Apuan? Nyamai-nyamai mentepi ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Okey, selamat bertemu baru pukulai dengan aku ke sekali itu hari Kapit bahawa pengawak tau ke berita ke bisik dekat di baik aku hari Kapit. Jadi ke sekali itu peningan mayu aku berasa itu menghati lapan aku bisik pukulai dengan empat ikut orang ke kuat ke ngatur program ianya program Kapit Cultural Festival 2026. Jadi ke terubaya untuk merik tabik basa jakob penglalu ngagai ianya pegawai daerah bagi menua kita di Kapit Tuan Thomas Geoffrey Kendawang ke dekat buku lain kita berkawo ngau program ke bisik dia tu sedak ya. Jadi tu tuan mari selamat ngalih hari dengan tuan.
3: Oh, selamat ngalih hari nujo tuan DJ.
2: Ya, jadi jangka aku untuk keterubaya aku buku lain ngau tuan Thomas namanya Ranau kita ke sekali tu. Jadi ngami ke nak masa awak jam kita itu tuan awak kenuan terus berkongsi ngau peninggal mayuh bakau ngau program Kapit Cultural Festival 2026 bagi menua kita di Kapit.
3: Okey, terima kasih ngagai nuan DJ ya. Kemari awak ngi kami kena ngadu randau program Kapit Cultural Festival tahun 2026 tu tadi ya. Ketubah ndar Kapit Cultural Festival tu tadi Nanti perhati ke kita tadi ia program tadi nanti itu jauh beza ngau program kedudah tahun 2025 ya. Mina tahun 2025 subak dia ya kita yang nak perkataan tau ke jako Kapit Dayak Cultural Festival. Jadi tahun 2026 kami mina engkah Kapit Cultural Festival ya. Kebuah ya pihak laban nanti kebuah ya pihak laban kita itu ke ngambil kata itu lebih kumai orang bersifat inklusif deh keterangkuman ya program KCF tu tadi melibatkan ukai mina kita daya iban aja bisa ya agak melibatkan program tau kemai kaban kita bangsa Melayu bangsa Cina sama-sama menganjurkan Kapit Cultural Festival 2026 bawa Kapit tu tadi ya. Jadi program Kapit Cultural Festival tu tadi diadakan hari 17 sampai 24 Mei 2026. Jadi bertempat tau ke alai ya buat Kapit Town Square di Tok deh. Okey, jadi buat Kapit Cultural Festival tu tadi bisi 11 titik program ke dianjurkan kami tu tadi. Jadi yang pertama 17 Mei tahun 2026 tu tadi tau ke hari Minggu dia ya kita bisi majlis perasmian Kapit Cultural Festival 2026 serta bisi mantai ke program Pekit Penglandia Main Asal Dayak Iban. Jadi program Pekit Penglandia Main Asal Dayak Iban tu tadi diadu ke sida serakop induk Dayak Sarawak lah pampang Kapit. Jadi hari kedua tahun ke 18 Mei 2026 hari satu tu dia ya kita itu tadi bisi Pekit Beramban ya. Jadi hari 2 tahun ke 19 Mei 2026 kita bisi Pekit Berpantun. 20 Mei 2026 tahun ke hari 3 dia ya bisi pertandingan poco-poco. Jadi pertandingan poco-poco tu tadi dianjurkan sida Kapit Tari lah. Hari 4 hari tahun ke 21 Mei 2026 dia ya bisi pertandingan ngajat individu ianya kediadu pihak kadikla. 22 Mei 2026 tau ke hari 5 dia ya bisi Pekit Ngepan Anak Mit. Jadi program Pekit Ngepan Anak Mit tu tadi diadu tau ke diatur sida Jabatan Perpaduan Kapit bekerjasama ngau pihak kemas Kapit. Hari 6 tau ke hari Sabtu 23 Mei 2026 dia ia bisi pengawal kebesai tau ke acara tonggak kami kerkumbai kami program Niti Daun KCF 2026. Setiap malam ya, bisik pertandingan atau ke Battle of the Band ya. Jadi program Battle of the Band tu tadi adalah program kediado Sidak Persatuan Pemuzik bagian ketujuh Kapit ya. Bakal tahun-tahun ke udah program Battle of the Band yang dianjurkan oleh Persatuan Pemuzik bagian ketujuh Kapit tu tadi sige ya narit perhatian bala sidak belia kelebih hagi bala-bala belia kebeminat dalam industri muzik. Jadi malam kepenudi atau ke hari 24 Mei 2026, pihak ya bisa paket final paket kumang KCF 2026 ya. Jadi dia ya program tu tadi mantai ke pemajak balas dah kumang serta pengelandia ke bisa bersida. Jadi malamnya meh malam ke besai bagi kami laban ke nganjur ke paket kumang KCF tu tadi.
2: Au mayo program ke bisedia tu genap token inteng hari ba pengawak program Kapit Cultural Festival 2026. Kati ko bas tentang tu tuan ku kan nanya mega ba genap hari main ke bisedia tu kata sebuah tu nama tu bise dipancar ke hari media ramah terus kini lalu ba dini kita boleh meda ya.
3: Okey, program Kapit Cultural Festival 2026 tu kita bise ditayang ke atau kedayan ke bawah Facebook Kapit Cultural Festival nyak siti ari platform dikena kami ngadu publicity ngagai bala mayu ya semua awak akan nemu kenama tusun terkerintai program sepanjang program KCF tu di adu ke kami lah.
2: Aku bisa ini, aku ngarap ke sedak ya berarti ke utainya ngambil ke tajak pandang uliah datang yang ke Town Square tang uliah medak dia, nah ya tuan. Aku jadi sebetul program Kapit Kacau Festival tau dia tu, aku medak udah bisa tau ke belabuah buat Town Square dia. Katika tiap hari bisa kini pangau pemerintah kini buat dia.
3: Okay, DJ nanti kan, jadi. Pesta jualan ko kami tu ke berserimbai dengan program Kapit Cultural Festival 2026 tu tadi berengkah hari 9 hari bulan tu tadi dia ia bisi pesta jualan di mana pesta jualan tu tadi mantai ke bahan-bahan jualan berbentuk kerap tangan pakaian ndak tinggal mega utai pemakai ke bisi terutamanya utai kuih makanan tradisional ke buat negeri Sarawak tu tadi lah. Jadi program tu panjai mimet ianya berengkah hari 9 hari bulan sampai 30 hari bulan. Jadi bisik gak pengawak bukai gagak baka namanya bermain lah baka funfair ke dianjurkan oleh vendor ke di dilantik jawatan kuasa ke ngau Kapit Cultural Festival tu tadi.
2: Udah belabuhan ya tuan. Rami pasal Kapit ni ya. Namanya terang bahas tentang program Kapit Kacil Festival ke bisa diatur si datuk jadi tu tuan aku nguyang ngagai namanya sikut dari tuan kita hanya pengurusi bersama kita bergulai dengan engineer Andrew Lauren hanya pengurusi majlis daerah bagi menua kita di Kapit lapan si datuk tu bergulai dengan pegawai daerah residen ke ngatur pengawak tu betul tuan bersama ngalih hari ini.
4: Oh, terima kasih DJ Menti Sike. Jadi amat jadi kami dari Majlis Daerah Kapit tu aku selaku pengurusi ya jadi pengurusi bersama untuk penganjuran KCF 2026. Jadi nama kebuah tadi laban kami tu tadi bersawup dari segi penganjuran jadi sidak district office atau ke pegawai daerah kita yang ngatur jadi sekretariat. Jadi kami dari pihak Majlis Daerah Kapit tu nyedia kemudahan baka pentas nur kita buat Town Square. Yeah. Pihak mega kita dekat ngatur pemersi bak kawasan pasar nur pengawak tu berjadi yo. Pihak mega kita bisa nulung jawatan kuasa penganjuran tu nyalek nur kami mantai ke program baka digital billboard kami ke bisik ba Town Square dia. Pihak mega kami bisik nyedia ke tempat-tempat rekreasi baka tugu hujan berani ngau lilipon no bala mayuah ke datai hari luar Kapit tu medak rampak menua atau ke utai ke udah bisa nyadi di pasar kita kapit itu. Awak kaku neram imin ba majlis peresmian kita kena 17 hari bulan Mei tu ila. Ia dekat dirasmi ke Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Natalingi, Menteri Kejar Raya kita yang pihak megah iaitu Ahli Parlimen Kapit P215. Mainnya ialah ia dekat disempulang ke bini ia yang berbahagia Datin Seri Datuk Angelin Celestian Ujang. Oh, main malam perasmian berkaku dah disebut Tuan Dio tadi, kita bisa ngatur pekit pengelandia main asal Dayak Iban ke diatur balas SIDS. Pihak megah kita lalu bisa persembahan kebudayaan hari kapit hari begulai dengan sidak ona.
2: Mayuh hutai ke megah diatur kita begulai dengan tuan tuan. Jadi aku kan nanya nih, berkini ke bahas tentang pengarap hati lebih bagi kita hari majlis daerah bagi menua kita di kapit. Kita yang nemu nampak ya, tentu ya besai pengarap hati kita agai bala mensia mayuh ke bisik ngenatai ke derempu agai town square dia nih. Yang kanya bisik kini pesan nyaga promosi kini berkini ke tuan.
4: Oh ya, sige udah namanya di sadang kami temuai kebisik data itu tadi awak kesama kita nyaga pemersi serta nyaga pengelikuan namanya peniau kita bala sida nama stol jualan kita pihak megat nur pakaian kita awak ke kawasan kita itu tadi nak nekul pangan diri lebih lagi pakaian itu tadi kita bisa pengurang dia laban kereta tu mayuh tandur kita nyimpan kereta tu bisa kurang mimin nya kebuah ngarap ke bala mayuh tu tadi nama ku kita nya bertolak ansur meh lalu bisa disiplin dalam nyimpan kereta lebuh maya program tu berjadi lah. Oh, aku ngau peluang tu kan ambil nama ku kita awak nerang ke bala mayuh bisa nur lapang bukai selain dari area town square itu kita bisa kawasan lapang ba sepiak Dewan Suara dia ulih nur pakai leban nurnya sudah di break mana sudah diancau ke kami batu gravel reti ya tadi tajak hari hujan pan dia nak lucak dah tu ngarap ke bala mayuah ulih berkena ke nurnya lalu pihak megak baru SK Methodist pun bisa no pakai yang oh, nak jauh pejalai kita menuju Town Square hari nurnya.
2: Terima kasih ya Angge Nuan tuan laban udah berkunci nanti Nuan nang lepas ke Nuan tadi tentu ya pengawak tu nak mujo dia tu napa ya. Ya, terima kasih tuan. Jadi kita nguyang agai orang kuat ketiga bapak pengawak kita ke sari tu bukan orang bukan ukai orang baru tentu ya tu nalah bapak kali kami dua bertemu mai ke Peningah. Jadi kita bertemu ngau pegawai waran dua berpenjen konselor Martin Anak Bilun hanya penyelaras Niti Daun KCF 2026 bersama ngelari dengan nuan tuan-tuan.
5: Selamat ngelari DJ.
2: Ya, agar gas mata pedakku.
5: Ya, terima kasih.
2: Makin sigat.
5: Ya, maya gawai itu mesti ngirian diri.
2: Ngirian
5: diri. Ngesai bulu sigat. Ngesai bulu sigat gawai.
2: Ya, nuan tu namanya konselor penyelaras Niti Daun tentu ya pengawak ke namanya ditapik nuan tu kiraya besai baku ngambil ke nuan berkongsi ngau peningan mayuh berkawa ngau program Niti Daun KCF 2026 kita ikat tahun tu lama dengar aku besik berubah mimin dari ya. Tahun-tahun kau dah berkini ya. Tu tuan ya.
5: Okay, terima kasih DJ Bajiak kita DJ Menteri Sigi ya. Nanti asal aku sempat nak lawan aku merik selamat kami tua gawai menuju semua malah kita. Jadi merik terima kasih mereka dengan pengusi penganjur untuk KCF tahun itu dengan Tuan Dio kita Tuan Dio Thomas Jepri dengan pengusi bersama ya Tuan Wali Kota aku tahu ke aku pengusi majlis dia kapit dengan engineer Konselor Indi Loren selaku pengurusi majlis dia kapit lebih baik kepercayaan bagi aku untuk ngatur program Niti Daun bagi tahun 2026 tu. Jadi untuk makluman bala kita mayuah aku saya terima kasih amat dengan pengurusi Kelab Gagung Sawak ya nyatuan jabatan juntan lebih baik percayaan aku megak ngasuh ngatur pengawal ngau ngatur lebih baik bala kami klub gagung ngau ngiring niti daun tu ilah. Jadi pengawal kita ke niti daun tu ilah kebetulan yang berhormat Dato Jebesin Jamiat inya Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak mangkap adun N63 Bukit Guram siko ari pengusi untuk ngatur niti daun peringkat Negeri Sarawak. Jadi aku dibaik terlibat dia seduai yang bagi Datuk Steven Munau ngau dalam komiti dia lalu aku ngumai nama terkenal nama dekat Datuk peringkat negeri dibaik kita ke kapit dulu. Jadi pelaksanaan ya Datuk kita ditok dulu lalu ditok bakal kita ke namanya peritis dulu lah nama dekat Datuk kita lebih ke layout susun Datuk kontijen-kontijen atau ke orang ke ni ke ngandang jalan ni ke berbaik ke Renai, berbaik ke Tawak, berbaik ke ni, siapa ke patut diatur kita. Jadi untuk maklumat bala kita mayuh, penyataan untuk niti daun tahun tu, kontijen teniti ke kita sehingga besi ngelimit ke 20 kontijen aja baik ranau ngau tuan di, oh nama kebuah, ngai ke kalau tanya udahnya kita nyu ngatur bab bajet lah, lepas kita bisa terima kasih kita ingat Tuan D.O. Bagi kita gaya. Bisa ini setiap mereka token ngagai bala kontijen. Jadi tang laban bala nyumaja nganyu nanda ngawak kami nak ambil token pun nanda ngawak. Laban kami kat ngeso ke nunjuk ke pakaian kami gawai lalu nunjuk ke pengagati ngau nyalai-nyalai dia tunjuk sampai 27 kontijen kita ke ni lah last minute nanda ngawak sikit dah baik magang laban 7 utama kita ukai kita gatukan tang kita gat pengaino mantai ke pengagati kita sebetul kita nyambut gawai. Jadi terima kasih kepada semua sekup yang sudah dibuka dibuka baru asal inisiatif yang bahagia Tuan D.O. ngau pengusi bersama Tuan Engineer Andy Loren ianya merangkumi semua kaumnya alai tukar namanya. Jadi untuk maklumat kita sekali tu semua kaum bisik magang dalam tu komiti Cina tadi pemancar pemancar wong ke madang ngau Jason Yong kami Cina ngemai tengah singa aku boleh aku tu mantai ke kebudayaan kita kapit jadi sida ona madah ke kami agak persembahan tanya jadi bala Melayu berbaik ke kumpayang bala ke Banten Melayu jadi semua komuniti kita boleh berserakup dalam sitik komuniti yang kekuat bab benar kapit tu. Jadi tanya pengawal bukai megah penibatan bala sida bala aku kelebih ke aku sebagai ketua congan bitren menua kapit melibat ke sida ya ngatul pasal pembahasan tu ngecak ke nampak lebih teratur ngau kemas lagi. Namun peringkat negeri pun yang bagi Lieutenant General Besar Datuk Steven Munau pengumai bala bitren terlibat sekali awak sida ya. Namanya ngiring bala kontijen awak ke nampak lebih kemas lebih tersusun. Lepas aku percaya meter ilak bisa damik sida ya secara langsung melalui Facebook yang diharap ke semua bala kontijen lagi kami bisa ngagak perjumpaan ngau semua bala kontijen untuk mengkoordinasikan ianya atul awak ke atul perbaisan kita ialah berjalan ngau teratul ngau kemas. Jadi pengawak tu ya paling penting mainnya ialah kita tuju kita utama kita ialah berami. Berami bergulai nyikap dan impu sebedau kita pulai gawai ke benua dan impu. Kayaknya aja nak lansak. Jadi terima kasih megang agai jabatan-jabatan kenulung maya ngatur parakan tu ialah kelebih lagi bala polis tuan polis kita KPD kita cukup mereka kerjasama dan pegawai rela kita pihak majlis daerah kapit bala sida cukup mereka kerjasama kita. Jadi raptai kita akan laksanakan pada di atul kita kena 22 bulan pukul 4:30 lemainya lagi pemancar pemacar pasal nak tubak sebagai selaku ketua masyarakat nerang ke lebih siliat nama atau ke pengawak badat iban kita sebedau ngejar pengawak ne lebih ke pengawak kebesai berkata 22 bulan pukul 4 setengah kita raptai. Jadi 20 hari jadi ya 23 bulan. Oh. 23 bulan tu pakan tu niti daun tu dijangka dia akan dirasmikan atau diketuai ke ianya Yang Berhormat Datuk Wasen Uga Anak Kumuang. Ianya Timbalan Menteri Digital Malaysia mengangkap Ahli Parlimen P216 Ulu Rejang. Jadi ngarap ke Yang Berhormat Datuk Wasen Uga boleh ngimpang ke Dempu Maya Toila dan dia dah dijemput yang laban balau YB kita bukai ni bisa komitmen bukai lu bisa bukan bukai. Jadinya sekedar lansa aku buat program tak ke program ke asal aku spek ya kepala yang besar yang laban kita ni temusin pasal kapit kita main dalam madah ke Dempu kita ke pegawai ke berami. Okey, terima kasih.
6: Konselor, awak ganuan nama tu berkunci madah ngau peninggal mayuh berkenik ke pecalai kita sebuat hari ini tengah kita ngamik ke orang kena ngau nya kini uliah meda belah tebiang tisinya napa ya. Lalu ni maya jamnya nah.
5: Okey. Okey, terima kasih menteri. Kita start pagi 23 bulannya ba termina Express Sibu Kapit kita bawa kubunya nah. Jadi dia pukul 7. Pagi. Jadi 7 pagi udahnya mancak berdara, lalu mancak babi, udah kita berdara mancak babi, udah mancak babi, kita start berjalan start dari White Express-nya menuju Public Bank. Udah menuju Public Bank kita berjalan lurus lalu kita mancak Town Square-nya. Yeah. Town Square-nya bisa stage pentas utama dia. Lalu bala BBIP kita, tetamu kehormat kita, habis si alai nu sida duduk, nyambut tau ke medak tiap kutijennya lalu tau ke dikumai kita lintas hormat. Ya. Jadi udahnya sida anggap dia sekedar kutijen mereka bisa anggap persembahan, bekas sida kita iban yang bisa anggap persembahan, nak ia nama lah, nama persembahan yang kak ditunjuk ke sida, kak tau ke bisa ke bergenang, kedua bisa ke bertabuh, bisa ke ngajat, seku pantun baka madek kita yang Melayu ni bisa berkumpang, madek kita Cina ni berbaik ke teras nama singa. Udah saya anggap semua lebih kurang 3 minit atau 5 minit tidak itu berjalan menuju Market Tersang. Udah Market Tersang kita nurun ke bawah mansa bangunan Lau Singongnya lalu terus berjalan menuju Wap Sibu Kapit tadi. Jadi dia noe tamat lah. Okay, terima kasih.
6: Ya, terima kasih konselor yang ngamik ke kita kena ngau tu boleh tak berhati ke nyemak kita nak boleh datai tentu ya ngarap ke bisik media rama ke boleh ngamai manca ke terus secara live. Lalu ke sekali itu kita terus nguyang ngagai ketua masyarakat Iban bagi menua kita di kapit kita berulai ngau pemancau pasang anak tu bak laban kita nemu yang siku ari orang ke kuat mega ke penting ngatu pengawak KDCF tu laban ukai seminar dia tu sekali aja sari taja nai napa ya. Jadi kita mari selamat ngali ari, terima kasih pemancau au jadi awak kenuan pemancau nerang ngagai peninga bekawo ngau utai ke dia tu nuan lebuh maya tu elak nah.
7: Jadi ketua baya yang mereka saya terima kasih ngai anuan nub di sudah beri peluang lu pihak muka ngangau ke kami tiga kami empat sudah datang anuan. Jadi pengawak ke pelontau itu tadi KCF itu tadi aja leban kita itu sebenarnya amat ngena adat ngerandang atau kuniti daun nanti yang diutama ke adat ketiban lah dan asal ketiban. Jadi utai tu tadi nak tu nak nyak lah laban kita sikit kena adat iban dari nyak tadi kami kena adat iban tu tadi tu nyak miring. Jadi kan jadi kita nak miring jadi piring kami tu tadi ritih ke pengawak 17.5 yang tadi pukul 7.30 kami nyak bersemi ke bersemi ke stes kami nyak bak Town Square ya 7.30 hari tadi berberkat ke stesnya deh laban kat start menjadi ke KCF ke de pelabuh ke stes-stes lemai deh nah nak bakal ke berjual kemari jual kemari itu tadinya hasite sudah udah dulu. Jadi pilihan kami dia tadi pilihan kami 3x8 au 2 ite yang tadi buat tersang buat mua stes alusite yang tadi kena kami berberkat ke Town Square yang stesnya ngambil ke pengawal berjalan lancar dan semua kandang keberami berguna ke namanya Town Square aja. Jadi mayanya lemahnya pin kami bisik berbiau ke kena lubang bari muang leban tu sikit dan adat ketiban memuai ngepas ngendas utai ke ngayadi lalu ngangau ke petara ke demu nulu ngambil oleh medak mata maju pengawal kadatul kita tahun-tahun keempat. Jadi 22-25 lemai namanya lemainya kami itu tadi riasa riasa nama namanya berjalan dari wap kapit labak subak deh hari nama berjilis daerahnya bertusun dia lalu nitih ke plane kudah datul sila tau pukul 3:30 lemai jadi semua tuai-tuai kuntujian pendek angau ke datai magang ngambil ke ulah demung bekeni ku atul kita dalam 23 hari bulan. Jadi dia bisa ke kami moyang pedara yang ngadu ke pedara sekali 8 kena kami berangkat lalu pihak muka moyang mata ngambil ke pejalan kami yang lancar dari tengah caw dari nama adanya dari kami mah ke tengah hari aja mungkin pukul 11 bekenya amis ya kami lalu pulai adanya dari balas tidak bukai mengadu ke tebet setiap tidak ditiah ke atul ditiah ke atul program. Jadi ia kiamat 23-25 ia kena 26 hari bulan pukul 7:30 pagi ia baru berada amat niti daun ia ngangau ke semua bala pesta kedatai pikir aku mayanya ilak nak datai 2,000 ikut orang pin nak mayanya kurang leban manusia tetap aja bama amat nanya ke berita aku mayanya tutup jadi leban ia mah pagi deh leban kapit sikit amat mayanya manusia ya pagi. Hari Minggu kita nemu kapit tu, punya pagi sikit ada no pakaian, ada no berjalan. Hari nyata dipilih kami pagi, kedua waktu hari celap. Jadi dia nak kami ngetul, kalau banyak start dari Town Square nitih ke kami ke namanya nitih ke kami ke persembahan kemarin deh. Jadi kami dia bisa ke berdara, dari berdara kami tadi 2x8 kami kena kelingkang, lepas kelingkang terdapat berjalan. Jadi sekali 8 yang tadi kena kami berkat ke tempat kami yang terima kasih yang negeri aku dah nanggung semua pengawak kami pemayuh Malaysia kepan bak wapnya. Lalu pihak muka dia pun bisa mencet babi. Dia baru kami munuh babi dia. Leban babi itu tadi kena angkat berjalan leban kami nyu begaguang indah deh. Nakak ya deh, kepan-kepan iban kena ngiban, kayaan kena ngekayaan, Cina kena Cina, Melayu kena Melayu. Artinya tadi kami ada resam. Begulai sama kami kena adat ibadah yang kena pilih. Sudah dia tua dah. Nyak ke 23 hari bulan. Jadi lemai 24 yang tadi pengambil siam yang malam penangguhan. Tau kena kumai kita penutup program dah. Malam penutup program. Dia bala WB kami dengan menteri yang kali jemput mayuh datai. Yang ialah nitiah ke namanya Ari Siraya. Pikir aku tidak bisa ke madah mayuhnya uliah mayuh datai. Leban sama belak ngomberami ke kapit. Namanya Kostebar tahu meh laban kita itu tadi ada nemu tetuk sikit tangkai ada rami kita lalu lumayan muka kami bisa kena pilih yang berkenyak agak nak kurang lebih berkenyak lalu citik tak program ke Datul kami tok kedua kali ya laban bekas ketua masyarakat kami tiga ikut pengulu deh tiga ikut pengulu tu kemarin tamat dah cukup umur jadi pengulu ke pengulu dia ngau pengulu namanya Langan Ribau. Jadi sudah tiga tu tamat jadi pengulu. Jadi pengulu tu diganti pengulu Sekudan, jadi pengulu Dini tu diganti pengulu Jam Sana. Jadi pengulu Langan tu diganti pengulu Robat. Jadi sudah tiga aku dah ketu tu tadi. Bisik program kami debat tuan dia tu bala-bala bukai kami bala sudah ketua-ketua politik aja. Ngasuh mereka sudah tu pengingat generasi sudah ya. Lalu dikangau ke datai lu mereka sudah ya sebelah buah si kota wak you know? Yeah. Sebelah buah si kota wak kepengingat sudah ya udah ngau nyaga namanya nyari ketua masyarakat bak berdua tahu kita nemu ketua masyarakat tu kan tu nyamai ni untuk kecarutnya untuk ke datua nya kena yeah. Kami ingat ke sila ya jadi tahun kedua ini kemarin bisa kami mereka ke 9 ikut ketua masyarakat jadi tu dari kedua kali kami tiga ikut sudah ketu tiga ikut kan baik jadi ngotok no terima kasih ya. Harap ke pengawal kita lancar lupiah mengangau semua orang-orang kedamping di tol yang tadi belangau meh meriah ke pasar kapit kami ke menua kita yang tadi bergulai sejalan terima kasih anak Terima kasih Anak Menteri.
6: Iya, terima kasih pemanjau pasang Anak Tubo hanya ketua masyarakat Iban bagi menua kita di Kapit. Jadi itu peninggal mayuh ngambil ke nyimpul ranau kami sebuah itu berkini ke pengarap hati ianya pegawai daerah bagi menua kita di Kapit Tuan Leo Tumas tu berkawo ngau program Kapit Cultural Festival. Pengarap hati agai orang Kapit atau orang Bukai kini ke datai ya kena boleh datai medak berkini ke tuan eh awak kena nyimpul ranau kita.
3: Okey, terima kasih agai tuan DJ. Jadi ya pengarap hati aku serta ngobala jawatan kuasa keterlibat sekali ke sidak pemanca, sidak wali kota, sidak konsulat tu tadi ngarap ke semua balau mayuah tu datai meh ke Kapit Lebuh Maya Kapit Cultural Festival ke berpun 17 hari bulan sampai 24 bulan 5 tu ya datai sampal baik balau kaban belayan menyadi aki ini kita ya semua raka kelala ke datai kita berami ngau kami bawa pengawak besai kami di Kapit itu. Munye ke diterang ke bala da konselor tadi dia ya kami bisi program niti daun KCF ke degaga pada 23 hari bulan pia mega kami bisi final paket kumang KCF hari Minggu 24 Mei. Siti age bala vendor kami tu bisi mantai ke bala dapat tu bisi berbaik ke bala artis sama-sama meh kita beri apa tu ngerindang ke hati datai ngagai Kapit cultural festival tu tadi menyek aku tadi okey aram datai bola sampal
6: Oh, terima kasih Tuan Dio ke udah berkongsi muai awak nuai mega bapak pengawak kita ke sekali tau. Jadi nyak ya peninggal mayu ranau begulai ngau empat ikut orang kuat ke ngatur pengawak cultural festival bagi menua kita di Kapit. Terima kasih hangga ya nyak pegawai daerah Kapit sekali lagi Thomas Tuan Thomas dan nyak pihak mega pengusi bersama kita engineer Indi pihak mega pegawai waran konselor Martin ngau mega ayak pengulu pemanca pasang neh sekali lagi terima kasih aku ngarap ke pengawak kita itu muncul. Jadi aku agak ingat hangga pala peninggal yang kita nyak nak boleh datai agak bagi menua kita di Kapit anak ingat muka Facebook ianya Kapit Cultural Festival noh kita yang meda siaran secara langsung ukai minat maya berjadi nya ajak tanya dekat dibuka lintiang tahun di baik ngagai semua kita nya ajak hari kami di Kapit ke sekali tu boleh baru ngagai nuan DJ di YFM. Terima kasih.
8: Aram bepantun YFM.
9: Maya amai borong acang ngagak sarang bak pun kucai. Ngasih ngerindu teguh tancang. Anak ngasuh putus teberusai. Dalai malam ngadai bulan. Bulan keman mati di sisi. Tatiak dalam sanggup menyelam. Laban ku sanggup nyadi keganti. Tiang tumbang patah tungkat. Rarat atap labuh tersesai. Peribu kereta lanang nak berjiman. Jaga sebut ladai penyukat umur kita.
10: YFF 101.3 MHz.
11: Sayang sekoyat dong.

0: Ayo mari tunggu makai. Tumu pagi ngisap tuku yuang. Salah hari bisa urat kicapi doang.
1: Hapui dicap. Ai ciro di naga seripas. Buka ya ku nak malas.
0: Yes. Pecah kaca belah gelah. Tau ya tumu aspirin 16. Yah.
1: Akhirnya pergi jap. Nyamai amai buah pedalai. Oh, main tumbuh belalai dina.
2: Agi belalak dekat berpantun, aram main hingga ke program Aram Berpantun, bawa rentak nali hari di YFM.

Ya, dalam time bahawak kita boleh mulai buat program Aram Berpantun, ya. Untuk ngakai pukul 5 lemai tok lagi. Kalai, aku merangsang bala peningat kita. Tuai biak sama ngau kami berpantun. Dua IT arus telefon sudah dibuka ngakai bala peningat kita. 08225-8634 08225-8633 ya. Jadi bala peningat di selata menua kita uliah berengkah telefon ngagai kami. Ambil ke kita bertima pantuan lagi ya. Kita bertundik lalu tentu ke pantuan kita ditusun ngau mana nitiah ke Rupi Haya ya. Bunyi belakangnya setimbal Rupiah Megak dah sedia ke pantun ya. Ngambil ke kita lagi uliah pantun ngau mana. Lalu lekar pantun tentunya anang kelalu kasal tak ke jakuk kamah lagi ya. Ban mayu harani ngah kita bakal ke ngalih hari itu. Tengah sebedau kita berpantun

aku dulu meninang kita ngau lagu Ricky L ya. Tok lagu ke di pinta ini Ayen. Ke benuang bak dapur, ninga ke radio. Kita ke Rindu ke Ricky L, terima lagu Bambu Isan ke gawai tu lagi dekat Bambu Isan kini kita ya. Selamat terpelinang lagu tu.

0: Ya, lagu ke dibaik Ricky L, Mbak Ambu Isan. Ujung ke jam kita 10 minit lepas pukul 4 lemai. Jadi kita terus ngau peninga kita ke terubah tu. Mbak Arus telefon, hello.
1: Hello DJ.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
1: Hari Miri tu.
0: Oh, siapa nama Nuan Mai?
1: Minar Mirita.
0: Oh, baru ke rumah ya, bukulain kami bawa program berpantun, wai.
1: Subah udah, kan lama nak lah, tahun dulunya Subah.
0: Nak dengan awak gak berpantun baru ke kita, Ina?
1: Iya.
0: Kena gaya ini.
1: Kena orang ngeruahai tau.
0: Amat. Ujian lagu ngeruahai, tarik, ne. Kena gaya hari ini, Miri?
1: Bisa hujan tadi, bisa panah dia tu, bisa hujan.
0: Sebab kamu di Kuching di tau tadi sebelum aku tamat konti bisa hujan tadi na. Pantun kita wai.
1: Dua itu pantun tau.
0: Dengan mana mana apa dengan yang?
1: Untuk ke Terubaya. Lebang Buluh Tanjung ke Jepuh, hujung le Simpung Langgai ke Cali. Kak ku naruh nak nyamai tubuh, kak ku nyimpan nak nyamai hati. Untuk kedua ya, burung pitu terbaik lapu-lapu hingga berperugu pun panjul. Nanti nuah nama bisi hati rindu, aram ku kami berbalas pantun.
0: Aman, manahnya. Okey, pantun perangsangnya. Terima kasih ya, Wai.
1: Terima kasih ya, terima kasih DJ.
0: Ya, sama-sama. Anya tadi ya, peninga. Peninga kita hari ini.

0: Iri, mulai selama ngalehari ngagai kita de, kita di Miri ya. Sama-sama berpantun kita wai ya. Kita di Indonesia, kuninga celin. Madah ke kita di Indonesia? Bisik mendiang ke YFM. Jadi, melancang kita di Indonesia maga mulai ngok kami berpantun. Kita di Semenanjung maga, nak tinggal Sabah. Ketua biak, bukan seminat silat ketua umur, kita kebiak pun tahu berlaban dengan kami ke besar tua itu. Ya 08-2258-634 dengan 08-2258-633 duitik arus telefon dibuka dengan kita peringat ke dekat berpantun ya. Kita mulai dengan peringat kita. Hello.
1: Hello. Ada merinduan tu DJ.
0: Orang merinduan. Nah, nama berita orang merinduan.
1: Mana, mana. Dia tu tunjuk DJ situ tau.
0: Apa? Nah, aku udah tiba kita.
1: Ya.
0: Pelabak aku kalak mendak aku. Kalak mendak aku kan.
1: Udah. Rumah kami coba.
0: Ya, maka aku rasa kenyinyingat aku merinduan-merinduan lah. Kalak mendak aku ne.
1: Iya.
0: Okey, terus ke Hawaii.
1: Tunggu pagi, aku mendak matahari. Rawan lemai, nurun ke kebun. Aku nanya di jenis si, lagi kena nuan ingat ke nuan merinduan.
0: Okey.
1: Nomor dua saja. Nomor dua, atau bisa orang nyebut kakinya. Ikan berkaki, mana bertanu, semua. Minggu dulu, ingin.
0: Okey.
1: Dan ini aku pagi, lalu angkat sampai terduduk. Dini nuan bisa mendak ikan berkaki mana bertandu. Engkau laman perintah bisa madah. Dekat mereka kita belanja berhari. Ngambil ke kita yang dah seuntuk. Beli beras ngolau.
0: Ya.
1: Itu aja di jatuh aja. Ya.
0: Ya. Kesalam ngorang merindu anak.
1: Oh.
0: Ya. Ya. Ya. Kapan lari merindu. Ya. Kak ingin ingat. Laman udah kalah kemerinduan kami semua. Ya. Orang merindu. Hai. Ana ialah lagi ingat ke kita kami. Atur berpantun orang merindu nak.

0: Ya, kita bergulang dengan peningat kita ke sekarang tu. Hello.
1: Halo, selamat pagi, Jai.
0: Iya, hello. Siapa dengan aku beranau? Rahim. Rahim. Okey, Rahim. Menuju siapa pantuan, Rahim?
1: Menuju Mia.
0: Mia. Di mana, Mia?
1: Sabar, dia mesti miru pantun.
0: Ini nemu nak malah senang.
1: Saya rasa dia open. Pantunya open.
0: Oh, okey. Terus ke dia.
1: Ya, padahal lelaki dia tu. Mayu anda betul, ya.
0: Oh, begini kesawut, no anda.
1: Ketua lah, Arab ke Saud ketua. Okey lah.
0: Oh, dengar mana-mana, Mia?
1: Dah semua kita balik nak sabun tetol. Mayu agak induk nak sabun tetol. Cuma pagi beli pel kuda. Dah semua lelaki ketua. Cuma kita nak betul. Indok pun di sini tak betul. Ya, pujuk ke Mia pun tak betul. Pujuk ke Mia, tunggu lima sijil janda. Harap ke patut aku tu, yang baik dengar lah.
0: Ini malas ke? Okey.
1: Aku ini baru buka kapet ko.
0: Apa ni Mia?
1: 22 besi ko.
0: Agak kapet ke lah.
1: Okey.
0: Okey. Ya, nyak tadi Rahim nunju pantun yang agak Mia. Ya, kita ngui yang agak peningat kita ke sekali tu. Hello.
2: Hello, Dara. Nama berita hari tu hujan tu di tu.
0: Sama kita, sama menua. Okey, kan nunju pantun dengan siapa, Robina?
2: Okay, semua kita tekan nyawa gawai, meh.
0: Okay, terus ke dia.
2: Nyemui gari ngena hingga lalu mupuak pansut keruai. Ngagai kita ibala peninga. Gayo guru gari nyamai-mai nyambut ari gawai. Tu si teh gedara. Beberus gigi lalu ngkuru pansut keruai. Meda orang main singa. Maya gawai sigi adat kita ngirup. Pengerai mesti dijaga dulu bala peninga. Ngelantang ngati babatang lupar burung semalau beraban-raban. Mansang bisik maik selipar kapulai baru nemu selipar kena taban.
0: Ya, nyak orang pengawal.
2: Terima kasih, Dara.
0: Tadi Robina. Tok Robina tu tentu kalau ditaban orang selipar tu. Maya gawai. Ya, nak betul, nyak. Robina, eh? Harap kata untuk nanti orang naban ke selipar adik mah, Robina. Okey, kita gulai dengan peninga kita. Hello.
3: Hello.
0: Ya, Janang.
3: No, bukai.
0: Siapa tu?
3: Apa, ingat lah ngelala.
0: Apa kilat amat? Okey, engkanya baru ngapah bubu ni? Udah ngapah bubu?
3: Lama cuti nak. Bubu pesuak bubu tuan lah tu.
0: Kati kena pesuak. Dabah berlama deh.
3: Nak bubu lama.
0: Okey. Terus ke ngau pantuan tuan.
3: Nuju ini Rian ngau Jaspian tu.
0: Jaspian. Ini Rian. Dengan mana?
3: Terang bukit pancar solo. Api biru nuju ke teluk. Aku terkenyat ni ngau berita. Bayar mati tumpu pelan luak.
0: Apa? Balat. Okey.
3: Sang naik pancar bulan, kerangan ayan di tengah lubuk. Ngirup air, aku sedekan. Ningau bulan nyabak ke punggok. Tu malas pantun. Saya kami yang ingat kemingguan ini. Dengan mana kami yang? Anang kaki emas. Mesai pinggai, mesai bebenai sanggup ku beli. Pandai makai, pandai ngelalai. Kasam sebulan, bau wangi. Mana tau? Dengan kasih. Anu jos dua ya.
0: Okay.
3: Nunu garu di palok tangok tungkun dian simpan begantung. Nama penemu nuan keno tekang belacan lasai golo apung. Turun nyalo mansok penam, hujan nyalo basah kerangan. Merinsok mata di keluan sebayan. Merap nisan kumai kunuan.
0: Kakai itu sah labannya.
3: Upok lalit di kaki limo jual daro induk beketan. Anang ris betul ni ajak nuju mio Jessica Itan. Nude tu. Minta lagu hujan tumu pagi hari. Ayan pelangi melintang langit. Minta lagu asal jadi. Hari penyanyi Mak Benet. Terima kasih DJ. Selamat lemai peninga.
0: Iya, selamat lemai. Okey. Ya, kita berpilihan dulu. Lagu Ari, ya, Lucy M.

0: Ianya tadi lagu kena baik Lucy M Manang Bula Baik ya. Lagu cuang ke jam kita 24 minit lepas pukul 4 lemai. Ya kita lagi nyawet kangau peningat kita. Hello. Hello. Hello. Iya, engkau peningat kita yang baik-baik sedia nyak tadi ya. Muji baru ke lagi. Hello.
1: Hello.
0: Ya, mula selamat lemai, Wai.
1: Selamat lemai.
0: Siapa engkau ke beranau?
1: Carol tuh, Ari Sungai Asap.
0: Oh, Carol. Carol. Ari Sungai Asap. Carol ke Tubah ya, bulan kami?
1: Okey, kedua kali.
0: Okey, Carol. Okey, engkau pantun tujuh nuan ke siapa?
1: Nadai. Sikirinu hati.
0: Siapa-siapa kak berpantun? Engkau jak ne?
1: Oh.
0: Okey, Carol terus ke dia. Carol.
1: Aram kita berjalan-jalan. Kita berjalan dengan guys serian. Anak lama tinggal ke kuamai. Aku dito lelengau ke nuan.
0: Akai ne, au.
1: Sitik ge. Sitik-sitik, au.
0: Au.
1: Aku dito lelengau ke nuan. Bercucuk tanam. Tanam cangkuk berintai-rintai. Ambil mimit panduk ke laut. Ukai ngai bambai ke laki tuai. Asai ke nyindir kerungan manua. Titik. Aram kita ingat gai seriaman. Aram kita ingiga kaban. Anang nuan kelalu beleman. Laban aku keran ke nuan.
0: Apa unai? Au, au. Okay.
1: Nyaja.
0: Okay, Carol.
1: Terima kasih.
0: Ya, nyak tadi peningat kita. Ya, kita bergelai dengan peningat kita. Hello.
2: Hello, DJ.
0: Ya, siapa engkau ke Merandau?
2: Bujang semalam, toh.
0: Bujang semalam. Terus ngepantuan, Wan. Bujang semalam, au.
2: DJ Jessica Ikan.
0: Okay, Jessica. Dengan mana?
2: Tengok je sih kau. Nurun ngupok ngelaban hujan. Ulai lemai kong hirup kopi. Boleh aku nanya nuan je sih kau ikan. Sama ke nuan ni mbak di sisi.
0: Oh, okey.
2: Hari sisi lagi. Hari semarau nurun nubai. Air sungai cukup lengkang. Rasa lelengau ke nuan ada yang rimai. Saya ke diau di kampung puang.
0: Oh.
2: Nyajak DJ.
0: Ya. Oke. Harap ke Jessica Itan lagi. Nyawatlah pantunnya ya. Kita mulai ngopelinga kita. Hello.
3: Halo. Selamat hari. Selamat hari minggu. Selamat lemai darah. Berjalan ketemu melai medawai ngulam pisang berasai kelat. Aku meri selamat hari gawai ngagai kita sebile apa kilat. Tu apa kilat baru ke darah?
0: Apa?
3: Nurun ke pasar melai seteru mulai hari pagi hari nyumai puas hubung. Nanti nuan nyadi jarum sanggup me aku nyadi hubung.
0: Ya lapar deh.
3: Aku tu agai mapeng darah. Ngagai kapiat terus ke belawai. Sambil ngirup milo peng. Aku meri selamat hari gawai. Ngagai nuan mapeng.
0: Ya.
3: Terima kasih darah lagi pantun baru.
0: Anya Robina bisa nunjuk gai nuan apa kilap. Ya enggak in lepeng ya. Ini in lepeng tu aku warna rungguk in sayang ah. Ya kita ya terus bergulai dengan peningat kita. Hello. Hello. Ya. Harap ke balap peningat kita terus telefon ngagai kami. Telefon datuk ya peningat kita. Hello. Ya, masyarakat tak?
4: Hello.
0: Ya, masyarakat.
4: Aku ke Mr. Mike tak?
0: Ya, Mike. Mr. Mike. Terus ke pantun. Nah, aku terang mat aku ni. Sudah angkat aku tinggi lah.
4: Hello.
0: Ya, Mai. Mai.
4: Cuk malah tanduan rindu ada merinduan ni.
0: Okey.
4: Rindu ada merinduan tu bunyi tanduan kan. Jangan merinduan si genang menyuaikan. Yang iku ajak si kena tubai bubur dan main pantuan mesti juga kepangan. Ngambil kita sama belah si culu di simpan. Nah, anu lupa. Happy-happy aja.
0: Awalnya aja.
4: Awalnya aja, aja.
0: Ya, ngarap ke peninggal kita di merinduan tadi bisa mendiang ke radio. Malasnya, aw. Ya, kita bukulah dengan peninggal kita. Hello.
5: Hello, kami muka.
0: Okay, Canang. Terus kau pantau dari Nuan, aw.
5: Aw, tarik sarau, tarik
0: nemu sarau
5: ne. Ah, okay. Wah, okay, terus. Ya, hujan itu dengan apa
0: ni? Ah, patut dek tarik jump ke apa nama bunyi nama tadi ya.
5: Ah, sama kan nyawa siapa bunyi? Atau bunyi? Buah kubal, buah timun, pingai kujapai, kena makai roti tarik. Dama bajia kumai kuimun, datai gawai. Santai ga penyegiat. Ah, ya jadi je.
0: Mau.
5: Kan ni lagi mau saya kino.
0: Mau. Lagi ni mau saya lagi kino deh. Ani nuan ina cuan nurian. Nah, tak tahu nemu nan ni mau bantuannya. Ya, kita buka langkah peningkat kita. Hello.
6: Hello. Selamat. Ya.
0: Ila
6: malam.
0: Bisa ninga apa pantuan tarik? Nutu juga kan tuan. Okey, probak ko kak malas pantuannya nah.
6: Tu kak malas pantuan nuruh ke madah dari. Bekeni kan nama tadi nah. Ya, ngai ngaku tang dia madahri bekeni. Madahri ora kucing ya.
0: Oh, ya. Okey.
6: Madahri bujang ta ya udah ki urang.
0: Je lapar deh. Okey.
6: Tu menyi pantuan ya sawet aku. Jelu beruang ngerabang singut sangka tengiling minciang madu kayu dikepit kayu berkepit dipupur ribut dikumbaya paisali muka pintu. Atuk sitik ge pantunku kedua. Anak serati dikumbaya ansa dempak tungau berdarah pala mimpi tua nyauka sebaka harimau mati dindia semada. Kena nimbal pantun pekilat tadi. Ya, keniat ke deh?
0: Mau.
6: Mau.
0: Nyajak, inapeng?
6: Nyajak.
0: Okey.
6: Okey, okay, terima kasih
0: ya. Hanya tadi inapeng ya. Pelabakku, kita ingat tu nak lama. Kita ingat ke lagu gawai. Pelabakku dah mood gawai deh. Aku nebah lagu gawai ke?

0: Ya, hanya tadi lagu gawai ke di By Lambless Water, Aram Begawai. Lengah peningat kita ke sekali tu, hello.
1: Halo, selamat lemai DJ.
0: Ya, siapa ngaku aku berandau?
1: Ramonita dari Kapet tu DJ.
0: Orang Kapet, okay.
1: Oh.
0: Okay, terang dia dengar apa
1: kan kami? Nuju nyuap pantau ngagai Robina tu.
0: Robina, dengar mana Robina?
1: Itu kau punya pantau kuau. Dengar dia Robina. Tahun bulu lah, banyak sepuluh lah. Kena kunyulua matahari mati. Nanti mainai nuana ngasuh lah. Kena nuan bulan 10 tua betaban rari. Jauh, nak jadi je. Terima kasih.
0: Okay. Nyokap betaban rari gak tok Robina ya.

0: Ya, kita mulai dengan peninggal kita sekali tu. Hello.
1: Hello, Dara. Tu pantun tanya tu, Dara.
0: Okey.
1: Lagi, alo malas pantun ayak di janang, ayakik di janang.
0: Mm-hmm.
1: Nurun ke tanah ngamik danan, datai di bilik mayuah bala. Udah ke kita ngagak penganan, penganan sarang semut di kumai penganan jala.
0: Mm-hmm.
1: Nurun ke kampung ku ngumpul buah nyeka, nurun ke pasar meli koget. Kita lelaki yudo agik mantai ke penyega. Kami kini aja disebut jegit.
0: Amat.
1: Terima kasih ya, Dara.
0: Ya. Hanya tadi Robina. Ya, kita mulai dengan peninggal kita. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
2: Apa yang berdua tau?
0: Okey. Terus ke dia, au, pantuan dari Nuan.
2: Halo pantuan kau ya, nama benda Robina ke dia ada?
0: Ini bisa Robina nya.
2: Pantuan kita ada?
0: Apa pantuan mah kita? Lapar eh. Oke, terus ke dia.
2: Ah, tu lah. Punya pantuan datu. Halo?
0: Ya, terus ke dia.
2: Ah, muncul tebu di atas batu. Kumbang buang cikau kelubu. Tu cari tempat kaku, temalam. Tahu bergulai ke tilu? Kita mesti dulu. Nampak aku ni?
0: Pemau tu bunyi tau. Oh, okay.
2: Ah, dari tu tu, situ lagi lah. Hello?
0: Ya, terus ke dia.
2: Ah, saya jadi tu tau bunyi tau ke tempat mana tau? Lagu jaku tau. Ah, pandan tau. Nanti lukan, tada kelukan. Anam re kami tukuyuang. Tante kita malah bantuan tu lagi. Laban kita kaban. Pada kaban anang merit. Bantuan dia jatuh semua. Ha, nah, nah aja woy.
0: Ya, okey. Ya, kita mulai dengan peninggal kita. Hello.
3: Selamat main baru DJ.
0: Okey, Pak Kilat. Ah, dekat ni.
3: Nama tak kena antara.
0: Terus ke dia, kaku.
3: Oh, malas pantul roll namanya. Roll, road ball ke roll nama induk tadi?
0: Mm-hmm. Ini ku road ball ke butai. Okey, terus ke dia.
3: Bunga mana kalau anak? Naik ke saya ke bari lah. Tak, balas pantun. Daun pandan masak lemak. Sintal daun gulai gula. Aku penggai kinu biak. Induk-induk mayu janda.
0: Mm-hmm.
3: Terima kasih ya, Ibu Robina. Beri aku selamat gawai. Sama-sama ngagai nuan mega. Gayu guru gerainya main. Terima kasih DJ.
0: Ya, sama-sama. Awnya tadi apa kilat ko agri apa orang ke landia berpantuan pelinga ya. Ya, bergulang ke pelinga kita. Hello.
1: Kau ngai nia tu dara ngai butuh utang ngai tetaban kurang okey kuana manu tu
0: amat okey terus ke dia
1: dalam kuali nyumai mpuno anak ikan beraban-raban aku tu ukai anak manu suka ti penekak nua naban
0: oh ya ni mah bertaban-taban ya. Oh.
1: Nah, ni tau bertaban-taban
0: utai urang okey nyat tadi Robina. Ya, mulai dengan peninggal kita. Hello.
4: Hello, aku tu Carol baru.
0: Carol, terus ke dia Carol lau.
4: Au. Orang Bintangul, orang Bintulu. Dah lama lagi gawai kat datai. Kini tungak nuan pulai dulu. Aku dituk nganti nuan datai.
0: Mm-hmm. Okay.
4: Au, Siti nyaja au.
0: Mm-hmm. Okay, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, peninggal kita. Hello.
5: Halo, DJ Semakta. Ngarap monitor di kapet baru.
0: Oke, terus ke dia.
5: Bantuan, tok. Talam besi, talam temaga. Ikan di jala sungai seria. Pasal berjanji yang ira. Janji jadi datai pun nak.
0: Mm-hmm.
5: Nyajak, DJ Semakta.
0: Ya, nyat tadi peninggal hari kapet. Ya, kita ingat ke lagu hari Heli dulu, tok. aneng kiru, badok kiru ah.

0: pukul 5 tu lagi kita dekat dengar ke berita di Kuala Lumpur. Ya, kita lagi bisa awak beberapa minit lagi kita mulai buat program Maram Bepantun. Ya, lagi mengkang berkijap telefon kita. Hello.
1: Halo, selamat lemai darah.
0: Ya, Robina.
1: Lepas hati aku ninga ayatnya tadi darah. Okay. Saya punya ayat tukang penyaruh ini tadi.
0: Oh, ya. Okey, terus ke dia.
1: Cukup panjai we seru nurun ke kebun mantun nyau sari. Munyi nyawanya tadi selalu orang kenyaruh. Nak nemu malu, mai orang betapan lari.
0: Mm-hmm.
1: Auk, darah.
0: Ngajak.
1: Mm-hmm. Auk, tu sipe aja darah. Berjalan ke kampung ngambil wei seruk datang di rumah meda cerita katun minta siapa-siapa anang nyaro ente ngau ente kak ngau program maram bepantun.
0: Okay.
1: Oh ya medara
0: mak ya.
1: Kita anang nyaro.
0: Okay, anak besar saru ya. Nyoba ke ikan nyaro lagi. Ya, kita terus dengan peningan kita ke sekarang itu. Hello? Hello? Ya, kita nguci baru telefon kami di konti. Hello?
2: Hello?
0: Ya, jangan terus ke
2: bantuan. Ya, ini jadi murid tua ingin.
0: Oh, okey.
2: Mm-hmm. Mak, aku raga mulai main. Buah dekai. Aku kak jadi ngau orang tuai. Kak dah suah nyapu peluah pulai berjalai.
0: Mm-hmm.
2: Buat panjai bakungai. Kiruah jari unubu nyuliak buat panjai maya berjalai.
0: Mm-hmm.
2: Okey.
0: Okey. Ya, nyata di sana. Kalau pengau peningat kita, hello, hello,
3: hello, selamat lemai,
0: selamat lemai. Siapa ngau keberanda?
3: Malang tiga lari Bintulu.
0: Orang Bintulu nak nyarau ay?
3: Baru on the way pulai ke Semaraju tu.
0: Oh, pihak terus ke dia.
3: Okay. Mual kesak di sisi rimak, tungkus percak labung pelangi. Nanti aku ke udang yang tubak. Aku ngai sampai ke mati.
0: Mm-hmm.
3: Okey, terima kasih.
0: Ya, tanya tadi ya, peningat kita. Engkau dah menuan dirantu jalai. Kak kebintu lo, jimat-jimat. Wow, kalau lagi kita ke buna ke. Tak ke berkena ke jalai. Alun jam ke dia tu. Hello.
4: Selamat ngali hari, DJ.
0: Hello. Siapa ngaku beranak tak? Ini Rian.
4: Ini Rian tau, ini Rian.
0: Nyokat tinggal bahada ya, ini Rian.
4: Okay, ini mil saya tuh nukup pusian gak lain di sini.
0: Okay, kasihan nah. Okay, Rian.
4: Au, kan malah apa tuh nape kilat si teh tadi, iya teman akhirnya kenyat tadi. Tuh, alamak muda deh pantuan nape kilat tuh ah. Nyok udah ingat lagi, bekeni pantuan tuh lagi. Tuh, menyebab lah aku pekilat. Dengar ke pekilat. Nanti anak itu betul lagi. Anak ketawa. Tu orang jago pantun tu susah kita.
0: Mm-hmm.
4: Tu menyebalai aku. Encik Ali dialai ke Dubah. Kain burung dapat peti. Tentu udah berubah. Manok bertanduk ikan ke berkaki.
0: Ya, ne. Okey.
4: Nyajak DJ.
0: Nyajak ini Rian.
4: Oh, terima kasih DJ.
0: Ya, sama-sama. Ya, kita bergelai dengan pelinga kita. Hello. Hello. Ya, engkau bisa penanggul baru telefon. Nak bunyi telefon kita. Ya, harap ke terus telefon bala pelinga kita. 082-258-634 082-258-634

0: Hello? Hello? Yeah. Yang harap nguci baru nadai memunyi ya. Kita bisa penangguh baru telepon kita. Hello?
1: Hello?
0: Ya, siapa yang aku beranau? Apa nama tonan tu terang dek? Aku telefon kita dia. Hello, hello, wah, ngarap ke telefon baru lagi. Nanti terang wah.
1: Terang.
0: Ayah putus was.
1: Nggak boleh
0: ya. Iya. Bisa dengar kan?
1: Nggak boleh.
0: Ya, kasih itu dah. Nah, boleh nih ngam. Balut-balut. Putus-putus. Ya, kita nyawan peningat kita ke penudi itu ya. Nada lagi awak dah tahu. Hello? Hello? Tang nak boleh lawan. Bela lo aku nada yang nyawat. Ya, mabri ngamai iwan akak tu ajak aku bulai ngau kita buat program harapan tu lagi. Lagi bisa berkijap punya. Dan awak ke diungkup dengan program untuk keminat sejam gak ya. Bulai ngaku minggu baru. Buat jam ngawari ke sama. Terima kasih dengan semua bala penyakitai ke Kiruah nyedia ke pantuan kena kita ngericah ke awak program berpantuan bakal ke lemah itu ya. Pukul 5 minga ke berita lalu nangkan ke nyak lagi peningam pukul 5:30 kita dekat minga ke Danau Ruai. Jadi ngambil ke nak ngasak katia pekilat bisa minta lagu ya tanda ya pekilat. Tahu lagu dari Mark Bennett ya? Asal jadi ya terus segala sejalan dengan kami bak YFM ya? 24 jam kami hari YFM merinang bala peningat aku minta hari berkongsi info dengan bala kita.

0: Piala Dunia FIFA 2026, semua 104 perlawanan disiar di platform RTM dan Unify TV. Pusat Mediasi Madani secara percuma dilancar 18 Mei ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Utama 5 Petang. Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan sepenuhnya di platform RTM dan Unify TV. Berita baik itu disampaikan Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadhil pada sidang media mingguan di Angkasa Puri.
1: Sebentar tadi, Radio Televisyen Malaysia selaku stesen penyiaran awam di bawah Kementerian Komunikasi telah secara rasminya mengumumkan jalinan kerjasama strategik bersama tiga syarikat telekomunikasi utama negara iaitu Unify, Celcom Digi dan U Mobile. Penajaan siaran kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ini memperluas akses siaran sukan bertaraf dunia kepada rakyat serta memperkukuh peranan penyiar awam negara agar kandungan berkualiti dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa kos tambahan.
0: Dato' Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani turut dimaklumkan Pusat Mediasi Madani akan dilancarkan di Kuala Lumpur pada 18 Mei ini. Khidmat yang ditawarkan adalah secara pro bono atau sukarela dan percuma. Pusat berkenaan merupakan inisiatif yang dikendalikan bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Setakat ini terdapat lebih 170 individu berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang memerlukan mediasi bawah kos RM250,000. Sementara itu, tambah Dato' Fahmi, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim telah mengarahkan kementerian berkaitan mengadakan sesi libat urus bersama penjaja bagi mengenalpasti isu yang menyebabkan kadar penyertaan golongan itu dalam program bantuan kewangan formal masih rendah. Arahan diberikan susulan kajian dan hasil tinjauan Institut Penyelidikan Kazanah yang mendapati hanya 5% penjaja menerima bantuan daripada institusi seperti Bank Simpanan Nasional, Tekun Nasional serta Amanah Ikhtiar Malaysia. Dalam sidang media sama, Dato' Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani memberitahu Malaysia menzahirkan rasa kesal terhadap Kerajaan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan peluru berpandu dari negara tersebut pada saat akhir.
1: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain Kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan.
0: Dato' Fahmi Fadhil. Sektor pembinaan mengekalkan momentum peningkatan pada suku pertama 2026 dengan pertumbuhan 8.5% kepada RM46.5 bilion. Menurut Jabatan Perangkaan DOSM, prestasi itu didorong terutamanya oleh pengembangan berterusan dalam subsektor aktiviti pertukangan khas serta bangunan bukan kediaman yang masing-masing mencatatkan pertumbuhan 2 digit sebanyak 24.6% dan 12.7%. Subsektor bangunan kediaman turut merekodkan peningkatan sebanyak 6.1%. Sementara itu, subsektor kejuruteraan awam kekal positif dengan pertumbuhan marginal sebanyak 1.5%. Penyertaan Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan pada mesyuarat Menteri-Menteri Luar BRICS di India selama 2 hari selari dengan kepentingan negara untuk memperkukuh daya tahan ekonomi. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke India, Dato' Muzaffar Shah Mustafa berkata ia juga mencerminkan komitmen Malaysia untuk mempercepat transformasi digital dan menggalakkan pembangunan mampan. Selaras dengan aspirasi untuk menjadi negara anggota BRICS, Malaysia akan terus melibatkan diri secara konstruktif dalam BRICS. Mesyuarat itu menjadi platform persediaan utama menjelang sidang kemuncak pemimpin BRICS yang akan berlangsung pada September ini di New Delhi. Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam supaya sentiasa menjaga pertuturan dan memilih kata-kata yang baik sebagaimana dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam juga diingatkan supaya meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat termasuk ucapan atau kenyataan yang boleh mencetuskan salah faham.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa' Rashidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabat ini adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Berita seterusnya, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang baru Datuk Seri Abdul Halim Aman memulakan tugas secara rasmi hari ini menggantikan Tan Sri Azam Baki yang menamatkan perkhidmatan selepas 42 tahun berkhidmat dalam Suruhanjaya tersebut. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar merakamkan ucapan tahniah kepada Datuk Seri Abdul Halim atas pelantikannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Kerajaan Negeri Sarawak telah mengenal pasti kira-kira 15,000 hektar tanah yang berpotensi besar untuk penanaman padi secara komersial. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Martin Ben berkata, setakat ini sejumlah 6,176 hektar tanah telah diluluskan oleh Pasukan Petugas Padi dan Beras Sarawak untuk dijalankan penanaman berkenaan. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 2,325.32 hektar tanah negeri telah diwartakan sebagai kawasan khas penanaman padi. Datuk Martin menyatakannya pada persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump tiba di Beijing bagi menghadiri sidang kemuncak

0: turut disertai delegasi perniagaan terkemuka termasuk ketua pegawai eksekutif Nvidia Jensen Huang dan Elon Musk dari Tesla. Meskipun fokus utama adalah perdagangan, Trump mengakui bakal mengadakan perbincangan panjang mengenai isu Iran, memandangkan China merupakan pembeli terbesar minyak dari negara berkenaan. Turut dibincangkan penjualan senjata Amerika ke Taiwan. Sementara itu, China menghargai usaha pengantaraan Pakistan dalam konflik Asia Barat. Perkara itu dinyatakan Menteri Luar China Wang Yi semasa perbualan telefon dengan rakan sejawatannya dari Pakistan, Muhammad Ishak Dar. Beijing berharap Pakistan akan terus memperkukuh keyakinan dan meningkatkan usaha kepada penyelesaian isu pembukaan semula Selat Hormuz. Finland telah mengklasifikasikan penyakit yang disebabkan jangkitan hantavirus sebagai risiko kesihatan awam. Ia susulan kemungkinan terdapat kes jangkitan di negara itu. Menteri Keselamatan Sosial Finland, Sanni Grahn-Laasonen, berkata pihak berkuasa bagaimanapun menganggap tahap risiko semasa adalah terhad. Virus itu menimbulkan risiko kesihatan awam yang sangat kecil pada masa ini. Keputusan itu susulan laporan Institut Kesihatan dan Kebajikan Finland bahawa dua individu mungkin terdedah kepada hantavirus semasa penerbangan bulan lalu. Sukan badminton terbuka Thailand beregu lelaki profesional negara Goh Sefe Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Hiroki Okamura Kyohei Yamashita 21-15, 17-21, 21-12. Sefe dan Izzuddin akan berdepan pasangan China Huang Di Liu Yang esok bagi merebut tempat ke suku akhir. Terdahulu beregu lelaki negara Chung Hon Jian Wong Vinsian tewas kepada beregu Taiwan Lee Fang Jen Lee Fang Chih. Pemain perserangan lelaki profesional negara Lee Zijia pula dijadual menentang pemain Israel Daniel Dubovenko petang ini bagi merebut tempat ke pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, semua 104 perlawanan disiar di platform RTM dan Unify TV. Pusat Mediasi Madani secara percuma dilancar 18 Mei ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Play. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Sarito, 13 Mei dalam tahun 1990. Pak Istana Kuching, Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud sudah menerima anugerah semangat padi emas atau ke perangsang padi emas ianya anugerah ke pengemis besar Bak Skaut Malaysia diri suak Ketua Pemegai Menua Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nur dinanda ke anugerah tu diterima orang tim yang kerja pemanah pengawak Bak Gerempung Skaut. Kelepas harinya Kepala Menteri Megak dipilih menerima tanda pangkat anugerah tu laban nemuan penaut jadi tuai memberi tulung serta pangkat penemu kena maju Karaban Skaut di Sarawak. Ia mega udah membuat ke Camp Scout Sungau Girls Guide Mahkum Saitana 12.8 ikar di Matang. Untuk mega dikenal menang pengawal yang kekal jadi Vice President The Sarawak Scouts Council dalam timpuan 4 penal dan hari tahun 1964 negai tahun 1968. Halnya mega ia dipedak dengan sikitnya di siku tuai kalau puguk menua ke berat benar ke pemansang ngau pengelantang rakyat. Yang kebuah anugerah tu udah ngamat ke pemayuh pemanah pengawak ke udah degagak ya Bak Gerempung Scouts ngau pemansang menua. Jalanan cerita lama Sarawak tu disedia ke Upaya Sakrim Malaysia Menua Sarawak lalu dipusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Aku LT Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati tigaga bak maya rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5, 22 Mei

0: gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6, 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai. Bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu 2. Program mayanya ialah persembahan tarian hari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nak baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal derimpu maya misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Ya, pendengar Mayu, pukul 5:30 kita dekat mendiang ke Randau Ruai. Jadi pukul 6 mulai ngau program kami DJ Monica bawa sedelmai.

si aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Dia tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kamayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan murah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama. Laban

0: tahu. Nah, anak-anak nyaga pengerai kita tahu. Nyai ke kita lagi itu. Gawai inti kita sakit. Kami serumah. Menamai ucuk nyedia ke diri kak gawai. Nyaga penganan jalan bala kami ke Indo tahu. Berdulu wak ucuk. Ini mana kita nyokumu ngabayang seorang mulai tepung kena bertanak. Lalu seorang nyepik penganan jalan sudah ini kita tahu nyame silak sangau. Sama berduruak ngagak penganan baruai sarinya. Kalau maya kiru ngagak ke kue wicau nyobi agus penganan. Lalu senam ke kiru main tripun ku hati ya. Nina besai nyawa ibu kita sangau nyau cau. Hai wae mau orang berduang nanggap penglindu ucau di asua kita gawa. Kak Rina yang kebuka ya silak kebujang tu. Bah alam ninga kerana ruai ke sekali tu cau kelala penglindu bulak media ramah.
1: Satu pagi di rumah penjai di rumah piting anak bong di tembawai kanyo juga
2: Lam bapus miak tu dulu dek ngagak penganan kita nak katut gede nak ingat cara ngagak penganan. Udah gajah aku sebab bayar adik kakek jadi kelimai.
3: Ingat aku ibu. Bukannya penting anak tuanya. Kan irau ke Jamal ya. Namanya lagi. Itu namanya Jamal kelih lagi. Kanan-kanan aku di ibu sana.
2: Aku ada kedai senawan. Gama penganan gagak kita nipiah ke gama kita impunai. Namun dek. Jai gama penganan jalan. Jai ni gama kita. Berat deh gama penganan di gagak punya. Maka apa mana? Nah, berat deh. Likun sama sair. Tusuan mana? Ya galu. Bakal gama ibu deh tau meh. Agak liat.
3: Nggak setuju. Aku ketemu dengan ibu sangau. Uji dengan suan Liza Blackpink kebajik dan gagak penganan. Nggak ada yang tergagak ke penganan mana bakal gama lampu.
4: Aku setuju ngopenemu deknya ayah sendera. Baka aku tengah so ini sanggau ngagak penganan. Nyemak gambar kue nyamannya. Sigi nitih ke gambar aku tau. Tantik gambarnya mana. Lak mana laban mayak ngagak penganannya. Aku benar maliak kemua ini sanggau. Nya ngasuh penganannya lalu
3: terbimbing kibak, terbimbing kanan. Lan dia lagi, jadi dia
2: jambut. Iya, namanya penemu seduai. Jampak lagi, tak tuak penganannya. Nanti silap bantuan panggil di sini, nak tuak lagi. Jambut. Udah lah, mana sudah ibu dek, jambut.
4: Udah ini, ibu bantuannya. Udah tuak lagi. Ngagak kue ya. Agi benar masuk pinggai ya tadi. Ibu minat tadi baru ke mandi. Lagi ya di tiap itu ya anak hirau ke kali.
2: Bani ibu udah guduk deh. Gua ada inai sebaik. Udah kareh kedai.
4: Ibu butuh di sini melihat tadi benar bersapu. Dah temuk lagi ya pansut. Tuai ke aku ke induknya. Indai sebaik benar kira meri anak. Anak yang makai lagi ini dia temuk yang itu anakku ya. Lagi ya mai ten kenal aku ya. Besin besai. Lagi ya mai ku ya aku kak mincing tadi nyawa besar ya dia aku bisian ketika ya aku kak mincing ya jota tungkupnya tungkup aku parah ya aku
3: itu orang kita bisian itu aja buat boleh dijauh bisian
4: ada lebih 10 menit selepas kejadian. Apo lawa de ayah senderan gagak pengganan sampai bertelepon jeles nek kumentak di pecintanya ini pilih ini
2: selamat tadi emang nyuang agak telepon semalam jari deh emang udung makai telepon mau terjadi pengganannya lagi
3: pangan indo akunya ketika mendak cara ngaga kuliah saban sakti ban nya aku kiro pamai ke video pamai ke gambar awak ke mada adat kita yang pemakai kita
4: lama di ke mendai ke pengenan te nyor tuang engkauan ya ayah seneram pedah di pengenan danya nya celong ngertom sigi minu baru ni kena orang gak kuya. Hei, penganan awas pengerindu itu jengkakku. Nggak tahu ke penganan putuh pengerindu.
2: Hei, banyak keceluan aja buat. Kenapa deh, setidaknya? Nyau, bakal nih dawai. Penganan, nama kebancanya.
4: Saya kutuk. Ada ya, oh, nama ya penganan tau. Putus pengerindu, laban pengenan tu, terputus-putus padaku. Mulai ni pengenan tu.
2: Lama utai ke balat di talat ke kita tiga berwainya sangau. Dengarnya nyawa kita tiga, kai. Nya, balat gede nyun cadek ke seneram natuk pengenannya.
3: Utai dengan mu ibu sangau nya banun, nak cantik ketika.
2: Nasi ada jambar akai dan menolong aku dek. Nanti selamnya. Selam. Dia ngambil hari kali selam. Lagi jabut muka mbak bisin kena napis minyaknya. Baik. Nama sekedar penganan yang nyubakan mainnya sangau. Ketung bisa menyedia. Siapa kengagaknya? Tak patut deh kengagaknya jabut.
4: Aku terus ngai terserah di ibu banuan. Aku kekiut-kiut sesikat nak cawak tu. Nanti kalau naga pengawak, naga kerja kejai bukannya. Namu deh, namu nyak pengawak ayah seneram. Pengawak orang agak mabuk cinta, nanggap pengerindu. Namu deh.
2: Baiklah, nama berkaitan sama penganan dengan orang nanggap pengerindu. Nama bisa kaitan ke jabut? Narai ngetu munyi telefon semalam pagi tau. Kenapa aku banget telefon ya?
3: Depen aku lah ibu sangau, siapa lagi? Lagi aku nyambung nulung kita baru, aku kan nyawut telefon dulu.
4: Aku bisa ngitung, asai-asai aku, sarito aja. Bisa 5 kali, ayah seneram nyawut telefon. Nya. Bedau termasuk kedua kali ke video call ngelindu telinnya bersengkelah-sengkelah mengucap-mengucap medai-medai ya kau namu maya sendiri
2: apa balat dia ya, jabut nak lama dia betul itu pun kerja begini deh jabut entenya nyudu betul pun ngopangan diri kira aku dah kupangan banyak nih nak lama dah ke kuliah mengantu induk Thailand sangaunya sangau. Tapi kalau kita itu ngambil induk ngaget Thailand kian ilah sangau.
4: Ente semua orang magang maya sana belajar apa ngai ngambil induk ke Thailand boleh gak rawun sambil ngenak bikini mbak hayai.
5: Eh, balat dikang ngenak bikini mandi ke hanyai kian sangau. Dek, kang ngenak bikini mandi ke hanyai kian. Bisa hari dia diketuk kuyung hanya pah dia lah. Nah, kena nambah ke abi abi rajai sebelah kaki dinya.
2: Nawan mau ngetuk kuyung menua ayah ayam tiap minua. Ye, kita dulu kita ada minua. Itu dulu aku nyimpan penganan sudah disarap minyak tau.
5: Auto. Tu tepuk tepuk dalam semperuang megang penganan sudah sudah tembok tu sangau. Penganan kau sudah sudah di tos sudah penganan sudah di tos tu tembok dalam semperuang megang.
2: Ya minum nanti nak umah lagi cabut ngambil tian mak tua ya lap lapian enggak.
5: Apo nama penganan tu beketo sangau. Memayuahnya tu celum retung. Nama pengawal penganan tu nyeretung mu magang nah. Balat gede buka kena deh kalau maga penganan. Kada ndak terlalu bersayap pi sedoi banuannya.
6: Eh, ukai penanggul lapi nya minuan ulas neramnya.
4: Nama di ibu minuman ayah seneram ngaga penganan sambil main telepon. Nak ngetau pada telepon. Iya, nyawangat hari minyak dalam kalinya. Nyaw berasa pendiam padaku. Nyak metue nyak nyor itu leban pancar api telepon. Ada penemu ya sebenarnya. Makin tua makin babu. Akai leban nyutilin.
2: Ih, uraga benua nangap pengindau. Nak lepas megai telepon orang.
5: Balat, gak seneramnya. Ya, begini keseneram tu deh. Nulung nusun kuih tu, Pak Mami, kau kita di tu. Kau tengandal kejabur kemitnya. Kau kita nusun kuih. Kau kita nusun penganan.
6: Amai, gak seneramnya tadi tadi buat telepon. Nyawa memiat ada yang tu dingak. Ya gak lama main telepon nama nangat teleponnya kini. Marga kita orang kebenuan mupangan kini. Iramat minggu Thailandnya bisa. Tapi ya Kak Kia menyamat Kak Kia. Nya suai hendarinya bertelepon.
4: Nya iya sendiran teh. Nya tucum-tucum mulai keruai. Apo bakal orang kebenuan mamau. Lepau hari batu tujuan ini. Nyak banyak perangai robot itu tujuan tersenyum-senyum ketawa kediri nak tentu pasal ada ke gundang
5: ramai kudai dah jabut tak nyau datai ke pendeng tucung seneram malat matnya bedung benung bebungai mai pengerinduknya dalam mati dalamnya nyak antau mantak nandainya malayak menung nangkam pengerinduk. Benung bepangan bekenya
6: sarinya terbaru bekelala jampak man kes duwe di udah pesulu seneram ama indo Thailand ke sarinya nya seneram
3: kira ku udah bepangan me kami duwe ni tak oleh badan jelap
2: beki aku ga disebut kita ka mai mekiat urangnya sama merinya seneram sama ka mekiat jelap. Ngai nak gak ngambil induk menua jauh. Gilap induk Vietnam, dari induk Thailand.
4: Aku lah, nyawa pula induk Korea. Lisa boleh beli piangnya. Punti aku lah. Ngai kalah lepas naya seneram. Ngoya gilap. Aku tu berapa penyinding nyigat aku tu.
5: Lawa, mai kita serumah tu ilah. Nyawasai ke dia bak luar negara. Nyawasai ke dia menua bukai. Nanti bini kita nya hari menua bukai memagang ilang. Amat lah nyolimpang kiak kaku tu seneram. Baru berapa hari tu ku ke di sini nga bala membawang bekitai serumah tu. Ninga dik ke baru bekelala ngau induk Thailandnya. Campat mai ke terai berpangan. Bak mula ke di induknya seneram.
6: Amai minyak kodanya minun. Aku bisa macam pasal nama utai sebut renyak love crypto. Ianya scammer ke nariat induk kau lelaki belah media ramanya deh. Jadi buat tau nya tidak tadi ngasuh renyak labuh pengerindu yang kita tidak dulu. te kita ikan ngeciak ya. Siti eri tanda-tanda orang kebulak minyak. Lalu jampat nanggam pengerindu. Baru berkelala bak belah media ramah. Buat pedak mua, bedau, bertemu mua, bedau. Tapi tau lah buah pengerindu kepangan direk deh. Nama kan ada ia berkenyak pek seneran. Teng, deh udah gemerasa akaun Facebook ya sebedau tu ni ya. Kira ke amai min tu nya buat Facebook. Ukai utai kebula. Tapi ya seneran. Amat disek deh untuk nya.
4: Eh, tau buyatnya anak sekali dengan ruang ke ya seneran. Ha? Anak maka kek aku cuba. Laban skamer tau. Anak nak jerak. Anak nak belalau kenyak di semalam.
5: Siti lagi ke baca kubah berita. Dia tahu mana my website ngop page orang yang bergigak kejodoh bak sebelah Facebook, sebelah media ramanya. Ayuh, orang kena tipu dia. Ngigak laki tahu ke ngigak bini dalamnya. Ayuh, orang dah betul. Ini kak betul. Tidak dalamnya. Gak kena gambar. Orang bukai. Gambar artis Korea sedap. Udahnya madah kediri kerja memanah. Kawa engineer lah. Mai bilon lah. Lutur lah. Ni ndak mayuah orang terperasa. Kumbai sidak ya. CEO menyamar. Baka cerita drama Cina nyak menyekini. Ha, kelalu angan-angan. Nyak meh. Kelalu benar-benar cerita Cina. Drama cerita Cina. Kumbai sedak berkenyak menyekini.
6: Aw ya meh, aku minta buat berita sarinya inyut. Amai mayuah orang kena tipu labah kes ke beketau. Sidak tu, madah kederempu tukai besai bisik media. Udah orang labuah pengerindau. Orang kedumpaan sedaknya tadi labuah pengerindau ke sidak ya deh. Nyak sidak lu madah kederempu dagang sidak ya bisik penanggul. Sidak ya sedili ya bisik penanggul. Udah nyak lu minta duit sidak ya ngacai namanya pangan sidak ya deh. Pangan sedainya labanya udah labuah pengerindau sinau hati nulung ya mereduit

0: kopi perintah ngau kembalinya. Ayah kainya. Bisa tidak lutur izinnya pengajar director company. Mai mau lagi juta ringgit kamu. Lama nalah kena tipu. Boleh ke tidak tahu kena tipu orang ni. Kajak pan sekolah kini.
1: Biasalahnya ini sama tidak yang sia. Sama makasih ke kita itu. Semina tengah makai sama belacan kini. Semina kita ya tidak nadai makai keladai bekau. Kelalu beri ngakai janai. Makanya ngakai kita makai belacan. Udah nyika makan sedangnya jangka aku. Jangka aku me.
2: Tidak ke terpelajar pun boleh terparuk. Laban. Tidak tu ke mana sampai berjaku. Nyak kepada aku buat berita. Dipansut ke polis hari Bukit Aman. Aku tidak madah ke tahun tu ajak. Tahun tu ajaknya. Udah bisik 60 lebih ribu. 60 lebih ribu. Report sudah diterima tidak. Upis polis menua tu. Pasal penyalah tipu online tu. Nah,

Ya, mat ini minut, aku bisa membaca tipu online tau. Kau semina nipu berpangan aja. Ya, ya lalu nipu duit. Nama namanya nipu duit sekali. Dan bisa juga namanya. Nipu beranak ke pupuk secara online. Beli barang nak online tak barang. Lalu nak data-data. Tahu ke barangnya ukai ditiah terga ke. Nama-namanya terbayar kita ada. Ya, sebut kita masuk dalam tapi ke namanya jenayah komersialnya ada pihak ya. Bisa meh cerita ke orang ke dia tipu orang nama-namanya minta pengawak buat media raba. Bisa menya tidak ke ngumai derempu dia merik pengawak puang. Macam-macam mutai ke dia padah sedap ya. Jadi sedap yang ngasuh.

0: ATM ku akunya tadi. Mayar dulu deh. Laban kira bobaya dulu. Udahnya ya buliah pengawaknya. Sanggup ya bobaya. Bisa enggak betulnya? Ayo, kesnya deh bisa tahu.
1: Oke. Aku ingat. Kayak kau seluai deh. Ingat minuan. Minuan.
2: Kami kebejaku tu ngajar di ngajar di Seneram. Ukai nagang di bepangan gau induk luar Seneram. Nadai nak salah, nanti nak amat. Asal meh orang nak nipu di. Nah, berketuk je. Uji di ngasuh. Induk nak ke Sarawak tu Seneram. Asuh gau kita begawai tahun tu. Nanti iya. Kak datai, amai datai, retinya. Amai meh induknya. Ukai bula-bula. Ukai ngena ekon bula. Sigi amat-amat kak tadi. Nanti aku kita. Banduan, sanau.
3: Bisi maku madah kaya minuat. Kak, itu tu kaya.
0: Bah, sanau nama dia ngagak penganan ngemayu atau nama. Kak nyambut benar tu wari Thailand. Kak sanau. Kak, induk Thailand masai tau.
1: Main. Dik ya lapai. Mai duit. Dai pernah kutuk ngain lima. Mana aja ya datai. Ketemu ke mai. Lempeh. Tom yam aja hari menua cilian dia. Sige buru aku pulai ibu ya.
4: Terima aja ini. Terima aja. Paman makai rempah tom yam natai. Makai keladi sup lama. Keladi sumai tom yam enggak pakai kita. Kena nambah ke lawak. Kena nambah resepi. Ada yang mau makai resepi nasi jangan ejak-ejak campur ngau daun kerutak

Yang punya bercerita-cerita kali itu jauh. Nama kurundian kita meratai kini tangan induk senerah mari trailernya. Oh, kurundian kita ngaukai skemenya popita ujau nyanyamnya ngarak ke cerita tu. Jadi kajal kita lah nang mudah kena tipu jauh au. Nantinya kemelama merana luai tu jauh bahamu buat dulu ini kita tu. Ini kita toka ke setiap kiam ngabah bubau. Nyari orang ke ngulung ke diri nyari sangau nensi nanggai. Jabut merini liban banuan melati badai senram rajin buking. Lalu minuat monika midi. Ini program lana luai tu dikeluar ke monika midi anang kesal jauh.

Wan mengau badas, gelemak basin wan, are kemertas. Kaban tit disadangon mentas, kadang nyak mekemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Limit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian medaguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memang yang bergulai ngorang. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

0: mulai sejalan.
1: Kucing 101.3 FM.

bala kena Allah dirintai ke nama dito kengelala niang Veronica Idiang to ka Inde Boy kita dipinta datai magang. Jadi sebenarnya tanya bekawal ngau pengawak ngetas uliat tu tau bertelefon ngege Lumur Deni Rajau anak Edward Sadai bak Lumur 017-2288-447. Jadi pesan ya ke bukai ke GBC di terima kami ke sekali tu pesan semiang berkat keregang tau ke pesan gawaan tu keniang ajit anak Sid. Jadi pesan tu datai Ari Nuri anak ajit madah ke pengawak pengawak berkat regang tau ke gawai antu keniang ajit anak Sid. Jadi minta semua ke membelayan ke diau di kuap sebuti miri entawa Kelasian Guntung Kenyungan Empadik Sungai Tanduk Munggu Demam Purai sepanjai batang gundup serta semua kita ke ngelala niang ajit anak Sid dipinta datai magang ke bilik Lumur 1 rumah Dunster Nancang Empadi Tengah Batu Lintang Undup Seri Aman. Jadi pengawak tu dekat diatur hari 5/29 hari bulan 5. Lalu kita kebisik tanya berkawal ngau pesan tu tau bertelefon ngagai Lumur Nuri anak Ajit 014-2093-058. Hanya pesan gawaan tu kebisik diterima kami. Oh, jadi pesan yang ke sekali tu ianya pesan pemati datai Ari Bata anak Kumbang tau ke Indai Bunyau madah ke anak ya Johannes anak Deliam tau ke Apai Bibut tau ke laki Zuzi anak Sulang udah nadai kena 10 hari bulan 5 hari minggu tu tadi. Jadi yang niang tu dekat di Sungai Balamayuh sehari tu malam hari 3 malam tu 13 hari bulan 5 bak rumah ragai rantau jernang pakan jalur dekat dikubur ke lalu dekat dikubur ke pergila hari 4 14 hari bulan 5 nyalai minta semua kabar melayan ke ngelala kelebih lagi kita ke ngelala niang tu dipinta datai magang. Jadinya pesan pemati lalu hendangkan ketuk pesan ya ke bisik diterima kami ianya pesan ngetas ulit serta muain terbalu lalu berantu ke niang jumbur anak ringgit. Jadi pesan tu diterima kami dari ex-sarjan Engkiung anak Ambau madah ke pengawak ngetas ulit muain terbalu lalu berantu ke niang bini ya ke bernama niang jumbur anak ringgit. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 16 hari bulan 5 pukul 7.30 lemai bak rumah jenau anak segai Sungai Apung Ulu di Sibu. Jadi semua kabar melayan ke dipesan kelebih lagi ke diau di Bawang Asan Pasin Sungai Bekakung Sungai Kelaik Sungai Melanjan Sungai Lengan Apung Bekakap Tebelian Sungai Tebelian Ubak Anak Mut di Barun Serikai Marai Naganda di Tanah Putih Serikai Lidik Bak Madul Bintangur kabar melayan di Sungai Rian Batu Besi Stapang Stabau Mujung Siung Teku Sibu Sekuau Uciang Anak Ganya di Lapuk Miri Runi Anak Maja di Sibu Jaya Gau Bala Kena Allah disebut nama dito dipinta datai magang. Jadi pesan ke enangkan kanya pesan diterima kami hari ni mah anak gelagai madah ke pengawak ngetas uliat niang Raymond anak baja tau ke Indai Baba kedeka diatur hari 6 tu 16 hari bulan 5. Jadi minta semua kebelayan di Ulu Arif Ili Arif Selangau Irung Sebiliak bak rumah Sirai Muput Kanan Isah Robert Indai Bana Ini Itan Masuri anak Ratau Juni anak Nyanga Indai Sundai Empina menyadik di rumah Angat Dangan Sungai Anak di Megak Jentau menyadik di rumah Jentang Dangan Sungai Anak kemelayan di Bawan Melingian Kapit Salim Sibu ngau semua kita kena Allah disebut nama dito ke ngelala niang Raymond anak baja tau ke suahagi di kangau kurang ngau nama baba. Jadi kita ke dipesan dipinta datang ngau pengawak ngetas ulit serta berantu niang tu kena malam hari 6 16 hari bulan 5 bak rumah bigat anak tangai Kampung Ran Ulu Arif Selangau. Pesan ke sekali tu Megak pesan berantu. Jadi pesan berantu ke sekali tu datai Ari Georgina Inam. Madah ke berantu entua ya ke bernama Niang Duka anak Sanjan tu ke ini apa. Jadi pengawak tu dekat diatur kena Ari 6 tu 16 hari bulan 5. Lalu
17

Last hari bulan 5, hari Minggu, nganjung bungai ke kubur bak rumah Lani Bujang Kuap sebuti. Jadi minta semua kabar melayan ke diau di Pidik, Mamut, Kelitang, Sungai Mirah, Pakut, Kuap, Seloi, Entulang, Rumah Liam, ke melayan di Miring, Ngebatang, Sebuti serta semua kita ke Ngelala, Niang Tok di Pintak Datai, Magang. Jadinya sekedar hari pesan yang ke bisik diterima kami. Lagi bisik, lagi kita nampung baru. Terjah pihak kita menggal segmen ke sekali itu ngau Siti program ke ngau Siti lagu ia ke dibai Stewilin berpadu nyawa ngau David Kime Rungguk Gawai ke setiap lagu kebenarnya dipinta pendengar kita ke bisik mendiang ke YFM Akimu Am minta bermain ke lagu tu dikena ia merindang semua kaban ke ngelala di Facebook semua tinggelala megak piaku ya ke bisik mendiang ke YFM ia berkunci ke gayari di miri ke lemai tu mambam tadi pagi tadi bisik hujan ku ya selamat lemai ke peningat kita di Miri.

Ya, pukul 7.19 minit lemai. Merik selama lemai sekali lagi dengan bala kita. Ke baru, ningat ke YFM kelebih lagi dengan bala kita. Engka tadik bisik pengawal bukai. Ke diatur baru bisik hari. Ningat ke YFM ke lemai. Itu awak sedar lemai. Kita lagi boleh ngok kami untuk pukul 9 malam tu lagi. Lalu bawa ke sekali tu lagi terus macam pesan berat ke diterima kami. Jadi pesan ke sekali tu ingat pesan pemati datai hari lutai anak lutai tau ke Apai Randi. Jadi pesan tu madah ke pemati Ignatius Liu tau ke Tius. Jadi niang tu dah nadai kena hari 1 11 hari bulan 5 tu tadi. Lalu dekat di Sengai Malam Mayuh bak rumah Madi Mutuak Tabau Ulu Layar Betuang kena hari 4 14 hari bulan 5. Dikubur ke pagi hari 5 15 hari bulan 5 bak pendam Kristian Mutuak Tabau. Jadi minta semua ke pembelayan ya ke saum pemakai kelebih lagi batang layar sepak padiah paku sekerang julau entabai entayah rimbas staff SK St. John Nangga 3 dia megat staff SMK Ulu Layar SMK Datuk Patinggi Kedit Betuang kemelayan di Limbang Kuching Sibu ngau semua kita ke Ngelala Niang Ignatius Liu tau Ketius sama di pintak data ngau ngesah penusah tu. Jadi sekali lagi Nando isi berita madah ke Ignatius Liu tau Ketius udah nadai hari 1 tu tadi dekat di Intu Balam Mayuh Barumah Madi Mutuak Tabau Ulu Layar Betuang kena hari 4 14 hari bulan 5 dikubur ke pagi hari 5 15 hari bulan 5 bapendam Kristian Mutuak Tabau Betuang. Sabar tanya kita tahu bertelefon ngagai lumur 019-48-21277. Jadi nangkan ketuanya pesan ngetas ulit datai arijinah anak ruak tau kabini tuai rumah juyang madah ke pengawak. Nguan ulit indaya niang limin anak nyuak 15 hari bulan 5 hari 5 lalu ulit dekat diketas pagi hari 6 16 hari bulan 5 pukul 5 setengah pagi bak rumah juyang Pasir Mas Batang Igan Sibu. Nyalai minta semua kabar melayan ke diau di awap mengkalat Salim Penasuk Rantau Panjai Burak Sebedil Setapang Munggu Isu Asan Bayu Nunggang Latap Sri Aman Skiam Skiam Lugu Menyan Madul Terumah Kincu kau semua kita ke Ngelala Limin anak nyuak di Pinta Datai Magang. Pesan nangkan kenyam megak nya pesan kebisik di terima kami pesan ditujukan ke semua ke Ngelala Niang Ricky tau ke Richard Sagiang madah ke pengawal madah ke ia tu dekat di Sengai Balam Mayuh malam hari 3. Malam hari 3 nyak malam tu 13 hari bulan 5 ba Kang Funeral Riam Holby di Miri. Jadi yang tu dekat di Semiang ke ba Kang Funeral Riam lalu sebedau dianjuang ke kubur kena hari 4. 14 hari bulan 5 bapendam Roman Katolik Lambir pukul 10.30 pagi. Jadi nando pesan tu baru kebenaran tu pesan pemati kenglala nuju semua kita kenglala Ricky anak Richard Sagiang kita semua dipinta datang ngau pengawak nyengai niang Ricky anak Richard Sagiang kena malam tu malam hari 3 13 hari bulan 5 bap Kang Funeral Riam Holm di Miri lalu dekat di Semiang sebedau dikubur ke hari 4 pagilah 14 hari bulan 5 bab pendam Roman Katolik Lambir pukul 10.30 pagi. Jadi nangkan kenya pesan ke bisik di terima kami pesan ke bisik di terima kami ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit datai hari Denny Rajau anak Edward Sadai madah ke pengawak ngetas ulit indai sidak ke bernama Niang Berdeka Idiang anak cundi kena pagi hari 6 16 hari bulan 5 pukul 10 pagi bak lot bak lumur 458 lorong ke Dandi 4 Tabuan Jaya di Kuching. Jadi minta semua ke pembelayan ke Ngelala dipinta datai magang. Lalu pesan dia ke sekali itu pesan ngetas ulit ngemuai terbalu ke diterima kami ianya ke bini Niang Petrus Ayu Anak Kebam tau ke Madeline Santa Anak Bikang. Jadi
palandur ngatur pengawak ngetas ulit ngabuan terbalu tu inya bak rumah panjai rumah jenny semuruk bi bekenu sebuti 16 hari bulan 5 hari 6 tu pukul 7 pagi nyari minta semua kabar melayan kediau di gudang seloi tiris liam sungai tulang suai gau semua kita ke ngelala ni yang tu dipinta datai magang ngau pengawak ngetas ulit serta muai terbalu ke niang Petrus ayu anak kebam pelabak ku ke nganjung pesan tu inya bini niang tu Madeline Santa anak bikan nantu terang pesan tu ke di terima kami harap kepala kita ke bisa nganjung pesan tulis mana ke pesan kita ngambil ke kami nak salah baca ke nganjungnya ke disebut mati lagi harap kepala kita sama berarti ke isi atau ke berita pesan pemati ke bisik kelebih lagi pesan pemati ke bisik di anjung ngagai YFM kejajam kita ya peningah kurang lebih 5 minit lagi dekat pukul 7.30 lemai pukul 7.30 lemai tu lagi nang bakal selama kita ya dekat kita dekat mendiang ke berita lemai area YFM Iban Kuching jadi sebelum mendiang ke berita loju bala kita kena sempat pulai gawai ke tahun tu kelebih lagi ke gawak jauh gawak bak tasiak bak kapal si lagu di kena kita berperindang au lagu begawai atas kapal Ari Niang Jeffrey Nyaloi berpadu nyawa ngau Winnie Elbert sebelum kita mendiang ke berita.

pukul 7.30 lemai. Berita lemai 13 hari bulan 5 tahun 2026. Keterubah tu batang berita. Perambu tindakan madu ke Bala Kaban, Komite Pilihan Khas Ombudsman sudah dikebenarkan. Kabel MVCC Kapit Baliah disedang tembuk dalam tempoh suku kedua tahun 2027. Sarawak dan Nuku kendur ke mana halai numbuh ke Umai Komersial ke Bendandang. Ianya isi batang berita lalu tu isi berita. Ketengepun ke berita ngena leka AUM Kaunsel Negeri Sarawak. Speaker Kaunsel Negeri Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, padahal sekedar orang sudah dipadu ke ngagai komiti pilihan hari baru atur AUM Kaunsel Negeri menyerangkum lebih 30 ikut kaban Kaunsel Negeri. Tunjung Kaum Public Accounts Committee di Bercermin ke Kaban Kaunsel Negeri Betim Maro, Dato' Razali Gapur, serta dipasuk 6 ikut Kaban Kaunsel Negeri aris pihak perintah enggau penyakal. Sama pernah ditumbuh kainya Komiti Dewan, Public Petition Committee enggau Komiti Perkara Jalai Pengarap, dikenang atur perkara-perkara berkawal enggau pentadbiran, sebenari mensiam mayuh enggau perkara pengarap bak Kaunsel Negeri. Perkara numbuh ke Komiti Pengawak Kaunsel Negeri dekat nyawab atur pengawak rasmi serta nyaga pengelantang Bala Kaban Kaunsel Negeri lebuh AUM tau ke pengawak rasmi ke bisi diatur. Kaban Kaunsel Negeri berkenu Datuk Ruzi Yunus sudah dipadu ke nyadi tuai komiti tu begulai ngau Bala Kaban Kaunsel Negeri ke Bukai. Kaunsel Negeri Sarawak Megah sudah ngebenar ke Perambu dikena madu ke Bala Kaban Komiti Pilihan Khas Ombudsman pengudah perambunya ke nerima maya sukung dari Bala Kaban Kaunsel Negeri serta dipejurai kelima ikut kaban. Sapin Menteri Baupis Premier ke bagi perkara integriti enggau Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya mantai ke perambunya lalu ngerintai ke enam ikut kaban Kaunsel Negeri kenyadi kaban komiti tu. Sia Datuk ianya kaban dari Sita Lingga, Dayang Norazah Awang Sohor kenyadi chairperson lalu lima ikut kaban komiti Tibukai ianya kaban Arisita Batu Lintang Si Chihau, Wilfred Yap Yau Sin Arisita Kota Sentosa, Dr. Simon Sinang Bada Ari Tebeduk, Anyi Jana Ari Ngemah Ngau Royston Valentine Arisita Telian. Tanggung pengawak komiti itu ianya ngemata serta tentu ke pengawak pentadbiran dipejalai ke enggau berurun kelimpah hari tenentu ke lalau Ombudsman tuk berkawal enggau salah pengawak tabir ba agensi perintah di titiah ke. Berbangaunya lebuh ti bejurai ba awam tu kaban Kaunsel Negeri Sita Telian Royston Valentine madah ke Perambu numbuh ke komiti pilihan khas Ombudsman Sarawak boleh nyawab ngelati ke pengawak check and balance serta negap ke atur pengelurus dalam pentadbiran perintah Sarawak. Komitinya megak oleh nyawab nentu ke tiap perambu enggau report Ombudsman semampai diperundiang ke agensi perintah enggau nakak uliah. Institution Ombudsman tu kes minat dekat nerima sebana hari rakyat ajak tang megak jadi ke lambang perintah ti udah tuai rundiang nemu tanggung pengawak diri serta sedia diberi tanggung pengawak. Komiti Pilihan Khas Ombudsman Sarawak oleh nyawab berarti ke sekedap perkara dia berguna bakal projek air menua pesisir, projek jalai ke terjanggal, isu arus internet enggau servis ke Mensia Mayuah. Komitinya megak dekat nyawab berundian ke isu sempekat Malaysia 1963 serta pengawak ke ngatur pengeraja asal minyak enggau gas. Kaban Kaunsel Negeri Sita Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang madah ke ari komitinya opis menteri enggau agensi SIDA sama uliah dikangau ke Merik Penerang ngalus ke report teknikal serta ngangkat ke pemana institution bakal ke Perambu kena nyaga pengelantar rakyat. Yang harap ke komiti tu dekatnya di pelasar cicakah berjalai ke tanggung pengawak uliah merik hasil ke mana serta di pebasa kelalu ukai semutik nyadi struktur pengelambang kenadai merik empas kenyata.
Pemanah Tabir Urus Integrity Accountability Engkau Penglurus Giat patut digagak nyadi ketunjang opis engkau pengerja pengawal perintah. Kaban Konsel Negeri Sita Malingian Abdul Yaakob Arbi madah kegiat tu ukai semutik nyadi kerama jakuk pentadbiran ajak tamegaknya di langkar pengawal kecukup berguna dikena ngada ketabir urus di mana rentang siro serta uliah mari hasil ngagi rakyat. Lebeti berjurai ke endur nyukung perambu Komiti Pilihan Khas Ombudsman Sarawak yang madah ke integriti dalam pentadbiran tu mai erti bisik penglurus etika engkau tanggung pengawal moral alai nentu ke pengawal ke dipegainya ndak disalah guna kena nguntung ke diri ajak. Accountability dekat nentu ke tiap institution upis engkau pemasai perintah meruan bempu tanggung pengawal ke dikerja pemutus ke digagak engkau jalai sidak nguna sumber. Kita dia tu benar-benar mendengar berita YFM Iban Kuching. Lekat awam kaunsel negeri ditampung engkau sesi bertanya sawat. Kabel medium voltage cover conductor MVCC 33 kilovolt kapit balih disadang udah tembuk dalam oleh tembuk dalam timpo suku kedua tahun 2027. Sampai Menteri Utiliti kebagi perkara Sarawak Energy Berhad engkau Petros Dato' Ibrahim Baki marah ke projeknya dipejalai ke ngenak belanja ke dipelabak ke buliah RM62 juta. Pansiak pasal penguliah pengawak nyambung grid karan ngegi rumah panjai dalam kandang menua baliah megak dekat dipejalai ke anti projek tu ila udah tembok. Tundang dikena nambah ke agi pemasak endur ti disedia ke kuasa karan kelebih agi bak menua pesisir. Kandang dur ti bisik kena bungkur pansiak tu ianya sungai benar. Nanga kain, nanga bebangan, nanga meluan, gad, entawau, engkau rumah panjai, bak sepemanjai sungai baliah. Ia maksud kerja kutuk, lebuah kenyawat tanya kabar dari Sita Baliah, Nicholas Kudijantai. Tanah kira 15,000 hektar pemesai di Sarawak, udah ditetap ke mana ndur numbuah ke umai komersial ke bedandang. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi engkau pemansang kana wilayah, Datuk Martin Ben madah kenakak ke Datuk 6,176 hektar tanah udah dikebendar keraban pengerja pengawak padi engkau beras Sarawak endur numbuh ke umai. Hari penyampaunya 2,323.32 hektar tanah negeri udah degezet nyadi palan khas endur bumai. Sarawak nyaran dekang luar ke 60% beras keguna di menua tumpu lebur datai bat tahun 2030. Ia maksud kerja kutuk kena nyawut tanya kabar dari Sita Serembu, Dato' Miro Simuah. Berbangunnya Dato' Martin Ben, madah ke opis Menteri yang megak dekat cakah hagi ngemansang ke industri nupik caping ngau kerbau, kena program bertupik ke bisik struktur, negap ke atur bertupik, jelu ke mana ngau pengawak tingguna teknologi bertupik ke moden. Kena inisiatif tu pemayuh caping ngau kerbau di Sarawak, udah macam nambah, hari 19,562 ikut dalam tahun 2023 subak. Ngagai 21,024 ikut dalam tahun sitik tu kemarin. Tundang kelai kecukup manah ngagai pengawak tinambah ke barang pemakai di menua tu. Ngena strategi pemansang sepengudah COVID-19 2030. Pemayu dagian capi tidak keluar ke guna di menua tumpu ditagak ke oleh manggai 25%. Mayuh macam inisiatif bisi dipejalai ke perintah Sarawak. Ikna mutar ke penanggul bak pengawak penyangkut ting ujung kerega barang guna nintiang hari di menua Tok Mar agi hari rega barang di Semenanjung Malaysia. Tunjengkawam inisiatif memansang kejalai ngon jematan ngangkat ke pemanah perengkat guna bak penyangkat kapal serta ngangkat ke pemanah operasi pengawak pengangkut. Sapit Menteri Pengangkut ke Sektor Tasik Engau Sungai Datuk Harry Jineb. Madah kekelimpah hari pengawak tingangkat ke pemanah pengawak pengangkut bak kanan negeri, akses pengawak pengangkut bak sungai megak udah digagak mana hagi. Atur bakato dipejalai ngambil ke stok barang oleh dianjong ngau jampat ngena ungkus ke murah hagi. Pemesai kandang menua Sarawak, tidi umbak ke ngau rampak menua tindak mudah, ngujung ke pengawak nganjong barang majak mar dikerja. Dato' Henry Mansud ke Jakutuk, lebih kenyawut tanya kabar dari Sita Kota Sentosa, Wilfred Yap Yau Sin. Schedule of Rates, SOR, dekat semampai di Serenia,
ngena sawap ari pemeko industri alai nentu ketika SOR ti lebih rentang, kompetitif serta ulih ditusun semua raban. Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato' Insinyur Adil Lariwo mada ketusun SOR-nya diserniah ketegal gaya market kena entap lalu patut semampai ditusun. Pengawal Opis Kerja Raya atau KJKR Sarawak, kenguna tusun SOR tu mega udah nentu ke projek transformation muno pesisir oleh dipejalai kanggau rurus, meruan serta manahagi. SOR tu ianya atur tidak kena netap kerga belalau ke gaya market kemayari, rega barang projek guna pengawal engineering serta guna projek ari suku teknikal. Ia mansuat ke Jakutuk lebuah kenyawa tanya khabar dari Sita Meradung, Dato' Ding Kuang Hing. Projek Pemungkal Ease of Doing Business EODB bisa diatur di Sibu ngambil ke proses ngeregister pengawal dagang di Sarawak oleh dikerja enggau mudah serta jam 4 agi. Sampai Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengawal berumah enggau perintah lokal Dato' Dr. Punguang Manggil, mada ke pengawal tinggulih kelisian dagang di Menua Tok dekat Mansak serta agensi Perintah Besar Perintah Menua enggau Local Authority. Ngena EODB, pengawal ngeregister serta ngeluar kelisian dagangnya oleh diatur begulai enggau mudah lagi. Yang maksud kerja kutuk, kena nyawa tanya kaban Arisita Terbeduk Dr. Simon Sinang Badar. Timpuh ke Jemetak Ndur mutar ke perkara-perkara tiba kawal ngau Sarawak dalam sempekan Malaysia 1963 MA63 nadai ulih ditetapkan. Sapit Menteri Bopis Premier Sarawak ke bagi perkara undang-undang MA63 ngau kawal Sarawak Perintah Besar Syarifah Hasidah Syed Aman Ghazali madah ke perkaranya nyerangkum Mayu Bengkah Raban kelimpah hari pengawak merati ke polisi engau interpretation undang-undang kena sebakar. Perintah Sarawak megak agi dekat nerus kerandau serta mutar ke perkara tu. Dengan pelasar kendang udah bisi diatuk bakal Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 ala nentu ke perkaranya oleh diputar ke ngenak cara berenggar-enggat. Ia mansut ke Jakutuk lebuah ke nyawut tanya khabar dari Setak Tamin Christopher Giras Sambang Ba'awam Kaunsel Negeri. Penglikun dekatnya di perkara tidik kemaran ke lebuh Kuching Marathon 2026 diatur berpada merdeka kena 27 hari bulan 9 tu ilak. Menteri Nemiak Lumak Ngau Main serta pemansang urat dagang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ketajak penurang kegawak nyaga penglikun bisi diasuh berjaga bak sepemanja jalai ke di tengah tangurang tinggau masuk maraton tu patut nitih ke jalai ti udah ditetap ke endur sida Belanda. Sida anda dikemenar ke Belanda bat tengah jalai kena nyaga penglikun bak sepemanjai programnya ke diatur. Ia mansud ke Jakutuk ngagai pengarang berita bak kompleks Kaunsel Negeri Sarawak. Kucing maraton ti ke-11 ngadang lumbaknya dekat dipasuk kira 16,000 ikut urang dekat berlumbak dalam kategori 42 km, 21 km, 10 km, enggau 5 km. Dekadang ujung ke berita lemah itu, tu batang berita dibaca baru. Perambut terkam madu ke Bala Kaban Komiti Pilihan Khas Ombudsman sudah dikemendar ke. Kabel MVCC kapit balih disadang tembok dalam tempoh suku kedua tahun 2027. Sarawak udah nukuk ke endur ke mana hagi alai numbuh ke umai komersial ke berdandang. Jadi berita lemai ke baru di pendiang ke kita nyatadi di Tusun Nur Akila Arbain, hari bilik berita RTM Kuching lalu di Salin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani, salam segulai sejalai.

0: besar itu, 13 Mei dalam tahun 1990, Pak Istana Kuching, Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud sudah menerima anugerah semangat padi emas atau keperansang padi emas, ianya anugerah kepengemis besar Bak Skaut Malaysia dari suak Ketua Pemegai Menua Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Dinanda ke anugerah tu diterima orang tim yang kerja pemanah pengawak Bak Gerempung Skaut. Kelimpah harinya Kepala Menteri Mega dipilih menerima tanda pangkat anugerah tu laban nemuan penauk jadi tuai memberi tulung serta pangkat penemu kena maju karaban Scouts di Sarawak. Ia Mega sudah membuka Camp Scouts Sungau Girls Guide mampu mesai tanah 12.8 ikar di Matang. Tuan Mega dikenal menang pengawak yang kekalan jadi Vice President The Sarawak Scouts Council dalam tempoh 4 penal dan hari tahun 1964 hingga tahun 1968. Halnya Mega ia dipedak dengan sigiknya di siku tuai kalau puguk menua ke berat benar ke pemansang ngau pengelantang rakyat. Nyak kebuah anugerah tu udah ngamat ke pemayuh pemanah pengawak ke udah dikakak ya bak gerempung Scouts ngau pemansang menua. Jerana cerita lama Sarawak tu disedia ke Upis Akhir Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun ini penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Kita bala ayak bala ibu ke benung bergempuruk bakal tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk bertungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajah ke kita mansang lagi kemua. Nintih ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: Selekah jaku saritu ianya labah. L-A-B-A-H, labah. Reti labah ianya nda nyadi, nda mujur, nadai pengujung, lebu, puntan, tau kerumbau. Contoh ayat kecerubah. Penglabah-labah semaya tua ngelamak tu tidak jadi, laban wan udah duduk sulai, pulai ke batang mandai. Contoh ayat kedua. Labah bekeni pan pengawak digagak kitai, kecerubah nguji utai tik baru, anang mantul ngapak, tajak pan mar. Nyanaka serka jaku saritu, ianya labah.
1: Seleka jaku saritu. Tau dipendiang ke kita. Nanti hari 1, hari 3, ngawari 5. Jam 7.15 minit pagi.
2: Sada Lemai YFM.
3: Bisik SP Global dalam telefon ni, Mac.
4: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
3: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari Perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
3: Nyamai yang main mentipi ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mac.
3: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
4: Dah top up sawak pay ni, Mac.

0: Yalah, Lasada Nyawa Aria, Ricky Andres, Ricky Anderson ke baru udah merindang kita engkau lagu kadi beri nama seperti yang bunga jarau tentu ya ngagai bala kita engkau bisik landik ngagak bunga jarau ninti yang gawai pengalami gawai ninti tahun. Okey, jadi jamnya tadi ngujung ke jam kita lagunya tadi ngujung ke jam kita pukul 8 malam minah bekas lama pukul 8 malam tu kita bisik main asal lalu main asal kita ke lemai tu malam tu ianya pantun kita bisi doa ikut orang kereka berpantun pantun ke terubah tu lagi inya pantun ke dibaik Desmond Lantan lalu nangkan ke Desmond Lantan bisi pantun ke dibaik niang nyung anak aji pantun hari niang nyung anak aji nyadinya doa iti pantun ke deka didinga kita iba awak kita ke sehari tu terus berangau kami
1: Dina ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Eh kabar narma asar mana daingi malas batang menyak kakak selalu nang topawah laba medak kami orang lagi tenak kalah. Nengga ya rita mato dara bisa ninga ya tumoh di puak manua ulu batang he rajang Muasi kakae ngae melempang pangae ku manyade wae debae kita urang ino Bitantae kebinyae nyamae piganya rare ase mentuae ae bram bisa si bata to dukumae kita lala di nyawa ada po narang Ujian yang capu araga kita kenemia banyak ngenyuan gilada papan pilangka kita kino ino ngetu dulo bijako bitungkat dago bisuku angmua kita kita tuae ngetu dulo menggawae ranau bukae berkenang kadat asal kita e bansa kami ura lagi nguji keseri gigi surah dabuang nyawa. Kada mentol ke wae kanya di nyari asti meke asingal didinga munyi pasak jaga anak bedil timaga ngisalutan tuan raja mengkak kinangah.

Dan uji ngapa mintu buah belak anggota ayah kalima nguji meda kita orang indo arita pak sampai kita dah nguji nyeleang nongena buleang mata cangga. Ngati lubahaya nuhan subah wae di perusuat kinae dari sukuat buntuat dunyat puang kelantang hari rumang bako timaga di ngasabak. Inuan nada kia kia munyik tau ngarba kesinaya bulan prenama sedo inuan wae ada duro duro munyi gunggo guntu ala dua bagwae menyawae baradae tangkae karuang birada ngara kediaka pidara lima piri yang dua munuah serenti menyaksi babi manuan pao di lengawong salinyao jagao manuah abana. Gangwang menyasuba sawalunang urang batang rajang bila dua baliah rina ribuat ngai badok bipupuat pupuat angian bipusian kaya bunga hujan menyawai nalian labuah naya benak menyaka mangka pasang raya mangka kibatang menyalunang tapang minsna puan pawah labang kita ed bila dua kinawiat arina gakadia rita mikita ninga sayau ya. Sino ngenang ngane yang tusa hati kan wanwa enangi asi sari tudah ganti uco asi bui nasi urang atai hari tisi laki langit jera nyurang telepa mandek menyemang menyadek baik telaga sara bunzu menyasidan gamian ikan padi tangguang juyuang imala badak tambah arita. Gantai lemai miah menyadek ramang wae ada rangai rangai ngangau makai pagi dengan nyawang ia nyapa. Lisa, Lisa, ngigasra, hadap no, ngapadang. Nakaknya, miura tengah nyuang tubuh leme, di menyade, mande, ngagaya, barne, dalam dua, nguliah ketau, pijako, menyawa, ngujago, maluko, bayang, ilanga, nyurang, telebak. Menyaka maka mata nada berasa bunga dah buang nyawa gatu buah lembuat nginuan wae sunga kinae de pasang suruat dah berbuat buat menyesidan bunzu menyawae gamian ikan bekuat sambal ngunzuat kedewa batu penampuang sepuat penyangga nyawa inai demne mang menyadek ngirah kede batu wae kenang ise. Jalai pengeraja begawo menyak lengau milanao capuah mimaluah tuai cina sida madah kai ngaba bau ulang Gasungai nae di kulo di bantayo nyeruan tu datai rulu nanga pila sungai nae kesabrae mede menyade wae ngumbang tatae telaga inya dia tada dunga dunga menyaka semeta orang agak kita emansia si metuah tukang kamu wah timulah ya nya orang panae mulah pah tampuang pang agak kede lidah mintara nyawa ngadui duang mintara mata. Madonna minuan nakak nuan kana lantang indai abang saduainya na asi kunci hari bini pangulu mabuang silutan tuan raja na datuk mendewae urang indo pemado jako kita e bansa gasari tuae nuan kumae urindo panae atari cungae tunyua dua. Dalam manggo tangaramo bitunggo dua site ari balakang site ari mua deto metau nenuan naye amuan meramaye hujan nadae naya labuah silka. Nisadang mekang kami udah lagi mendewae tubuh harina ngaurang antura manua lane ane kebang. Ngasih kumbang nuan udah besar de manyade wae dia nuan kelak berada tangka karuang birada jimatan gantuang nanga kimena pintu batu kuta raja perca putih sapu tangan pinyapu mua limau manias bila dua raja yang rina sapa ora laki dulu ngako
Bo ya boleh ubat pengaraja mali langkang. Gak tu buah belak nginuhan nakaknya rumah nuhan kebisai pengawak si baka kemaya kedian intiang pagi kede asli duduk karusi meja supa palak nginuhan ada luga-luga tata gelak pucuang juyuang minyak melaya. Jari kanan nginuhan sidan nangam bulan ngai ke bulan padam pamal dua nimpayah tubuh bunga nuhan nuai limpang kejengunci pintu tanah ngurang kepaminah. Kita bangsa antai pemandang nuan sawak lunang penekak nuan menyawai nuang kena bidagang mintara bangsa gilabak penekak mata minambak mua berjalai gelempang pangai dek menyadek wai niti panyurai rumah panjai panjang panjai mantaba merniang kapugo tanyok gede wai uraino ambil ayok. Entah bro, baka kudah kena tiru tok racuan lada mih tidadang apa eh orang tipangkak sebelah tiang mensual sebelah mua gak baruman ruman garempam ku subah sidan ngaruman malam ngiknuan nyuai asam jawa kaseh mih tubuh rina kutudara sampai kadia leka nak mengalala.

lekah. Kak kami orang laki ni ke menyamang menyadek kada nabi ze manyek bunsu ran ya kan bang nyalunang kada nyalat bang nak bang mata sinsa tadia mitu buah bla. Aku akak tadunga-dunga semina ngi mata labuah mengkuai debra bujuah hai mata niladan hujan nalian labuah nanya nyedangai-dangai aril mai sampai kadia. Kami orang lagi saya kenyai lawa ente depajuah nyumbuah buruang unta dicapai tupai buruang garuna. Udah yam kami tuilat semak kita baka pita. Buai ni mata dikumai kita baka anak angkara mak babah ngibuan rumah tanah lapang. Angge kaku sayau ketanggae ngede nyuae bungae bunga cimpaka tipu cuak nyuae tage lalenua ngacuak kas doa bulan pernama bau bada sudu selebebu dung kae sebelah minua sekale lepao menyasubak ngaok panggao libao sabuang geluang bila dua ngau nangau biara dangendang kini yang keleang seduae laja timpae jawae akainya. Gasa dam madah kedire pado agi bakupan alam lubang gua katang kae ngede nyuae bunga e bunga cimpaka ante bakau tai dabli menyase nangi nasi kale kale kami ura laki ngemite kedrem purugi nya me kami wae bigadaya nyawa dini tu buah rina kami tu darah ngasuh nan nyawae layo di mata tutu ke memang. Ente panyino ngitu buah kemo aku wae ura ino kadiato balat ma panyino onyino aku mendah pirao nginu anyu wae ta guno guno kayo menyawae kini amang kamso kah kayo anyala. Kami ura lagi sayau ke kamu di nyazi nangi badas mati nyelanyi lanyi ungke ketang narage benang jeraluan menyasi dan dram dram tanam. Mariam sinyata bisa sayau melempang nyilak lunang ditandang kenuan ngagai gelenggang batang rajang rina sila awak. Nanga bilaga hudu panyayau nyayau menyailak lengau tidak kena sidalu yau rajaga kunta. Tukang wang ganti pinyamai nginuan kenia to manyade wae nyangga amat nyamai minuan wae tiap hari tiap lemai diau lemali gae atas bilang ganti penyenang nginuan sawa lunang nyangga nuan nama tenang inang bilalang ural bisa suatu wali kau nabaur sah. Ndang pagi lalu sa nuan aga liba anang nuan wae telunga lunga ngapa si bata nyawae indo sawa dekumai orang aga asawa. Lebak melihat singa tupai labang. Nangu tua me kami orang laki tu supawai tinua kami tertua papan pelangga galek kami deluntek tika etika lanyam dua gamimping kunangi ase banget nyelaya mati. Mimpi cariak dan matiak kayan kesuma, mimpi terbuka ditingak baju jala, mimpi lenyaong ku lengau sagiau tajau minaga nyangkanya. Kini ngayu kitu buah belak, engku tuai akalibak, saritu digagak kita uraino baka anak kare puak, siko nadaem kita wae kak ngena anang. Kakita kanguna ya wae darah nyangkanya medayuk lempang pangaeng engku saritu manyade wae digagak kita. Maka anak gare peman saya dengkah kita singapa alai sebelah selepas benar tu buah gemuk. Dek ura ino temung iga orang ketauk ditepuk nuan de perauk buang luncuang sakaya dua. Ayah ubas kita wae temung iga orang kibadas baka ayak kita tumas teguang laka dini kami ura laki kanyadisi baka nguya te pagi ngiasi adarai-rai.
Nusuai pengarami pikara adunya tengah hari ngarang diramang ngah kelemai meyawai nusuai kekitai pingingat wai.

Puang pesan kita ya bangsa. Ayah jamiat muranya lawai tau ngoran ya nariat gajah langiat iko melihat puak kerapa tau ngoran kaang tansang bintang tiga. Badona mia kak ya katua teguang menyak wae rima uang sana ne asi antu garasi menyadek jingga tungkat manua gak kadia sapa uran angalala ilan niak bercerita. Panai ngarang harinya mitu halme engkutu subawa emang menyadek tenak barazai razai dekat nguji munuah direk makai tubai gulai salwai ngupak mayang pinang sigala antang tubuah pipa ongku lengau bisek pangiraong iraong ngai ketukumai kita orang indok kelalu juga o umak mamau hidup di dunia. Nyamai gaik gakuai pindah ke julau sabuang mujuang si baorina ngicak ya kuliah barimai ruai. Ngawapai uang sunggai menyadek kita bangsa Cina sawam tempuan menyasidan ngau temenguang masa mapai maria bukulai sadau. Ngau darian rangau bekas ayak pimancang uliah keti malam muradian sidan kemaya kalak betungkuan kedian lampu kalita semampai tarang. Menyalunang kena pandang yang kuasa tinaga antai metek menyewai mang menyadek ada kala nama ek ngerbah kejanek serta menua rusak akak kapak sidang igak betekinak sebelah kaki lima angkat melaikan ngaban demakiat iban bisik dijual kita ya bansa. Nyak manua

Gauji pada kita mayuah ningku kriya tuai tagel labuah metok pada bujuah. Ae mata niladaan hujan nalian labuah naya insa mengkutuai berketepak ninga ngawa jengga ruang dadang mati ketubuah belak ketuaka bangat kenyawari subah asubah. Nunga pala tangga nyang kutuang mawat patuang muruas muang mati kelempang ketusat sawak lunang bangga lama metudah wae kimarau bujang sampai kadia. Udaya mitu buah rinda aku ilak darah nak ngau ramanek dinanga bila dua matang ninga dua akak sawah lunang punek metuk manyadek nak ngau ramanek bila dua.

ka suliang rudiang basuran tuwa bunga kukan ba sangadila salingkam kuda buang dagma.

sanggup panjingan dunyo abutang.

aku asih kanusi ka kita mimbi aku katinua dilalani ganuang dabalan mimbi galae datikae kubuar adanya migaong aku lengau nganao tinua tengah malam mimpi ngarao aku ansao pulao aku lengau kaki karangan de aku tapada kabua ma ni kita.

makuria temang udalame dapate na dapat tanunyan udah kuyah dapah aku wae na dapat bajalan apa tuang kami orang ino nyawa singgo.

e kanya pae tanga e amakuk babira e lebat brabinan utang dalam makuri puat tati aku tak kuat wae sarta rawat.

bajalae. Aku ngaremae tatae tanah tambran nada malia katisi ruri kulunang orang laki tuboa rembam tapdak sarendinya babisran kibata ise nak nyade

Siang ruran aku duduk parnanya dia dapuan parawan nganati kadirempu riwar raja mengkuai dia to datlah pune.

Ga tu bua pipao aku bajala etayao tayao ngan sao rantao nyalu bua dalam dia ku medaikan banda ngeurang nadaena imaya nya ikan kuluang karangan medasma manga biraya timburao nyanao nyaraja ikan. Kasiau du matu buah lembang, aku dia tersawa lunang, namu maku direk budah. Patah dejar pang, jalepek dah bawar.

masidaya ptirindao nya nao darandao nya lubua dala. Andai kan banda dini nyala tuna lembang tu buah bla kelunang aka tiap lemai cida ya beta kina nusu darba nya baruah reban lembang tu buah mekang naninga desawa luna. Tubuah rembam media atau lembang tubuah lembuang orangnya bisa peguang satya pangkulan udah bisa

orang nyam bayat kar ngiat da bukiat maku kayo malam tubo aliwa aku age mati kanga orang manyoa we nyamua da pucua galao parawa utang dini nyala kasayao kapi paong gulangao tubo arambam mauna sawa ngikita lunang aka nabao ngararan kibatai ko ngikita kleang keno nemu maku ya bedao runo runo ngedo tidengo gundoar basimban atu buah ya bedao gagunyoah nyangkiloang atu cuang nyabuki atagurah lembang tu buah gemok kami urai no diato nemu mandire wae baka pako maku dah ngarmae dah geluang apanya e dah ramae nipas salaman baka tubo maku diato udah nyuruang karbuang nyanggara ngamanya elngan bakari maku dia tolunang urang laki nemu maku dire ukae pagi udah ngaliah mang kalmae jam pukul 6. Saminangan dae ari kamalam pansuat kalma.

lagu Kadi yang baik Jess Michael Jalang. Jessica Michael Jalang pula aku. Jess M. Jalang. Lagu Kadi beri nama Nerima Kad Gawai. Ya. Terima kasih hangga bala kita ke Bisi Mendeng ke YFM. Ke lebih lagi ke minta main ke lagu tu ianya Tuan Roni Ahin. Ngarap ke Bisi pengingat meh berkawal ngau Kad Gawai. Laban dia tu nadai orang banjong ke Kad. Semua ngena telefon bincang. Nganjong ngena cara digital SMS tau ke mesej saja. Okey, jadi yang agak belah kita ke benua yang ke YFM 33 minit dah lepas pukul 8 malam. Lalu aku ninggal ke kita ngau sekedar lagu gawai. Bisa belah kita ti dekat ninggal ke lagu gawai Ari Ramles Walter. Bisa mega lagu gawai kebukai di kena kita berperindang. Sebedau kita mendeng ke berita pukul 9 malam tu lagi. Lalu pukul 9 malam udah berita kita dekat begulai ngau Sam serta mega atau rumah empetiang ba program Ngenggam Semangat bak segmen Pemerindang Malam. Bertemu baru kita hari ngau jam kesama minggu ke dekat datai. Itu lagu kedibai Ramles Walter, lagu kedibernama Richah Gawai.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mangsa belakang tu lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang petuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya. Bak YFM.

0: 32 Iti Lagu.
1: 32 Iti Lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Iti Lagu dicalon ke bak nugrah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Iti Lagu.
0: Tang Semina 24 Iti Lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu engkau semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemaru baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: peningat semua. Itu kita berdua dengan kaku DJ Kanyang, DJ Puja Pakulawang, mantang bulan kembung itu darah mantap tinggal terkeluang. Apa ngerami gawainya maja angan saya asa semua. Ya, apa yang menggabal peningat semua. Aku nemu kita bekerjam ke dia tahu benung kiro bergagak ke ruti penganan aku idilah ngagak ruti celah. Apa putuang ke baju deru becuak ke buak ya jarak. Dan bala peningat semua aku kaya kabjaku pasalnya. Tang aku dekap jaku ke pasar tu. Pekit ku memang ngokeli yang kanyu kadiatur gerempuang Iban kanyu JIK berserimbai engkau pengawak mantar gawai bak dewan kanyu. Jadi kita ke ngasai ke diri singkat engkau baji atur ya kata kata dengan memanawai kita ke singkat mesti ngembuan penyigat madunda panah. Kita ke lelaki mesti ngembuan penyigat sikar engkau ngembuan tucum ti ngasuh ati bala kiam terbelengak baka pintu kerja insil. Jadi sidak kindo bala peningat semua mesti ngembuan pemaji ati cukup. Kuyu peperlu bakal teluk riga. Lagu tajam bakal lungga. Ti betul tajam wai amzah dulu sebetul kita napi pengawak kau au. Audanya ngembuan mata segala bulu mata ngelenti. Kena yang diringgai bakal bukit balau. Awak kah kita ilak boleh gelar induk darah baji. Berjalan ke gili ngena kasut tunji ngemata kepecik bungai gelombang. Siapa kengai boleh gelarnya ku kak mentiku tu indo. Jadi sidak ke kak engkau peketau mesti berumur 25 angkai 35 tahun. Siapa kengah sayang lui hari umurnya siginda dipilih awai. Penalti siginda okey tu peket main bol. Lalu prize peketau dekat boleh mata duit 5,000 ringgit. Wah wah wah wah. Lalu megah kita bisi can ungkup duaiku rawan ngakai kamu dia. Okey kamu bajawai sepenglama 2,002 malam. Nama kedian tiga bala peningat semua betali pawun kita dia tu ambil kita pinsil ambil kita kertah penerang kesilia kita tahu ngangau ke AJK paket keliak enggak kumang inyak mis janteng bak lumur tai pawun englap sui pau lup sai pau okey maya jam gawa aja au kita kengisi pum anak kita au minta aja abah JIK anak lawan au enggak kena ampiet rawan ngakai menua kambut baja.
1: Hello? Miss jantan, jantan tu?
2: Ya, siapa tu?
1: Tu, ino pemandu baji di tebawai kanyuak tu. Sangau-sangau tu.
2: Sangau? Hari ni, Nuan?
1: Hari tebawai kanyuak aku tu.
2: Apa ya, nama utai? Siapa nama anak adik?
1: Sangau-sangau. Nama glamour aku, Sabrina.
2: Oh, nama utai bisa kita tanya. Ya, kau pakai kuman, Nuan?
1: Bisa ungkuk. Umur 53 tahun ya.
2: Nama umur 53 tahun ya?
1: Ya, besar ya, Wak. Hau 53 tahun, nanti bisa tahun baru. Ungkup ke 54 tahun, hau.
2: Nai, nama dia kan kau pakai kumai yang biasa ngau?
1: Kumai dia tak bagi aku siapa nak ngalah aku kayu temawai kanyuak dia tau.
2: Kurang kau pakai kumai, umur ya 25 sampai 35 tahun. Umur deh, dah 53 tahun, katik kenyakan kau orangnya tu balik.
1: Bekeni register. Orang masuk peket keliang bisa orang sabung ku masuk peket ya.
2: Apa ya lagi bujang ya?
1: Oh, nak kalah berbini. Bujang teng. Lagi bergetah.
2: Nah, berapa umur ada?
1: Lagi biar 28 tahun. Umak ada benar lanjaunya.
2: Nah, nanti lagi cukup, punya kurang lagi cukup syaratnya. Lagi 28 tahun, lagi boleh terima kami, ngambil form kita, ngambil borang kita, no ibo.
3: Benuang pekit keliang aku mang, Pak Dewan Kanyua.
1: Aku sedap kali pergi ke Ya,
0: and gentlemen, ibu enggak ayah, terima kasih yang guys semua. Bila kita nanti udah datang bolo apa ngawak pekit, aku mau enggak kalian kanyu Pak Dewan kanyu tu tali udah dibansi, tikai udah digilir. Apa kanya? Ambil pokok kita buka kemalam tu. Okey, bila semua nanti datang buka kemalam tu, tadi kita baru udah beda apa kini gaya sudah kumang, kini gaya sudah kalian berjalan ke diri bapak engkau din bisnis kedak bakal nyungin suam ke diri emangnya ngayar ke gigi ya bisik ke junga ya nyenak kita nemu nombor berapa nyilah. Oke, bisik ke mega sidak ke berjalan kanyo-kanyo bakal kenyataan untuk sikal ke jelah. Jadi bala ibu bala ya bakal kemalam tu aku nemu kita nak sabar lagi dubdap-dubdap nganti sapor ke boleh gelar keliang kau ai kanyo ya tu sekurang ti tegap sigar bisik lesung pemula tiga kedua tujuh tanjung agika indara nyoma. Jadi orang ke buliah gelar kalian 2015

0: jawab yang benar.
1: Oke, saya.
0: Wah, lagu mu. Sedih macam. Maka pada lupa satu enggak. Aku tidak nak puas. Dan aku betul kan pun ini. Minum.
1: Tidak saya apa lagi.
0: Nih, nih, apa tu? Problem itu. Nah, toh, hey, kita kedudukan itu. Hah? Gerakan aku kita menang untuk ketua. Hah? Angin, angin. Senam satu nomor satu.
2: Raja Cangkua.
3: Anu mau tanya sangau.
2: Berani bisa dengagak pemutus begitu nih? Hah? Lapan mujabnya tadi. Anak buah dek. Asu ada menang mujab. Hah? Ketegalnya aku mana kedek. Ketegal di ayah ayah. Di perai mujab nomor satu.
3: Ah, utangnya tadi kamarnya tadi. Okey masalahnya ke besar bapak pengirup kita. Laman utang kena komplain itu nya sih kayak. Tiap-tiap akim pan segini kritik orang inah kakim siapa juara pan bisa kena kritik tahunnya kemarin dan kami akim tenang terima kritik kita aja
0: tak aku nak puas hati ingat uji ini berarti kegama saya siko-siko puluh perintah ya ini terang kita sampai ini sigat kita
3: ya saya bukai pernah aku segini mojak nyamin kan
0: akai kali gantung mata hari ha? Aku madah gede benar deh tubuh senam nak tegak benar deh mulai Sanram, gama sanram, nanti mau mantai. Nanti sih kok unam tu mawai kanyuak rumah si sanram ngejai gamal, ha? Nanti kau akan mujabnya aku madah kere. Nyentuak dia tu nak kalah berbini mujab.
3: Ha, lama ni udah nyebuat kenyak. Anu walau, Miss minum, minum, minum cumit, kita cumit. Ujine kita dalam minum cumit. Aku misi lalu pom kita yang misi kumang ngawat betul yang gawainya kemarin. Tanya ya, ini ayo ha. Jadi sangat, jadi genteran 4 yang kong iya mendah. Paket tadi, seminar dibuka dengan sidang lelaki ke bujang serta agi rumpa. Jadi status keamain ini seneran tuh. Aku nemu ya rumpa serta nyenak bujang lagi. Lebannya kalah pemini. Aman ya?
0: Shhh. Oke, aman.
3: Nggak, ini nganti loh. Kali ini nganu aku. Tung aku lagi nganu deh. Ya. Udah deh, kecepatan dia nyebut. Nanti aku nama dah mau aneh. Udah aku uru ya, nasu aku nikah bapak engkau tadi. Eh aku tuh udah kena 4 gelas tuh, kebesar nyawa tau. Suka hati ini kemalu kaku nih tau.
0: Anak malah gitu bagi.
3: Dih, suka hati masih aneh kan deh. Aku suka anak kerja dengan kaku. Nih kacaruan deh, asyam aku nanya nih ngunih semua. Nanti nape hati dia bulan tuh, apa beli ke kati, apa beli ke pihak pecah. Makan, tunggu gue bayangan.
4: Nyak meh bunyi kesempama kita iban. Tebak sengkilok diri empu. Nyak alai, seliah ke diri ari buliah pembedis, penusah, tau ke pemalu, ketegal ari jakuk, tau ke ulah diri empu. Pesantuk ari YFM Iban.

0: 哎呀，那么慢亲啊，我路不能免买人家肉麻。
1: Tutup itu kita sepiak. Nya ada memang silap merah gak. Tumpuk pakai kita. Tengah bang ya nya.
2: Malaysia amat kesal Norway tidak lulus permit ekspor peluru berpandu. Harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen mulai esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Sarito, 13 Mei dalam tahun 1990, Pak Istana Kuching, Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud sudah menerima anugerah semangat padi emas atau ke perangsang padi emas ianya anugerah ke pengemis besar Baskart Malaysia dari suak Ketua Pemegai Menua Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor di nanda ke anugerah itu diterima orang tim yang kerja pemanah pengawak bak gerempung Skart. Lepas harinya Kepala Menteri Mega dipilih menerima tanda pangkat dan beratu laban ngemuan penauk jadi tuai memberi tulung serta pangkat penemu dikenak maju karaban Scouts di Sarawak. Ia Mega sudah membuka Camp Scouts Ngau Girls Guide mahu mesai tanah 12.8 ikar di Matang. Tu Mega dikenak menang pengawak yang kekalah jadi Vice President dan Sarawak Scouts Council dalam timpuh 4 penal dari hari tahun 1964 hingga tahun 1968. Halnya Mega ia dipedak dengan sigi jadi siku tuai kalau puguk menua ke berat benar ke pemansang ngau pengelantang rakyat. Nyak kebuah anugerah tu udah ngamat ke pemayuh pemanah pengawak ke udah dikagak ya bak gerempung Scouts ngau pemansang menua. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Akhir Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawapan masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Nyamai amai mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

dari William Awiang ya, janji tinggal mimpi. Ramai jam kita pukul 9.20 minit malam. Ya, lagu dikenang pun ke awak pemerina malam hari 3 ke malam untuk peningat ya. Bakal selama malam hari 3. Datai baru bergulai dengan kita. Aku Sam. Engkau muka tuai rumah seperti yang kita ke malam tu. Selama 3 jam tak lagi ya. Lebih lagi program ke nang diantik bala peningat kita. Nanti yang malam hari 3. Program ngenggam semangat. Jadi bakal selama ke malam tu lagi ya. Kita beri awak ngangkai bala peninggal kita ke dekat berkongsi ke cerita cerita sidak ke udah kalau ngasai ke penusah tetapi enggak penusah atau ke utai ke ngasuh nyob genggam semangat. Jadi tahu berkongsi dengan bala peninggal kita ke malam tu lagi berengkah dari pukul 9.30 malam. Dan bakal selama harus telefon ke disedia bak konti YPM 0822-258633 ngau 0822-258634 ya. Terima kasih kita ke nang udah bak TC radio ke malam tu ke nganti cerita ke mana-mana ke malam tu seraya kita ke nat ke diri ya. Okey, jadi kita perinang dulu ke malam tu peningal bedau nyawut kangau hari bala peningal kita hari Maxwell Franklin saran.

0: ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo, ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mangsa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang sudah putus kepala. Agi berdahu ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: ya, udah berengkah program ngegam semangat kita ke malam tu peninggal ya. Kalai meri awak gembala peninggal kita, angka bisik berkongsi ke dekat berkongsi ke cerita kita ke malam tu ya. Seraya kena kita ngemandak ke malam, mulai ke pengingat ngau cerita kita ke angka lebuh ke kawak bak menua orang sobat atau ke kita ke angka bisik udah kalak bergenggam semangat ke sebelah tu yang okey jadi mayuh peninggal kita madah ke nda oleh ninga ke YFM ba Isro jadi sama tahu berpada dia tahu kita oleh mendiang ke YFM ngena RTM klik ya atau download kita aplikasi RTM klik dia kita oleh ninga ke YFM atau ke radio RTM 24 jam sehari kelimpah ke oleh dedinga kita ba My TV ya jadi dia tahu YFM nadai oleh dedinga kita ba Astro okay ya okay jadi terima kasih kita ke anak udah ba TC radio ke malam tu peninga tentu dekat nganti bala peninggal kita dekat berkongsi ke cerita ya ke malam tu. Okey, nguji kita nyawat dulu kangau ke terubah tu ya. Ya, halo, selamat malam. Oh, selamat malam, wei.
1: Elvis tu.
0: Elvis, hari ni nan tuan.
1: Hari kampung sebangkoi lama semunjan.
0: Oh, sebangkoi lama semunjan. Terang dah dengar no Elvis?
1: Terang.
0: Terang deh. Oh, okey. Tu nama deh cerita kat tu si tu deh.
1: Maya aku bisi kami nyak kamari apa nyak. Kami lebah kubur kemari udah tebal udah bersih semua.
0: Oh.
1: Kuasa ngalau air lah ngalau langkau aku tu tadi. Malam hari lah, malam hari ku ngalau kau.
0: Oh.
1: Kalau berjalan ku tadi, aku tidak
0: banyak.
1: Aku mendaknya putih, pernah aku bekerja.
0: Oh?
1: Putih, pernah aku bermua kubur dia.
0: Apa?
1: Aku kemudian.
0: Oh.
1: Aku
0: tak terbura.
1: Aku punya pedok, punya burak, bersih burak baik dia.
0: Oh.
1: Tapi kena muntah dia, awak gak, ini nyedar dia kena. Nama kerja tu kubur kubur. Sekarang kemudian apa kubur?
0: Okay.
1: Okay. Ini nggak tahu
0: sih. Siapa? Mayu orang Anuan?
1: Ada ya, aku kediri aja.
0: Anuan kediri aja.
1: Aku kira perlu
0: lah. Aau ne?
1: Ya mayu mak. Kira kejawa kita iban lagi kan hirup.
0: Aman.
1: Kira kejawa kan. Hari menua kami itu masuk kebun gitu jauh ke keluar ke Kamliai. Okay, nyaja aja.
0: Okay, terima kasih Elvis. Nya peninggal ke terubah kita. Terima kasih meh. Berkongsi ke cerita atau cerita ke terubah kita ke malam tau yang. Ya, ngarap ke mayuh me peninggal kita ke malam tau ke dekat nusi cerita dibuka nyentuk ke 12 tengah malam tau lagi peninggal ya harus telefon kita ke disebut aku tadi ya okey jadi kita nguji nyawut kangau ke situ tau okey halo selamat malam.
2: Hello.
0: Selamat malam, wei. Siapa tu, wei?
2: Itu Imban dari Ulu Binyuk sebab
0: dah. Oh, Imban.
2: Lama aku tengah dia post tahun lebih dah.
0: Okay, kini ke tengah, wei?
2: Dia tu aku di dan merubi buat anak aku di tu nama kita.
0: Oh, pihak tu mending ke wifi mana nama non di merubi dia?
2: Nggak telefon, nggak telefon dah. Nggak handphone aku dah nggak telefon dah. Nggak telefon
0: ya. Oh, kena radio. Mendiang ke radio hari telefon.
2: Cerita tong na inai ko kemati ke dalam lemolong ni DJ. Begitu ke ya. Tahun 2013 bulan 6 13 bulan inai ko mati. Di binyo dia lah, di binyo. Mati 2 malam, 3 malam, ketiga malam ni ngai ya nganjung ayo ni. Udahnya datai kami di pendam dan mainnya belah kami cuma semakai dia kira 50 rumah kami semakai tiap magang-magang kami di rumah kami magang kami ulu binyok kami dar
0: mayuahnya
2: berumah jos kami itu aku tu berumah josnya mari aku udah kami nganjung akin ni balamanya baru tua-tua ini biar datai dia lu tumbak mga. Udah kami nombaknya badau le lamun nyobangkai itu jadi belum lamun lagi ayam kimis deh walau bangkai sekali munyi buruang burung pangkas ni atas burung kami dia kami paling pernah diri semua kami melihat tuai biak melihat rumah rumah kami ubi aku tu rumah cikgu kami dia lili kami dia babi gitu saya boleh cerita biak aku jaku ya aku ni apa kibuk kendam ni tapi aku nak lantar ni ngomong dia dia nak tadi lu lamuan jampat ke pulai pulai kami dia nak lamuan jampat ke umat bitan no mana ada kai bontang bontang arwah di pendam 12 ke buluh ya DJ kalau kami pensut deh ada ibannya agak ke buluhnya agak buka sangkuah semua ke jalan sebayan jadi kami ke nyepak buluh udah ngelebus magang-magang kalau kami kancang buluh ada berapit ke kami atai kami di rumah di tadi merauknya ingin memutau tanda jawa di rumah kami pendam kami kira jalan 15 minit mengenal perahu
0: memutau
2: speed memang lebelah kutuanya dan ada kai kami rumah lu betul lu bertanggo kamu kita tu selantan lu una mana kapo kami tu burung kami tu udahnya kami bawa ke rumah jadi di sian talam batu mayau mesti dia dulu nyara iban ku dia ke bawa ke dia dan ya kaki tu ni dia batu tadi tu dia batu pintelap kau kita ini Ram semagornya India siku. Senyap baru nyok tadi rumah kan mayau dia mudah kiri kenal mayau tu rumah merah tahu magam mayau nyok. Laban tinggal buruang tadi nyok laban cecah ke bagai orang suruh berumah kami pulai laban ke rumah udah nyadi dia tu ngai nyadi ke mabaknya. Udah nyok tadi dia kami nyok berkumpul dia. Udah nyok tadi lung lu berandong ke rumah dia orang buka lu ngayok sabun tak ada DJ kena melihat rumah dia maka rumah ke kami
0: maka rumah
2: apakah rumah saya mama itu lapan rumah kantor masuk dia ke aku sambung lu sabun taknya jadi ke rumah jadi ke nemu lagi ngayok orang ke nemu jago ngambil batang kemali ke nemu batang kemali ini DJ tiga empat tunjuk ada dia sampai itu dia di magnoi lemunya ngelaku rumah dia kagak tak nyeduh tak tuduh ke rumah kami 15 pintu menjadi ke udah nyawa tadi lagu angka di bisi siku udah pulai dari ilinya pulai ngambil barang ngambil nama minta uang bantu makan orang meh. Kan bumbuah rumah kami pasok ianya lemah di kumpul. Udahnya malamnya TDJ kami udah sebelum nganjung pulainya. Pulai ngayak entu inai ku sedi. Aku cindua dia ada. Cindua belok semati buah madi inai ku dempu. Kira pintu misalkan bila aku DJ. Aku main anak dua ku cindua dia. Kecilam cindua dia. Yang puas kira pukul udah malam tadi. Kira pukul dua malam. Ngonyong jauh ha. Tengok ipar aku buah belok. Cindua kemati yang tadi cindua ke. Jauh. Gerak. Tolong ngedok. Pansur aku tumpu pintu kaki, tumpu pintu ngerak orang malam hari becuatnya. Pentuannya napi, untuk sini hidup, boleh hidup lagi. Dah melelai pegawainya, ya objaku. Antunya, kamu nak hidup dia, anak, ngai ku, pihak objaku, mata ya pejam.
0: Awak.
2: Cekak antu bawa pegawainya, pegawai jadi nantan siapa magang, penyampan. Namanya, kini antunya ngau, ya cekak ke, dikumpul ya, kini, kemaya babi.
0: Udah
2: nyok tadi malam hari lu kepada baru dua malam dah ngayak nyok bulu beban ban penyau beban kayaknya tadi udah nyok baru nyobannya sehari hari nyok semalam malam lu ban dia udah baik rumah baik bakal dia nemu kaya udah nyok tadi nyok hari dua malam ngayak dia udah nyok lu anjong kami je.
0: Oh, ne.
2: Tanjung ke pedam je tadi bang. Udah tanjung kami nama pun bilang kaya ku. Nari ku semangat ada dengan burung kami dah nyok. Lepas ke malam nyok tadi kunoan nyok miantu kunoan bumbus rumah kami bumbus ke DJ. Anak aku nyok remahan kunoan. Medok rapa bagi ke tubuhan tu nyok. Tubuh ipar ku tadi dia. Tubuh yang kematian tadi, tadinya putihnya. Tu. Dok nyok. Beli orang pansur pada anak aku kini. Dia sebut pembeli empat dia hidup anak aku ni. Yang dia kita ketar. Nak mau jaku lagi. Ingat inai. Ingat kumpu. Nak mau main anak. Mau main anak. Kau lupa tu. Mereka antaranya. Saya beli makan ipar aku ni.
0: Okay.
2: Labannya deh. Laban udah dia ketar-ketar tu deh. Tunggu-tunggu tu orang. Babi muka tu.
0: Ya. Kau ambil mimpi ni anak nuan.
2: Udahnya tadi. Udah kami jangan juangnya tadi pulai kami. Pulai orang ke rumah tadi dah dia magang. Mai perewak nunggu tikai ngambil kikil ngambil. Teka tapan lari kebun kinokin. Kira dua batu nak kami lari. Kau jaku. Bagi kia kan tu. Nak ngambil hantu jangan mau kau jaku. Manuak ke bayi-bayi manuak. Uduak niti lah. Jadi manuak ke dia tadi beri ipar aku. Gelan biliknya ambil kenti antu kengacau kita baru ya ngagai kita manok tumpuk ya piok ya ku madi ku mati laki tadi ya dan nyara ya sambil tinggal dia mutai satu malam dua malam tiga malam tengok dia kami nyok malam lebuh kami tengok bawa lengkau tengok dia mayuah kami nyok bukan bisa 30 ku lah kami
0: mayuah mak.
2: Jauh. Tinggal buah tidur dengan kiwak ke manuaknya dengan kami langkau je. Dia kacau itu baru. Pasal kalau aku kita lihat nadai lu kawak ngacau nuan tapi aku ke. Tinggal pulai tidur baru ni. Nuan tu lu nyekak mari aku ke rumah punya. Nyulah diri baru. Dia remahan deh. Aku. Pakai kecuk aku. Dapat kami kerja besi. Gereja dia ni SRB kami nyawa rumah gereja kami mampu dia nyawa telefon kalau kami dia okay, kalau miri kena jana aku miri dia lemai siku orang buang taniah dia ngejuang pastor dia juang lupa dah kami kena motor speednya ke kalau bisa jalan alun kena dari kami dia masalah orang nyok pastornya datang kena mai gitu mai buat lu ngagai kami ke langkau ke kertas kien ke gua jauh aku lari kami lari tadi dari je kena madah nama mainnya pulai kita ke pastornya pulai datang kami dia jalan haki jadi dua batu lebih hanya
0: ayo penyawa
2: ya gua bukitnya dia je jalan kaki datang kami jalan kaki dia ni lu semayang tumpu titik buka titik pintunya buru dia semayang ada kuat semayang ini bahasa kenyanya bahasa lemawang
0: bahasa lemawang ni
2: lemawang udah nyok tadi udah buru risikonya. Kamu ubat kita cerah magang, pihak kaya ubat ini sakal di bulu kita dia cerah, cerah dia magang. Jadi naik ke sebuah pulai lebram sebuah bisa mai tanya nama saja kami mai mai anak buah dia nyadi je. Anak buah anak butuh anak nyadi bakal jarum. Sekali nyadi jarum, sekali nyadi anak buah ke sekasa alam ni dia. Kapal langkau situ udah nyok tadi, udah kami nyok pulai nyok tadi, baik nyok tadi, ini ke batu nyok tadi, itu nyok pucung pucung nak buau nyok, nanti dia ni tunggu ya, udah nyok kini nyok berita nyok kata kata ya lah betul, ini pas tunggu pas tahun dia tadi pun nango pen nango tanya dia semua sebawah nyok pendan dia, si geli ya dia ke, jadi kami udah kami mati cerinya. Nak tahu lihat dan nyoga dah kita jadi naik kita ini nak tahu lihat jadi abah kampung mati kampung lihat punya. Dia pulai sekali kami nyok nak aku dia dije enggak semangat aku menyok. Dan senyok lalu lalu mati lalu senggak sempat lalu lebih enggak semangat lagi.
0: Aman.
2: Dan nanti anak aku nyok kau kalau mau anak aku nyok mato nyok kelas nyunjur yang mato ngai medok kami lagi takut yang medok lah semakai makai ayo ya nyok ni pakai paru kini yang membantu.
0: Ketika meninggal burung tadi.
2: Tinggal burungnya tadi ni bisa burungnya. Emang antu ndak pedok tapi ya ngagai lama. Nyalai rumah kami ke subuh udah nyok berapa tahun dengan DJ tahun City ini ya tahun City rumah kami lu anggus DJ habis mama gar tua mama gar tiga antunya tadi mayu bawa antu ada
3: ini ya ya kenanya nih ya pakai antu ketika pakai antu mana
2: orang nyok daripada anak aku nyok tenyok DJ daripada anak alam mimpi dia jauh kai sekendal kai sekendal nyok kai kerap kita punya daripada ya lapan lagi nyok tugu-tugung ke deh lampak-lampak antunya deh langkah buat jematan dia matan matan rumah panjai kami buah nyok pada nyok nyok kan tu makai nyok makai daging tungkup aku tungkup menuan tungkup nyen kerja aku kagak kagak gaw dia nyok dia nyok DJ gaw buat tentang kuda tungkup kita-kita antu tadi deh kau habis tinggal metu nyempat kilo tinggi nuanu ke siku ke merima kilo ni aku ke siku ke kantunya ya anak aku dia tu bisi me dia memang si yang nengok aku bila kubur dia aku dia tu dia merudi jadi bila pula itu tinggal rumah nyok cerita aku dia je
0: ya maya cerita ilah berkongsi baru ni bang.
2: Dia dia ruban dia tu nyok dia jebok menua kumpul dia ruban dia subak. Buat rumah beti supuk sebelah ruban nu aku. Ada dia tu ku ngikut makai pulai ke binyau gitu pulai ke bawah gitu. Jadi kecuali itu ku nemuai ke anak aku ke murudi gitu aku dia tu pergi lah pulai ku. Kira kena kan nyok meri je meri sama kasih meri besar-besar ginuan kita ada DJ.
0: Terima kasih sama-sama bang.
4: Rosliau, cerita malam tu ne? Kita ke apa ke? Lia, ada tahun tu ke menuk kita punya menemu gawo segala pancal gawo
0: aman
4: kami ada kami itu napa kami punya dan merau kalau bayar dan rumai datai kami rumah dan gawo amanya nyelap aw saya rayinya ya lemahnya pulai mereka pulai laba kami penangor di tahu rumah panjai kami penangor bayan tau mbak fisik kebebasan ya jadi kami bumai kulukin ke dan ya pulai kami lemah manca bisa merau kami ya merau undur kiri kita hari ini kita mau kita pulai lemah sekiranya nak tutup mau kan ya kita semua silau ya putih ke merau jauh lah bekayu lah nak memutar ni dia bekayu
0: bekayu lah
4: aw dan ya laba sampai lama entu dah datai dia empat entu boleh sakan kena beli kemuto kelio merau punya bekayu ah ngejaran dia dia kumbai orang sungai bukung penamonya sehingga mayu abayo gennya dia
0: sungai bukung
4: aw sungai bukung penamonya mayu abayo dia dijen tadinya bergup labanya bisa pasir minyak ke kuro ke kita ke kita mansoknya badah ke kita
0: apa
4: ngat aw ngedai diri sudah mayu mayu nyumbu besar bata iya sudah kuda
0: kai sayanya
4: aw ente aw besar mana bulu besar
0: aw
4: ya te bisa enggak kayu dia dia masih dah kedua kuda mata tempiak kedai sengayu mansoknya lalu muai diri jemput dia laban tidak muai diri
3: Nada
4: nada ngacau
3: ga?
4: Bukan ngacau, nada nama nada ngacau. Bukan nyet. Aku ingat kena nyok. Kali kami pulai lemai, angkat munyok. Bakal dia tahu metelio. Masa radio, pasang radionya lebal ke udah kena darah. Kenggau nyok. Kami pentu besar kami nyok. Udah kena darah lemai uang ke bapa. Amuk ku kami dia bisa mengenam seperaunya. Dan ya, maksudnya lagu dari dia, dia baru nemu lagu lagu Kristus Kelaya itu nama itu nyebut bisa nyebut kerasainya.
0: Aw,
4: apa kena ikut lagunya ni enggak?
3: Aw, kerasainya.
4: Aw, apa ya amanya? Kita ingin nak ingat.
0: Aw, ya
4: amanya. Bisa nyebut yang udah nyok kan gak kaya bayo makamnya kuda ini
0: kaya
4: aw tak kaya wah nyok kedua lihat saya ya ke nama atau kebesaya ke ya kisahnya indah kan mauwi ya timbok timbok timbok ya deh ya ke nama kaya wah kesaya menyok timbok timbok kaya wah kesaya deh kira siko kena nama kuda lekok kena kaya tangkap penimbok alu timbok
0: aw
4: aw denyak timbok timbok gua kerja kau ya temu gua nyuk kayu ke saya kayu wah kayu bayo tu kau nyuk gua gunung bagai. Jadi si kau nyuk majak timbok lepas kena temu tu kurang. Nen temu joko pelawang menjara. Denyak. Aw, betul denyak. Bisa serantau yang agak kami.
0: Okay, jauhnya.
4: Aw nyampau. Tangkas si kau kena kamu nuah kini. Tena kemunua laju, tena pelabu aku nyerai. Nah, apa tena laju ngada kita?
3: Ah, engkau ya segi kan unik kini.
4: Nen mau meh, tena leban neng, nyok kejanyo, tena metawa. Nen mau gila lelak, ngadai lapo ada. Nyok betai nyok, betau nyok metu, nama betai kok, kujaku kan aku betimbok ni. Orang ngaco ada bekayu wah, kini sedih betimbok. Ima kata kena timbok, aku ngasih timbok betul. Aku ngianya amat gengnya. Wah, aku kata betimbok, timbok mekita.
0: Ya.
4: Dan aw, tapi dia mati si kau kau deh. Laban cengaiwah ya. Kita heh bersuah ke kita. Laban mau kita timbok jajagan kita lagi kasih aman deh. Suah ke bawa tanya tangkap betul. Suah sekinya cengaiwah betul ke yang ngasihnya. Suah sekinya cengaiwah. Aman tengam ke semangat. Dia dah bayar punya DJ.
0: Okay, aw.
4: Okay, boleh bula. Kita bayarnya macam.
3: Okay, okay nak ngengah semangat lagi nya kau.
0: Ngelepoh semangat.
4: Aw, nak kena tengam.
3: Okay, okay bayarnya nemu kita ngau kita betul ni menggigit menyakit deh.
4: Aw, oh, sedih.
3: Engka mayanya ke bedau bedau nama tu bedau manga gila ke bayar mayanya kini.
4: Engka piak kini engka nemunya.
3: Ya.
4: Nya lain nya ninggalnya radio kini engka nya nemunya ke radio ke munyinya kini. Ama nelap bayo menuanya. Kuro untuk ke dia tau mun DJ sigen nelap bayo. Bayo ka di tau eh jangka ke dia tau
3: ka. Kaya kenyang aku. Nanti ya lapar. Bedau temu nelap.
4: Aau, kau ke sini. Aau, baik nasib aja bisa menyakin ni.
0: Ya, hamba.
4: Malik.
0: Anak-anak tu jaga aja, meh.
4: Baik, ya. Kau kena kena medijer.
0: Okey, Rosliau. Terima kasih, peninggal kita Rosliau ke malam tu nih. Okey, pukul 10 kita tinggal ke berita nanti rumah.
3: Ya, tuang katanya sam.
0: Kita
3: berperindang dulu.
0: Ya.
3: Kita berperindang dulu. Semua di kita kak nganti berita pukul 10 terlebih. Jadi udah berita terlebih kita nyambung program dengan semangat kita.
0: Bertemu baru udah terlebih ya. Okey, hari Roselina atau.

Selamat malam peningah. Dia tu kami nak bor ke berita malam. Perintah dipinta nyiri ke DO baru ngau jampan ba pilih menua engkelili. Kaban Kaunsel Negeri Engkelili, Dr. Junika Rayung Ipa, madah ke perkaranya berguna benar dikenal nganti pengawak puang DO ke udah picin 2 tahun ke udah. Naka ke dia tu, rakyat ke dia ba pilih menuanya, nak ulih nak ngulih ke servis penerang ba upis pilih lubuk antu ke jauh hari ndornya. Nyalai Dr. Junika, anda alamat pengawak nyiri ke DO ke baru ba pilih engkelili, dekat nentu ke sistem pentadbiran ulih di pejalai ngau mana hagi. Ya maksud ke jakunya lebih berjurai ke usul hari tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junedi Tuanku Jafar ba awam dun sarito tadi. Lebih berjurai ke perkara kesebaka Kaban Kaunsel Negeri Bawah Asan Dato' Sri Wong Sunko merik langgur penemu ngambil ke perintah Sarawak berunding ke sekedar atur dikena mantu orang ti berkebun sayur ba kandang menua Bawang Asan. Untuk yang kaum nyedia ke subsidi baja benih racun ungkup sidak ke bertanam topik, yang kaum ngangkat ke pemanah infrastruktur serta nyedia ke subsidi ungkup pengangkut hasil ari bertanam topik. Sama di Perambu, enya negap ke servis teknikal bertanam topik, kelimpah renyedia ke skim mayar baru ke nadai bungai. Sektor bertanam sayur bak kandang menuanya diperhati ke berguna benar, dikena nyungka pemansang penatai pemisik bak menuanya. Nyalai Nasri itu patut berjalai ke tanggung pengawal kebenar, dikena nantu ke setuak pemakai ngaur ke ungkup pengelantar rakyat di Sibu nyeng kaum serata Sarawak. Hok Seng Lee HSL Semarahan Marathon 2026 edisi ke-5 ulih ngangkat ke bagi menuanya jadi palan lumpa ngamain intiang tahun kelimpah hari merik empas ngagai sektor dagang temuai. Menteri Nembiak Lumba Ngau Main serta Mansara Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke bagi menua Semarahan yang kaum Semarahan Marathon ke diatur hari Minggu tu dekat dipasuk lebih 2,000 ikut orang ke yang kaum hari menua Tumpu ngau hari menua luar. Ya berjakup menyenyak bahawa pengawal Kompleks Dun Sarawak. Pelandak tu mengukur kategori half marathon ianya 21.1 km, 10 km, 6 km ngau 3 km. Paket marathon penuh penyawah 42 km nak diatur ke tahun tu berindik dari pengawak ngagak projek sistem aliran transit automasi ART lalu paketnya dekat diatur dalam tahun baru tu ilah. Polis Kuching dekat nutup sekedar jalai berserimai dengan pengerami muzik Kuching bak Padang Merdeka kena hari 6 tu. Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Lexan Naga Cabo madah ke pengawal nutup jalainya dekat berengkah diatur pukul 7 malam. Untuk yang kawam, jalai ngimbai traffic light RTM, traffic light, jalai pol, simpang, jalai wawasan, hari lebuh wayang, jalai tun Abang Haji Openg, nuju ngakai jalai berek ke jalai mutiara, ngau jalai gambir, ngakai jalai tun Abang Haji Openg. Yang muka minta mensia mayuah, ngambil kemeri kerjasama, ngambil kendak ngengkah ke perengkah pengangkut bak sebelah tisi jalai. Mensia mayuah muka dilalau, meramu pejalai sidak, dikenal tentu ke Jalai Alun, tak sekut. Siko lelaki rakyat menua tumpu ditan bergulai ngau dadah 2.7 gram maya berjalai ke operasi optapis khas di Kabung kemari. Kepala Polis Pilih Seratu DSP Mitiu Manggi madah ke lelaki itu ke umur 32 tahun dipelabak ke bisik berkawal ngau pengawak nyadung dadah.
Lakinya ditahan karaban polis, ditiah ke penerang antara pukul 2 ngali hari nyentuk ke pukul 10 malam. Lebuh tim merasa biak sandiak ke dibaik lakinya, dia raban polis tertemu ke 7 hitik bungkus plastik senayau kengundan tekang kristal di pelabak ke dadah bangsa Syabu. Ia berjakut bunyinya angkai pengarang berita bak pengawak meresai kemik lelakinya ke ngayan ke positif dadah serta ngembuan rekod penyalah lama tiba kawal ngau dadah. Kes tu dipansiak nitih ke Seksyen 12, Bracket 2, Akta Dadah Berbahaya 1952 ngau Seksyen 15, Bracket 1, Bracket A, Akta Kesebakar. Kak Nabur ke berita malam, berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Desmond Kanai. Selamat malam serta salam Malaysia Madani.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siwet mangsak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Okey, ya bertemu baru nih tuan rumah.
4: Ya.
3: Abah jam ke dua program genggam sebengar kita ke malam tau.
4: Betul.
3: Abah jam ke terubah tadi tiga ikut nih tuan rumah.
4: Ya.
3: Ilbis ibang ngau Rosliau.
4: Rosliau hari apa nama tu?
3: Hari ibu yang muka. Ya, ngarap ke ba jam kedua tu mayuh ke peninggal kita ke dekat ba kongsi ke cerita ni.
4: Amin dikongsi ke kita sama ngau. Bala-bala kita ke sama rindu ni ke program genggam semangat.
3: Ya, seraya ke belalak malam tu ni.
4: Betul.
3: Rumah.
4: Ya. Ya, mengasem ni Sam. Nak lama lagi pun kita dekat ngintu gawai.
3: Ya. Engkau besi sekedaknya ke berengkah ngagak koi
4: kini. Sambil dengar radio, dengar tu atau kucah-kucah ni Sam.
3: Ya. Okey, lagi nyebut nombor telefon kita 082-258-633 atau 258-634 ya.
4: Ya. Bisi muka sekedar Sam, aku bisi ningat sebenar sidak ke hari bau Sam. Nak gantung jauh hari menua gede itu. Kadang-kadang bisi ku ya. Seran kita itu dinga kadang-kadang dai nak ngira sebarang maya. Kadang-kadang bisi kadang dai aku pun ada murti. Lawan kita itu nak nyaga tapi nyana Sam.
3: Ya. Mesti orang ke nang jaga ya. Nanti sidak yang madah kita kita muka nang bisi ngerah ne.
4: Betul.
3: Ngerah ngagai bala peninggal kita sekali ke ba radio atau ke ba Facebook kita ne.
4: Pian muka ngagai sidak ke berjalan ke pengawak tu.
3: Betul.
4: Berjalan ke pengawak. Sidak ke baik ke luri, baik ke bas.
3: Ya.
4: Sidak ke nengah rantau jalan pen bunyo kita ini.

0: tu dah habis peninggal lah tu Aroma.
1: Ya. Hello.
0: Nak mujur, nak dengar awak. Telepon baru peninggal. Angka habis dekat cerita ke malam tau ya. Tau ke engkau ngetis line.
1: Kini anak besar.
0: Ya. Kami dua yang sigi nyawut kangau kita ke bakal selama lama ni.
1: Betul.
0: Kita akan dekat berkongsi cerita. Lalu pihak lagi nanti nadai peninggal tua nyengok sidai muka
1: Facebook. Facebook.
0: Harus telefon kita itu nama nyuka lawan-lawannya ke mama yo hari ni.
1: Betul, sem lawan ya kena tu sem. Kadang-kadang kan nyebut sidanya berbuat pun nak ke kita nemu. Kadang-kadang sidanya boleh lain ku sidanya.
0: Ya.
1: Selalu berbuat. Maya dia tu pun jangka aku lebih kurang kena sem. Bakal minggu situ kemarin sem lawan kemudai
0: Akimatito
1: selalu dar. Di bisi penanggol masem.
0: Tambah-tambah
1: megak di mayanya bisi hujan bak serta mulai Sarawak tu.
0: Oh, ne. Bisi aku terbaca ke cerita lintah kue nama terumah seminggu yang kemarin.
1: Lintah tu lain ini tu airnya pakai lintah bak no ya lah. Ohnya tenan nak sidak ketawa aku.
0: Oh, ne. Hanya sidak yang bisi aku baca bak Facebook tadi ngasuh nyambung cerita lintah.
1: Ngai jadi sambo lintah jajan sem.
0: Ya. Nanti ya ka
1: laban ngai jadi depegai depedai ngai jari ka gigit mak ya.
0: Au ne. Au. Akhirnya meh cerita minggu nyen kemarin ya.
1: Ya, siapa aku cerita lintah minggu sti kemarin na tinggal ge aku.
0: Okey, peninggal kami dua ngelalu ke kita ke malam tau ya, bawa jam ke dua tau. Nak lembau meh telefon lagi kita.
1: Ya, minggu seminggu kemarin saya menandai minggu saya misi baru ni Sam.
0: Ya, ya kulai ngelalu kita.
1: Minggu tidak kena nya kini pialai di Sam hanya Sam. So Sam.
0: Okey, tua nyawut atau tu ramah.
1: Ya, hello.
0: Oh, nama tu deh. Okey, hello, nak mujur tu. Nak dengar awak. Oh, betul.
1: Okey.
0: Okey, nak dengar awak peninggal. Telepon
1: anak takut.
0: Ya, kasih. Kami dua tu rumah tu sunyi di tu ni, tu rumah. Kak meda.
1: Dalam sunyi-sunyi putu atas yang celap.
0: Celap ke kunti tu. Oh, nyuka ke beranau ngau peninggal. Ninga cerita kita
1: betul
0: ke malam tau ya
1: ngambil ke doa itu segar mimiat meh nya sem
0: ya oke
1: okay. Tunggu bisa itu lagi kini
0: line kedua atau oke okay.
1: Yeah.
0: Ya halo
1: halo ada masalah tu
0: ya topan bisa penanggul atau oke okay. Nak ngawak ke bisa penanggul nak lama ya boleh lagi tu
1: yeah, meh yeah. Amin
0: okey, angka laban dia tahu nanti kita berarti ni tu rumah. Kenapa relawan deh tu rumah? Dia tahu mayuh pengerami.
1: Betul.
0: Pulai hari meda ora pampe. Pulai rami baru sidak ya. Datang di rumah baru ninggal radio.
1: Nada orang pampe di luar pun sidak berpampe di dalam.
0: Ya.
1: Nesem.
0: Okey.
1: Mayuh macam pampe ya.
0: Ya,
1: menyikus kedak kaban kita sekedar kaban tua ane sem. Iya, nak dai kiroh begawai ko ke? Tak begawai aja dengan kucing tu. Mesti ke mana sem?
0: Mayuh mah pengerami ne. Sidak ke bisi nyapa tua apa Facebook tu terumah.
1: Okey.
0: Seraya ke nganti peninggal kita itu. Debit ikum semalam sem ngau tua rumah beting ko ya. Nang nganti program kita terima kasih ha. Petrus Inchan Mami Abah semalam sem ngau tua rumah beting.
1: Ya.
0: Mak Rabu ang pan sama risibu. Bisi celak mimin sibu malam tu ko ya.
1: Ya.
0: Laban bisi hujan tadi ko ya. Henry Orlando semalam sem ngoi tua rumah.
1: Ya. Yeah.
0: Benar makai buah ubi rebus tu ko ya. Po gayu umur ni nya ne. Angau ngiru kopi ko ya. Sambil ninga ke seduai malam tu akai ti ulia COD ya mata minta COD ni tu rumah.
1: Ya.
0: Yeah. Okey tu rumah.
1: Ya, yeah, so sem.
0: Tu ngoji ke tu ne.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, halo.
2: Ya, halo,
1: Kipita. Oh, ya, Kipita.
0: Selamat malam,
1: Kipita. Selamat malam,
0: Kipita. Oh.
2: ku tokat nyadi ka.
0: Nya me. Temu jur belama ngenuan tu.
2: Jadi boleh angkat cerita tu nak kata.
0: Okey.
2: Cerita tu semua benua orang agak jalan sebentar sia tu di bentuk hari dulu Kemiri yang tu semua. Jadi tua kaban yang Cina enggak ku gawa, gawa beladang tua ya. Mula hari nanti mana tadi tunggu tua pulai laban pansut kangai jalan pesai mesti 2 jam.
0: Awah.
2: Nggak jadi nak tunggu pansut laban mesti anak sungai pama hujan. Sengah jam kampuh ni nak jalan lagi penyanya.
0: Aman.
2: Jadi pansut tua yang ngagai jalan pesai pedak tak. Mama, kau tengah ada cerita aku ya nama aku.
0: Awah.
2: Bisik kita ngetuk tengah jalan.
0: Oh.
2: Nyau tua ya nak nyupai. Jalai tua misi terila siti.
0: Oh.
2: Anak-anak terila. Juga tua ya pulai kem dulu. Jadi terila antara jalan dulu kakai tua ya. Nama kebuah. Nama kebuah orang tahu nama sebuah ini.
0: Nama kebuah.
2: Bisi tadi terila tadi mai rumpal terbelia. 8-12.
0: Oh.
2: Panjai terbelia ini mempunyai terila bisi lebih ya. Kim beluak yang nyata lah buah diriat ya.
1: Okey.
2: Memang kita ukai kim beluak rantainya. Kim beluak kenapa mereka kata ke bawahnya mah kainnya.
1: Stripnya strip.
2: Ya, ya, bisa kautis dia ya.
1: Ya, stripnya.
2: Bukan ini kata ikut tata lah dua lah buah diriat ya.
1: Kata anda berasain juga?
2: Anak nemu ya. Apa aku salah amanya aku suka enggak kain tua ya. Dan mu kode kayu tebelian nanti ni ke bukit mati orang.
1: Okay deh.
2: Tak tahu ke su yang sedikit tebelung lainnya.
0: Oh.
2: Dan mu tebeliannya tak tinggi lori nak punya.
1: Apa?
2: Tadi pemayuan ya. 8-12. Jadi depan sah aku di madah aku yang nak aku angkat penyata deh. Muka aku jadi lapu tuh tua ya. Jadi ya cermin ya buka ke cermin ya. Mata aku genggam aku jari aku ni, gua goyang aku jari kau. Kamu punya cemblok jatuh aku. Angkat depan surut ke jari ya genggam ke angkat kan ngelapan aku ya. Ku mai berkeak kini aku. Udah nyata di surut baru buat dulu dia. Ya mula putung baru tak ada perak aku mama. Punjuk aku kemudi. Pada aku ngetuh ya. Udah yang ngetuh tu aku kapan punya ngetuk ke altari mua kian aku. Ayoh, nasib baik kuyangun aku. Saya ingat lu samsing jalan kuyangun aku. Kumai orang pembuli aku deh. Nya aku medah anti kebeliannya lah buah. Orang ngai matai aneh. Semak jakok lah buah dan kepak je. Ku jakok ketiban tu deh. Kati sekarang kapan ketempuh dah tinggangnya deh.
0: Kati
1: kedua pun kedua pun nanti tua lah buah nanti lah buah pun nama tergak tulah gak tua dah bukai nyule santong kengkap pangai bela luri itu hanya
2: jadi udahnya tadi ini dia main tu hari kalau beram lagi sibuk ya
0: tu
2: nama kalau cicil tu sangkai dengan cicil nadai ku ya labu tekan terentai ada jadi utanya maka kerapit sama apa penyawah jalan yang tadi jadi itu nyanyi berin suara kalau pak kong nasib baik kau ya menolaknya memang macam mana gak mati nanti uli ya
1: betul
2: kenyanyi ada salah lapan tadi nangkap penasaran sama kita nanti tak tinggang orang deh
0: mati tinggang
2: mati tinggangnya tadi udah nyak tadi jika mati kau kong ini ampam bisa 2-3 kilometer sangkai itu simpas kau ini ngeciaknya aneh makanya jauhan tak berjalan di tokong ini
0: awah aman
2: anak nang itu aku tak kenyak pokoknya. Punya me cerita aku jadi tahu tadi cerita tahu tadi. Bukan cerita agak tahu menang sama gawai enggak selawai ni.
0: Okay, sama gawai.
2: Jadi pakai tahu ya aku lalau aku ada orang. Jadi sila ke negeri itu ada gawai itu. Boleh ke rumah. Balas cikgu, balas saladu, boleh. Jimat-jimat boleh ke rumah anak kita antara itu. Nak nemu tanya kan main baik.
0: Betul.
2: Jadi tadi nak nemu saya gagai mendak kerana senyum parul mata gawai ka.
0: Aman.
2: Aki ngirup ini ngirup semua ngirup bersama kenyataan.
0: Aman. Nah, ya,
1: kita lagi. Api dapur.
2: Ini belak pa parwal ngagak kuih hakenya.
0: Ya man.
2: Lalu salah. Kugi nadek karam dingin jauh kenyu cerita lawa kuda pulih pulih ya.
0: Oh.
2: Nak pada utai.
0: Hmm.
2: Kau jauh lalau. Jadi udahnya tadi. Di Korea yang jadi ruap dan yang takut mur yang tak bisa. Di kita kena karam serawai ini jadi namanya awalnya kita nyop tayang. Aman ah. Ane nak main cecik dulu lah pakai celama nak boleh bermain putung orang.
0: Oh.
2: Nama penyadi pula lusa. Tua tupat mangai sinat tua tadi tidak papi.
0: Aman.
2: Ayau.
0: Oh.
2: Ane cecik dulu jaga ane. Ane irau kute nak cukup tiba nyemal tadi beli ni ni. Okey tiba tanya lagi tadi. Menda yang mudah beli mai mah ujak kau. Tiba nyemal beli ni ni.
0: Ya, ya. Kita ni kena
1: bang apa yang tanya nampak sini power yang ni aja.
2: Abang aja dia tahu kau nak tahu sih aja bukan nungguin dia tahu. Kena aja calon mak gawai kerajaan main sembuli yang tahu tay.
0: Okey, okay, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mana aja jago lalaunya.
2: Okey,
0: ya, nyata dia Kapita.
1: Ya, sliparan anaban.
0: Semua tay, tay tay orang mah. Nama-nama tay orang anaban kia. Laba ukai dengan kita ini tay orang mah. Gengai ke?
1: Tadi kita nak dai tahu kena bangun.
0: Nanti minta engkau kata dari rumah ni, engkau kang injau kini macis kini abang tik
1: engkau. Abang nanti dia jaku setengah injau tu sem. Mayo tay kena oleh injau kita. Mayo tay ke mimin tay ke oleh injau
0: kita. Ya. Abang pala udah ngelau lagi jampat ya, jampat kak carut ya tadi. Okey, ya
1: nyata deh. 0825-8686-33
0: Okey, yeah. Tahu tuan rumah.
1: Ya.
0: Yeah. Okey, halo.
1: Nama
0: apa nama saya?
1: Ada yang apa ya? Angkora kajak bunyi.
0: Apa? Nama kita lo mujur ke ni aku ya? Aman kanya ne? Okey, tahu telefon baru tadi peninggal.
1: Yeah.
0: Nang tes lain kami doai.
1: Ya.
0: Yeah.
1: Nanti kita ngetes lain kami dah ada lain kita ditau nah sem.
0: Oh.
1: Nomor password.
0: Ya.
1: Maka anonya. WhatsApp gak bagi kemudian telepon mana cukup kredit nah sem.
0: Ya. Baru 4 ikut peninggal kita ke malam tau ya.
1: Lawan dia tu sem nak lama lagi. 20 ribuan tu sem.
0: Sari tau. Namanya
1: berapa bulan itu? 4
0: 13 ah,
1: 13 enggak lama lagi kita ya, dekat gawai ini saya
0: ya tahu berkongsi cerita meh gawai dah lama pelama ke sim 2 minggu kita itu tanya elak belegak nak lama ni. Okey tu tuan rumah
1: ya.
0: Halo. Okay, nama tu berkata ni. Okey, harap ke line kita itu nadai penanggul meh.
1: Ya.
0: Ke malam tu peninggal.
1: Okay. Sino kenyawaan ni Sam?
0: Ya, pelabak aku tua berperindah dulu tu. Ya. Engkau yang ngai nak ngetu nak lama ke kini?
1: Berperindah dulu.
0: Telepon ngaki kami duai ke malam tu.

0: Dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mencar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mantap belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentunya Pak YFM.
3: Okey, kita ngetu belalak nak lama tak ada di rumah.
4: Ya.
3: Ngunci ngawak tau rumah.
4: Ya.
3: Halo.
5: Halo, selamat malam, Sam.
4: Selamat
5: malam tu rumah.
4: Ya, selamat malam. Siapa tu kini?
3: Apa tu, Wai?
5: Aki Jawai tu.
3: Aki Jawai. Oh, terang nyawa kami doa ini.
5: Oh, terang, terang, Mai.
3: Terang, terang. Okey. Okey, Jawai. Ya.
4: Nah, terus ke cerita dari Aki Jawai.
3: Cerita kita malam tu.
5: Cerita lama selang.
4: Ah, terus ke dia.
5: Kita tahun 70-an subah lah.
3: Okey.
5: Di mayanya subah, ia baru mengangkat di bujang tu ya. Di cerita tu tadi, cukup ke cerita sih lah hari. Namun, ada binyuk. Habis si bala rumah kami, rumah panjang, ini mesti rumah tinggi. Hanya di ngor nganyuan tu lah kutub tadi. Baik orang. Dan ada yang menyuar orang ngor ngesan, ngor ngesan itu buang minta deh pagi. Tapi saya ngangguangnya laban ngena merau dah. Pasang pukul 3 pagi. Pukul 3 nya kami nganyuang jauh. Nari pendam kami di rumah hanya lupa di Lidung, lu jauh dari rumah kami. Di bayar 3 tempat jam ya.
3: Tuh, jauh amat.
5: Mesti jauh. Nabi tiai pasangnya, tiai di tinggal pasangnya. Lihat dia kata lama saat 3 jam pagi. Kira waktu di pendam lebih kurang, kira pukul 8 penyama dia, tiada pendam. Hari pun tidak.
3: 8 pagi datai.
5: Oh, 8 pagi. Jadi balas nganjungannya mayuh aja bisa 5 buah perahu lah kami tadi. Bisa lah balas orang tua eh, mayuh lah orang tua eh, babalan dia. Jadi tete di pendam dia. Beka biasa lah lah pendamnya, pendam lama lah, pendam tua eh. Jadi kampung ngerpa. Jadi okey lah. Ya kenumbaknya, numbaknya. Jadi belakang pendam dia gitu. Dasar ngesan punya, dasar ngesan. Nafas perahu yangnya itu buang niki niki dia ke bukit atau bukit dari kebing airnya. Jadi orang ke bukit yang ke masa nyumai nyumai punya sudah kau tadi. Jadi sudah semua tembu semuanya tembu sudah dari tanam yang kira dan bisi burung nih ah burung orang tua orang kena nemu ke kami gini buang ni nemu burung dah. Hanya dia orang ketua bisi nih ah burung jadi burung yang kusidanya namanya. Jadi dah suah sih dah madah ke balar ke nyumai pun di hotel dah mansau periwa hotel ke laut nak lu simpan perahu kita ke nyumai tak lu kayu dulu pulai aku sih dah ya lu kayu ngili air kayu ngili doang jadi kami kaget udi pada tahunya jadi kita tu salah kita bayar di tu nanti nak tu pendiang tu nanti mana kita ya bersita tempat pendiang gua tuai kami ya gini biar ni nemu tekut tu ni nadai nemunya
4: ya man.
5: Jadi kita semua artinya dah siap tadi lalu memit pulai data ya pak dan kalan lalu terjun mulai diri area
3: mulai diri kayak
5: gitu jadi perahu tadi lalu lu tungkuap ke perahu tadi lalu masih baru perahu beranyut kili apa aku nak nemu lagi aku tapi maya dia tu maya musim besi bayar nak nemu ni cerita yang lain pula jadi beranyut lebih kurang Tanjung kira ke besi lebih kurang 3-40 minit si kami beranyut kili kah hari ini pendam jadi udah hanya tadi ya udah kira dah jauh udah kena pendamnya kira pendamnya dari pedak gitu. Lalu ke lari lalu berirat tapi yang perahu udahnya baru kami ngetek ke perahunya baru udahnya baru kami ngetan perahunya lalu kayu mulai ke rumah mulai ke diri kan 2 jam lebih ya jauh segi jauh pendam dengan kelia rumah menua jadi tapi rumah orang ke dulu pulai tadi lalu madah ke rumah panjai madah ke di sini namanya hotel namanya pedinga jadi orang rumah udah stand by lah dan kami pilih mimik baju terkena suruh buai kasih ya buai kayu
3: buai magangnya
5: buai magangnya Nah dia lu niki tadi danti rumah pala tangga. Bekang bagai cerita nge sepandre aya
3: kada nyu.
5: Hanya di India batu beri semuanya apa. Jadi kami nilai mimi nak niki ari rumah. Muci ari baru rumah.
3: Oh, unsur ari baru rumah ne.
5: Bapak kada tuai tangga ari baru rumah.
3: Oh.
5: Itu baru rumah beli apa doang deh.
3: Oh.
5: Jadi udah nyanyi kian tadi nanti orang tua itu lalu betul bunyi lu cerita ayah adunya tadi lalu giga aku rarutan pun tak aku lelang ke rumah panjang jadi orang kenemu ngagak lalu ngampun lalu ngampun lalu ngampun betul yang ada yang kini orang tua enak lalu kini ngampun lalu malamnya ngari masang tinggi rumah panjang
3: lalu bergerak au lapa ke ngampun
5: lalu ngampun sampai 110 kali aku itu siapi nanti api pelitanya lampu giasnya jadi apa nak nak nak lu teh kuna nemu nama ceritanya udah nya baru tua madah madah keburuan kedinga sigi cukup nama nah
3: gitu
5: Oh. Betul teh enggak tahu titik teh nah betul gitu kan nangka sambutnya tadi kira ke teh gagak kamu tadi kira bisi orang ngaduh ya alam tadi
3: au lah kita lu ngaduh ke diri nih
5: lu ngaduh diri jadi orang ketua kenemu nya lu ngaduh diri jadi si kok merinsak semuanya juga semuanya orang-orang ada oke merinsak nama kini pendam terlalu jauh sampai dia tu aku ingat namanya subak tapi lama saya kaji ni miak tu lagi kering tulang berdau nak nemu dia tu takut lapan berdau nak nemu dia tu kenyang dia tu orang nyong nganjung orang mati lagi kubur nyong nak cerita nyong ya. Macam-macam tapi kubur tenangnya kelihatan apa
3: kubur
5: ini kong di dosem no
3: pendam dia tahu tisi jalai lagi
5: ya lagi itu jalannya di sebrainya nyong pindah ke jalan besar ada lagi di Odin lagi jadi ada yang pendamnya lagi ada yang tinggal pernah lama
3: nasib kan ada nama-nama aneh bagi kita.
5: Tapi rumah sih kangen lah.
3: Kangen.
5: Sih sih ramai kangen. Tidak adanya orang bukai kan. Tidak kita datang ngutain tadi kayak kata malam berita kan. Dokter kantun lah kayak ngebulai kita pihak rumah kangen. Nanti mana lah rumah yang tadi. Jadi rumah kami tadi itu tadi kita cuma rumah baru kami. Tiba. Nah, cerita mau cerita aja cuma namanya. Lepas tu saya main ke media kuliah main nganjung antur eh namanya nyontu kaku karena no bus tu buang udah karam baik.
3: Okey, nih.
5: Lepas tu bus tu buang ni baik tak siap tu. Nasib dah. Ya, nere oleh sama air, ya, buang. Tiba-tiba tubuh buka dia tu, tubuh berat terlihat. Nyom ya, tergelam.
3: Boleh nyelamnya. Okey, emang merinsak dah ni.
5: Lihatnya ketebang dulu. Bau karam lah pak. Pasang air lah. Pasang kira besi umbah ya. Sudah mau pasang. Hanya tadinya nak kira ke masuk air ini tak karam ya. Nak kalau karam kok.
3: Ya.
5: Rumah kubamnya. Kita memang itu kan kita bukan kita tu tujuh orang
3: aman ya betul
5: tuah mainnya tu lagi kereta lagi kereta baru tenyala baru betul baru nanti lah
3: jauh mayu ah cerita ke Jawa itu nang tanya minggu baru tahu kongsi nih ke Jawa
5: lagi bisa itu rai lagi hilang tapi belum pandai
3: kalau bukan ya.
5: Hanya
3: ya.
5: Di kedudi itu aku meri selama gawai mereka.
3: Okey.
5: Mau peningan peminat namanya dengan semangat tu.
3: Ya.
5: Harap kita bayinya mai kayu guru lantas senang lah mereka gawai itu untuk.
3: Okey. Sama-sama okay. Selama gawai.
4: Gawai.
3: Okey. Ya, tadi aku gawai ke malam tu nih terus mah.
4: Ya.
3: Ya. Okey. Tu bisik baru tu. Okey. Hello.
6: Hello.
3: Oh. Sama. Selamat malam, Toi. Wei.
6: Selamat malam. Oh,
3: siapa tu deh?
6: Toi Ibai.
3: Igai.
6: Ini Ibai.
3: Oh, Ibai.
4: Ini Ibai.
6: Hari batu tiga.
3: Batu tiga.
4: Cepat tu nih.
6: Aku cium.
3: Okay.
6: Kucing itu tahun-tahun ya, kejang itu.
4: Oh ya.
3: Aman.
4: Oke, terus ke berita, terus ke cerita.
3: Ya, cerita.
6: Kansi pakai kuklia. 2014.
3: Aau.
6: Iya, bian. Ada yang hujan dari tahun ya, ya. Pino, pino tua tadi. Anto ngau dia tu mel, kena ni anto kasi.
3: Aau.
6: Tak, kini tu aku kena tali. Aku anto ya kau kai kau ada ini kau kau anto. Tapi kulu gay, apa gay tinggi gay anto.
3: Bu?
6: Oh dengan, aku dengan gay. Tapi apa kulu kiam saya kau kaki ya. Anto tak kau kulu. Pakai capan kau lalu mali bu, besai.
4: Kau kaki macam capan.
6: Aw, macam kalau tu macam ni ni siapa yang gantung yang? Udahnya tadi, tadi bahan yang sekarat ya. Semuanya, pala kengambil orang mati itu mana? Mati ikut semua yang mana? Damai ya. Yang mencari tu aku kita ini takut. Aku pulai ke kau lagi, dia ngelaban, enggak berhiyan. Aku nyungai ngelaban lagi, enggak kuat kau. Nyungai dodi aku dulu aja. Takut. Dengar mata. Tanya, Tino tua, Tino buat mau disayang. Angkat kerus-kerus kayaknya. Antu siko kayaknya, antu Tino. Kau kan ngacau tua ya, nasib nak uli, kalau lihat tua mana kamu. Nanti nak kamu yang uli orang tua ya. Masih yang tua, emak tak aku dia takut lah. Emak takut tu mana, aku ngayu pula siap. Boleh tua, dia main aku dia tahun 27 umur aku dia.
3: Tahu?
6: Oh, 27, dia tahun 50 ya. Chúng mình đây, à cái cổ bao giờ cái cung mấy cung ra lại cung ngay đấy thật cù, à cho tính mẹ ra ngay mình đấy, ngay cung là bản quá rồi, nó cũng nhá, nhập một lai tuổi à, nhá đi tao cứ cho mẹ nhá già, sama gawai,
3: okay, sama gawai, ya.
4: Ya tadi ibai
3: hari batu tiga kucing di tau ni. Okey, peninggal ke 6 kita malam tau ya.
4: Ya. Maya berkaban kita ke dia tau Sam.
3: Tau.
4: Bisi Sam ni.
3: Tau.
4: Okey, sao
3: Sam. Uji nyawa tu dulu.
4: Sao Sam.
3: Okey.
4: Ya, halo.
7: Halo.
4: Ya, siapa tu gini?
3: Ah, sama lah Mai.
7: Sama malam gue.
3: Oh. Katanya tau. Okey, sebri. Ya?
7: Oh, udah jauh.
3: Ah, okey.
7: Halo.
3: Halo.
7: Halo.
3: Ya.
7: Nyari ya, dengar?
3: Ah, nyari ya. Terang, aw. Ya, datai baru malam tu ne.
4: Halo.
7: Hey. Semua ya, sahaja.
3: Okay.
7: Lulus bawah.
3: Okay, sebri. Okay.
7: Okay, sebri.
3: Ya. Okay.
7: Cerita mati itu.
3: Cerita mati.
7: Semuanya cerita mati itu. Ini tingkat ke cerita ni apa itu ya? Ni apa itu kumpul ke cerita ya? Ni apa itu kumpul ke cerita itu? Cerita ni apa itu sakit ke ya? Jadi kerjanya yang dari mimpi dah suah hantu jadi mana angnya? Ngai ya dah suah hantu jadi mana ang? Jadi tengai jadi mana angku ya? Banyak baik obat semua macam ni buat mana ang antara? Wang kabun kena belian semua tetapi yang babi yang dari tanda waktu mimpi bahu ke? Betul kena tiap malam ni ke mimpi dah suahnya. Hantunya di manang. Hantu manang. Ngai dia majak ngai kuya ke. Memuah. kata setahun ada. Ya ke mimpinya ada. Banyak. Mimpi bahu ya. Jadi ngaji jadi mana yang anu kun kuhang anu ya. Nanti nak gila mati deh kan tu. Amat tu ya, amat mati.
3: Nadai,
7: nadai tersa sakit. Dia mati.
3: Oh,
7: yang baik kami nak kaya.
4: Katanya ke,
7: mati ni ada. Madam kesepuat ya, nadai. Nyudin tu yang baik emak ni, nyudin tu degahe lah dia. Bala betungal ya mekeda bala bini ya. Bini ngok ni naik kami kaya. Danyanya muas nyud sugu yang nyud gahe memana tu dah. Dia nyud gale ko batikai. Ke buman. Dia kan mesti tilam.
3: Ya.
7: Kalau beti kebuman aja, nyanyi nyabek muha dia deh, sabek kau dulu, sebiliak dia, nanti ngatuang. Nanya bahu dah cukupnya, katuang kau yang, balai. Benda, nyung kuang kaki ya.
3: Benda
7: nyung kebuat jahi ya. Bah, nama ketuk dah piaknya kau. Kau bala kerja. Kumpen tu ingat kau kerja dia. Begitu. Nusi, ni naik kami ke Nusi. Ya nak Nusi ya. Nusi kita ya. Kita penguat ya. Wah, aku mati ni kerja. Emang mati, emang pahai, emang mat. Dia nyak. Yang kebuat dia, semuanya batak kaki. Yang kebuat jahi, semua dia nyaknya. Ini hidup baru.
3: Ini hidup baru kan?
7: Ini hidup. Ini dangkat ku hanya dua-dua ku. Yang main dua-dua mana amatnya. Ketika lagi semalam nyampe itu nemu jakau ya. Ini hidup. Sampai ini lama ada nyobai kami itu nyobai. Udah nyobai ini nyobaki. Balak kami madai. Itu yang pahai dia tahu. Ini dia tahu yang pahai. Pahai baru. Jadi ya ke mati nyak kuyan dari yang si cita nyak jak cita tu si ya.
3: Nama tak kuyan.
7: Jalai ya dalam semangat ya dien kuyan. Mana jalai nyak kuyan. Tak jalai luan. Bungai sespiak mana kuyan. Engkau terdetik sekalinya datai bak kuyan dalam kuyan. Anau nyak. Tinggal kau lebaknya kau ya. Anau titik hewan. Ini kau cerita. Anau titik hewan sebayan. Titi-titi ya. Depak dua depak titi ya. Tak hewannya kena kau ya. Dikal ke kepuan yang tadi. Datai orang siku yang tadi penuh. Maka kena ngah. Nyematan orangnya. Tapi jika jadi jengkak ni tiakin. Ini kadang-kadangnya dia berjalan ke nuku ya. Yang dua depak, tiga depak nikal dia kat labu.
3: Nikal baru. Rawan.
7: Ini rawan. Ini nyup mayuah yang muka terpuluh. Wah, aku ngimpak saya dulu. Ya, ngeliah yakin. Wah, jengkak-jengkak. Kan mukanya antara dua-dua ya tisi. Tisi jalan yang tadi dua-dua. Dia nyata tayo petuai si kau tuai ku ya. Lepas ada dom kau petuai hanya. Nah, hewan ku toya aku ya. Nak aku titikan naunya aku ya. Enggak tu yang datai gua si kau tadi nimpah dua ya. Pedak kerja-kerja kekin. Nak ada hewan. Wang siat. Nyadi mati
3: ya. Orang kalau nyau mana?
7: Kata, nai tadi nak titiknya duduk dia gede. Tad masa ya mepetuai ya. Tadi ni apa tuai hanya depah ku ya.
3: Okay.
7: Tadi ni apa tuai hanya depah. Hanya tad niatnya ku ya nyak ketinyong. Terani ngeda dan hidup baru. Ini apa tuai hanya nak titik ke enau hawan.
3: Nyanyi
7: hidup. Ya cerita ya atau sia dalam semangat ya dia. Ya dua budanya ya, nama doa ke semak ya kau budak nak atas saya itu mereka dua.
3: Jadi mana yang ya udahnya? Jadi mana yang?
7: Hidupnya udahnya.
3: Si jadi mana yang?
7: Dia nak nyuka hanya di mana yang dia nak.
3: Jadi mana?
7: Jadi mana yang betul dah ada deh. Ini apa yang kami nak? Jadi mana yang semua dia nak ada deh.
3: Yang
7: macam ni. Ubat ketemu yang tadi, ya udah jadi mana yang tadi bahan tu. Nak bangun atau dah pai kami jadi mana yang. Itu yang hantu rahasia yang ada deh. Jadi mana yang.
3: Itu
7: hantu rahasia.
3: Nadai
7: gini nana nama jadi mana yang nadai nak kala ngagau yang nak kala jadi hantu ada mana yang dasuah hantu gasi jadi mana yang nya aku cerita anda mana aku tak genggam yang mula nya aku genggam semangat tak genggam sebayan ni mati
3: dah nyau tadi
7: dah nyau ini lah ban petua yang nya nak ngindiak payah ya ke tuduak bapun nau titi yang tadi. Nyati mia tia titi kenya tia nak hawan titi nau hawan. Jadi mia mati.
3: Orang kebuka yang tadi.
7: Ada uji orangnya jaga aku, nya uji orang tadi. Nengkap mada ya nyuka jadi mana yang di dua puluh yang ni.
3: Amat.
7: Jadi mana yang mia dinya tadi. Ngai pahai.
3: Amat.
7: Ya sudah hidup. Jadi mana yang tu dah nyu sampai pahai mia jadi mana. Lian nama semua. Ni aku cerita. Ni apa yang kamu nak kerja?
3: Mana nak cerita?
7: Ada ke? Kaya aku nya. Baru nya mendengar cerita hidup baru dah pahal. Engkanya wei.
3: Okey, terima kasih Hakim Sabri. Minggu buka ya. Dia
7: mandai aku sebab dah kunci cerita sebab telefon nak aku dia anu ngau program mengas mengat ku ai nok nak ninga ku ya. Mandai kami ke sembang.
3: Baya.
7: Ya, ninga jaga aku tadi masa dia.
3: Ya, okey.
7: Terima kasih.
3: Okey, sama-sama. Okey, okey. Sabri ke malam tahun ni. Okey, tu tu rumah.
4: Ya.
3: Okey, hello.
4: Hello.
8: Hello.
4: Ya, siapa tu?
8: Hello.
4: Ya, hello. Siapa tu ini?
3: Selamat malam, wei.
8: Selamat malam.
3: Siapa tu deh?
8: Kruka Rizky Rao.
3: Kruka Rizky Rao. Okey, ya nama cerita deh Kruka.
8: Cerita mana aku kerja cuma kerja di kucing kau ngajar rumah.
3: Okey.
4: Terus kerja Kruka.
8: Tahun 2013. Maya nak ngajar rumah kucing dia Maya nak kuliah.
4: Terus kerja terus kerja. Dengar kamu doang.
8: Lama-lama kami dah kerja agak bersih. Lama mah bersih nyawa ke berapa bulan dah kerja dengan ya rumah ni mai ini lebat dia lah bertumpat ya. Agak pelihat dia kami tinggi pelihat ni halnya kepakian cerita baru dua orang kata lagi pakai cerita sudah kami kerja dia maya nak kami nyemin nyemin lantainya lah halnya pakai ceritanya tebal sebenarnya bisa kalau bisa 6 inci 8 inci bisa sebenarnya nyok lama-lama kira ke bapa luri tak ke sebenarnya ke siap penuhnya lantainya kayak ke bisa 8 luri ya ke sebenarnya nah muka-muka nya lantainya hubuh miskin ya sudah sebenarnya kami tadi
4: hari tingkat berapa nya Kruka?
8: Ringkat dua. Kami kerja dia. Nanti mesti tengah aku. Ya tenasiat kami ada baru dia. Kami datang ya ten nikan mian dia. Nyak mah. Iku nyut genggam aku. Pegawai terbesi. Cak leban cak untuk meyakin.
3: Kai.
8: Nyak mah. Jak kemarin nak jadi subak. Mesti tengah aku mian. Ini kacau.
3: Madonna.
8: คุณมาเห็นทิ้งดีเห็นด้วยคุณจัดเป็นมอเลยประชันเฉลยตาต่างยังไงบริบัติอะไร
3: มันเนี่ย
8: เตี้ยเนี่ยเตี้ยเนี่ยก็มีถือว่า
3: โอ้เตี้ยเนี่ย
8: เสียมันเสียในเรื่องเป็นลำบากกะทิเสียแบบเราเห็นมันยุ่งเสียมาตี
3: เอาประมาณ
8: กูได้นัดตัวกันแต่เด็กไม่ได้ทำอยู่บนเกาหลีเนี่ยโอ้สตูปการงานกันเองในเรื่องการงาน
4: โฮเทลบริบัติเนี่ยเ
8: ปล่าโฮเทลเป็นแบบรูมาบริบัติเนี่ยมั้ย
3: จ
8: ุดมาถึงเนี่ยbaru hal apa kan cerita baru
4: ni? Ya, boleh buat punya imperial.
3: Imperial.
8: Udah entah dek, ukulai kami. Tanya kami ukulai, udah ada ni lagi. Aku ukulai lagi ke dah dia dah hendak tu jadi ukulai.
3: Oh, aw, alu baduk ya?
8: Baduk.
3: Aw.
8: Ingat tiang dah ibu dek sedikit, lantai dia rubuh.
3: Oh.
8: Kompeninya sebab lu tutup kan enggak?
3: Oh. Out ni.
8: Dan ada lagi yang buang kerja lagi tu punya bukai dia.
3: Tukar kontraktor ni.
8: Ya mesti kalau serta aku, nama genggam semangat
4: mai. Eh kena.
3: Amatnya.
4: Nasib orang bukai ada si badi kroka.
8: Nah dai, kami.
3: Nasib apa?
8: Ya mai maka puji Tuhan mau mai
4: terima. Mana orang baru ada apa nama ni? Orang tak.
8: Nah dai, ada lagi banyak nak dai, banyak kami tidak yang ada bersama tu. Ada kami kayum baru dia nak ada pemberi.
3: Bahaya amatnya dai.
8: Ya, mai dai jadi banyak kerja banyak rumah. Nah dah.
3: Okay, terima kasih ya Kroka. Bisi cerita bukai lah kongsi baru ke ni
4: ya kruka hari sekerawai berenian nyawa sekerawai ni
3: ya
4: kena pansal lagu orang jajak sekerawai
3: ya kruka atau apa baru ya betul nggak tahu ni di rumah oh ya okay nak berasa ini datang empat jam ke penuh di 11 malam ke malam tu okay jadi lagi bisi awak atau peninggal
4: kita lagi bisa sejam lagi ni saya mungkin kurang
3: sejam lagi Nur kita ke visit ke kongsi cerita meh malam tu untuk ke 12 tengah malam tu lagi panjang jam kita itu
4: tapi mereka bisa aku ninga kabar aku ya kita nampak negeri Cina itu
3: saya awak China dia
4: China ya ninga tua aku ya bisa whatsapp aku nama pengawal benuang berjalan ke pengawal ke kerja
3: Ya kita hari menua bukai nih di rumah.
4: Ya ya ya.
3: Aku kuliah.
4: Ya kena RTM klik kita.
3: Oh okay. Ya. Banyak peninggal kita hari menua jauh ha. Hari menua tasik.
4: Kadang-kadang kita ibah menua orang tu kena nama sem.
3: Lengau.
4: Kita lah lengau. Lengau mai lengau sem.
3: Oh.
4: Lengau ke menua diri. Ya. Lengau ke ninggal nanti kita ada kaban ke sebekal bulan kita bahas sebekal lensanya lengau.
3: Lengau ke jakau kita.
4: Jakau ke tempo.
3: Ya. Lengau ke bala bini anak diri sendiri.
4: Ya betul. Ya kebenar. Lengau ke bini anaknya sem ne.
3: Oh.
4: Tak ke bini kelemang lengau ke tebal gini sem.
3: Ya. Betul.
4: Maka kita ke udah bininya ya.
3: Okey, ya, banyak sudah ke di menua bukai meh kemudian kita iba kerja taksi, kerja apa menua jauh nih tu rumah. Engkau gawai tu lah, engkau bisik pulai balas kedak nih. Okey, okey, peninggal kita terus telefon ngaji kami dua itu rumah. Bunyi ketua tadi nyentuh ke 12 tengah malam tu lagi.
4: Jadi tuan nyengok Facebook lu Sam.
3: Okey. Tahu tahu.
4: Ya tuan nyengok Facebook harap ke kita itu tuan nyapa sila sikit. Ke dia bisa Facebook bisa 46 itu komen itu Sam.
3: Atau
4: 5 itu saya.
3: Ya.
4: Okey. Keterubah tu te Nilian Yan Yakel.
3: Si
4: kan?
3: Ya.
4: Nilian Yan Yakel.
3: Selamat malam
4: itu. Timah Bandar Mega. Lah sabar kan ingat cerita balaka ban keterang mari dia iban memuka ke oh si dari muka tu saya
3: oh ro muka
4: yang si dak siapa tadi tu
3: terus dia
4: piam ka ana pita DJ benon ingat ke radio tu ke ya Griffin Sanggau
3: semalam
4: aya terumah aya evening ke nama tu
3: aya evening
4: jengka aku oh translation itu sem.
3: No. Awah.
4: Ricau no hari simpang semujan. Selama lama tu orang Jawa tu sem. Emilia Mirichat tu. Kereta itu kena RTM klik tu. Hari USM Pulau Pinang tu. Anita Nawai, Wilson Senabuang, Iba Vincent, Alexa Delta Bana Watabarau. Banyak mana mana sem. Margaret Unci yang selamat malam. Indai Meli yang selamat malam. Ya, bisik kau ngasuh kau no sem.
3: Oh, ne. Uji to dulu.
4: Tahu sem.
3: Okey. Okey, hello. Okey, sambung baru ke Facebook ni.
4: Sambung baru sem ne. Okey. Aku ya ini melihat tu mendah ya ada suatu rumah putih yang nanti oleh ngasuh ya nanti bisa peluang ngasuh cerita aku ya. Enggak jadi nyatu program orang atau enggak jadi ini sem. Basiti web page YouTube lah sem. Kayak keluar ke kemang kita nak oleh tau sem.
3: Ya.
4: Pihak-pihak enggak nak nolom. Selamat malam ketua. Ketua tu jam. Yang nak ngai lawan aku ya. Ngai kena ampe cerita lemetak. Atau ninga atau minggu sti kemarin sem.
3: Cerita lemetak.
4: Lemetak cerita lintah. Mana menawaknya sem. Kak kita ngumainya bola. Bisa sem? Okey, sao sem.
3: Kau nguji terlolong ah. Halo.
4: Halo.
3: Ya.
4: Ya, halo.
3: Oh, lain. Hari Julau, okey. Ya, terus ke dia, men.
4: Ya, sama-sama, selamat.
3: Selamat malam, Nain.
9: Selamat hari Julau.
3: Ya.
9: Aku suka cerita aku tadi ke namanya Mono Babi. Jadi, tarik, aku tarik. Aku pasir, aku pasir ke tenang, aku rupanya. Main waktu pasir, sudah risik kamu tak tahu. Saya, main. Aik sijan, aik masyap dalam. At kami tu dah nisi pasir juga banyak buat perahu. Tapi tak kacuah, ada nisi babi kenopo. Aku dari sungai, dari sungai kuat nisi ada dari kau. Ada babi nyari sungai seruai tu tadi main pay besai seruai. Bukan ingat mereka apa seruai nyari. Tidak tahu hari ini hari meluan hari batu masuk dia kedua ini dia. Terus mau yang ini ya, okay batu masuk hari mau. Kalau kedua itu kerja lain, tidak babi ya, lalu tidak tidak kedua ya. Ambil ruko kedua ya, nape ikan kedua ya kena dua ni kau babi ya, tidak kedua ya mulu sungai pilih sungai kuap. Tapi pada nak kuap alai kami kultasi ya, kami tetapi ni bukau ni tidak kedua ya. Ke babi terus ada saya babi nak kalah tidak babi saya agak buruk ketemu ini pun kendaya kami itu tadi ini nak ruko aja nak ada senapeng nak ada sangkuah nak ada juga kami itu ada yang mendap penyak nyau mati terus tadi kami dikapan di situ kami kami sangkuah tadi nak ada rumah kami sama di sini ya kami itu nipiah ke babi itu mana yang hamat pantap ke bulu lah. Lepas kami kemari lah kami mengangkut hasilnya. Semua kami nyamkan gaya nya tapi. Selesai pantap ke bulu lah. Bulu lah terlancar. Itu semua pakai babi. Tunggal punya. Ya tu tadi laki. Tak bisa ibu kami. Tak tu nakutnya. Kok kena laki nak bulu babi tu. Kami ngai mengati kok ingat kan ya. Semua itu deh. Mereka tak mantu aku dulu. Kenapa yang mantu aku tadi? Lepas jumpai mak tadi. Ya, saya nombor aku deh. Ngagai aku deh. Ini nguyak saya ngagai. Ini nak takut. Lepas yang kebak air. Yang main aku tengah air ke diri. Kami itu nipiah dia tadi. Ini pilih-pilih antau bapak. Antau lubuk bapak lubuk. Semai kami nipiah ke tadi. Nanti ada nak. Nak dikit pantai atau tak lama udah sini aku udah namanya udah bakal ya tuh tapi mangnya mat aku udah yunan mulas ya kak ngabat kami
3: oh
9: banyak ini như là tay mà đệ của tôi ta đệ nó bị tan ruột nó tay là tôi ăn tao thịt thịt của mày phẩm này tôi ở đây lưu bộ được bỏ nó đi ạ tu mua ạ bạn cho nằm mà anh ạ nó nạ tan ruột nó bỏ rưu ruột ạ nhạc bó ạ cái xa lệ nó mua nó nạ mà thị tu mua cái đưa bà lệ nhạc bó ạ vậy ạ phải ạ mạng của đệ rồi nhạc bó ạ nhu mạng ta cũng là trẻ của ạ cô mẹ kami cứ ngang gai nha cô để cứ nằm đá các ông làm ăn kami ba đi kami tổ thì bà cô đuốc ngang gai thì nhà lẹ đấy các cốt ăn mặn mà đó cô để các ông làm ăn mà má thì cô cũng phải đã say mày phải qua nhiều đấy cô nhà mặn cứ say cô để bây giờ tìm mẹ nó biết nên sao cô kia lo
3: bây giờ nằm
9: tìm mẹ
3: ăn say nhở
9: cái cả lọ của mẹ đã ba đi nên nó say nama nya
4: sama saya ni okey babe je babau tu
9: saya au ya ga kamu amat tu dia au ya mesti satu kita kamu kamu no babi no pakai nama kang laban tu dia lah bayu dah bakal mange aman
4: ya lah
9: ya terima kasih kedua ini
4: terima kasih Nain
3: ya terima kasih Nain nyatari Nain dari Julau ya okay, ke suah makam gua lain kau
4: katanya. Makus hari matang biasa komen tu sem. Kaya makus hari apa tu?
3: Awak
4: apa nama tu? Hari matang.

0: Basaya kira cepan ko ya.
1: Po. Anto grasa yun. Okay, hello.
0: Hello.
2: Selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Selamat malam. Gini.
2: Ada si Bu Dostem.
1: Oh,
2: Malah ada nyawa Dostem.
1: Nyawa tu, suai hari ini nama kena ingat.
2: Hari Wia.
1: Siapa tu Romeh?
2: APJ.
1: APJ. Suai, ingat nyawa APJ. Tang, nyawa meh. Tuh, mayu lah, nyawa ingat nama.
0: Mesti kena nyadi.
1: Tang, lala nyawa.
2: Kunci ke.
1: Tahu.
2: Cerita tu, cerita baru dia tu lah kunci.
1: Okey.
2: Darinya 6,000 bulan aku kunci apa benda nol dia dari kejayaan lah jadi ke.
1: Oh, minggu yang tadi.
2: Oh, minggu yang tadi. Kunci anak gulia kau, anak gulia.
1: Anak
2: gulia. Cerita tu, cerita ular tu.
1: Cerita ular.
2: Jadi betul aku cerita tu, saya di rumah. Jadi aku tukar ngambil dia, ngambil perian lah, terbayang ke gagak ke. Bangka panua ada, kegagalan panua. Nak jauh dari rumah kami. Kami perian yang bisa dua pun lah, sepun kurangnya dari tetap saya mayua. Bawa sungai antara ke sungai. Sungainya nak ke besar, sungainya mian, sungai itu dari depan, sedepan lebih piak mana.
1: Sungai mian.
2: Sungai mian tayanya dalam. Aku tu. Kang ambilnya tadi ni dia mengahinya tuntun batuang punya amnya. Jadi aku dengar sebelah itu, benar kita tahu lagi dengan ringan mati kena dulu. Dan yang nurun kau baru kan nurun namanya kai itu. Yang lawak pun tanya pun periannya tadi ni. Nengok kita meresia. Mau tu masih hendak nak nyamai hati sudah sem di rumah.
1: Dalam
2: tinggi kan nemu dah. Lama dia tu bisa itu selalu dalam mendap belalang punya. Telu ular belalang dah. Nak bersurainya itu alai betul dah. Tapi yang nak mana? Tanah mungkin tak puni, tidak mimpi puni selari. Bila nya nak mantua dengan orang.
1: Sampai tentu lah aku deh.
2: Ya. Ya, adanya di sini. Ya, takah ke empat depak, dengan lima depak punya. Aku pernah tak untuk benda yang lari. Lama-lama aku ni terkemunyi. Aku yang terkemunyi, tujuh terkemunyi. Pernah yang kali benda ya. Apa pun saya jumpa tias ya.
1: Apa?
2: Celum.
1: Dini, Nora?
0: Mudah menjai, menjai. Mudah saya panjai kita orang luarnya.
2: Banyak belum benda habis ya pansori pun periannya dah.
1: Pun periannya.
2: Kaya betul lo kini nak nemu kini. Nyak maku talo temati kutu dia. Genong genong koya pala sikit. Di lahirnya menyelan di luar dah. Ya pala enak nyak lang kebut. Meniang ngagai tujuh ngagai aku kia. Kini kecara kutu. Lagi kong kebuat dia tentu yang agai waktu itu kan. Tak mati kutu kuda sem di rumah. Jari itu tu mungkin duku lepas duku lepas duku panjai bayi aku dah.
1: Terdetik dia medan.
2: Nanti dia aku. Ini aku tu kong kebuat lagi ke dah ni tengah agai lagi aku tu ikut dia. Tadi ha kat kami kena malah tak pernah kuat dia. Dia nanti yang agai aku tu ikut dia. Dah aku tu dah. Parai aku tu aku tu ikut dia. Nanti aku ni apa sampai aku tu sem di rumah aku deh. Nah dia ngacau aku nak ngacau dia kan. Nah lari mendirinya. Aku tu kan ambil perin aku kan kaya ngacau dia aku. Pamau ini aku buat aku di lahir segi mana dia. Udah mesti setengah jam aku deh. Tidak nak hincirnya aku tu. Nak hincir aku takut. Minta dia berjalan mati aku. Sengaja jam lebih ya. Aku berdiri dia lukuk mungkin ada pegawai lah.
1: Lamaknya.
2: Lama aku dia. Betul aku lama. Yang ni disingkat saat ni tu buah. Katanya aku baik kawan lagi aku yang nyam aku ni. Kan kecil ada kami saya minta rumah mali pula aku dua air. Pap nak kuat dia. Kerinti aku dia ngagai mantau dah. Mantau kata aku dia. Padahal aku yang nyuruh nurun kai. Nurun kumai kumawak kukian lah. Nurun.

0: กิเลสมันสร้างกิเลสก็ได้ก็ได้ปัญญาอ่ะแต่จะหลวมอ่ะ
1: เอา
0: เหรอได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้เหยาะพอคนนั้นได้อันได้กิเสม
1: โอ้เอาเหยาะแ
0: ม่มันยังบ่สนางตีกู
1: อ้าว
0: ตะโกดเนี่ย
1: อ้าว
0: น่ะอย่าดีกูไม่ได้ตัวเปลี่ยนตะดิเราปุไลกูเสมตะรุมา
1: อ้าวงักบิเส
0: ตีตะโกดมันตะดิ
1: อ้าวก็บิเส
0: กะตังเอาไกนี่เตียกูตีกูเดิน
1: อ้าว
0: น่ะอย่านี่ตะละบันดังอาจาวยาดังกายบิเสตลุสิสิดอกเดียบลามานะสิบิเสสารังยา
1: สารังยาเนี่ย
0: เนี่ยกูมุจาวกูเรดิอ่ากุมเลราจนบูลวะเหรอก็ก็ตีก็เดียนล่ะเนี่ยก็ไม่ได้เลยน่ะบัดโดที่เดียวเดียวมาราจนบูลวะจนตะบัวสวมเนี่ยล่ะจมราจนสวมเนี่ยล่ะคงจะก็ไม่ได้เลยผู้ไรมาคนลุ่นด่าจะลุ่นด่าไปคนนั่งอเมียมาตุ
1: กปาร
0: ีตุกใครจะตัดสีเดียวเนี
1: ่ย
0: เต็มในรูมะ
1: เอาไงก็
0: ดีดีนี่ตัวประณีเนี่ย
1: เอา
0: การยังสีตะโลเอเดีย
1: อามา
0: dia namanya berana kadang-kadang laki dia kan tak ada namanya dan tak sedang bisa laki dia tak pecah ada yang korang kita tuai mata
2: hati-hati mah
0: ngibun au ngibun ke Indo dah
1: au
0: nah tak berani lu mendau aku ngambilnya
2: aku di rumah bau lar tu apa je bau lar tu nak takut aku tangku gede tak ya nanti dia bertemu nanti dia ada bertemu aku jarang ya kena no nya tewas lemakku.
0: Aku nak takut kau nak ke rumah Sam. Masa itu juga aku nak takut. Maka aku manjuang, aku kanjuang.
1: Oh, aku nak saya takut ke jelonya.
0: Masa saya takut aku lah. Kau kak, masa ini belut ilahnya. Takut Sam di rumah. Kenang kenyak masanya.
1: Sama tu. Kau belut ilah. Aduh, nulis sekali. Berani lagi aku kularnya.
0: Aku belut ilah. Tak berani. Saya belut ilahnya.
1: Oh.
0: Tengok nombak empuan tingin dia ke dia temu ke belu gila.
1: Okay.
0: Maju orang aku dia takut. Aku penakut.
1: Oh.
0: Nyajak kita ke Sam di rumah.
1: Okay, terima kasih.
0: Terima kasih. Sama kawai gitu ay.
1: Ya, sama kawai maka. Bisa cerita bukai ya, lah. Minggu baru ke
0: pertemuan ni. Betul lah, dia kata kita lama coba uci.
1: Okay.
0: Lagi bisa itu.
1: Okay, kalau dulu.
0: Okay, saya lima doi pulai lah.
1: Okay.
0: Sam di rumah ke, bye, ya, semua malam.
1: Ya, bertemu baru PJ. Ya.
2: Ya nang lala PJ.
1: Nyawa ya. Suah nama tu. Suah diingat nama ya. Kena ingat.
2: Kena ingat.
1: Ya
2: kayak. Jadi mikir ke maka sida ki sabri ya ka sama magang awak ngau sida
1: apendau
2: wa
1: kana sarong apendau akilio jat mo do
2: ya akilio jat mo
1: ngau ki pita
2: ki pita
1: okay ki
2: pita nyoka sama ngo nyawa ki belaga
1: au au okay ya makan ni cerita dari tadi tu rumah. Nama cerita non tadi kini. Makos tadi ni.
2: Ah makos. Ya kalau medah makos ya medah hari. Nama tu.
1: Apa kaki yang tu rasai?
2: Besar gere cepat kan. Enggak besar gere no kini.
1: Oh ne.
2: Oh, ya tu besar gere jenis kebesaim tu kini.
1: Kau
2: untut kini kita temu. Nadae gere saya medah duit kaki ka. Dua kaki ini ada merasa setia aja tempat enggak kejingka cacat gini.
1: Ah, enggak man.
2: Antu kepada
1: okay, yo, belum aku. Okay,
2: Ram kemisi kenyalang kau kat man tau nya.
1: Bisa belum aku. Oh, nyata deh makus. Macam-macam gini. Enggak nunda ini ya, tu rumah.
2: Enggak nunda aku.
1: Oh. Okey, peningat dah berasai 11.20 minit malam. Okey, tuan merindang peningat dulu ganti pihak. Okey, sudah selalu kita tuan nyawat kangau ke bukai. Setengah jam ke penudi pemerintah. Ngengam semangat kita.

0: Program genggam semangat kita ya, ke malam tu.
1: Kira-kira usia 35 minit lagi nih, kita dah mulai jam kita ke setengah jam tiga puluh di.
0: Ya betul. Okey.
1: Ya.
0: Oh, halo besik peninggal tu.
1: Sambut Sam.
0: Okey, tu nguji nyawa tak kanggau tak tu ramah lo.
1: Ya, halo.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Ya, siapa ya. Tu kini?
2: Tapi ni tu, ada isuang. Ada yang nak buka song.
0: Siapa tadi wai?
2: Apa ibu ni?
0: Apa ibu ni? Okey, ada buku yang sama. Ya,
2: dulu yang cuba.
1: Ya, bisa.
0: Okey, okey.
2: Saya cuba ke rumah yang mutunya tu bangau.
1: Bangau meteo.
2: Bangau ngam ini.
0: Okey.
2: Malam tu
0: Sam ni. Oh, Sam. Malam.
2: Sama malam.
0: Sama kawai. Apa ibu ni? Okey.
2: Cerita kutu budak cerita masa aku kerja di Bakun punya.
0: Oh, okey.
2: Budak ya sebab budak selai draw ke selai niji ya sebab. Kami gak banyaknya aku setting security kerja aku dia sebab.
0: Awak.
2: Ya banyaknya. Kami no anak tunggal aku. Banyaknya malam. Kena pukul 9 pm udah ngetah buka biar lain merau dia naik ke saya dia mulai berkuan kanya kanan muan-muan ngajak dia saya kanya biar lain merau dari ngelayang air ngelayang air ngelas tindiang dia mayu lagi ngelas tindiang jadi ngelam utuh sepiat buka kita gitu ngelayang air kenapa menurut ngelayang air kena aku tak ngelayang genan mu di bawah tindiang aku di bawah dari jauh tengah pijet tempat umat kerumbung kayu mula selalu aku kayu koyang aku umat kena kayu umat kena sekali lagi kena aku sawang saya aku dah ngelayang air menurut dari bawah tu aku nak kena mu cinta aku ni kok ngomong tak cinta aku bawa ke belakang sawang dekat buku aku nyawam buku aku dekat belakang sawang nikah baru aku saya aku strum saya aku baru alah sawang udah degi pula sawang dengan saya menurut aku cina ya ya kelekiak sawang udah nganggap kentak ke aku ngalik ke dia tapi dia kenal aku ya itu mulai kelekiak sawang udah aku ngalik malah saya bawa perahu lalu perahu setinggi yang saya perahu kan ke bawahnya masih ada aku nak kena entek nikah baru tunak aku dua kali kena nikah aku ni nikah yang tu aku salah ini lalu liatnya masih ada aku nak kena entek itu ni perahu daya aku
0: ni apa?
2: Main utai dia ni main uang ikan dia mula bakun dia mau dia ikan dia dua sama luruan tak ikan memagang berpulai jeluh pihak tu babi tu nyawang ngai makai dia ni buah
1: ya aman
2: ni hamil cerita aku habis saya mengawal ke rumah
0: okey apa ibu ni okey bisa cerita bukai lah tahu baru ke minggu baru
2: Selamat malam.
1: Mayu cerita ular malam tu, Sam.
0: Mayu cerita ular malam tu. Ya, nitih tema.
1: Nitih tema.
0: Okey, hello.
3: Hello.
1: Ya, selamat malam.
0: Oh, Kiriki. Oh, jawab ke Mimit, Cikgu?
3: Okey.
0: Okey.
3: Selamat malam, selamat gawai guys, gawai dah DJ.
0: Okay, selamat gawai.
3: Ya. Jadi aku tu mesti cerita ya dengan semangatnya cerita aku, tapi waktunya yang ada semangat aku tu lebih dalam cerita. Jadi kena ke bulan 9 tahun 2015. Jadi aku dan juang anakku ke klinik, klinik keke betul kawah. Aku nak lihat jalan ini, lemah pulang aku. Lalu, jadi buat kliniknya, kena wheelchair. Namun lah kita itu, lemah aku itu datang lawan. Kira pukul doa kepada saya. Oban appointment di kuah doa.
0: Oh.
3: Jadi, apabila aja tadi, lama aku nanti, nyong nanti waktu aku, nyong bekas kelemah lah, nyong bekas kena sudah lagi. Oh, mangsa doktornya tadi, doktornya kelala aku lah.
0: Oh.
3: Itu Mike nama doktornya.
0: Hmm.
3: Oh, namanya kalau aku ya, tu nombor kata tu betul sih nak, tu betul sih kena orang nombor kan. Oh, no dia tengah ni nonton lagi kemain nanti alul baik yang baik kantor.
0: Hmm.
3: Registernya dah baik gay kantor register. Kalau muda aku dia kerja aku nyoka layak layak pastinya tadi. Alul dah baik ngajai bilik anu dia bilik. Alai ngambil ubatnya, alai ngambil tehnya, alai ngambil darah. Level 3. Ya ya, lu ngambil darah aku, lu kita nyak tadi. Nanti go through dokter gitu tadi. Lu terus ngayak bila nyata level lagnya tadi. Ngambil darah dia besar, nyau ke kira lebih setengah jam lah masuk misalnya. Ya aku dengar ya, dengar memang ini ya, aku dengar ya. Kita yang ready ambulans pun ya. Aku ya itu terus require emergency unit bah hospital dia.
0: Ah, oh.
3: Nah, dengar lah belau dia lah. Lepas itu Mike is macam dia sudah yang ku head of the clinic lah.
0: Hmm.
3: Jadi bergegas pun belau dia. Oh, bergegas. Tapi lepas bomnya di tes ya, sodium aku tinggi amai, lebih hari ke normal lah.
0: Oh.
3: Potasium lebih agak banyak, magnesium terikutin dalam darahnya.
0: Hmm.
3: Yang toksin darah punya dia, toksin menurut dia. Di, ya tadi kalau dalam hari ya, kira 23.
0: Oh.
3: Kalau aku dia, lalu dia nikah baik ke ambulans yang dari hospital site. Tapi bahawa hospital aku pun nak mau tanya lagi.
0: Oh.
3: Nak kena aku nemu diri dah tanya bahawa hospital tu ya.
0: Hmm.
3: Memangnya aku dah nemu. Aku baik dengan dekat aku mah. Nanti aku cerita anak aku dengan orang punya. Nuan dia baik dengan baik emergency, yang rawatan, yang red zone. Ya.
0: Hmm.
3: Dia aku beri orang nama tanya bantuan pernafasannya kena tes kuatnya. Kemudian kalau menyuhnya balas sudah balas tay ke waya ke konek ngegai dada ngegai jari ngegainya rupai rapi ya tapi kau dari nama tay. Jadi dalam masalahnya tadi kau dah nama menjamnya lah. Tapi aku angkat hari pukul hari klinik dari kira pukul 3:30.
0: Oh.
3: Datai hospital dan mau tadi. Nak mai aku tadi dalam aku ke nak sedarnya tadi. Aku nya labu. Labu nak mau terengkah labu hari ya. Lama labu. Nara warna.
0: Mm-hmm.
3: Nyak aku, nyak aku ni, nanti mengatur tiga, dalam buah itu.
0: Oh.
3: Jadi bila aku dah nyedami, aku dah bila anunya pengawasan, anunya observation lah. Bila observation, dah aku jam, aku dah sedar. Tidak ya bala bini anak aku dah semua dia magang. Hari pukul 4 ini pukul 9 ya. Kita aku berapa jam ya. Aku ya nang baru sedar lah ya. Nang labuhnya. Bila aku labuh, nanti terengkah. Waktunya jauh baru ya. Saya ke hari lagi yang kita berdahulu dah datang datang. Jadi banyak tadi. Bila aku dah ni, pada aku tubuhku. Menyong saya dah connect lah.
0: Ya, oh. Tadi.
3: Jadi udah lepas akhirnya aku dimasuk di ward 39 dan di ward 39 medical call. Datang iba medical call bila kaknya tu tak boleh dinilai kurang, lalu masuk ngaji ICU. ICU tiga malam, tiga hari. Jadi nasib emaknya itu lihat tiada jalan ke subak bah ICU yang tadi madu namanya, madu hari sepau hari ruat ya madu ruat ke rumahnya mui. Ya mada, anak minyak ya, dinya aku lah. Si dinya tuh yang kuat. Nang soya siluak. Jadi lepas dia ke bisi kemana? Kira-kira kan start nas mengenai dia tadi. Bawa tadi. Lalu tu jemu aku tu sebab tu ya. Jadi orang minyak ya. Nanti nak ya, aku nya sedikit diberi orang ubat penenang lah siluak. Tidak tidak tidak tu lenyap semangatnya dari tinggal lagi. Kawan banyak kes juga punya. Dia ya muda. Anak gua ni noya tu ya. Kuba hasilnya tiga malam. Lagi kuala berawal dari bot. Dia tu masuk hospital 40 hari baru ku keluar. Jadi terima kasih negara Indonesia pada dukung. Jalan itu aku kalau nak kaya teriti lah rutinya terik lebat kena dari sida ya kalau dari mega hari sukun Tuhan kita mega tu dah 10 tahun lah banyak dah berlaku jadi dia tu menyikul jekut orangnya kunci Tuhan lah gerai lah aku dia tu jadi aku kalau kita bukan kebalap tu.
0: Okey, terima kasih ya DJ. Ya, terima kasih cikgu. Okey, yang tadi Cik Ricci atau ke cikgu Juan ni bisa boleh ngok kita ke malam tau.
1: Ya.
0: Peningat ke 11 ke kita ke malam tau ni.
1: Peningat ke 12.
0: Peningat ke 12 kita ya. Okey, peningat bisa kurang lebih okey.
1: Ya, yeah, sama dah sama. Kalau aku bisa.
0: Ya, yeah, hello.
1: Makin malam makin hangat tu. Hello.
4: Selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Yeah,
4: selamat
0: apa wei?
4: Punting minggu lepas.
0: Ya. Yeah. Punting.
4: Ingat nama aku? Ingat suara aku?
0: Aki Uban kini?
1: Ya.
4: Yeah. Ya.
0: Yeah. Aki Uban ingat. Nah.
1: Nama arenya tentang ada dengan nyawa ada kuban.
4: Putus nyalain.
1: Putus harapan.
0: Atau terang amat dah malam tu. Okey.
4: Jadi cerita putus dokumen gak semangat. Mak kentung gak semangat, komandan gak semangat. Cerita dendam gak semangat itu tu. Jadi cerita tu jadi dah rumah kami pun abah rumah masanya. Rumah kami anak biji yang itu rumah kami. Kami jatuh ketiga buat tiga ikut ke rumah yang untuk rumah tinggi. Jadi maksudnya pegawai itu rumah kami yang kami pegawai bermalam-malam tapi enggaknya menurut kami batang bakuang ataupun batang beram.
0: Batang beram. Batang
4: beram diri tiga nombor kami jadi si batu kudai. Besar betul kuda panjai. Jadi tiap-tiap gawai ya udah kena terjadi. Kami dia mesti kangampun. Laban masa gawai bisa duanya kira pandai cerita. Jadi cerita tu begitu ya. Masa kami gawai duanya senang muka-muka segila sekundnya oke gila. Ni kan ikhya korang ke batu kian, batu kudai. Udin anak langgir, ini menjadi bunsu anak langgir. Jadi bunsu menjadi tau, jadi kipar aku, jadi menjadi aku. Jadi udin menjadi bunsu, menjadi selebayang, menjadi seugap. Tambah-tambah aku, udah kena lagi ingat kisah yang mau cerita tau. Jadi mudah bukannya, penyur hari ini ya. Antu bagai yang orang daya, kenoko ya. Sudah yang redanya. Jadi dari, sudah kan, dari lah. Pakai wakian kematukian, kuliahik kematukian, kan dicek orang.
0: Oh.
4: Pakai orang tak kuli, pakai perempat ke dinuk mana orang. Maksudnya, lagi bambing ngabang, maksudnya. Kami ngambil orang lipa, ngabang dua-duanya. Cuma panjang orang lipa.
0: Oh.
4: Siapa cuma lipa, maksudnya. Aku nak ingat. Namanya diganti mobilnya, aku nak nombor sakitnya. Mana akhirnya tadi? Yang perempat korang ni semua main nak tu. Udah ya, udah orang, lepas ni cukup. Ya nak tahu jauh.
0: Oh.
4: Nak tahu jauh ya, kuni korang ada uke. Kau nanti mau, lepas macamnya kau ke sekolah.
0: Oh.
4: Jadi cerita tu depannya aku punya. Kami dia main lagi bang, main orang jadi.
0: Oh ne.
4: Ambil yang mana bandar. Dosi yang ada main. Nggak pukul banyak mayo orang dengan orang kita dengan nyale dia tu di jasim nggak tu rumah ya tiap kami dia kami ke pegawai ke kami mesti ngampun dengan batu kian
0: tiap tahun ne
4: tiap tahun nggak tahu nggak ngampun bila nggak ngampun di situ terjadi
0: untuk ke dia tau nya ne ke ubah
4: untuk ke dia tau supaya kesen nggak mau dia sembayang. Nggak benar pilih yang mengampun.
0: Aman.
4: Nah, nyalai kami dia. Tiap-tiap kami mula pinang, nama-nama pengawal kami dan bisa ngampun.
0: Oh.
4: Nah, bantuan dan ngampun. Sikit-sikit, kita bisa jadi. Nyalai. Ya, saya tolongnya, ngasim. Oh. Kembali aku enggak semangat. Enggak nyukai aku ramai.
0: Oh.
4: Dan kau aku yang kau sebenarnya ada banyak kali. Tidak udah nangkap. Tidak udah meluah orang puan ya. Ya tentu.
0: Nyau kan ya.
4: Tempat batu buka. Tempat semua kan. Sebenarnya juga. Teman-teman. Batu kudik. Mereka kami urung ada besar. Amat. Panjai. Tetap besar. Ya. Batang baku banyak. Mereka ada batang baku. Udah kemerdeka semua. Cik. Asal mau rumah. Rumah gani yang tiba. Rumah berganti ke rumah jen. Dia berganti itu rumah tinggi. Ini ada batu kemenya. Kurang, tapi orang mimpi bulan lah orang ya. Hari, cuma kudu kan, orang mana? Cuma kira, orang jari, kena kau. Ini ada itu yang, itu udah kena buah. Cuma kudu ya, itu udah kena buah. Ya, kira, orang jari, kena udah kena buah, kira kan. Nyala, aku minta pengen-pengen, kemudian aku mengat-mengat.
0: Oh.
4: Kayak gini-gini kurang, kemudian aku kan gak semangat. Ya, gak semangat, tapi ini bagai kan siap.
0: Ya, aman.
4: Kita kena-kena aja di je, Sim, tolongnya.
0: Oke, Uban, mana ceritanya? Ya, oke, tadi, oke, Uban nih.
1: Kiuban tu bercerita atau bersaksi magang?
0: Saksi, nang bisi meruan nama magang. Ya, nyat. Uji to kangau ke sekali to ne. Okay, halo. Ya,
5: Sim.
0: Ya, selamat malam tuai.
5: Selamat malam serta selamat gawai.
0: Ya, selamat gawai kedekat datai. Au. Siapa tu deh?
5: Nabe lama gawai kita tu.
0: Nak lama agi. Ya.
5: Aki minat kenusi cerita mana yang pertama?
0: Okay.
5: Jadi tu kira keinginan semangat cerita. Naik ke bala kita nyok. Begini ya. Laban aku ngupi anak udu. Aku tu dempu. Mari inai aku. No ini aku kengadal ke inai. Di sekolah korang. Terang tak rumah?
0: Terang.
5: Lalu cerita aku tu dah. Jadi cerita aku tu punya. Aku tu di sekolah kemarin inai aku. Baru pemerintah aku. Tahun 1968. Kada sohe ngagai skenri mari naikunya. Labana di spek utai ke kita ya ba rumah panjai. Pamu e kedai ba ulu sungai.
0: Oh.
5: Bisi mai.
0: Oh.
5: Yo yang ambil aku ini pun aku ngambil. Kami mau paling mai kau aja. Tiga ikut laki, dua ikut ino.
0: Oh.
5: Hari ini tadi nak ngasuh apa ya kunya mari naiknya. Aku naik nak kerja. Ya ngasuh aku jaga kedai. Pansut kuaris ku lalu kerja ke sibu. Datai di sibu bedau ku rumah kunci julian sebab apa sanyanya. Meringiknya kim sedadu magayang ura putih subak. Sebenarnya mencegitnya mencegitnya subak minyak mencegit kaba penam sebenarnya makamai. Udah nyak tarik datai kudian baik kaban kuari belingian apa itu ayahnya nemu jaku cinung apa itu ayahnya mantai kebakau sebuah bungkai yang
1: ngau mesannya
5: sannya rumah ya kemisai beti ya kuliah tengah hari ya kemisai beti tu betampung tu udah belingiannya panai jaku cinung apa itu ayahnya anak cina si kau bolehnya banau lemai-lemai nyumayu lah orang ke labanya sebab rumah kunci julinnya norong wan bini beranai anak sakit masuk bak lau king hau sebab deh
0: oleh malam dia ni
5: mayu dia dia aku tu nemi ya nak dah nemi ya angkat dodenya tarik data itu ke hari sungai mire masuk kami belambu nebang kita sikal aku gaji RM7 tu ribu gawak dek tu ke mana tu ke nya gaji aku kebakau RM6 nya ya dua aku hai siapa rekam ni hai tu duku kena dek nama tenda rebah koreng pantap dek ke dek nya dua aku dah dengan itu rumah udahnya pemua-mua angkat dapat tuai si kau laban ke bedau biaya nak nemu bagi orang datai hari belago lama kau putusnya bisa berbulan kami dia tujuh ikut orang ketua aku sikit rindu boleh punya tuai rindu punya cerita orang
0: aman
5: Asuh tope tebahnya tu. Kayu kemasai pe, masai betih ni tarik. Ya kemasai gay. Tuju hengagai kio terbayang hanya anak kape.
0: No.
5: Udahnya dua-dua. Apa itu ayahnya tarik datai hari belago. Aneh, kaya nganjur kaku ai kita. Kau. Kau nyawa ku main air segilin. Datai din duduk dulu. Aku nanya dia. Ngambil renak tetangga tu ku di dalam hati. Tu baik aku nyok. Udah nyok. Kati kita suruh meh. Bisi ngasau. Bisi tanah kaki kami. Kau main wahu dua. Kau sampai 6 ikut. 5 ikut. Oh, ni pun mayu. Kau ya? Budi dia nupai 2-3 ikut udu. Kau ya? Tangkap dia nak utai ke bak air ni. Itu hongkut-hongkut nyetel rumah bak dalam sungai dia.
1: Ini nak air ya?
5: Aku tak kaki nak tahu angkat. Nanti ya uli ya. 3 ikut, nanti nak uli ya. 2 ikut, si ikut tahu. Kau ya, udahnya ingat kaku entar deh. Kaku tu dia nemu baru-baru sekolah peminam. Udahnya Bisa 2 bulan aku ngawal gelambung dia.
0: Oh.
5: Pulai aku. Pulai ke menua. Pulai hari ini aku ke ngibun karimit wapai aku kemari ina aku. Pulai ke baru. Angkat de pebini aku. Jadi ngu bini aku ke dia tahu.
0: Hmm.
5: Apa bini punya menyari ina aku tanpa pala. Nah, jadi aku buka aku ini. Angkat dari sidak, mulai kau yang aku. Angkat dari sidak, abis itu dua siku indo nama sengkalan. Nada yang ni. Angkat dia lama-lama aku dia. Pada aku tengah nung. Nanti yang mulai itu, kau aku bayar dia. Kau aku. Tengah ada ke siku. Anu dua lelaki udah nyak tarik kegagal kaku naik ini penuh duanya empat makai asli aku lu ngigok induk tanya tanpa lo enak tau dempak udua manu dempak yang ku tayan pelabak ku apa itu ayahnya. Udah nyak tarik nyo besai nyo kak makan boleh aku ini utai ni tadi muka aku buat turun tin nyo kuasai sedai minai ya. Baik aku ngajai ya apu ya nyo besai beti ya dan ada yang tu nyalak babi kami leban nyak hari luar rumah bisa pagal ada kebelian kita punya deh. Nak masuk rumah babi. Pemuah kuno pe udua ni tadi nyo besar. Aku kita ku aku anu saya mari ina aku. Aku tu main dulu. Ya mesti kau nyajak sudah mina. Angkat dan nak tolong aku tu. Selalu boleh babi nanti berjalan kita tegal berjalan tanah. Aku naik boleh nyebut namanya. Nyebut nama orang kenal aku.
1: Namanya sigi petua ayahnya ke ketia ataupun sigi tuduh tanya.
5: Kati ino tanya.
1: Oh, ino tanya. So pakai.
5: Aku tak nyalai.
0: Oh.
5: Dia nak lemu lemai, nak lemu lengan. Dengar dek tarik. Kau meh seduai sim. Udahnya. Nyau kami ngasu secara antara bu naung kami dia. Jadi aku tu kita aku si kau hari sekuahnya nyau kami lebih nemu aku lo. Orang kengi pak ni pak menjadi anak tu ngau aku nyak kisi muah hilai. Ya nengi sihat kita kaku tak nanti aja. Dah mui babi nyak kaku lebih nanti aja. Tuainya tarik deh. Tanya lah. Uduk kami. Hari ayah bunahnya. Uduk kunyak. Uduk. Mian nyawa uduk kunyak. Aku lebar dah jauh orang. Sama uduk dibagainya lah. Dia lu mantap sengkalan. Lalu uduk deh. Dia ngiat-ngiat hanya. Berbelit uduk. Dia pulai ngagai deh. Nama tak bayar. Kusangku wah. Dino ada angkat anak petunga kunya laban ya tisi hari ilai nada orang gengilanya dino dua kudatai hilai angkat kak nitih kanu tisi akal kemadu kita genemu akal kemadu kemain penglihat tet pedok kebabi mesainya semaun ngelai
0: oh mesainya
5: oh. Ya, lu nikal, lu terkait, kaki ya, bok. Akal kemudungnya, lu canggih-canggih, terkait babi nyengol, aleh, mata duku, apa betih ya. Angkat dia datang, bok, mari naik ke dulu, lu timek, mari naik ku. Sedapnya mayu, 5 ikau. Ya, jauh, di siari lagi. Orang mengangau kaku nada sano tu telia. Kul panseng tiok. Nanya aku nak asal kita mina. Ujian tengah pam perubat ya. Bekenai aku. Ante ya masak perubat. Nanti nasid ya. Masak betiah ya. Kami nyobegau bala ke dulu. Lalu mari naik ke terbak boleh babi ya lu bida yang lalu. Putih ya lu. Sapa kemai palok, mai palok. Sepeh, peh, siti, siti. Siko, siko. Kenyok, kenyok. Kami ya lu. Pulai mai ya. Pulai mai ya ke rumah. Angkat di bisik bala ke pus. Seberai rumah kami coba. Bisik mereka. Udah nyok nyain. Eh, lapan iti jaya.
0: Oh.
5: Babi ya.
0: Hey.
5: Ibu jauh lah. Kai bakal dia tu sibuk jauh.
0: Ah.
5: Nama tu kena kian. Ya, ni muni cerita ku tu rumah. Ya, main ngam semangat.
1: Ti kena tak nak bukanya lah.
0: Aman.
5: Au. Nanti yang pam perlu tebun saya terus.
1: Ukai nak, ukai main kuatnya. Utanya, ukai gigit ngapa? Gigit debin saya.
5: Ya lu ngait nyok deh.
1: Kata dia.
5: Ngait beti ya. Nyok ku nak ngasuh kita mine, ane mine. Udu kenyam berbelit nyale.
0: Oh.
5: Tak ku mano. Jadi ku orang ke ngajar ku nyok. Nanti orang ada ngau deh. Di siku dia aja. Bekenya deh. Udu ku nyok ngait buri babi nyok. Ane udu ku nyok.
0: Oh.
5: Pula jauh nyale.
1: Namanya nyo mplak ya ko detuduh orang ataupun sikit petua ya nya.
5: Ate tuai kayan nya ke madah ka ku petua ya.
1: Oh. Engka mate, engka ngasi gini detuk ne.
5: Au. Puas. Entua ku ambil telanya la nyaingi. Ngelingi pagarnya. Ada ne nyale babi pama masuk pagar. Sikit udah nak babi.
0: Oh.
5: Udah nyak coba. Nyanusi nga guys. Dua itu.
0: Oh.
1: Terima kasih.
0: Okay, mana sama cerita? How?
5: Jadi dalam 7-1 coba. Aku nyanuk kerja pintai. Kenyak kau yang.
0: Aman.
5: Aku nyanuk dari sibu. Kudu kenyang, kudu petunggal apa ya aku dah cun. Kumai ngetut babi ya. Kalau nyentuk kesari tau maka badu nopi kudu.
0: Oke.
5: Kita kukak masuk segini nyak mesti ya aku. Nyak ajar kayaan. Ibu nopi hidup manu. Kaya.
1: Engka mat kala ban aku selalu meda YouTube ga bala sidanya ke besau betupai ke udua nya banyak menyala babi sikena lari babi ya. Nah ulah lari sikir ke puang udua.
5: Hau.
0: Ya
5: ke puang ce. Aku me pelama kono si di tamana
0: yang.
1: Ya ya ya.
5: Bukan ngangan semangat. Pada mana yang kebelian bekan.
0: Okey, terima kasih okey. Ya. Kasih yang mana mah cerita ni. Aban jam kita tonyo serkat ni tu rumah.
1: Tua pun yang bisi boleh petua kan ni.
0: Ya. Okey, ya ke mana Riptara pengurang pengelami hari kami dua.
1: Ya.
0: Ba mensia bisi antu.
1: Ya, dalam
0: antu nadai kita
1: mensia. Banyak mau puat tu
0: Bye bye.
1: Selamat malam. Tengah malam.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
0: Kuching
2: 101.3 FM.
0: Segulai Sejalan
2: YFM.
3: Lintas hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Orang tua, orang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya si gemak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinge Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjakuk, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: pagi rewind.
1: Ayo kada dengar lapar utai kemana-mana. Pun suah di tapat korang enggak bakal ke beli ke gelah pingai mangkuk mana ya? Ante bakal rada tadi dini dengan udal kor dini bisi udal. Tanya ke benar mah kedai 2 ringgit kenyak me.
2: Ante bakal di empu mena nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kan nama teh kada beli di salu ya.
1: Sikinya me bakal pingai mangkuknya. Sikinya utai suah ke tapat ka ku utai ke perengka barumeh. Ah, gitu tanya mudah kualiti apa mana mega? Ya standard kualiti ya.
2: Ante bakal ku dia nanya ku deh. Ante bakal tambah kedai. Ya, aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kemasa jaluang. Ya, aku kenari nanti aku. Audanya tadi, Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari 1 liternya. Nama aku buat kemilihannya, lapan aku tahu. Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie, pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi 8 nasihat baru aku ingat. Aku tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana umi lo tak siap ke Milo ke berdia?
2: Kalah dia muda. Orang nyoba umi campur Milo.
1: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelai gara perang bukai. Tepuk umi berjaluang lo tak siap ke Milo sekali aku deh.
2: Sekali bakai ngu sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusah ngenyet nyadi, anang panik. Beruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyelia managi hari kengeranan.

Mandang ke penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, arulah diterima, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

0: Kita rindu ningakan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Begulai dengan kami bak bagi ke entelah.
1: Ningak keseluruhan begulai dengan kami bak program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 dengan 082-258-634. Ya, jadi telah ke terubah pandak munyitu ya. Dengan mana-mana. Ucik, nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, oke nak riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay. Okay, ya.
2: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam okay. Bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian hari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nak baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nak kena menepan bergaya mah kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu, saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda, niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik gemak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya pandenda ke? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

oleh nagang tibi hari terampil. Pempesa pengerai nanti bisi patut lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikalak kena penyakit TB. Jaga pembersi, anak berkongsi perenggal tadi guna lalu tentukan kandang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB, ukerti penghujung hidup. Aram, belak munas ke

0: Tentang penjalai penghidup artis, berita kepemaduk baru hari artis kiri kangau,
1: berita hangat,
0: berita jelas. Tumai program kiri kumbai galeri artis. Nin tiang hari dua berengkah hari pukul 11 malam. Bugulengau aku mawat engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bau YFM 101.3 FM segulai sejalan.
1: Galeri artis 101.3 FM.

0: Tuh.
1: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ada. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemana masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk capak. Ujin orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Ya aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh capak. Capak lu tengkah dia tusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelur dishwasher tau. Ya pan maya aku sesat ngga jaman maya dinner di hotel. Terpedak ke. Oh nyala hotel ke jelur dishwasher aku.
3: Nanti pihak datun. Aku punya kena nyebut tadi. Dishwasher tadi. Mak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masuk pinggai. Nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki bah Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke. Walau rindu tu tadi.
1: Tak, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alung asal meli terus.
3: Nak kena kelempuan mimit mai pengawak tu tadi. Nak ya.
1: Aku selalu dia kajak kontra semua.
3: Nah, lapan nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
2: Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini gak radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di ke si joran murah deh tau. Udah kena habis wajarannya. Tau kayaknya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: pagi riwayat.
1: Hari Judat Ami. Pagi saya mengumin koya kunyah kebuah limau kesturi.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan setiap hari masuk hormon stres nyanyau ke Sam. Engkau kita ke Belanda hanya deh. Engkau tanya masam, nyung kerecam ya dia deh. Engkau tanya ke pesamu kalau muda, yaudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Alu,
1: engkau begau kini. Begau makan sendirian dalam perut dia ni sudah lundung sedanya ni. Ah udah kunyah ke bawah masam. Ada ya ke? Nyawa ke stres.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerauk hati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau wai.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

influenza A, dia tu nyo majang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyeng kaum tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngena sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami. Jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Sam, kini nanya jauh mai perjalanannya?
1: Si, puh, lawa dengir aku diri ni. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu, masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ni. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dika spon ka?
0: Aw, nandainya mesek.
1: Yeah, kediri deka.
0: Kediri, nak patut nabi sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Tu nala mau proto lapar.
1: Oh, pia ne. Okay, nama tu kampa, kata ne. Nama tu kebisi itu si. Salung irok itu, lepia.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu si.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampua merah daging.
0: Sam, nama nanti minsap itu Sam.
1: Nadai, nang awak, nadai orang muda deh.
0: Nyen mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak salah nanginsap buat kedai makai tu.
1: Anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Ya, mayu orang ke ndak mendak nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan, 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300-nya.
0: Au, nyamai aku main nuntuk makai. Gaya nuan sponsor ku. 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah. Duduk di tu je nginsap.
0: Paduk lah nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya, Sam?
1: Ni?
0: Nyinnya.
1: Ih, yang manar ni.
0: Nyanya.
1: Ih, puh.
0: Anak nginsap kan?
1: Kalau kumai lo sih, kumpah luang kita dulu.
0: Nyeh, nemu apa nuan takut? Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedemakai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

kasih. Aku Lina anak Giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Dito aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawa 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau dengan pautan ataupun link ke di pada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban

0: kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: ba pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah ditapi tau ke diasai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Ba semua musin tik ditujah kita itu. Nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuh kita nemu semua musin tu dekat datai, nitih ke maya Tuhan tik keman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nguluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita nguluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kutai kebadas ba penghidup kita. Masa tingkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya? Lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi dah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata di dulu hari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita nyata di mucau, laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu, tang nak patut. Laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan, tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dengar bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiak hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

program Rundown Minggu tu. Ngetai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ketika randau. Lambaga Station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Bintulu, Miri, Gau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, ngelang tengah hari.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu buat 2 pagi Y. Nanti berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Nanti sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperni yang. Perni yang ya hari ni udah merni yang aku hari tu merni yang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya neh sama sekolah kita subak sama pemberi. Udahnya baru teringat. Anda bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Labannya subak lain deh. Udah besar nyo gedung.
1: Catherine Charlie. Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak kolej lagi ingat magang. Mina selalu kesarut nama aja. Nanti DJ mel ke ingat nama ku ke. Nama ingat gama ingat. Ya toh sebilik aku ya sobat. Kami tu sobat segi geng duduk ngulami mata.
2: Ngulami mata apa budi yang.
1: Kapan ku tu sobat. Lepas ya ke selalu pulai ke muka sobat desa. Selalu ngemai nemu nuan salah ikan ke boleh dempak kita mata. Nyak Sam. Hari ya aku nemu baca. Bisik salah ikan. Nak aku nemunya lumik. Pai tu nalah ikan tu.
3: Anak nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Ni dua pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit kutu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medak ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medak ya dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Dan belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawang kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak perintah, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Kita rindut dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Pegulai dengan kami buat bagi ke entelah.
1: Dengar keseluruhan pegulai dengan kami buat program bagi ke entelah. Harus telefon kita mengkang bekas selama 082-258-633 dengan 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak matanya.
1: Nya baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
4: Angka sampuak batang.
1: Okay.
4: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Nya ya betul nah.
0: Semina pak YA.

0: Pagi Rewind.
1: Berjual kami sobat koya. Keliak buah mudah harga buah sobat koya pun. Nya hari indai bila mari sungai pelanya pengawal yang nama pemisi ujian tahun sobat ne.
2: Nama
1: Ngibun berian.
2: Oh, ngibun.
1: Ngibun. Ngau aki ini ya pemalam balangko kebun.
2: Oh,
1: nyamai man.
2: Very good ini bilam.
1: Di kalau pemalam balangko kebun buat. Kalau ngau ini di malam ngau kebun.
2: Okay, pemalam get. Baik rum langkau kebun rumbuah pun aku tu kalah.
1: Baik okay di malam.
2: Oh, kau tu okay lo pasar tu angkat sen.
1: Matut dengan pulai hari langkau kebun ni buat.
2: Kak taban langkau kebun rumbuah.
1: Taban ni Rino.
2: Tapi rumbuah siang hari ya kak sen. Tapi ngawa. Nya tengah malam benung beribun kebuah.
1: Nama
2: udah lari hujan.
1: Mau nanya ni nama langkau dari ni di rumah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kereta termegak uling berang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak namudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Mr. Dio. Mr. Dio kekalmu sapa juara capa kenyala minggu tu. Sapa ketika lebih surat kabar ketawa engkau kami.
1: Alah,
2: dia lah dia naik.
0: Dia ya. Lagu.

0: Lama geluan cok tusah ti.
1: Eh kati ndak ibu? Hai tusah ti meh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal kupan nadai pulai keuntung.
0: Nai kebenayan tu. Kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh. Kurang dikermai.
1: Kati ndak ibu? Bisa cara nolong ku bu?
0: No. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkena cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pianai.
0: Nya cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Nanti biar. Di RTM kan tau.
0: Aram.
2: Pemujur dagang berpangai berkemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai palan kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campak, merayati jalan pematut. Datai meh ngelawak unit pemasaran, promosi dan kawasnya RTM Kuching. Bermaya jam, ufis terbuka, tak ke telefon, muju umur 082-248-4.

Nama Gagak. Penuh online, tu aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah, YFM Iban

menanda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketahunya di bak sumarang maya. Oke semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kereta temeka ulin ngulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta dan jepun penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: apa? Kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Tekeran juga simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penuh sah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau.
2: Pesan tu dibaik ngagi

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerpai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adiknya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Bully. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runian. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal ajau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Progresif Kichwa, pendam siang ketiri, bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penanggul barunya tu, nak uliah diputarkan. Saya lagi, dalam mati ketempu, ngempuan pengerang siang. Biar berinsa dulu, nambil kesenang untuk diri lah. Pesan tu area ku, Progresif Kichwa, bergulai dengan YFM.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut mu jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh dihiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyeliah managi hari kengeraran.

0: Surabaya kita susah juga karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan aja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Aku LT Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita yang makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusan nyamuk betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nyam makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita tak kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakob ya ke dia tahu. Macam Jakob. Nanti kalian ada yang berdarat. Kurang kau.
2: Awak sekian mana tuan? Nyadi tu nyumbai macam gelar ya nae. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke daratnya. Lemau mai ke kita ikan urun na tuan?
1: Awak lepas na punya ke canggih modern lagi. Nyak kena mansak belah dari ibu. Kini ibu na Breeze Walk ni kebun.
2: Utai yang sama ganyan na tuan.
1: Ya sama punya darat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh, berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Hey, laju mai layan tu nih. Download dulu mengerjau dari tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken, akai PC tu, kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapa ngerja tadi tu? Mayo mata download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni Jess.
2: Pedak dinya.
3: Apa sapa ambu pegawai tu lah.
0: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang puto hari kami. Bak YFM.
4: Kucing 0.3.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mencar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi wat mangsa belakang tua lu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang ketua yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bagi menggam semangat dan tuya bak YFM.

0: Aram rangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi siko nembia, bengal, agu, na uleh berjaku, tang ya uleh belagore.
0: Dinting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningal di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap terpeningal, ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siut mansak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak menggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejarah.
4: Pengerak dia selampur Sarawak tiap mendiang kawak. Pengerak pagi ya kita ke apa gitu. Jadi mulai baru kita bahas maya 24 jam sari YFM merindang kita semua dia pungkal ke bak awak pengerak pagi ke pagi tu. Terima kasih Mama Iwan kita temu pagi udah mulas atau ya radio kita ngambil frekuensi FM YFM ke semak bak alai handur kita dia bakal ke pagi tu yang kena pagi hari 14 hari 25 tahun 2026 tentu ya bajam ia keterubah tu kita dekat segulai sejalai engkau aku Uncle Stone sebenar mana engkau ku kami dulu engkau ku ngergas ke mata kita ba pagi hari 4 ke pagi tu lalu dalam kandang 6 jam sebenar tu tadi dia tindu malam kita nang ya udah ditimang kami di asuh jena agi ba awak timang kerba tawas. Okey, jadi ba awak timang kerba tawas nang yang ungkup nur ngasuh mata kita lelano agi nur kami itu ketinyu buat tu tadi nimang kita meh ngau seleksi lagu lalu ngarap ke tinduk malam kita boleh kenyap ia kemana dang mah dia tahu dah berbalik wai ba awak pengerak pagi agreement kita bertukar ari ngasuh mata lelano ke ngagai ngasuh mata kita regas lagi bak pagi hari kita ke Sarito. Okey, jadi sebenarnya kita nyingkang kemua lagi pagi tau bawa pengerak pagi mana dulu kita yang beri terima kasih ngagai petara laban ke udah nampu yang seput kita ke dunia tau sari ada lagi lalu bawa pengerak pagi kita sampai pagi ungkup ke pagi tau ketanda terima kasih kita ngagai Allah Ta'ala laban sudah nampu yang seput kita di dunia yang jauh lalu pihak megak minta berkat bak pengawak kedekat di kerja semanjai hari itu lagi aram kita sama dia jenuh nalama pagi itu belak kita bersampi dalam hati diri di ulu ke Rabana Kristian Ari Gereja Anglika bertuai ke Bishop Nelson Ugas Bulang bak awak sampi pagi YFM
5: 9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 14 hari bulan 5. Keterubah tu aku duduk dekat merik selamat pagi dengan semua bala peninga. Aku tu Bishop Nelson Ugas Bulang dari Gereja Anglika. Hari sehari tu saya benar ti buat pengharap kita orang Kristian. Laban sehari tu kita ingat ke pengangkat Tuhan Jesus ke serga. Tau ke pemulai Tuhan Jesus ke serga. Kumai kita sama berarti ke pemesair ti hari tu buat pengharap kita. Sehari tu. Nyalai awak ke kita berengkah ke hari sehari itu ngau sembian. Sampai kita. Tuhan Allah di pemadu berkuasa kami minta saup Nuan. Ngambil kami di harap ke Jesus Kristus anak Nuan. Udah pulai ke serga. Tau ngawati ngarun yang niki kian megak. Lalu diau ngau ya berhari-hari. Ti hidup di menggai perintah nganuan apai ngurul kudus megak. Tindang petara siku belama lama ya. Amin. Baca ribub kudus kita pagi itu dia meyakuri Injil St. Luke bagi 24. Berengkah dia baca buah ayat 44. Udahnya ia lalu berjakuk ngagai sidok. Tu mengutai ti udah dipadah ke aku ke kita. Lebuah aku lagi bergulai ngau kita. Mada kesemua utai ti udah tulis pasal aku dalam adat Moses. Dalam bub sidak Nabi, dalam Mazmur, nak tahu tak dikamatkah? Undangnya, ia lalu mukok rundian sidak, ngamik sidak merti ke bub kudus. Lalu ku ia berjakuk dengan sidak, tu meutai tu dah tulis Kristus na tau no nat ke pemerintah lu angkat hari mati buari tik tigo lu pesan pasal nesalati nge pasal pengampun duso dipadah ke dalam namoyo ngage semua bangsa berengkah hari Jerusalem kita tu meurang ke bersaksi semua tai tu lu aku dekat ngirum ke ngage kita utai tu dah semaya payo dia semaya apai nyalai dia dia kita didengar itu nyentuk ngage mayo kita diberi kuasa hari atas udahnya ia mai sida pansut ngage Bethany dia ia ngangkat ke jari ia lalu berkat ke sida lebo ia menua berkat ke sida ia ninggal ke sida lebai niki ke surga sida lu nyembah ia lu pulai ke Jerusalem ngati tiga go lu sida suruhan dia dalam rumah sembiang muji Allah Ta'ala tu jaku Tuhan terima kasih ke Allah Ta'ala sampai kita eh. Pai kami tadi surga kami tadi miak nuan terima kasih ke jaku nuan ku dah didengar kami tadi sau kami apai ngasih ke jaku nuan lemandang kenyo dalam penghidup kami tiap hari sari itu kami mengkang bersampi minta nungin tu setelah jaga kami lebuh kami kehidup ke diri dalam dunia tu kami bersampi minta sau penuh Tuhan lebuh kami kenapi maya macam pemedis maya macam penguji setelah penusah dalam dunia tu minta nuan apai munuh maya macam penyakit kebisiknya di dalam dunia tu ngambil ke semua mensio tau hidup ngolantang setelah selamat sampai ke semua mensio tiba nuan tusah lapan perang ngap penusah bukai kebisiknya di dalam dunia tu semiang ke semua tuai-tuai kemengai menua dalam dunia tu kelebih lagi menua kebisik penyarut beri ke sidok penemu ngap pengelandik ketar kena sidok mutar ke penyarut kebisiknya di sampai tur pinta kami nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Pai kami di surga kudus menama Tuhan. Datai memerintah Tuhan jadi mempenekak Tuhan bakal dalam surga kini bakal dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami bakal kami ngampun orang di salah ngelaban kami. Itu kami rep penguji lepas kami rep penyai. Kerana Tuhan tiba memerintah ngau kuasa ngau mulia. Dia tu datai ke belamo lamoya. Amin. Apa kalau talo pai anak ngeruwa kudus merekat ke kita lung itu kita sari tu ngau ke belamo lamoya. Amin. Kena kita ngujuang ke sembiang kita pagi tu aku mai kita nanyi pantun lumo satu bugulai ngobala kuaya are St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersumbai ngau bulan kelelang tu ianya munyi tu.
2: Aku dekat belagu singa semua orang galumuk gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nunda bansa orang belum main delanda uji akatulang sapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang biak lah kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bansa orang nimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarak dama pangawa nadai tahu kurang niap ke dama surat asa mua nemu magang sekolah ngaga engka darah ngau bujang susah baka keudah alah laban orang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
3: Jaku prasang kesar itu pengerai tubuh ngau sengat kita. Pengerai tubuh hendang utai tiamat berga betiap iku kita nak milih tuai biak metau kebesai tiap iku kita hendang ingin ke pengerai lalu patut kita nyaga ngemata ke ya amat lebo kita agi biak asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita tang ingat mega kita hendak kesemampai biak berhari lebo umur udah mangai bisik maya pemedis mansa bisik mangkok ke hidup kita nesal dudi sigi nadai reti kuasa kena ngubah pejalai penghidup kita ndang dalam genggam jari kita siku-siku urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita tau kenentu ke peluang penghidup kita kuasanya ukai dalam jari lutur bini laki tau kapendai kita ia dalam jari kita kita boleh ngerubuh kita boleh ngeruntuh boleh niri boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal jeluk hati tak kasam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tak ke 2-5 iku, madah ke jeluk hati sida, ianya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19, sebalan nang dah ngerugak menunggu sida, dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai pidik tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Besar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih nak berperai. Pakai meh utai timai berperai, anda ngelawang ke eksersis. 20 minit sehari cukup mengkenal kita masuk ke luar. Kerja meh utai timai, untung ke tubuhnya semangat kita. Sayau kemeh pengerai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tinadai mai penguntung. Uji meh utai ti baru. Pengaya puraja nang segi uliah giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengerai kita. Duit ringgit uliah digiga. Tang nuan dah boleh ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke pengerai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jaku kemunyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayuh ti benar ianya tubuh ti berpengerai.

Ukay ba sa singkap mas tau kupira di kerimuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerai nya dekat meruan bagi kita belum bayang. Dan pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nyempu kita. Yanggi Allah talo. Maka semua tai buat dunia yang nyautu. Yasmina tinjau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngendua indah lama. Sebedau kita bekejang mulai ke diri, pemaya tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lungasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngap ngerai kai barang sapa ti merti lungasi ke ia. Maka kena sebut bus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kemunyi itu. Anak, pendian kutai tersebut aku itu. Pendian kelekat jaku aku. Anang neju ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal mati nuan. Sedal dekat merik penghidup ngapurai ngegai barang sapa merti ke sedal. Genggam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya oleh merik pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilah. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: YFM, Segulai Sejalai.

0: Cita Tiatu menemani Angka YFM Sekulai Sejalai.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

yang majak dalam pihak gawai udah ninggal lagu tu Nekia. Okay, jadi lagi sekelas yang lain kami bawa penggerak pagi YFM kelebih lagi bah mood gawai kita dalam bulan 5 ke tahun tu. Lalu meri samar pagi ngagai bala kita pagi tu nyangkanya benua ngagak breeze walk tau kenyata dari benua ngajugi yang dulu kenyaga pengerai diri lalu kelimpa harinya moga engkanya tadi 2-3 ikut dari benua training laban kak ngagak orang maraton. Okey, berkenang ke pengawa Belanda maraton tu tadi Hock Seng Lee tokoh SHL Semperahan maraton 2025 edisi ke-5 tu ya uliah mengangkat kesemperahan jadi Siti Aria Palan Lomba ngomain nincin tahun kelima hari meri empasnya ke sektor dagang temuanya berita yang kemsi di pedal aku kalai tadi berkenang ke berita tu kalai menteri Nembia Lomba ngomain staff man sang orang dagang Datuk Seri Adul Kadir Abang Hamzah pada kesemerahan maraton ke dekat diatur kena hari Minggu atau ilah dekat di Gulu kira lebih 2,000 ikut orang kebisi ngambil bagi nagiran dari hari menua tu ngau hari menua luar lalu ia pernah menyinyak ngagai pengurang berita bahawa awam media di luar kompleks Dewan Undangan dan Negeri Sarawak lalu pelanda tu mungkur kategori bakal bisi half maraton ni tadi nyawahnya 21.1 km, 10 km, 6 km ngau pihak megah 3 km. Lalu ke tahun tu penyawa pelanda maraton ke penyawa 42 km anda diatur ke Tegal ke Ngawak tinggal ke sistem aliran transit atau masih ke KRT atau penuang di kagak ba semahan yang di ngai ke tadi nyau ngasuh tak nanggo lagi pejalai perengka pengangkut ba menua semarahan dia sabar meh au nanti urang dah temu adu rail ART lah banyak baru kita tahu kaya 50 km 100 km tahu meh pelanda diatur mayanya ilah. Okey, jadi hanya tadi ngenang berkawal ngau semengkah program biar kebisi diatur ujung minggu tu lah bagi menua kota Semerahan Dian lalu tahu mega sikit lagi program biar kebisi diatur ujung minggu tu ialah ianya pengalami music kucing bak Padang Merdeka hari 6 tu lalu jerombak pengawaknya megak ya kalau polis kucing dekat nutup jalan nak lama jerombak pengalami tu lalu penerang kelipasut ke kepala polis menua kucing ACP Alisson naga cabut medah ke pengawak nutup jalannya dekat perengkah diatur jam 7 lemahnya di sekedar jalan ya ke bisi ditutup ianya tadi hari traffic light RTM traffic light jalan pol simpang jalan wasan hari lebuh wayang pihak mega jalan Tun Abang Haji Openg nuju ngagai jalan berek jalan berek nuju ke jalan mutiara ngau jalan gambir ke jalan Tun Abang Haji Openg nyok ditutup megang hari 6 tu ialah. Okey, jadi teman-teman kita berabuh pejalan ini yang kepatut nanti jemak kita akan dah program atau ilah. Jadi bab penerangan berita tu moga dia SCP Alisson Naga minta Malaysia Mayuh beri kerjasama lebih lagi akhir kak ngulu pengalamannya lah ngambil kendap mengengkah perengkap pengangkut bak nebi yang jalai lah banyak boleh ngambil dia semoga ya bala orang yang kebuka cip tengah ke jalai alun lalu dilalau naya berambut pejalai lalu ngigak jalai alternatif ia kebuka kena nyilih ke jalai di banyak bersekut laban udah gak ditutup dempang kereta kita ke pakai yang buat belahnya di main kami nak tunda menanggul ya kutunya di hintang tapi tadi ulih seliah area rundi yang tak cara kita empu. Okey, jadi datang lagi kami dekat mengenai ke pesan beratu sedikit ruang peringat

0: Cita Tiatu menemani ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Pulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Matai ke pesan berat tipsi dikirum peninga kita bawa pengarah pagi YFM pagi tu keterubah Siti pesan pemati ke dikirum sinar limu jadi ya pesan tu nuju kerabat belayan ya ke dia babulin tapang babulin baruah luban ilai luban ulu pasal atas pasal baruah serulap yang mengabala ke dia berserudit A ngau serudit B terbalau buluh antur yang batang bola bawa melayu ilai entana bengang babangai kibak serwai bangkit dua berumah bangkir baik asal mempili Boris Munjan ngepem gak balaya ke dia pas beliau dua berumah semua yang sedarat sekandia selemana bala ke dia ba serubah ini ke serubah ulu kebelayan ke dia ba ajuang padih meludam semua atas ngau yak nalah dia rintai ke dito tinggal jenta anak ros jadi pesan tu tadi madah ke jenta anak ros jenta anak ros tau ke inaya natal udah nadai kemari hari 3-13 hari bulan 5 lalu niang jenta anak ros niang jenta anak ros tau ke inaya natal tu deka dintu bala mayuma barumah uri bubuling atas pawah malam pergilak malam hari 5 15 hari bulan 5 sebedau ke dianyum pagi hari 6 tuilak 16 hari bulan 5 ke pendam Bukit Lebur minta bala ya ke dipesan datai ngesah penusara batau lalu kanemu siliagi kita tahu bertanya ngagai Inderius bernombor 012-8932-5232 tahu ke ngagai Aperius bernombor 012-9698-412 dan baru isi ya pesan pemati ke dikirim peningau kita dah tayari setina limu ke pagi tau nyari pesan madah ke jempa Anaros jumpa Anaros tau ke ini natau dan ada kemari hari 3 13 hari bulan 5 lalu ni yang jumpa Anaros ni yang jumpa Anaros tau ke ini natau tau dekat di itu bala mayu baru mahuri bubuling atas pawah kena malam pergilak malam hari 5 15 hari bulan 5 sebelah kedian juang pagi hari 6 tu lah 16 hari bulan 5 ke pendam Bukit Lebur kabar belayan ia ke dipesan dan data ya ngesah penusah rabatau lalu kak nemu sila lagi kita tanya ngegain Inderius bernombor 012-8935-232 tak ngegain Inderius bernombor 010-9698-412 lalu pesan kita ya ti kedua pagi tu ia setiap moga pesan pemati kerikirum mulian anak jam tau ke alo tau ke apa ya kerikap jadi pesan tu nuju bala ke diau baru rumah mamas kentiang kerupua rumah jena sungai pakau rumah Lawrence Wong batang bala ke diau berumah suan sungai libau rumah paliang nanga kunang rumah meriang sungai buluah rumah padang bukit mas bala ke diau berumah tayana sungai lepuang rumah sibara lubah lembah rumah landana teluk muluang rumah jaman teluk muluang bala ke diau ba panggai dayat ngau rumah gani dayat pakan rumah rungas pangkewe rumah musyid garu rumah laka garu bala kediau ba rumah udual ulu sikai rumah ubuak ulu sikai rumah endi nyempal ngepemga bala ba rumah cali badal rumah lat agrugu rumah antam badal ngekeblayan kediau ba nanggap lagu skapit stabau uya rumah dagang rumah tetum ngebalai kediau ba penyuluk layar mutuk layar ngeperbak layar bala ba rayah julau nangan tabai julau kebelayan ke dia berumah Pulu Thomas rumah Mary Rose rusak enggak bala berumah Mary jalai ke jadi julau enggak kebelayan dia menuan kapista ya kenalah di harintai ke haditu ok jadi pesan tu tadi madah ke limia anak akal limia anak akal tau ke serani tau ke inai kerikap udah nadai kemari hari 3 13 hari bulan 5 lalu niang lemia anak aka nya lemia anak aka tau ke serani tau ke indai krikap tau ya deka disenggai balamai mah malam pergilah malam 5 15 hari bulan 5 baru mah Gandum Sungai Rian Baiwang Ulu Serikai sebelah ke di Anjung pagi hari 6 tulah 16 hari bulan 5 bala kita ia ke dipesan diminta datai ngesah nusah rabatau lalu kanemu sile lagi kita tahu tanya ngagai kasian manumber 014-626-0072 tahu ke ngagai udun manumber 017-8597-097 Ananu baru isi ya pesan pemati ke datai hari mulian anak jam tau ke alo ke pagi tu tau ke apai kerikap yang dipesan madah ke binia ianya lemia anak akal tau ke serani tau ke inai kerikap udah narai kemari hari 3 13 hari bulan 5 lalu niang lemia anak akal niang lemia anak kau tahu ke serani tahu ke indai krikap tahu deka dia senggai balam maimah malam pergila malam hari 5 15 hari bulan 5 baru mah ganduam sungai Rian Baiwang Ulu Serikai sebelah ke di anjung pagi hari 6 tu ilau inya kena 16 hari bulan 5 sili agib kawal ngap rusah rabah tu kita tahu bertanya ngai kasian bernumber 014-626-0072 tahu ke ngagai unduan ya bernumber 017-8597-097 lalu ketiga tu setimuga pesan pemati ke dikirim pulian anatom dua boleh nama dume ngau pilih anatom ngau pilih mengganya ngau anatom sebilia jadi ya pesan tu tadi nuju kapal pelayan ya ke dia bak lumah wirim rabuang pelawas bawah bala berumah Munan Bangkit Ili rumah Joseph Cuat rumah Jensen Pematuah pian moga bala ke dia ba rumah Cundi nang pasak ngau kabar belayan ya ke kala sama gawa ba UPS tanam tepi betuang SK Sen Mak betuang ngau pian moga SMK Ulu Belengian Selangau ngau pian moga mesan ke Jawai Anak Jaya Sepilia ke dia di Limbang ngau kabar belayan ya ke dia ba Suriat A Suriat B penteban sekarang buai melanjan dah buat dah buat layar Keranji pemak bala berselulap suri baru suri lalang Bangkit Ijo berbulan tapang berbulan atas berbulan kanan berbulan kibak bala kedia bagian surai dengan ajau terperuk ngupin muka bala kedia bagian munggu gernis ngau sidak ngadan sepilih kedia bagian matup sepawah ngau ia kenalah di rintai ke ditu tinglala jenori anak tuum. Jadi si pesan tu tadi madah ke Januari anak tuum, Januari anak tuum tau ke ye udah nadai lalu niang tau deka di senggai kena malam pergila malam hari 5 15 hari bulan 5 sebelah ke Dianjung pagi hari 6 atau ila ianya kena 16 hari bulan 5 ke pendam Anglika muga sabut betul bala kabar belayan ia ke dipesan diminta data yang ngesah Nusara Batu ngagai rumah tu ni ajang nangga padiah betul nanda baru isi pesan pemati nanda baru isi pesan ke dikirum pulin anatum tak kedung baik pilih anatum ngapi yang mengga nyanggau anatum sebilik ke pagi tu nyadi pesan tu madah ke menjadi sidaya jadi Januari anatum Januari anatum tak kedua boleh nama yi udah nadai kemari hari 3 13 hari bulan 5 hospital besar Sibu lalu niang Januari anatum niang Januari anatum tau ke yi tu deka dintu bala mayuah barumah Tony ajang nanga padi betuang kena malam pergila malam hari 5 15 hari bulan 5 sebedau ke di Anjung pagi hari 6 tu ila 16 hari bulan 5 ke pendam Kristian Anglika munggu sabut betuang kabar belayan ke adik pesan diminta sampal datai hangesah penusah rabatu lalu ke sekali itu nguyeng gaya pesan pemati ke di kirum linda anak jamiat pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau bah sungai tiau rumah ambu sungai tiau pemuka bala rumah umbar sungai tiau nangat tiau sungai mujuang sebangan pemuka bala ke diau bah patang rajang rumah tunggan rumah menggal senuang e senuang b bala bah sungai sipan sungai ibau sungai belawai ngau pemuka ia kenalah di rintai kerita tinggalah idan anak ubai tau ke indai linda tau ke tadi indai uniang pesan tu madah ke idan anak ubai idan anak ubai nya tadi indai linda tau ke indai uning udah nadai kena hari dua tu tadi 12 hari bulan 5 lalu niang idan anak ubai niang idan anak ubai tau ke nya tadi indai linda tau ke indai uning tau deka di senggai balamayu barumah satu Malaysia malam pergila malam hari 5 15 25 sebelum ke di anjung pagi hari 6 tu ila ke pendam Methodist Pelajau Jala. Okey, jadi kebelayan ia ke dipesan sudah sampai lah tengah sah perusahaan batu lalu sili lagi tahu bertanya dengan Linda anak jamiat ban nombor 010-5981-822 tahu ke dengan uni yang anak jamiat ban nombor 011-40-369-34 dan baru isi pesan pemati ke dikirim Linda anak jamiat ke pagi tu pesan mendah ke Indaya ianya tadi idan anak ubai idan anak ubai itu ke dari Indah Linda atau ke Indah Uniang udah nadai hari 2 atau tadi 12 hari 5 lalu niang idan anak ubai niang idan anak ubai tahu ke nya tadi Indah Linda atau ke Indah Uniang tahu deka di senggai balamayo baru mas satu Malaysia kapit malam pergila malam hari 5 15 hari bulan 5 sebelah ke di anjung pagi hari 6 atau ila 16 hari bulan 5 ke pendam Methodist Pelajau Jala. Okey, jadi kita engkanya ka nemu sili agib kawal ngau penusah rabatu tahu terus bertanya ngagai Linda Ana Jamiat tempo bernombor 010-5981-822 tahu ke ngagai uni yang Ana Jamiat bernombor 011-40-369-34 lalu ke situ tu natai ke pesan pemati ke dikirim lutai tahu ke apa ya Randi pesan tu nuju kemulayan ia ke dia bos manjai batang layar batang spa padi batang paku batang sekerang batang julau ngumpia bola ke dia batang tabai batang tayah batang rimbas ngau staff ya ke sama kelagawa ba SK St. John dan ketiga SMK Ulu Layar ngumpia dengan staff SMK Datuk Petinggi Kedir kemulayan ke dia di Kuching Limbang Sibu ngau ia kenalah di rintai kerito tinggalah ek Ignatius Liu tau ke Tius pesan tu tadi madah ke Ignatius Liu Ignatius Liu tau ke Tius dan nadai hari 1 11 hari bulan 5 lalu niang Ignatius Liu tau ke Tius niang Ignatius Liu tau ke Tius tu deka dintu balamayu ba rumah madi mutu atabau ulu layar betuang malam tu lagi malam hari 4 14 hari 5 sebdau ke di Anjung pagila pagi hari 5 15 hari 5 ke pendam Kristian Mutua Tabau kita akan mesti lihat lagi apakah ngah pusah rabat tu kita tahu bertanya ngagaya nombor 0198821277 dan baru isi pesan pemati ke datai area lutai tau ke apa ya Randi yang dipesan mada ke Ignatius Liu tau ke Tius Ignatius Liu tau ke Tius dan ada yang kenal satu tu tadi 11 area bulan 5 lalu niang Ignatius Liu niang Ignatius Liu tau ke Tius tau deka dintau bala mayua baru mahmadi mutuk tabau ulu layar betuang malam tu lagi malam hari 4 14 hari bulan 5 sebelah ke di Anjung pagila pagi hari 5 15 hari bulan 5 ke pendam Kristian Mutu Atabau kita akan nemu sekali lagi tahu bertanya terus ngagai nombor 0198821277 lalu ke Siti tahu inya steam gak pesan pemati ke dikirim peninggal kita inya sena anak aja pesan tu nuju kabulayan ia ke dia berkampung Iban suku ngepudai pihak muka balaba tapang punggak skim bulu nengesan nanti jelalang wong panjai wong panda sawang nyemungan si barbah batu bobini pihak muka balaya ke dia ba nangga kumpang ngkeli skim lambir miri ngau bala kenalah di harintai ke ditau jadi pesan tu tadi madah ke lai anak maluang lagi anak maluang udah nadai kena hari dua atau tadi 12 hari bulan lima lalu niang lagi anak maluang niang lagi anak maluang deka di senggai balam ayuah malam pergi lah malam hari lima 15 hari bulan lima balut 628 Kampung Melayu Lubu Antau sebelah ke di Anjung ke pendam Anglika Nyembungan Batang Ai kena hari 6 tila 16 hari bulan 5 lalu baru isi pesan pemati ke dikirim sena anak aja ke pagi tau jadi pesan tu tadi madah kindaya jadi lagi anak maluang lagi anak maluang udah nadai kena 12 hari bulan 5 inya hari 2 tu tadi lalu niang lai ana maluang niang lai ana maluang terka disenggai balam imah kena malam pagila malam hari 5 15 hari bulan 5 ba lot 628 Kampung Melayu Luban tahu sebedau ke di Anjung kena pagi hari 6 tu ila 16 hari bulan 5 ke pendam Anglika Nyembungan Batang Ai kabar belayan ya keng lala tahu ke dipesan dipinta datai ngesah penusah rabatu lalu pesan ya ke tujuh ianya datai ke pesan pemati ke datai hari 7 year tahu ke ina events hari ke sidas bilia nuju kabar belayan ya ke diau di Bintulu Miri Tatau Kuciang Piamaga Kebelayan Kediau Bandangan Kesit Nanga Kumpang Sekayu Batang Undup Ngau Kebelayan ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala ekster rumah seriat anak tambuam okay? Jadi pesan tu tadi madah ke ekster rumah seriat anak tambuam ekster rumah seriat anak tambuam udah nadai ya kemari hari 3 13 hari bulan 5 lalu ekster rumah seriat anak tambuam ekster rumah seriat anak tambuam tu deka di senggai bala mayuah baru rumah rembah tetikah undup kena malam tu lagi malam hari 4 14 hari bulan 5 sebelah ke di Anjung pagi pergila pagi 5 15 hari bulan 5 kita akan nemu sili lagi kawal dengan pusat rabat tu tahu pertanyaan lagi saya ni atau keindai events tu bernombor 019-818-9285 tahu ke ngagai Scott Santana yang PBB bernombor 013-946-0229 tahu ke ngagai Sam bernombor 013-831-0021 dan baru pesan pemati ke datai hari sebenarnya atau ke indai event ke pagi tu nyari pesan madah ke apa ya dari ekster rumah seriat anak tambuang ekster rumah seriat anak tambuang udah nadai kena 13 hari bulan 5 ianya kemari lalu niang ekster rumah seriat anak tambuang niang ekster rumah seriat anak tambuang tu deka dia senggai balam mayuah baru marmba titikah undup malam tu lagi malam hari 4 14 hari bulan 5 sebelah ke di Anjung pagila pagi hari 5 15 hari bulan 5 kabar belayan ia ke di pesan di pencana tayang sah penusara batu lalu kademu sili lagi kita tak tanya ke saya ni atau ke indai event pun nombor 019-818-9285 tahu ke ngagai Scott Santana ini dari PBB bernombor 013-946-0229 tahu ke ngagai Sam tahu ke apa lau bernombor 013-831-0021 lalu pesan ya ke penduduk sempat adi kena tai ke kami bahawa awak pengerak pagi YFM kita ke pagi tu nya setiap mega pesan pemati ke datai hari Jos Anak Adam ngari ke Charles Cimbai jadi ya pesan tu tadi nuju Kabana Belayan ya ke diau di Kuching Lubu Antu Batu Lintang Lubau nang ajaun tanah pemuka bala kriaba bebangai kiba ngoyak nalah di rintai ke ditu ti ngelala Kovita anak satiang dua boleh nama taduang tau ke dikangau nama ini gindu tau ke bini Jimbau pesan tu tadi madah ke Kovita anak satiang Kovita anak satiang tau ke indah gindu tau ke bini Jimbau udah nadai kena satu tu tadi 11 hari bulan 5 lalu niang Kovita Anak Satiang, yang Kovita Anak Satiang tau ke Indaya Gindu tu dekat di Senggai Balamayuh malam tu lagi malam berimpat 14 hari bulan 5 ba rumah Richard Pai Bakas Buti sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5 15 hari bulan 5 ke pendam SIB Lambir. Kita akan nemu wasili lagi berkawal ngawa penusah Rabatu tau bertanya ngagi Theodora Gindu anak Charles Simbau ba nombor 0199446643 tau ke ngagai Charles Simbau anak Jos ba nombor 0194969999 nando baru isi pesan pemati ke dikirim Jos anak Adam ke pagi tu ngari kana ya Charles Simbau anak Jos ngawisan yang jadi satiang do boleh nama tadung anak antau jadi pesan tu mada ke Kovita anak satiang Kovita anak satiang tau ke dikangau nama Indah Gindu udah nadai kena hari satu tu tadi 11 hari bulan 5 lalu niang Kovita anak satiang niang Kovita anak satiang tau ke Indah Gindu tau ke bini Jimbau tu tadi ya dekat di intu Balamayuh malam tu lagi malam merimpat 14 hari bulan 5 ba rumah Richard Pai Bakas Sibuti sebenau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 15 hari bulan 5 ke pendam SIB Lambir Miri. Kita akan nemu sili lagi kawal ngawa penusah Rabatu tau bertanya ngagi Tidora Gindu anak Casimbau nyanak ni yang tumpu ba nombor 0194446643 tau ke ngagi Jimbau anak Josh ba nombor 0194969999. Jadi nak kami menatai ke pesan berat bahawa penggerak pagi YFM ungkup pagi tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena. Duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
1: Nyamai yang main mentepi ya.
2: Keramah dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai.
5: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Orang ke ngelingi kita mayuh mere influen ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Nyadi tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nua bisik nyebut jako lengkau dah pasal. Oh. Jadi nanti kali yang tu kekaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangaya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis jako dalam tu dah pasal. Anang berpangan ngau orang kelengkau serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
7: Betul.
6: Ya, so nanti bakat tu, bakat ni cara tua ulih nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pastor.
7: Aman, aku nyau nyemeta aku bawa utai tapi satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
6: Ya.
7: Nanti kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuanya jai runiang, jai perangai, jai ulah, jai jako, jai mabuah. Ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tau dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ya bakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul serta manah bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah ni tiah kepenyai orang.

0: yako te munye tau. Nama te kak nu tu madu, ia nyak manyi. Tanama te kak nu tu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik pengiduk. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke pengiduk. Reti jako aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi lebuah kita nutu madunya bisik pengiduk. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
1: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Pengerak pagi.
4: YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Mai yo kada dering lapar utek ke mana-mana. Pun suah di tapat kurang gak bakal ku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya? Antik bakal ada tadi dini dengan udal kor dini bisi udal. Tanya ke benda ama kedai 2 ringgit kenyak me.
0: Antik bakal di embu mena nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kan nama teh kada beli di salu ya.
1: Sikinya ame bakal pingai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat ka ku utek ke perengka barume. Agi utenya mudah quality pun maneh mega. Ya standard quality ya.
0: Antik bakal ku dia nanya ku deh. Antik bakal sama ke ya. Aku pun mendapat pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya, aku kena lihat hati aku. Audanya tadi, Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari 1 liternya. Nama aku bahas kemilihannya, lapan aku tahu Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie, pinggirnya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi lapan nasihat baru aku ingat. Aku tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngiru pas sekali.
1: Nah patut ke mana umi lo tasih ke Milo ke dia?
0: Kalah dia muda. Orang yang main mie campur Milo.
1: Engkau meh, engkau ada yang agak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ini lo tasih ke Milo sekali aku deh.
0: Sekali bakai ngu sekali ngiru. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Oh, pagi di Tokoh Minda Burka, berita pagi hari 14 hari bulan 5 2026. Lalu terubah tu batang berita. Projek dinding penagang berungkus 17.3 juta ringgit. Kena gaduh ke penusah tusur Tanjung Riung meludam ke Majabalat. Baru bian merambu lawas patut diangkat nyadi bagi menua penuh di Sarawak. Pengurang penerbai bilun tingawal kandang menua sibu ngau adab tengah Sarawak, natiang penghidup rakyat. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Berita pagi tu dipun kengal report AUM Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Penanggul tebing tasik ngau tebing sungai ketusur ketegal di pangkat gelombang patut diputar kengau jampat. Kabad Kaunsel Negeri Sita Lingga Dayang Norazah Awang Sohor madah ke perkaranya kena nyeliah ke penusah ke tahu ngerugak pengelikuan rakyat ngau kaul jalai tebing tasik. Ia maksud ke Jakuja lebih ngenang pasal tebing tasik ketusur bat Tanjung Riung meludam ke dia tu Majabalat. Di pelabak ke kurang hari 10 meter hari jalai besai meludam ke Semarang. Berini harinya, projek dinding penagang gelombang kebungkus 17.3 juta ringgit. Hari baruh perintah besai di pelabak dekat di pejalai kengau jampat. Sebenau jalai besainya putus. Nanti sebab tusurnya ndak mujur diputar kengau jampat. Nyaukai seminak ngerugak kaul jalai meludam ke Semarang aja. Tak megang ngerugak jalai strategik hari jematan batang lupar 1 bak trisau ke meludam. Nyentuk ngakai jematan batang seribas 1 nuju ke pusat. Ia madah munyinya lebuh matai ke usul lari jakuk dikenatai ketuai pemegai menua Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Baum Dewan Undangan Negeri kemari. Berbangaunya Dayang Norazah megabisi matai ke isu tusur tebing sungai Seduku Kelingga. Ia kedia tu nyau majak semak ngau jalai besai. Tebing kagi tinggal kedia tu di pelabak ke seminak kira 10 meter aja. Nyalai isu penusahnya dang patut diperhati ngau jampat laban ketau naban kenyawa pengelikun pengguna jalai alun serta tau ngerugak kaul jalai besai Kelingga Seduku Setumbian ngau Pasar Seri Aman. Bab perkara bukai Kaban Kaunsel Negeri Sita Lingga megak bisi mantai ke sebana rakyat bekaul ngau penanggul aib payet bakandang menua tanah baru Sembau ke Tanjung Bijat. Ia kenapi penanggul aib kena kuat ba SMK Lingga. Sama bisi dikemerat kemega ianya penanggul line communication terjanggal ngau akses internet di pelilih menua Lingga ngau pelilih mid meludam. Lawas patut diangkat nyadi bagi menua penuh di Sarawak. Tun Siti Singkang ke berguna kena negap ke pengawak numbuh ke pemansang ekonomi ngau jampat serta tebal lagi bak pelilih adab utara benua tu. Kaban Kaunsel Negeri Sita Bak Kelalan baru biad madah ke pemansang di lawas di pelabak jampat ngerembai ngau penembuk projek jalai penyambung Sarawak Sabah SSLR jalai besai pantai utara ngau pengawak ngangkat ke pemanah padang bilun lawas. Projek tu mungkak dekat ngangkat kagi pemanah kaul jalai di lawas lalu ngengkah ke kanan menuanya bak rintai mua bak penumbuh ekonomi merafka antara menua ngau integration pelilih menua. Berini harinya, ia ngansak Kabinet Sarawak ngenak kuasa hari baru Ordinan Kawasan Pentadbiran 2000 dikenang ngemujur ke julatnya ngau nakak pengelengkas. Ia mana bunyinya lebuh berjurai ke usul tuai pemegai menua Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Berbangkanya baru bian mega minta perintah Sarawak ngetan ke jaku asal menua tu serta nyedia ke bala pengajar gajar jaku asal bak renggat sekolah primary. Ordinan jaku Sarawak mega dekat di Perambu ngambil ke digagak kena negap ke pengawak ngintu jaku asal bak sekolah. Berindia harinya Sarawak Artificial Intelligence Center SAIC dipinta bekerja sama rat gau komuniti bangsa asal serta pakar bak bidangnya kena mendigital ke agi jaku adat ngau penemu asal komuniti. Tu tebal lagi ngagai rabat bangsa ti ngena jaku sidampu, batikas kritikal ngambil ke jaku asal hendak punas. Kaban Kaunsel Negeri Sita Bukit Asik Joseph Chiang Jin E bajurai jaku ia mantai ke pengirawati bekaul ngau rega tambang penerbai bilun ke Majak Niki. Ketegal pengurang servis penerbai bilun ti ngaul di Sibu ngau adab tengah Sarawak. Ia madah ke rega tambang ungkup penerbai bilun bakas Sibu ke Kuching Biatuk, lebuh rega tambang penerbai bilun pengelamak 35 binitnya diliput ke manggai RM969. Tu ketegal pengurang penerbai bilun tik kurang kelebih lagi lebuh maya musim pengrami ngau emergency.
Perkara tu ngujung ke penumpang napi ungkus transit ke lama serta ungkus pejalai ke tinggi agi. Berini harinya, company Air Borneo dikarap oleh pejalai ke tanggung pengawak nambah ke pejalai penerbai bilion domestik ngau pelilih menua Sarawak. Ia menganggarap ke kompaninya oleh ngemeran kengagai pejalai penerbai bilion ti mayuh penumpang bakal di Sibu kelimpah hari tingetan kerga tambang ia kepatut. Ia nyemetak madah ke pejalai penerbai bilion di Sarawak patut dipedak nyari servis bensia mayuh ti berguna. Lalu kai semina berpelasar ke dekat ngambil untung aja. Sama bisik ngau ngambil bagi berjurai ke perkaranya ianya kaban kaunsel negeri Sitak Balingian Abdul Yaakob Arbi. Bajaku teri pansut kaya yang minta proses netap kebaru Sitak Kaunsel Negeri Dun Sarawak dipejalai ke ngau jampan. Tu kena tentu ke sistem pentadbiran ngau genatai ke servis perintah setipak ngau julur pemansang benua ke majak mansang. Perambu nambah ke penyampau Sitak Dun hari 82 ngakai 99 udah dikemendar ke baru renggat Dun tahun sitik tu kemari. Lalu dia tu berguna ke pengawak nangkan kenyak ngau jampan. Sarawak ngembuan geografi ke cukup besar. Ritinya bisi Sitak kemar di lawak lalu gaunya merik pemar ngagai pengari rakyat kena ngenatai ke servis sida. Penambahnya dekat ngemudah kagi pengawak ngenatai ke servis perintah serta oleh ngerumban pengawak berjalai ke pemansang bak benua pesisir. Atur singkang tu berguna benar gambik ke rakyat bak benua ulu ndak tinggal ari harus pemansang bak benua tu. Pengawak berjalai ke projek sistem air batu Daro semak bagi menua mukah berguna ke pengawak ngau jampan. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Daro Dr. Syafi'i Ahmad Bak Juraya madah ke pengawaknya berguna benar kena mutar ke penanggul air kagi ditapik rakyat di Daro kelebih lagi maya musim kemarau. Sistem air di Daro diatur berpanggai bak luji air bersih jemoreng serta megang ngena air dari sistem akut bak kampung Pangtrem Daro. Penanggul air nak kuat di Daro sebenar tu mujur dikurang ke nengah pengawak ngaga air ngena sistem akut kengebuan kapasiti kalau ngundan 4 juta liter air sari MLD bak kampung Pangtre. Tajak pihak kedua-dua loji airnya kena empas maya musim kemarau pai lama tu kaudah lalu ngujuan ke ngeruga air ngagai rakyat bak menuanya. Berini harinya yang mega minta perintah ngemurat ke projek sistem air Matu Daro ia tidak dikebenar ke sebenar tu. Tu dikenal tentu kait lebih hentap serta mana lagi ngakai rakyat bak kandang menuanya. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus dari YFM. Perambu Zon Ekonomi Tenaga Baru Bram di Temala Long Lama dipedaknya di projek kuasa gadung kebesai ti oleh ngubah Bram jadi hub kuasa bersih bak pilih menuanya. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Telang Usan Datuk Dennis Ngau bak jurai ke dikenatai kaya genang pasal inisiatif kuasa solar gau hidrogen berdandang besai. Ia kedeka muka mayu lagi peluang kerja serta ngemanah kagi infrastruktur bak kandang benuanya. Tu begak dekat mai peluang ekonomi bak timpuh panjai ngangai rakyat benua pesisir bak bagi benua Telang Usan. Berdebak ngaunya, Datuk Dennis Ngau nerima timbal kecukup manah perambu ngangkat ke pemanah sistem kuasa karantik jauh bak menua pesisir. Tunjeng kaum perambu projek hybrid solar ngau hidrogen di Long Bedian kena nambah ke kuasa karan ungkup rumah panjai bak kanang menua ulu. Sama bisik dirintai bak jakuk ianya peminta kena ngenyampat ke bantuk perumahan ungkup orang ketasah angus bak sekedar genturung peniau. Ngau pengawak berjalan ke projek bekalai alternatif Sarawak Sawas tiudah dikemenarka. Kelimpah harinya yang megang ngenang pasal dagang temuai ngau main asal di Bram yang kaum air terjun Three Sisters ngau perambu taman alam semula jadi Bukit Keluan. Berbangaunya yang madah ke sukung titegap agi patut diberi ngagai radio kayan kena ngetan ke jakuk kayan. Lalu ngaunya oleh negap ke agi pengawak ngenatai ke penerang ngagai rakyat di menua pesisir. Pengawak ngemanah ke agik sistem ngenatai ke polisi perintah dang patut dipejalai ke ngau semangat ti ransiang serta jampan. Tu kena nentu ke agenda nuju pemansang ti ulih dipejalai ke ngau penyikar serta ngasi. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Gemah, Anyi Jana lebuh ia berjurai ke perkaranya nyemetak madah ke pengeransiang kerja ti berprestasi tinggi ngau penyikar berguna benar. Ngambil ketiap polisi ngau bantu perintah oleh dikenatai ke ngau lebih manah agik ngagai rakyat. Bajuraya ke Subaka, Kaban Kaunsel Negeri Sitak Pening Violet Yong minta perintah Sarawak ngemanah kagik sistem pentadbiran. Accountability ngau tabir urus tip mai pemaik ngagai rakyat. Antara batang perkara tidak bantai kia ianya perambu gemansang kebaru kandang dur industri Pening.
Ia ngansak perintah ngemeran ke pengawak ngangkat ke pemanah infrastruktur ke dia tu. Ti dibanding mindah ke palan dur dagang ti udah lama beroperasi, kelimpah hari tinyedia ke peluang gawak serta oleh merimpas ngagai ekonomi menua. Ia meminta agensi ke bekaul meri kerjasama ngol lebih ngasih lagi, kena nampak polisi ke terang serta tegap, ia ti mandang ke utai ke ditapik rakyat bajam ke dia tu. Raban Bansa Kelabit minta perintah Sarawak oleh numbuh ke pengawak nyadi temengguang ungkup Raban Bansa Sida. Sopit Menteri Baupis Premier Datuk Gerawat Gala madah ke Raban Bansa Kelabit Datuk ngembuan pangku pengawak Ketua Raban Bansa Kediri Empu. Tang bedau ngembuan pangku pengawak nyadi temengguang bakar Raban Bansa Orang Ulu ke Bukai. Ngau pemisik pangku pengawak tu, ia boleh negap kagi sistem ketua adat Raban Bansa tu. Dekat kedia tu, ketua komuniti ke pemaduk tinggi ungkup bangsa Kelabit ianya bangsa Pemanca. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Mulu madah bunyinya ngakai pengarang berita udah merik penemuai basa kagai Premier Dato' Patigi Tan Suri Abang Johari Tun Openg di Kuching. Penemuai meri basanya diguluk 27 ikut tuai Raban Bangsa ngak tuai komuniti Ari Bario. Berebak ngaunya, Datuk Gerawat ngarap ke perintah oleh mantuk negap kagi pemansut Padi Bario dengan cara berkena ke teknologi moden kena nambah ke hasil dari pemansut padinya. Padi khas dikeluar ke Raban Bansa Kelabit Diatuk agi mimiat laban ditanam ngena cara lama. Komuniti Bario ngarap ke perintah oleh nyawab genuku ke ngena perengkah guna tip moden. Bak penemuainya, Premier Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menghabisi berkusis ke dalam program pemansang pengawak bumai. Ia ke benung dipejalai ke bas kedak kandang menua Bukai di Sarawak. Ia menggamerik penemu baru ngagai Raban Bansa Kelabit pasal penguliah industri beras Bario nyadi penyungkak ekonomi komuniti Jemaila. Berbangkaunya, awam dun diketu nak pukul 8.21 minit malam kemari. 17 ikut kaban kaunsel negeri bisinggau ngambil bagi berjurai ke pasal usul hari tuai pemegai menua Sarawak Tun Pin Zuri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Awam kaunsel negeri Sarawak dekat disambung baru pukul 9 pagi itu lagi. Kena ujung ke berita pagi itu untuk bahatan berita baru. Projek dinding penagang berukus 17.3 juta ringgit kena gadu ke pedusah tusur Tanjung Riung meludam ke Majabalan. Baru bian merabu lawas patut diangkat nyadi bagi menua penuh di Sarawak. Pengurang penerbai bilun tingawal kandang menua sibu ngau adab tengah Sarawak. Datiang penghidup rakyat. Tunukah kami nabur ke berita pagi itu. Berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Desmond Gadai. Hari bilik berita RTM Kuching.

besar itu, 14 Mei dalam tahun 1988. Menteri Pemangsang Tanah Sarawak Adnan Satim nyuak kepala tanah ngagai 36 ekor orang bak semegah pengerami ke diatur bak Masjid Sindang Baru Kota Semerahan. Pala tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri itu nang dikena perintah nolong rakyat ngempu tanah dirimpu nambi boleh dikena ngangkat ke ekonomi bak pengawak bertanah bertupi. Lebuah ke Bicaku ia megak madah kepala tanah kebangsa tu megak dekat majak diberi bermayang kejumlah hilak setipat ngop polisi perintah ke dekat kerayat isi tanah dan tajapan pihak atur kebangsa tu tau puntan untuk nyemak isi nyadi penyarut tau ke layak lebuah ke tanah lebuah perintah dan ngengai kerayat tau berserkang serta carut ketegal tanah lalu melalau sidang megak ngambil kendak nyual tanah dikena nguliah ke penguntung jampat lalu uliah memaju ke tanah dikena memangsang ekonomi no ruang bilir. Yang alai atur kebangsa tu yang dikarap ke perintah boleh mengangkat ke pendiau penghidup rakyat ngau menyana lagi dikena nentu ke pemangsang boleh serap digagak bak menua pesisir. Jerana cerita lama Sarawak tu disediakan pesakit Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penderitaan rancangan radio RT.

0: susah juga. Kena kita pembangkang semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
3: Duo Pagi Rewind.
4: Okey, kita bisa megah mendengar kita Catherine Charlie pagi tu. Ya, tahun 1989 datang ke Nokia. Jadi tahun yang itih ke zodiak Cina, tahun ular.
5: Okay. Jadi, tahun ular.
4: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri juga zodiak ular tu. Batu buah kuah. Mak betul lah kena kuah. Tang kita bersia tu. Nasibah kah? Ku harap ku tetuk ya.
5: Nama ciri-ciri bisa payah kah?
4: Ciri-ciri tahun ular tu. Tang kita nitiah ke teh kebisa baca ku itu. Tahun ular tu. Kurang ke tahun ular tu. Rundiang sida tu. Rundiang panjai rundiang.
5: Bakal ular.
4: Bakal ular.
5: Hanya nanti tahun ular sawah tak ke ular senduk cah. Tang nanti tahun ular ribuan. Nanti panjai garun dia. Lamanya kapal petual ke ribuan.
4: Dek.
6: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi Y.

0: Bonjour. Pagi rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih aku ya. Lepas selalu nak cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya aku nak masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujin menaik orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Ya aku nak selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang nak basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali dia boleh terpedak ke hotel di Kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
3: Nanti pia ada tu. Aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki putih tadi. Nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher kan. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
1: Tak, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangai tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasau meli terus.
3: Nak kira ngelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nak ya,
1: aku selalu dikaya kontes semua.
3: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo bertalat nyo belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh. Lepas sampai lelah.
2: Betul. Kau bukan kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nama deh apa bunga ada tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelas joran murah deh tau. Udah kita bagus macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Teba muna pesisial selalu bisa borang yang kah engkah kami ba pejabat residen, pejabat daerah ataupun ba pejabat kebajikan pula. Tapi munyo kaku lah man nare salah tu rumah ngemai ban orangnya de. Mai baik borang agai raya tu akin so hede isi di kelaya isi laban bantuan tu nak semua ai layak nah. Nya nya Siti kan disebut aku laban bantuan tu nak semua ai layak. Siapa kelayaknya mohon lah. Takut ke layak lagi nak mohon ketinggal lah nya saya laban bantuannya bisa de. Maka tahun depan dia punya buat deh bantuan harga emasnya. Sudah tu sebulan 500 nah. Subak 300 setengah. Punya tiket baru ke 500 jadi next year lepas bajet 2025 beli tiket ke Ketempu PMX nah. So dia tu jadi 600 sebulan nyampau 600 nya. Nanti si ko nyampau lah. Nyak kebuah minta tolong lah balangai bala pembesar-besar kita bakal sudah mewancar pengulu ke rumah. Ada salah mayak pasal pasal lah. Nikit ke upis kebajikan. Lepas upis kebajikan tu nak laku pula aku. Yang harap ke sidak tu nurun kia nurun ngambil lah orang ngagai rakyat ke kata orang tua itu nak nemu nya ke tanggung pengawak tuanya di rumah
3: memang nak. Iya namat.
5: Baik orang tu break ke sidak so hilai isi. Tidak nemu kita ke isi pengak. Iya namat. Balik tu rumah pula aku mai ke sekolah magang pula aku nak.
6: Encik Harry, anak Silasti Rao, Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.
7: Anang nak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun, ketau nyadi bak sumarang maya. Bukai semina, uleh ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kereta termegak uleh mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tak jepat penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balan depan nenuan, dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
8: Pergerak pagi.
9: YFM.